0: ini melalui program Satu Ambon, dan kini kami ajak kembali menemani kami program Satu Radio Republik Indonesia Tual di Langkur. Selanjutnya kembali kami hadirkan sajian Warta Berita Sentral untuk Anda pendengar melalui program 3 Jakarta tepat pukul 9.00.
1: Bola jatuh di kaki para pemain Bosnia. Saat ini pemain dengan nomor punggung 7 langsung melakukan pengamanan. Bola langsung ditendang ke belakang untuk mengamankan area pertahanan mereka. Pada kiper Nikola Vasil, tendang ke depan tadi maksudnya kepada Aidin Zeko, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Langsung lempar saja ke belakang kepada kiper Matt Fries, umpan ke depan kepada Chris Richard, masih mencari rekannya Chris Richard, lebar ke sisi sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat, umpan lambung ke depan, namun berhasil tadi dihalau oleh pemain dari Bosnia. Namun lagi-lagi, saudara pendengar, Amerika Serikat berhasil mencuri bola. Kali ini di lapangan tengah ada Tyler Adam, lebar ke sisi sebelah kanan. Di sana ada pemain dengan nomor punggung 2, masih berusaha mengotak-atik bola di dalam kotak penalti Bosnia. Dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Langsung lakukan Alex Freeman ke belakang kepada Chris Richard, umpan ke belakang kepada Tim Ream, lebarkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Alex Freeman, lagi umpan lagi, tarik ke belakang kepada Chris Richard, pendek kepada Tim Ream, lebar kali ini ke sisi sebelah kiri, tarik mundur lagi bola ke belakang pada Tim Ream, lebar ke sisi sebelah kanan Alex Freeman pada Serginho Dest, kembalikan Alex Freeman, tarik lagi mundur ke belakang kepada Chris Richard, masih mencari rekannya, lebar kali ini ke sisi sebelah kanan ada Alex Freeman, Serginho Dest, kembalikan Alex Freeman, umpan lagi kepada Weston McKennie, masih McKennie, kembalikan kepada Serginho Dest, tarik mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard, lebarkan, alirkan bola kali ini ke sisi sebelah kiri, ada Martin Pulisic, ada hampir saja saudara pendengar, Pulisic tadi yang berusaha langsung menusuk mendekati kotak penalti Bosnia, yang langsung melepaskan tendangan namun masih membentur barisan pertahanan dari Bosnia, dan kali ini menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kanan gawang Bosnia. Langsung lakukan pendek saja kepada Christian Pulisic, masih Pulisic mendekati kotak penalti dari Bosnia, masih Pulisic, ada dua pemain Bosnia yang berusaha merebut bola, namun umpan tadi tidak menemui sasaran, dihalau saja tadi umpan crossing, menjauhi kotak penalti dari Bosnia, namun lagi-lagi bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Kali ini Tim Ream lebar ke sisi sebelah kiri, ada Anthony Robinson, masih Weston McKennie, namun dicuri tadi, dihalau saja bola jauh, namun lagi-lagi jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat, ada Christian Pulisic, pendek saja kepada Anthony Robinson, ke depan kepada Weston McKennie, memasuki kotak penalti dari Bosnia, umpan crossing tadi maksudnya, namun lagi-lagi masih membentur ketatnya, solidnya barisan pertahanan dari Bosnia, dan lagi-lagi hanya menjadikan tendangan sudut bagi Amerika Serikat. Masih kita nantikan, ada Malik Tillman bersiap-siap memberikan isyarat dengan tangan kirinya. Sementara ada satu pemain dari Amerika Serikat, ada Anthony Robertson di sana bersiap-siap. Malik Tillman. Ada empat pemain Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti. Umpan lambung, crossing tadi dihalau lagi-lagi. Kembali bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Oh, bersamaan dengan pemain tersebut, wasit Rafael Claus meniupkan peluit panjang. Nampaknya ada salah seorang pemain dari Bosnia yang tampak mengalami cedera sambil memegang kepala. Masih kita nantikan, saudara pendengar. Nampaknya tadi sempat berbenturan tadi pemain dengan nomor punggung 8 Armin Gigovic. Tadi berbenturan dengan Weston McKennie. Oh, nampaknya berbenturan dengan Volarin Balogun tadi. Drop ball langsung dilakukan oleh wasit pada Amerika Serikat kali ini. Anthony kirim ke belakang kepada Cimrem. Lebarkan, alirkan bola ke sebelah kanan Alec Freeman. Umpan ke depan kepada Serginho Jess. Namun membentur pemain Bosnia. Lemparan ke dalam kembali dilakukan dari tengah lapangan pertandingan. Weston McKennie kali ini menguasai bola. Umpan lambung jauh ke depan tadi maksudnya kepada Balogun. Namun lagi-lagi membentur pemain dari Bosnia. Kali ini Bosnia berhasil merebut bola pemain dengan nomor punggung 19 tadi. Lagi-lagi rebutan bola dan bola kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Seth Kolasnik. Langsung lakukan depan di sana ada Ermedin tadi. Masih Ermedin, terjatuh Ermedin namun mampu bangkit kembali. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offset. Ermedin Demirovic, pemain yang kini membela Stuttgart di Liga Jerman. Sementara di pinggir lapangan nampak masih cukup tegang pelatih dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino. Kembali ke lapangan pertandingan, kali ini tim Ram dari barisan pertahanan mencoba membangun serangan. Alirkan bola ke sebelah kanan, kali ini ke sebelah kiri, terjatuh tadi. Namun, oh, pelanggaran nampaknya. Malik Cilman tadi dilanggar oleh pemain Bosnia. Langsung saja tendangan bebas, kali ini bola dikuasai oleh Christian Pulisic. Alirkan bola ke sebelah kiri, di sana ada Anthony Robertson. Masih Robertson, pendek ke belakang kepada Pulisic. Alirkan bola ke tengah, Chris Richard kali ini menguasai bola. Pendek saja Cimrem. Masih Cim menguasai bola, mencari rekannya. Alirkan ke tengah pada Alex Priman. Sebelah kanan Serginho Jess. Umpan 1-2 tadi dengan Malik Tillman. Namun lagi-lagi berhasil dicuri. Oh, lagi-lagi Amerika Serikat berhasil mencuri bola. Disapu saja bola. Langsung tidak kenal kompromi tadi nampaknya Seth Kolasinac. Lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat langsung dilakukan. Bola kini berada di pemain bertahan dari Amerika Serikat, Tim Rem, yang langsung memberikan umpan crossing tadi maksudnya ke sisi sebelah kanan. Namun tidak akurat tadi umpannya. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Bosnia. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-8 dan saat ini skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
2: Ya pendengar, Kolasinac sudah melakukan lemparan ke dalam untuk Bosnia. Kali ini Seth Kolasinac, bola jatuh di kaki para pemain dari timnas Bosnia. Terjadi cop duel tadi, ada Edin Dzeko. Edin Dzeko bola berhasil direbut oleh Tillman. Tillman dia merangsek dari sisi karet. Tillman umpan dari tadi berbahaya, namun sayang sekali masih gagal mengontrol bola dengan baik. Berhasil disapu tadi oleh Tarik Muharramovic. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Bosnia. Ya pendengar, untuk kali ini timnas Bosnia mengenakan kostum berwarna biru gelap, celana berwarna biru gelap, dan juga kaos kaki berwarna biru gelap. Sementara timnas Amerika saat ini ada Edin Dzeko, berikan kepada Edin Dzeko, langsung melakukan tendangan, namun berhasil diblok tadi oleh kiper Amerika Martin Fries. Kali ini ada nomor punggung 19 Karim Alebekovic. Karim, ah sayang sekali pendengar, tusukan dari sektor kanan pertahanan dari timnas Amerika tadi yang dilakukan oleh Karim Alebekovic berhasil disapu oleh para pemain timnas Amerika Serikat dan akhirnya hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi Bosnia Herzegovina. Ya, bersiap-siap saat ini Bosnia akan diambil oleh Alebekovic, nomor punggung 19. Sudah mundur dia 1-2-3 langkah ke belakang, memberi aba-aba kepada rekan-rekannya. Terlihat ada 4-5-6 pemain dari timnas Bosnia berada di kotak penalti lawan. Dan kali ini juga sudah bersiap-siap, ada hampir 8 pemain Amerika. Ya, akan segera dilakukan kepada siapa bola diberikan. Namun kelihatannya wasit Rafael Claus asal Brasil tengah memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan. Sudah dilakukan deras datangnya bola. Berbahaya tadi ditinju saja oleh Martin Fries. Dan kali ini kembali serangan dari timnas Bosnia. Maksudnya tadi sangat berbahaya. Tendangan pojok yang dilakukan oleh Amir atau Karim Alaybegovic, nomor punggung 19, pemain muda yang membela Bosnia Herzegovina ini. Dan kali ini serangan dimulai dari Bosnia Herzegovina. Berikan kepada nomor punggung 21, Stefan Radelic. Radelic umpan lagi, sodorkan kepada Karim Alaybegovic. Mundur lagi sebentar ke back pass, dia berikan kepada Stefan Radelic. Berikan lagi kepada Tarik Muharramovic. Ah, maksudnya tadi umpan sodoran ke depan. Namun sayang sekali bola terlalu kencang dan lebih dekat ke garis pertahanan timnas Amerika. Martin Fries mengamankan bola tersebut. Dan kali ini dimulai ada Alex Freeman. Mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Chris Richard melebar saja dia ke sebelah kiri. Ada sang kapten, Tim Rim. Tim Rim berikan kepada Anthony Robinson. Umpan maksudnya sodoran ke depan untuk Valorin Balogun. Namun sayang sekali disapu tadi sekali lagi oleh Nikola Katic. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Anthony Robinson sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Melimang-limang bola dia di atas kepala. Dan kepada siapa bola diberikan? Kali ini jatuh lagi kaki timnas Amerika Serikat. Ada nomor punggung 16 Alex Freeman. Umpan lambung dia mendiagonal. Berikan kepada, maksudnya kepada Anthony Robinson. Namun berhasil disapu tadi. Kali ini terjadi kop duel. Dan Chris Richard mengamankan aliran bola. Berada kini diperlukan oleh Martin Fries. Martin Fries perlahan saja memberikan lagi bola kepada Chris Richard. Chris Richard utak-atik dia, masih melihat rekan-rekannya. Umpan sodoran pendek saja kepada Alex Freeman. Alex Freeman saat ini menggiring bola, masih melihat rekan-rekannya. Berikan kepada Weston McKennie, pemain Juventus nomor punggung 8 ini. Dan kali ini kembali Chris Richard. Chris Richard saat ini sudah melakukan sodoran bola, berikan kepada melebar sebelah kanan. Ada Weston McKennie. Weston McKennie sudah melewati garis tengah. Berikan kepada Sergino Des. Sergino Des mundur lagi ke belakang. Masih ada Alex Freeman. Alex Freeman melebar ke sebelah kiri. Saat ini kembali di area pertahanan dari timnas Amerika. Kali ini ada Tim Rim. Tim Rim berikan kepada Christian Pulisic. Christian Pulisic menyisir dari sebelah kiri pertahanan. Masuk ke pertahanan sebelah kanan pertahanan dari timnas Bosnia. Pas lagi ke belakang, berikan kepada Weston McKennie. Saat ini Chris Richard. Richard maju ke depan. Chris Richard berikan kepada Sergino Des. Sergino Des maksudnya hendak melewati penjagaan dari pemain Bosnia. Namun terjadi insiden pelanggaran. Kali ini wasit Rafael Klaus memberikan tendangan bebas kepada timnas Amerika yang akan dieksekusi oleh Anthony Robinson. Sudah bersiap-siap sejumlah pemain, ada sekitar 4-5-6 pemain Amerika berada di kotak 16. Anthony Robinson berdiskusi dia dengan Malik Tillman siapakah yang akan mengeksekusi bola. Dan kali ini sekitar ada 9 pemain dari Bosnia Herzegovina sudah bersiap-siap di kotak pertahanan mereka sendiri untuk menghalau datangnya bola. Sudah dilakukan oleh Mal Tillman. Ah, sayang sekali pendengar, berhasil diblok tadi. Kali ini jatuhkan lagi di kaki Sergino Des. Sergino Des masih kerjasama dengan Alex Tillman. Berikan kepada Anthony Robinson, umpan tarik berbahaya. Kali ini Valorin Balogun. Ah, sayang sekali pendengar, Valorin Balogun tendangannya belum menemukan akurasi yang baik. Hanya menyamping di sebelah kiri dari penjaga gawang, Mister Gawang Nikola Vasil, asal Bosnia Herzegovina. Ya, pendengar, pada kesempatan pagi hari ini, timnas Amerika Serikat menggunakan kostum jersey dengan bendera kebanggaan mereka, yaitu strip merah dan putih, dengan celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Kali ini terjadi kop duel. Saat ini di pertahanan Amerika Serikat, kembali bola berhasil direbut. Kembali lagi terjadi duel perebutan bola. Kali ini ada Anthony Robinson. Anthony Robinson, back pass saja ke belakang, berikan kepada sang kapten Matt Fries. Maksud kami sang kiper Matt Fries. Kali ini Matt Fries sodorkan bola kepada sang kapten Tim Rim. Tim Rim kali ini melihat rekan-rekannya meminta untuk membuka ruang. Umpan lagi sodorkan ke depan, berikan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson umpan pendek saja berikan kepada Malik Tilman. Malik Tilman umpan langsung ke depan. Kemudian yang dituju adalah Christian Pulisic. Namun sayang bola lebih cepat tadi berhasil dipetik tadi oleh kiper Nikola Vasil. Kali ini Bosnia Herzegovina mengontrol bola. Kali ini Bosnia Herzegovina ada dari Malik Begovic. Ah, sayang sekali pendengar tidak berhasil tadi melewati hadangan dari pemain Amerika. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Amerika. Dibuang saja tadi. Ada Amar Dedic dan hanya masukkan lemparan ke dalam. Kali ini Chris Richard, nomor punggung 3, masih bermain di area pertahanan mereka sendiri. Sodorkan umpan samping berikan kepada Tim Rim. Tim Rim kali ini kembali kepada Alex Freeman, nomor punggung 16 maksud kami. Umpan langsung sodoran ke depan. Kali ini ada Valorin Balogun. Valorogin Balogun berada di kotak penalti Bosnia. Ah, namun sayang sekali pendengar, gagal dia melakukan umpan tarik tadi. Diblok oleh Stefan Radelik, nomor punggung 21. Hanya sekali lagi menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Amerika Serikat. Akan dieksekusi dari sektor, maksud kami lemparan ke dalam ternyata. Ya, kali ini bersiap-siap Alex Freeman. Sudah dilakukan, mundur dia saja ke belakang. Lemparan ke dalam berikan kepada Chris Richard. Chris Richard melebar lagi, berikan kepada Alex Rim. Maksud kami Tim Rim. Tim Rim menjauhkan serangan dari timnas Bosnia. Umpan back pass ke belakang berikan kepada sang kiper maksud kami Matt Fries. Kali ini bola disodorkan lagi berikan kepada Alex Freeman. Alex Freeman kali ini berikan kepada McKinney. Wesley McKinney menyisir dari sebelah kanan. Ah, sayang sekali pendengar. Sundulan tadi dari Anthony Robinson menyambut umpan tarik dari Weston McKinney. Namun sayang sekali heading yang dilakukan oleh Anthony Robinson masih berada jauh di atas mistar gawang dari timnas Bosnia Herzegovina. Kembali terselamatkanlah Bosnia dari ancaman serangan bertubi-tubi tuan rumah Amerika Serikat pada pagi hari ini di Stadion San Francisco. Ya, hanya menghasilkan tendangan gawang. Akan dieksekusi oleh kiper Nikola Vasil, tapi tadi tampaknya wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit karena terjadi insiden tabrakan tadi antara Anthony Robinson nomor punggung 5 dengan kiper Nikola Vasil ya asal Bosnia Herzegovina. Tim medis sudah masuk memberikan bantuan ataupun perawatan medis. Ya, kami bisa melaporkan pendengar, ternyata masih bisa berdiri tadi. Nikola Vasil mendapatkan perawatan dari tim medis yang sudah memasuki lapangan hijau. Namun juga kami melihat di sisi lapangan ataupun di pinggir lapangan ada wasit cadangan yaitu Mladen Jurkas dan juga Martin Zlanislik diminta untuk melakukan pemanasan oleh pelatih Sergei Barbares. Kita masih melihat, menantikan pendengar, apakah kiper Nikola Vasil masih bisa melanjutkan permainan. Oh, tampaknya Nikola Vasil yang menggunakan kostum ataupun jersey berwarna oranye, celana berwarna oranye dan kaos kaki berwarna oranye dengan nomor punggung 1 masih mampu kembali melanjutkan permainan hingga saat ini memasuki menit ke-19 detik ke-15.
3: Iya, baik saudara pendengar, sudah mampu bangkit kembali Nikola Vasil, kiper dari Bosnia. Langsung lakukan tendangan gawang, bersiap-siap dia sudah mundur 3 langkah ke belakang. Dan saja bola melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan. Jatuh justru di kaki Christian Pulisic tadi, terjatuh langgar tadi oleh pemain dari Bosnia. Tendangan bebas bersiap-siap dilakukan oleh Chris Richard. Masih Chris Richard menguasai bola. Alirkan ke sisi sebelah kanan kepada Alex Freeman. Pendek ke tengah kepada Tyler Adams. Masih Tyler Adams mencari rekannya, alirkan lagi ke kanan kepada Sergi Noges, tarik mundur ke belakang kepada Alex Freeman, umpan ke tengah kepada Chris Richard, alirkan lagi ke sebelah kanan, kali ini ada Weston McKennie kepada Sergi Noges, pendek saja dia, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Freeman. berikan kepada McKenny, kepada Tyler Adam di tengah, mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard, alirkan ke sebelah kiri ada Sergino Des ataupun Christian Pulisic, namun berhasil tadi nampaknya Malik Tillman tadi tidak berhasil menyambut datangnya umpan lambung dari sisi sebelah kiri karena bola langsung dibuang tadi oleh barisan pertahanan atau oleh back dari Nikola Katis tadi nampaknya. Dan kembali terjadi tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Bosnia, bersiap-siap dilakukan oleh Malik Tillman, sudah mundur dua langkah ke belakang. Malik Tillman nampak konsentrasi, memberikan isyarat dengan tangannya, tendang bola melambung mendekati kotak penalti dari Bosnia, dihalau saja oleh kiper Nikola Vasil tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Bosnia langsung melakukan lemparan ke dalam kepada Valerin Balogun, tadi maksudnya kepada Weston McKennie, namun berhasil dicuri, dibuang saja oleh pemain bertahan dari Bosnia. Jadi perebutan bola tadi tanpa kompromi tadi, bola ditendang jauh meninggalkan lapangan pertandingan oleh Chris Richard tadi untuk mengamankan area pertahanan mereka. Kali ini lemparan ke dalam bagi Bosnia dilakukan oleh Seth Kolasinac, masih Kolasinac cari rekannya, depan kepada Ermedin tadi. Maksudnya tadi umpan kepada Edin Dzeko, namun umpan yang tidak akurat. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Tyler Adam berlari pelan, dia alirkan bola ke sebelah kiri kepada Alex Priman. Pendek kepada Sergino Des, ke depan tadi kepada Valorin Balogun. Masih Valorin Balogun, alirkan bola ke sebelah kiri. Ada Anthony Robinson, ke depan kepada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic. Oh, tidak akurat tadi penguasaan bola dari Christian Pulisic tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi ataupun tendangan gawang bagi Bosnia. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Rafael Claus asal Brazil meniupkan peluit panjang untuk memberikan waktu hydration break bagi kedua kesebelasan. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak pertama tadi yang sudah memasuki menit 22, kami sudah bersama dengan komentator Bung Yanto Prawiro Nugroho. Bung Yanto, kalau Anda melihat seperti apa? Ini nampaknya kedua tim masih bermain aman, yeah, masih berhati-hati kedua kesebelasan.
4: Ya, yeah, Bung Erik, jadi apa yang saya katakan tadi bahwa di menit-menit awal ini Amerika akan bermain maksimal mencoba mengimpor pertahanan Bosnia. Tentu ada beberapa peluang ya sebenarnya Amerika, jadi ada beberapa peluang yang bisa merepotkan gawang Bosnia. Ada pada menit 14 Polagun, kemudian Robinson di menit 17 headingnya juga hampir-hampir melahirkan gol. Namun sampai saat ini memang masih kesulitan pemain-pemain Amerika untuk mencari ruang tembak yang leluasa karena pertahanan Bosnia nampaknya cukup rapat. Jadi sepertinya kami melihat pelatih Bosnia ini yaitu Sergei Barbaras ini nampaknya sedikit di babak pertama ini karena memang dia merasa bahwa Amerika akan bermain menyerang total, maka pertahanannya memang betul-betul harus maksimal. Dan hampir seluruh pemain-pemain Amerika yang punya potensi melahirkan gol seperti Christian Pulisic misalnya, kemudian juga Balogun, ini mendapat pengawalan yang sangat ketat dari pemain-pemain belakang kesebelasan Bosnia. Namun sejauh ini memang di babak pertama memasuki menit-menit awal juga kami melihat ada beberapa serangan balik yang dibangun tadi oleh pemain-pemain Bosnia, dan ini sedikit juga agak merepotkan. Bahkan kalau kita lihat dari hasil tendangan penjuru juga ini tidak banyak terlalu berbeda karena Amerika sampai saat ini sudah melarikan 3 tendangan penjuru dan Bosnia 2. Artinya secara hitung-hitungan penguasaan bola di lapangan antara Amerika dan Bosnia saat ini memang masih cukup berimbang. Namun sejauh ini kami melihat ball position lebih banyak dikuasai Amerika. Yang jelas pertandingan ini akan terus berlangsung ketat di babak yang pertama, Bung Erik.
2: Ya, kali ini bersiap-siap. Pertandingan akan segera dimulai. Kiper Nicola Fasil sudah meletakkan bola di garis pertahanannya sendiri dan akan segera melakukan tendangan gawang. Sudah mundur dia 1, 2, 3, 4 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk

terhadap Ivan Suncik tadi, nomor punggung 14 asal Bosnia Herzegovina. Maksud kami Armin Gigovic, nomor punggung 8. Dan hanya menghasilkan ataupun tendangan bebas dari dekat garis tengah permainan sudah dilakukan kali ini. Namun kurang akurat, jatuh kali ini bola di kaki pemain Amerika Serikat. Kali ini ada Chris Richard. Chris Richard tadi maju mendekati garis tengah permainan. Melebar dia ke samping, berikan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson utak-atik dia, masih melihat rekan-rekannya. Kembali lagi ke belakang, berikan kepada Tim Rim. Kali ini ada Weston McKennie. Weston McKennie sodorkan bola saja kepada Alex Freeman. Kembali bekerja sama 1-2 dia dengan Tyler Adams. Tyler Adams umpan tadi, terobosan ke depan, mampu kembali diblok oleh pemain Bosnia. Dan kali ini jatuh lagi di kaki Chris Richard. Chris Richard melebar ke samping, sebelah kanan penyerangan ada Sergi Nodes. Sergi Nodes umpan saja, sodorkan, berikan kepada Weston McKennie. Umpan si kedua, kembali lagi ada Sergi Nodes. Sergi Nodes masih melihat rekan-rekannya dia, masih utak-atik, berikan kepada Alex Freeman. Alex Freeman saat ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Alex Freeman berikan kepada Weston McKennie. Weston McKennie umpan lambung, berikan kepada Anthony Robinson yang ada di sektor kiri. Ah, namun sayang sekali pendengar, hanya menghasilkan tendangan ke gawang tadi. Tidak akurat tadi Anthony Robinson yang bermaksud mengecoh pertahanan dari Amar Dedic. Namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Bersiap-siap Nikola Vasil tadi sudah mundur 2-3 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk bersiap untuk menyambut bola. Bersiap-siap untuk melakukan tendangan, sudah dilakukan. Tendangan sudah melewati garis tengah permainan. Nah, kali ini disundul tadi oleh kapten dari Amerika, Tim Rim. Kembali lagi terjadi cop heading. Kali ini ada di garis pertahanan dari permainan dari Tintas Bosnia. Kembali lagi terjadi cop duel. Tadi Edin Seko maksudnya. Edin Seko berhasil membuang bola. Kali ini kembali lagi ada jatuh di kaki Christian Pulisic. Christian Pulisic berikan kepada Balogun. Balogun menyisir dari sebelah kanan. Balogun, Balogun masih masuk di kotak penalti. Balogun, ah, namun tadi mengklaim adanya penalti, namun wasit asal Brazil, Rafael Claus, menyatakan tidak ada insiden pelanggaran di dalam kotak penalti Bosnia Herzegovina. Tadi bagaimana Valorin Balogun hendak melewati satu pemain dari Bosnia Herzegovina, sudah menggocek bola, namun tadi tampaknya seperti ada tarikan yang dilakukan oleh Amir Dedic. Sayang sekali pendengar, wasit Rafael Claus asal Brazil menyatakan tidak ada insiden pelanggaran yang terjadi. Permainan kembali dilanjutkan. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan. Oh, ternyata ada upaya protes tadi dari para pemain Amerika Serikat kepada wasit Rafael Claus. Namun sayang sekali protes tidak diterima. Kali ini lemparan ke dalam akan dieksekusi oleh atau dilakukan oleh Bosnia Herzegovina. Siap-siap Amir Dedic sudah melakukan lemparan ke dalam ke depan. Jauh datangnya bola. Maksudnya yang dituju tadi adalah Edin Zeko. Namun kali ini terjadi perebutan bola. Kali ini bola jatuh di kaki Sergi Nodes. Terjadi pelanggaran tadi Sergi Nodes, mantan pemain Barcelona dan AC Milan ini yang kini membela PSV Eindhoven Liga Belanda. Tadi menjatuhkan nomor punggung 21 Stefan Fadil. Ya, tampak tadi wasit Rafael Claus meniup peluit karena Stefan Redelijk dijatuhkan tadi oleh Sergi Nodes. Kali ini hanya menghasilkan tendangan bebas, sudah dilakukan. Ada Tarik Muhammad Rofik. Umpan saja berikan melebar kepada Nikola Katic. Back pass lagi ke belakang kepada Nikola Vasil. Dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Amerika. Kali ini direbut tadi. Ada Valorin Balogun. Valorin Balogun melewati garis permainan. Valorin Balogun, gol, gol, gol, gol, gol. Valorin Balogun memanfaatkan kecerobohan dari barisan pertahanan timnas Bosnia. Namun pendengar, sayang sekali pendengar, asisten wasit sudah mengangkat bendera, tandanya Valorin Balogun tadi sudah terjebak dalam posisi offset. Sayang seribu sayang pendengar, sayang seribu sayang.

0: Alorin Balogun yang mampu tadi memanfaatkan kecerobohan ataupun blunder yang dilakukan barisan pertahanan Bosnia, namun ternyata sudah terjebak dalam posisi offside terlebih dahulu. Gagal Amerika Serikat untuk membuka keran golnya pada pertandingan pagi hari ini. Ya, saat ini ada Sergio Des. Berikan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson menyerang dari sektor kiri penyerangan. Anthony Robinson melewati satu orang pemain. Anthony Robinson umpan tarik berbahaya, namun berhasil dibuang tadi oleh timnas Bosnia Herzegovina. Kali ini ada Amar Dedic. Amar Dedic mundur lagi belakang kepada Ivan Katic. Berikan lagi kepada Nikola Stefan Radelić. Kali ini ada berikan kepada Nikola Vasil. Tendangan ke depan, namun sayang sekali belum menemukan akurasi. Tidak ada kawan, yang ada adalah lawan. Dan kali ini jatuh di kaki Tim Rim, kapten dari Amerika Serikat. Umpan lagi sodorkan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson berikan kepada Tyler Adams. Kali ini umpan lagi melebar dia, berikan kepada Alex Freeman. Ada Sergio Des kali ini. Sergio Des umpan 1-2 masuknya dengan Valorin Balogun, namun berhasil direbut. Kali ini ada nomor punggung 10 Emreddin. Emreddin Demirovic tadi dijatuhkan oleh pemain dari timnas Amerika Serikat. Emreddin Demirovic yang mampu merebut bola dan tadi berhasil untuk melakukan akselerasi, namun dijatuhkan tadi oleh pemain bertahan dari Amerika Serikat. Sekali lagi pendengar, hingga memasuki menit, kali ini pertandingan masih 0-0, menit ke-33, detik ke-22, dan bersiap Nikola Vasil akan melakukan tendangan bebas.
1: Ya, baik, saudara pendengar, bersiap-siap Nikola Vasil, kiper dari Bosnia, lakukan tendangan bebas, lambung tinggi datangnya bola di sebelah kanan penyerangan dari Bosnia, namun halau saja tadi oleh Tim Rim. Wala meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah memasuki menit ke-33 menuju ke menit 34. Skor masih imbang 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik, sudah benar, kita nantikan apakah yang akan melakukan. Nampaknya ada Ivan Sunjik tadi lempar ke dalam, ke belakang. Masih di barisan pertahanan ada Stefan Radelić, tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Vasil. Tendang jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul saja tadi. Bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat, namun berhasil dicuri kali ini oleh pemain dari Bosnia, Nikola Katic, yang langsung mengalirkan bola ke sisi sebelah kanan. Tarik mundur lagi ke belakang pada tarik Muhammerovic. Masih tarik umpan ke sisi sebelah kiri kepada Stefan Radelić. Maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Karin Alaybegovic, namun dibuang saja tadi. Umpan ke dalam bagi Bosnia. Set Kolasinac kini kuasai bola. Alirkan bola ke tengah kepada Armin Gigovic. Masih Gigovic, tarik mundur ke belakang kepada tarik Muhammerovic. Umpan jambung ke depan. Oh, sayang sekali tadi. Hampir saja Ernedin Demirovic menyambut bola, namun tadi berhasil dipetik tadi bola di udara oleh Matt Rees, kiper dari Amerika Serikat yang kini membela New York City FC di Liga Amerika Serikat. Kali ini di barisan pertahanan, bola dikuasai oleh Amerika Serikat. Masih bermain-main, alirkan bola ke kanan kepada Sergio Des. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Freeman. Tengah kepada Chris Richard, pendek saja kepada Tim Rim. Alirkan kali ini ke sebelah kiri, ada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic, pendek kepada Weston McKennie. Kembalikan kepada Pulisic, masih Pulisic mencari rekannya. Alirkan ke tengah pada Alex Freeman, masih Alex. Alirkan ke sebelah kanan, ada Weston McKennie. Kedepan kepada Sergio Des, masih Sergio Des menguasai bola. Kembali ke belakang kepada Weston McKennie, masih Weston McKennie mendekati kotak penalti. Kirimkan umpan lambung tadi maksudnya, namun dihalau tadi. Kembali, lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Kali ini dari lapangan tengah pertandingan, kapten Tim Rim menguasai bola kali ini. Alirkan ke sebelah kanan kepada Alex Freeman, masih Alex menguasai bola. Otak-atik dia melewati satu pemain dari Bosnia. Kali ini ke sebelah kanan ada Weston McKennie, kirimkan umpan lambung dalam kotak penalti. Oh, sayang sekali tidak ada yang menyambut umpan lambung tadi. Namun kembali umpan lambung dari sisi sebelah kiri dilakukan Anthony Robinson. Namun umpan yang tidak menemui sasaran sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ataupun tendangan gawang bagi Bosnia. Kembali saudara pendengar, masih kita nantikan, nampak ada insiden di dalam kotak penalti Bosnia antara Volarin Balogun tadi dengan Tarik Mohamerovic, di mana protes sempat dilakukan oleh Balogun karena merasa jersinya ditarik. Namun wasit Rafael Claus menganggap insiden tersebut bukan sebuah pelanggaran. Langsung tendangan gawang dilakukan oleh kiper dari Bosnia, Nikola Vasil. Bola jatuh di kaki para pemain dari Bosnia. Kolasinac menguasai bola, alirkan bola ke depan tadi maksudnya kepada Ermedin. Namun bola berhasil dicuri kali ini Sergino Des. Umpan yang tidak akurat tadi dari Sergino Des kepada Weston McKennie. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Ada Valerie Balogun, tendangan maksudnya kirim umpan tadi kepada Christian Pulisic. Namun bola lebih dekat kepada pemain bertahan dari Bosnia. Lagi-lagi terjadi pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Tyler Adam tadi pada pemain dari Bosnia tadi, Armin Gigovic nampaknya yang dilanggar tadi, ataupun Terim Alay Begovic tadi nampaknya yang dilanggar oleh Tyler Adam. Langsung melakukan tendangan bebas kali ini dari sisi sebelah kiri. Bosnia kuasai bola, tarik, kirim ke depan, di sana ada Edin Dzeko. Oh, sayang sekali hampir blunder dilakukan oleh Anthony Robinson. Namun berhasil diamankan tadi oleh kiper Matt Priest. Kali ini langsung melakukan umpan ke depan kepada Christian Pulisic, alirkan ke sebelah kiri kepada Anthony Robinson, tarik mundur ke belakang kepada Tyler Adam, alirkan bola ke tengah kepada Weston McKennie. Masih Weston McKennie mendekati kotak penalti dari Bosnia, alirkan dari sebelah kiri. Kali ini Anthony Robinson menyisir sisi sebelah kanan pertahanan dari Bosnia. Umpan ke depan kepada Malik Tillman, masih Malik Tillman kepada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic, tendang langsung. Umpan tarik dari Christian Pulisic tadi hampir saja, namun tadi diamankan tadi, sundul saja bola oleh Seth Kolasinac. Lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat sudah dilakukan. Kali ini bola berada di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Ada Chris Richard, masih Chris Richard, alirkan pendek bola ke tengah kepada Tim Rim. Sisi sebelah kiri ada Anthony Robinson, tarik mundur lagi ke belakang kepada kapten Tim Rim. Alirkan kali ini ke sisi sebelah kanan ada Weston McKennie. Masih McKennie menguasai bola, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Riemann. Masih mencari rekannya Alex Riemann, ke depan kepada Sergino Des tadi maksudnya. Umpan kepada Weston McKennie. Umpan dari Sergino Des tadi tidak akurat. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sebuah peluang tadi cukup cantik tadi didapat Christian Pulisic yang bermaksud mengirimkan umpan tarik, namun sayang umpannya masih belum menemui sasaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Ada Anthony menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Chris Richard. Masih Chris Richard, pelan dia membawa bola, alirkan ke sebelah kanan kepada Sergino Des, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Riemann. Tengah kepada Tim Rim, kali ini menguasai bola, alirkan kali ini dari sisi sebelah kiri. Ada Anthony Robinson, tarik mundur lagi, back pass ke belakang kepada Tim Rim. Garis tengah lapangan pertandingan, Tim Rim kuasai bola, alirkan ke tengah kepada Alex Riemann. Masih mencari rekannya, umpan ke depan kepada Valorin Balogun. Masih Valorin Balogun menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Bosnia. Terjatuh Valorin Balogun nampaknya, dilanggar oleh Tarik Mohamerovic tadi. Sebuah peluang kali ini didapat oleh anak-anak dari Amerika Serikat karena tendangan bebas didapatkan setelah pelanggaran tadi terhadap Balogun. Tendangan bebas dari luar kotak penalti yang jaraknya cukup dekat di luar kotak penalti dari Bosnia di sisi sebelah kiri. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Ada Malik Timan dan Anthony Robinson yang sudah bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Karena ada 4 hingga 5 pemain dari Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti dari Bosnia. Sementara Bosnia hampir seluruh pemain mundur ke belakang untuk menjaga barisan pertahanan mereka. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan oleh Malik Tilman, lambung bola,
0: alerin balogun.
1: Oh, hampir saja tadi menyambut umpan lambung tadi, alerin balogun tadi, namun sayang tendangannya masih belum menemui sasaran, melenceng di sisi sebelah kiri gawang dari Bosnia. Tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Nikola Vasil. Minta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Sudah dilakukan, melambung tinggi bola melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara. Dibuang saja, disapu bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah memasuki menit 42 dan skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
2: Ya, pendengar, set Kolisinac, bek kiri dari Bosnia Herzegovina sedang menimang-nimang bola di atas kepalanya dan lakukan lemparan ke dalam, berikan kepada Edin Seko. Edin Seko mundur lagi ke belakang, kembali tarik Muhammad Rofik. Kali ini ada Armin Gikrovic dari sisi sebelah kanan penyerangan, mundur lagi back pass ke belakang kepada Nikola Vasil. Kali ini mundur lagi kepada tarik Muhammad Rofik, sodorkan lagi bola ke depan. Kali ini ada Armin Gikrovic, umpan 1-2 masih tidak terburu-buru dari timnas Bosnia untuk melakukan serangan. Ada tarik Muhammad Rofik kali ini, ada set, berikan umpan saja, sodoran kepada set Kolusinac. Umpan satu dia ada, maksudnya kepada nomor punggung 19 Amir Il Karim Alebegovic. Namun terlalu ketat pertahanan dari timnas Amerika. Back pass lagi ke belakang. Saat ini ada nomor punggung 18 Nikola Katic. Umpan lagi, sodorkan ke depan, berikan kepada Armin Gikrovic. Masih dominasi ataupun menguasai, mengontrol bola kali ini para pemain Bosnia. Berikan kepada Ivan Sonjic. Ivan Sonjic melewati garis tengah permainan. Masih berikan kepada Armin Gikrovic. Belum mampu dia untuk menembus barisan pertahanan dari timnas Amerika. Dan sebentar lagi masa injury time babak pertama akan segera usai. Dan kali ini dua pemain membayang-bayangi dari Nikola Katic. Mundur lagi ke belakang, berikan kepada Nikola Vasil. Lakukan tendangan dari sektor pertahanan, maksudnya tadi kepada rekannya sendiri, namun tidak ada pemain lawan, pemain rekan sendiri. Kali ini
0: gol, Farorin Balogun akhirnya membuktikan diri setelah tadi kesalahan kembali dilakukan oleh barisan pertahanan dari timnas Bosnia Herzegovina. Farorin Balogun mampu mengecoh kiper Nikola Vlasic dan menyodorkan bola yang memasuki ataupun melewati dua kaki dari Nikola Vlasic. Sebuah sepakan mendatar menyusur tanah yang mampu menipu tadi barisan pertahanan dari timnas Bosnia Herzegovina. Dan kali ini Amerika Serikat unggul untuk sementara waktu melalui Farorin Balogun dengan skor 1-0. Bagaimana Bung Yanto Pramonegoro, Anda melihat rapuhnya barisan pertahanan dari Bosnia kembali melakukan blunder kali ini, Bung?
3: Ya, sebetulnya ini serangan yang disusun pemain-pemain Amerika sebenarnya tidak terlalu membahayakan awalnya, Bung. Ya, Bung Rosi. Tapi karena kelengahan ataupun kesalahan dari pemain-pemain belakang Bosnia yang tidak mengontrol bola dengan baik, dan di sana ada Farorin Balogun yang dapat memanfaatkan bola liar itu dan berhasil mengecoh penjaga gawang Amerika Serikat, ya Nikola Vlasic, sehingga dia berhasil menyarankan bola ke gawang lawan ataupun ke pemain penjaga gawang Nikolas yang memang dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan lahirlah gol yang pertama. Artinya ini sebenarnya kesalahan pemain-pemain belakang yang tidak mengantisipasi pergerakan bola dengan baik sehingga bola tadi liar. Tetapi kita pun harus mengakui bahwa memang gol ini pantas terjadi karena memang dari menit-menit awal, ya, dari babak pertama ini Amerika benar-benar menggempur pertahanan kesebelasan Bosnia. Jadi seberapapun kekuatan pertahanan, ketika pemain-pemain Amerika terus menggempur melalui Bologun Tillman, kemudian juga Christian Pulisic yang tampil pada pagi hari ini atau pada pertandingan ini, membuat pemain-pemain belakang Bosnia kerepotan, dan sehingga akibat kelelahan yang terus-menerus harus bertahan, mau tidak mau akhirnya kecolongan juga Bung Rossi.
2: Ya, kali ini pendengar, wasit asal Brasil, Rafael Claus, memberikan tambahan waktu sebanyak 5 menit, dan saat ini sudah berjalan sekitar 1 menit masa injury time dari babak pertama. Dan sekali lagi, untuk sementara waktu, tuan rumah Amerika Serikat unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Valorin Balogun, striker mereka nomor 20 pada menit ke-45. Ya, saat ini terjadi insiden tabrakan antara pemain Bosnia Herzegovina dan juga pemain Amerika Serikat. Kami bisa melaporkan bahwa tim medis sudah memberikan perawatan, dan kali ini masih ada satu pemain dari timnas Amerika Serikat yang tergeletak di atas lapangan hijau karena tadi berbenturan dengan kapten Bosnia Herzegovina, Edin Dzeko. Tampaknya Christian Pulisic yang masih harus tersungkur di tanah. Iya, terjadi tadi insiden tabrakan tadi, dan kali ini masih tim medis masih melakukan perawatan. Namun juga kami melihat pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino meminta anak asuhnya yang duduk di bangku cadangan untuk melakukan pemanasan jika sewaktu-waktu diperlukan terjadinya pergantian pemain. Nampaknya sudah Tyler Adams tampaknya yang sudah mendapatkan perawatan dari timnas medis, maksud kami tim medis. Ya, kali ini pendengar, Valorin Balogun dengan gol yang dicetaknya saat ini sudah mencetak ataupun mengukir 3 gol dalam 3 pertandingan Piala Dunia, dan ini masih berkesempatan untuk berada dalam perebutan sepatu emas bersama dengan Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland, dan juga para pemain lainnya. Ya, kali ini Tyler Adams sudah berdiri dan sudah bersiap-siap untuk kembali bermain kembali. Wasit Rafael Claus juga sudah bersiap-siap untuk memulai pertandingan, jalannya pertandingan. Menit ke-4, detik ke-15 kali ini, tinggal menyisakan beberapa waktu lagi untuk pertandingan babak pertama ini akan segera berakhir. Ya, kali ini wasit sudah meletakkan bola, diberikan kepada timnas Bosnia Herzegovina. Ternyata ada set Kolšinac. Set Kolšinac berikan kepada Alej Begovic. Alej Begovic meliuk-liuk dia dari sektor kiri penyerangan, berikan kepada set Kolšinac. Masih set Kolšinac, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Stefan Radelić. Stefan Radelić melebar dia ke samping, berikan kepada Ivan Sanjic. Ivan Sanjic tadi masih berikan kepada Tarik Muhammerovic. Sudah melewati garis tengah permainan, maksudnya umpan lambung tadi berikan langsung kepada nomor 8 Amir Gekovic. Amir Gekovic lewati satu pemain namun berhasil dicuri bola oleh Christian Pulisic. Kali ini ada Tillman. Tillman berikan kepada Anthony Robinson. Umpan sodoran lagi, berikan kepada Christian Pulisic. Berlari cepat dia dari sektor sebelah kiri. Bola dibuang tadi oleh Stefan Radelić. Tidak mau bermain-main ataupun mengambil resiko tadi ketika Christian Pulisic berlari kencang dari sektor sebelah kanan pertahanan ataupun sektor kiri penyerangan dari Amerika. Kali ini ada Timothy Robinson, lemparan ke dalam dilakukan oleh Amerika, berikan kepada Tyler Adam yang tadi terjatuh. Kali ini mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Saat ini ada Stefan Pulisic melewati satu pemain tadi, ditarik saja oleh Amir Dedik. Kostum dari Christian Pulisic terjadi pelanggaran. Tadi terjadi perebutan bola tadi, dan pemain nomor punggung 7 asal Bosnia Herzegovina terpaksa menghentikan laju cepat dari Christian Pulisic dengan menarik kostum dari sang pemain. Kali ini ada sepakan ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 30 meter berada di samping sebelah kanan kotak 16, dihadapi oleh Anthony Robinson dan juga Malik Tillman. Malik Tillman, Anthony Robinson ternyata sudah dilakukan. Terus datangnya bola, sayang sekali pendengar, tidak ada satupun pemain yang menyambut. Kali ini bola jatuh di kaki Amir Belkovic. Kembali terjadi blunder tadi. Kali ini Valerian Balogun berikan kepada Christian Pulisic. Christian Pulisic meliuk-liuk dia. 1-2 dengan Sergio Des. Kali ini masih Christian Pulisic. Christian Pulisic maksudnya tadi disapu bola tadi oleh para pemain timnas Bosnia Herzegovina. Datang lagi serangan dari timnas Amerika. Ada Anthony Robinson. Anthony Robinson dia dari sektor sebelah kiri. Penyerangan Anthony Robinson mampu tadi memberikan umpan kepada Christian Pulisic. Namun berhasil dipotong lagi tadi oleh timnas Bosnia. Kali ini Sergio Rodes. Sergio Rodes. Sayang sekali pendengar. Umpan matang tadi. Sergio Rodes yang berhasil disapu oleh Valerian Balogun. Namun sayang sekali tendangan dari Valerian Balogun mengenai mister gawang sebelah atas atau mister atas dari timnas Bosnia. Sayang sekali pendengar. Sebuah peluang emas tadi dihadapi oleh timnas Amerika Serikat. Namun gagal berbuah gol. Sepak kembali Valerian Balogun masih menghantam mister gawang dari Bosnia Herzegovina. Memasuki menit ke-7, detik ke-52. Lebih 2 menit dari masa injury time. Kali ini bola masih di kaki para pemain Bosnia Herzegovina. Ada Tarik Muhammerovic, nomor punggung 4. Mengontrol bola dia. Umpan saja melebar ke sebelah samping, berikan kepada Stefan Radelik. Masih mundur lagi, back pass kepada Muhammerovic. Kali ini ada Stefan Radelik, berikan lagi. Maksudnya direbut tadi bola oleh para pemain Amerika. Namun terjadi insiden pelanggaran. Benturan keras tadi yang didapat oleh Karim Alibekovic dengan pemain Amerika Serikat. Langsung timnas medis, maksud kami tim medis, masuk ke lapangan untuk memberikan bantuan tadi kepada Karim Alibekovic yang tersungkur tadi. Di mendapatkan benturan keras oleh nomor punggung 4 tadi, Tyler Adams. Ya, pendengar, sudah beberapa kali terjadi insiden benturan yang menandakan bahwa tensi permainan pada babak 32 besar ini antara Amerika Serikat dengan Bosnia Herzegovina memang terbilang cukup panas. Saling serang-menyerang antara kedua tim dan juga insiden pelanggaran sempat terjadi. Nah, sudah berdiri tadi Karim Alibekovic dan wasit asal Brazil, Rafael Claus tadi, sudah meminta Alibekovic untuk bersiap kembali memulai pertandingan. Ya, ada perbincangan tadi antara wasit Rafael Claus dan juga Karim Alibekovic nomor punggung 19 ini. Dan sebentar lagi permainan akan segera dimulai. Masuki 10 menit tambahan waktu. Sudah lebih dari 5 menit yang tadi diberikan oleh wasit Rafael Claus asal Brasil. Menghasilkan lemparan ke dalam kali ini. Sudah dilakukan ada Edin Dzeko. Dan bersamaan dengan itu, wasit Rafael Claus asal Brasil meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan babak pertama. Dan kali ini akan dilanjutkan bersama rekan kami, Rudy Zeng.
4: Ya, terima kasih Rosian Anwar dan juga Erik Hamsa yang nanti akan memberikan pandangan mata pada babak kedua. Tetapi sebelumnya kami akan membahas terkait dengan jalannya babak pertama di mana Amerika Serikat selaku tuan rumah untuk sementara unggul 1-0. Gol yang diciptakan oleh Valerian Balogun justru di menit-menit akhir, yaitu di menit ke-44. Dan Bung Yanto, Anda melihat babak pertama seperti apa ini? Ini pertandingan yang cukup terbuka, cukup keras juga ini, Bung, ya? Berapa kali benturan terjadi di babak pertama ini? Silakan.
5: Ya, bahkan beberapa pemain sempat adu mulut ya.
4: Iya.
5: Karena memang panasnya pertandingan babak 32 besar. Tapi secara keseluruhan memang hari ini kita melihat bahwa Amerika bermain cukup ngotot, cukup all out ya, betul-betul terbuka, melakukan serangan baik dari tengah, kiri, kanan, hampir seluruh lini lapangan ini digunakan. menggempur pertahanan ke-11 Bosnia Herzegovina. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari serangan-serangan yang dibangun Amerika ini, peluangnya cukup besar ya, Bung. Banyak. Bahkan terakhir tadi Anthony Balogun sebetulnya sandai saja dia menyontek bolanya mendatar ya,
6: iya,
5: tidak melambung, itu
6: menambah pundi golnya dia ya.
5: Karena memang penjaga gawang Bosnia saya kira sudah tidak ada pada posisi yang tepat, tepat. Ya, karena mereka sudah dalam posisi yang sulit, tapi untung saja bola tadi masih melambung ya
6: ke atas
5: meter gawang. Jadi secara keseluruhan memang hari ini Amerika bermain betul-betul ofensif, menyerang terus. Nah sementara Bosnia mau tidak mau karena digempur terus, maka lebih banyak bertahan. Dan yang menjadi persoalan adalah pertahanan dari kubu Bosnia ini sedikit agak rapuh, tidak solid, tidak disiplin mengawal pertahanannya, sehingga seringkali ada bola-bola liar yang bisa dimanfaatkan pemain-pemain Amerika. Seperti tadi waktu terjadi salah paham, saling mengandalkan, nah di situ ada Balogun. Nah ini akan sangat membahayakan. Ini yang terjadi di pertandingan pagi hari ini di Stadion Francisco ya. Apalagi Amerika didukung puluhan ribu penonton, ya katakanlah dari kapasitas tempat duduk ini kan sekitar 68-70 ribu. Ya boleh katakanlah sekitar 70% ini
6: pendukung Amerika, tuan rumah.
5: Ya, ini membuat euforia pemain-pemain Amerika, dengan apalagi ditambah pemain andalannya seperti Christian Pulisic,
6: Tillman,
5: dan juga Balogun, yang pemain-pemain yang sudah punya pengalaman Eropa. Ini sangat menunjukkan luar biasa, Bung Rudi.
6: Kita terima dulu pendengar ini, Bung Yanto ya. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi, Pak Kendi.
7: Selamat pagi, Om Ruisen.
6: Iya, salam olahraga. Baik, Pak Kendi. Menurut Anda gimana jalannya tadi babak pertama dan harapan di babak kedua seperti apa ini?
7: Babak kedua terjadi seri.
6: Babak dan kedua?
7: Iya, seri. Yang penentuan itu, penentuan pemenangnya itu ditentukan extra time. Itu harapan.
6: Oke, extra time. Jadi
7: saya nonton Senegal tadi dengan BBW terhibur sekali. Kita kan cuma berharap hiburannya cuma dimati. Ya, saya sih berharap semoga seri dan ada extra time.
6: Ada extra time, baik. Ya, terima kasih Pak Kendi. Salam olahraga Pak Kendi. Ya, kemudian Pak Dodi di Bali. Selamat pagi Pak Dodi. Halo Pak Dodi.
8: Halo, selamat pagi.
6: Iya,
8: salam olahraga Bung Yanto.
6: Iya,
5: salam olahraga Jaya.
8: Pak Dodi dari Pangyangan Bali.
6: Iya, iya, silakan Pak. Gimana Pak menurut Anda babak pertama tadi dan nanti babak kedua
8: Amerika
6: seperti apa?
8: Bermain cukup bagus permainan Amerika. Mudah-mudahan tetap untuk keunggulan Amerika.
6: Untuk keunggulan Amerika nanti ya?
8: Iya, karena Amerika adalah salah satu favoritnya Pak Dodi.
6: Oke, okay, baik. Ya.
8: Ya, terima kasih Bang Yanto, Bung Yanto.
5: Sama-sama.
6: Ya, terima kasih Pak Dodi di Bali. Iya, terima kasih.
8: Yang ganteng, selamat bertugas.
6: Terima kasih. Pak Upi di Bone, selamat pagi Pak Upi.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, silakan.
9: Begini artinya saya tiba-tiba teringat dengan pertandingan kemarin yang kira yang saya perhatikan kan ya, setelahnya kemarin waktu Meksiko main kemarin, artinya faktor publiknya, penontonnya karena berada di sebagai tuan rumah ya, jadi saya nantikan bahwa musimnya ini artinya bagus juga permainannya ya, jadi saya mungkin bisa memperbaikkan mungkin nanti seri dan dilanjutkan di perbaikan di extra time waktu ya. Untuk Pak Yanto selalu ya, ini legenda reporter Indonesia ini.
6: Terima kasih ya,
9: selalu Pak Yanto.
6: Siap. Baik, terima kasih Pak Upi di Bone. Pak Subar di Banjarnegara, selamat pagi Pak Subar. Halo Pak Subar.
10: Selamat pagi Bung Rudi Jen.
6: Iya, selamat pagi Pak Subar. Silakan, apa yang ingin disampaikan Pak?
10: Ini dengan arah sumbernya nih Bung Siapa, Bung Yanto kalau nggak salah ya.
6: Iya, betul. Iya.
10: Iya, ini Bung Rudi, ini terkait dengan Bosnia maupun
6: Amerika.
10: Amerika yang namanya masih satu level ya. Tapi saya sangat respect sekali tuh yang namanya siapa itu yang nomor 10.
6: Oh, polisi. Dari mana? Amerika.
10: Luar biasa itu. Waktu di perandingan pertama kan dia sempat masukin 2-0 ya.
6: Oh, oke. Okay. Ya.
10: Awai ya 2-0 ya. Saya respect sekali ya. Ini ya tetaplah di samping ini apa masih satu level di antara kedua belah pihak. Itu apalagi Amerika kan main di kandangnya sendiri ya.
6: Iya. Yeah.
10: Itu faktor mentalnya sangat mendukung sekali gitu. Ini namanya gol akan selalu menambah gitu.
6: Akan bertambah. Baik.
10: Saya rasa itu aja Bung Rudi Jan.
6: Siap Pak Subar. Selamat nanti mengikuti kembali ya Pak ya.
10: Selamat pagi.
11: Pagi.
6: Selamat pagi. Ya. Ada yang memprediksi akan terjadi perpanjangan waktu atau draw di babak kedua ini, tetapi ada juga yang mengunggulkan Amerika untuk unggul di babak kedua tanpa harus perpanjangan waktu nih Bung Yanto. Serealistis apakah ketika hasil itu seri di babak kedua, melihat di babak pertama tadi memang dominasi dipegang oleh Amerika, dan apakah Amerika masih akan menjaga tren kemenangan seperti di babak pertama tadi nih Bung?
11: Ya, kalau melihat permainan Amerika pagi ini, Bung Rudi, memang sepertinya mereka di babak kedua akan kembali bermain seperti ini. Artinya semakin berani, semakin menekan pertahanan Bosnia. Nah, tentu apalagi melihat terapuhnya pertahanan Bosnia semakin berani. Nah, pertualannya sekarang bagaimana strategi pelatih dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino, ataupun juga pelatih Sergei Barbares. Apakah Barbares ini akan bisa memperbaiki pertahanan Bosnia agar tidak terjadi hal-hal yang seperti tadi ya, banyak bola-bola liar yang sebetulnya bukan sebuah umpan yang dibangun dari bawah ya, jadi akibat kesalahpahaman, kurang
6: cermat pas ke belakang ya.
11: Ini yang pengaruh. Nah, kalau ini bisa diperbaiki ataupun dilakukan perubahan oleh pelatih Sergei Barbares ini, ya bukan tidak mungkin Bosnia bisa paling tidak bertahan untuk tidak lahir gol. Tetapi sementara itu kita lihat Amerika juga seperti yang dibilang beberapa pendukungnya, bahwa memang mereka bermain di kandang sendiri dengan segala kelebihan ya, kelebihan supporter, kelebihan mental, keberanian dan sebagainya. Ini memang agak sulit bagi Bosnia untuk bisa meredam serangan yang begitu tajam ya, apalagi dengan tampilnya Christian Pulisic ini yang bermain, dia hampir berada di beberapa tempat ya, jadi pergerak mobilnya gerakan tanpa bola Pulisic ini sangat membahayakan pertahanan Bosnia. Kemudian juga Balogun yang bermain juga berapi-api,
6: impresif begitu ya,
11: terus menekan, ada Tillman, kemudian ada juga pemain-pemain lainnya di sana. Nah, seperti kita melihat memang hampir tidak ada habis-habisnya gempuran di belakang, di tengah juga ada Weston McKennie, kemudian ada Tim Rim, Alex Priman. Ini membuat pemain-pemain Bosnia memang agak sedikit kewalahan dengan gerakan-gerakan mereka, baik melalui gerakan bola maupun tanpa bola. Nah, sementara Bosnia hampir tidak banyak berbuat apa-apa karena memang terus dikepung sepanjang pertandingan, dan walaupun hanya beberapa kali bisa berserang balik, itu pun tidak terlalu membahayakan gawang. Dan saya yakin kalau kondisi ini terus bertahan, ya Amerika akan bisa leading pada pertandingan babak kedua nanti, Bung.
6: Ya. Apakah kedua tim akan melakukan rotasi pemain melihat atau untuk semakin meningkatkan serangan dari terutama Bosnia yang sudah tertinggal 0-1 ini?
11: Ya, kalau kita melihat materi pemain yang ada, artinya pemain-pemain yang diturunkan di babak pertama ini sebetulnya sudah pilihan-pilihan pemain terbaik, Bung.
6: Terbaik ya.
11: Jadi saya berpikir pelatih itu tidak akan melakukan pergantian pemain kecuali memang pemain itu cedera.
5: Panjang pertandingan itu tidak cedera, saya kira barangkali atau memang daya tahan tubuhnya sudah mulai berkurang, daya serangnya itu pasti mereka akan mengganti pemainnya. Tetapi sepanjang pertandingan dianggap normal, dan saya yakin dalam kondisi pertandingan seperti ini, pelatih itu akan menurunkan pemain-pemain yang dianggap mampu, siap, baik secara teknik maupun secara mental, gitu. Jadi artinya, kalaupun ada pergantian pemain, itu hanya faktor-faktor yang terjadi, apa ya, insiden lah katakan. Misalnya, karena cedera, tidak bisa pertandingan. Tapi kalau sepanjang dianggap masih normal, itu rasanya pelatih tidak terlalu banyak mengganti pemain cadangannya. Ya, nanti kita lihat di babak kedua ini, apakah terutama dari kubu ini ya, dari kubu Bosnia ya, kalau Amerika saya kira rasanya belum ada yang perlu pergantian pemain, tapi Bosnia bisa saja mungkin karena dianggap pemain belakangnya terlalu lemah ya, terlalu banyak problem tadi, ada beberapa salah paham
6: ya.
5: Karena kita lihat masih banyak pemain-pemain Bosnia ya, pemain belakangnya yang belum diturunkan di sana, ada Nihat Mijajki, kemudian ada Denis Hasikandunik, ini ada beberapa pemain belakang. Kalau yang ada Arjan Malik, tapi selainnya sudah turun semua nih pemain terbaiknya. Tinggal di lapangan tengah barangkali masih ada Amar Memi, kemudian Amir Harzial Metovic, dan juga Denis Burnik yang dianggap pemain-pemain yang masih punya kapasitas pemain-pemain bagus di Bosnia, Bung Rudi.
6: Ya, dan sesaat lagi memang akan dimulai di babak kedua ini, Bung Yanto ya, antara Amerika Serikat selaku tuan rumah menghadapi Bosnia dan Herzegovina yang berlangsung di San Francisco Bay Area di Amerika Serikat. Nah, akankah dengan agresivitas Amerika yang tentu dipertahankan untuk babak kedua ini juga akan memberikan peluang menciptakan gol kembali nih, Bung Yanto?
5: Ya, saya kira sangat mungkin, Bung Rudi, karena memang kita melihat mereka harus mengamankan dulu kemenangan yang lebih besar, karena satu ini masih
6: riskan ya.
5: Riskan ya, kalau nanti terjadi draw atau tiba-tiba pemain-pemain Bosnia bisa menyamakan kedudukan, ini akan mempersulit Amerika ya, artinya bisa saja akan terjadi perpanjangan waktu, dan kami kira Amerika sangat menghindari terjadinya adu tendangan penalti, Bung. Ini kan juga artinya pengalaman
6: adu penalti
5: agak kurang ya, jadi dan berkali-kali tim-tim kuat, tim-tim favorit ya, ketika adu penalti ini trauma juga ya, kayak Jerman,
6: Belanda
5: ini, dan yang paling sulit adalah ketika pelatih memilih pemain yang siap, itu yang sulit.
6: Iya.
5: Jadi kalau kita dapat informasi beberapa waktu lalu,
6: Jerman ya,
5: itu karena ketika ditanya siapa yang siap, mereka tidak berani, Bung. Jadi akhirnya pelatih hanya memilih pemain-pemain yang siap. Nah, pemain-pemain yang siap itu juga belum tentu siap secara mental. Secara teknik ya, sehingga ya mau tidak mau pilihan yang ada kepada pemain-pemain yang dianggap ya siap saja, sehingga bisa jadi siap pemain belakang. Nah, ini kan dalam sejarah sepak bola itu kalau pemain belakang tendang penalti pasti melambung, karena memang dia tidak punya semacam apa, kecuali memang pemain yang sudah sangat baik dalam penguasaan mental maupun secara teknik ya. Artinya apapun ini, babak yang kedua saya kira Amerika tidak akan merubah pola permainannya, tetap bermain dengan tempo tinggi, karena dia akan tetap ingin bermain semaksimal mungkin. Dan kita kenal juga dia di babak penyisian grup, mereka memiliki approach goal yang cukup potensial, cukup positif.
6: Ya, dan pendengar, kami ajak Anda kembali menuju ke San Francisco Bay Area Stadium untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina, di mana Amerika Serikat untuk sementara unggul 1-0, gol yang diciptakan oleh Volarin Balogun. Dan kami serahkan kembali kepada Rosian Anwar dan Eric Hamzah.
12: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, sebentar lagi pertandingan babak kedua akan segera dimulai. Namun pada kesempatan pagi hari ini, baik Sergei Babarev, pelatih asal Bosnia Herzegovina, dan juga Mauricio Pochettino, pelatih Amerika Serikat, masih belum melakukan pergantian pemain dan masih mempercayakan line up 11 utama mereka seperti halnya tadi pada babak pertama. Dan sebentar lagi kali ini timnas Amerika akan melakukan kick off untuk babak kedua. sudah bersiap-siap Valorin Balogun dan juga Christian Pulisic. Saat ini sudah dilakukan, Christian Pulisic nyata menendang bola saja ke depan, dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Bosnia yang akan dihadapi oleh nomor punggung 7. Amir Dedik sudah menerima bola di atas kepala, langsung berikan saja bola ke depan, berikan kepada maksudnya kepada Edin Dzeko, namun direbut kembali oleh timnas Amerika. Kali ini ada Chris Richard tadi melakukan tembakan atau umpan langsung jauh ke depan, sayang sekali tidak menemui rekannya, dan kali ini ya hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dihadapi oleh Bosnia Herzegovina. Ada Stepan Radelić, nomor punggung 21, bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Oh, maksudnya bola diberikan kepada Seth Kolasinac. Seth Kolasinac, mantan pemain Arsenal dan Lazio, ini akan segera bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Tarik Muhammadovic. Tarik Muhammadovic melebar dia, berikan kepada Nikola Katic. Nikola Katic umpan lambung ke depan, melewati garis tengah permainan. Namun sekali lagi terjadi cop duel, bola jatuh di kaki para pemain timnas Amerika. Dan kembali lagi terjadi cop duel. Kali ini ada pemain Amerika, ada Tim Rim, sang kapten, berhasil mengontrol bola, berikan kepada Christian Pulisic, maksudnya melewati satu pemain dari Bosnia, namun gagal. Bola kembali jatuh di kaki Tim Rim. Ini berikan kepada Christian Pulisic, namun Christian Pulisic dijatuhkan tadi oleh Sonjic. Dan kali ini tendangan bebas cepat sudah dieksekusi oleh Amerika, namun akurasi yang kurang baik. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Bosnia. Umpan langsung saat ini, namun direbut tadi oleh Amerika Serikat. Kali ini ada Tillman. Tillman menyisir dari sebelah kiri, berhasil dibaca tadi apa yang dilakukan oleh Malik Tillman, dan mampu tadi bola diantisipasi oleh Anthony Robinson. Kali ini ada Christian Pulisic melewati 1-2 pemain, dia menyisak, merangsek dari sebelah kiri. Christian Pulisic berbahaya, rekan-rekan. Christian Pulisic langsung dilakukan tendangan. Ah, sayang sekali umpan tarik tadi dari Christian Pulisic, tidak menemui rekannya tadi, berhasil dibuang oleh Seth Kolasinac, nomor punggung 5. Hanya menghasilkan sepakan penjuru. Meliuk-liuk tadi Christian Pulisic melewati 1-2 pemain, namun umpan tarik yang dilakukan tidak disambut tadi oleh rekan-rekannya, dan hanya menghasilkan sepakan pojok dari sisi sebelah kiri pertahanan timnas Bosnia Herzegovina. Sudah meletakkan bola Anthony Robinson, bersiap-siap dia untuk melakukan corner kick. Mundur 1-2 langkah ke belakang, mengangkat kedua tangannya, umpan langsung ke tengah. Ah, sundulan tadi dilakukan oleh Chris Richard, ditinju tadi oleh sang kiper Bosnia Herzegovina. Kembali terjadi cop duel, diamankan lagi bola, dipetik di udara oleh Nikola Vasil, dan sekali lagi amanlah pertahanan Bosnia Herzegovina dari ancaman timnas Amerika. Kali ini ada Edin Dzeko mundur lagi ke belakang, berikan kepada Tarik Muhammadovic. Tarik Muhammadovic saat ini berikan kepada Stefan Vasli, umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Ermedin Demirovic, namun tidak menemui rekan-rekannya. Dan kali ini bola jatuh di kaki timnas Amerika Serikat. Ada Chris Richards, berikan saja bola kepada nomor punggung 17, Malik Tillman, berikan kepada Christian Pulisic, mendribel bola dia, maksudnya tadi umpan terobosan namun tidak akurat. Bola kali ini jatuh di kaki para pemain Bosnia Herzegovina. Dibuang saja tadi tampaknya karena ada insiden benturan. Dan tampaknya Edin Dzeko tadi sempat mengerang kesakitan karena terjadi insiden benturan dengan pemain Amerika. Ya, kita lihat saja apakah keputusan dari wasit Rafael Claus asal Brasil. Namun hingga saat ini menit ke-49, Amerika Serikat masih unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Valorin Balogun. Tampaknya akan terjadi pergantian pemain. Ya, sudah dia siapkan satu pemain dari Bosnia Herzegovina untuk menggantikan sang kapten Edin Dzeko tadi yang tampaknya cedera karena sempat tadi kram tadi, dan kali ini Edin Dzeko harus terpaksa ditarik keluar oleh Sergei Barbares. Ya, digantikan oleh nomor punggung 26, yaitu Ermin Mahmik. Ermin Mahmik bersiap-siap masuk menggantikan Edin Dzeko. Dan saat ini sudah berada di pinggir lapangan Ermin Mahmik. Bersama juga ada nomor punggung 20, yaitu Esmir Baja Traffic. Esmir Baja Traffic juga akan dimasukkan. Ya, untuk menggantikan dua pemain tadi, salah satunya adalah Edin Dzeko, pemain senior dan juga pemain tertua yang berusia 40 tahun, yang kini membela klub Schalke di Jerman. Ya, sudah dilakukan dari Sunjik, digantikan juga oleh nomor punggung 6. Ada Benjamin Tahirovic. Ya. Dan kemudian nomor punggung 11, Edin Dzeko, digantikan oleh Mahmik. Ada tiga pergantian sekaligus yang dilakukan oleh pelatih Sergei Babarit. Dan pada pertandingan kali ini sudah tiga pemain yang dimasukkan oleh Sergei Barbares. Kali ini bola ada di kaki kiper Nikola Vlasic. Nikola Vlasic berikan kepada Amer Dedic. Amer Dedic dia melek, dibayang-bayangi 1-2 pemain dari Amerika Serikat. Maksudnya tadi Benjamin Tahirovic tadi. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Amer Dedic. Amer Dedic sudah menimang-nimang bola di atas kepala. Berikan lagi ke depan kepada Benjamin Tahirovic. Kali ini Benjamin Tahirovic melewati beberapa pemain, namun sekali lagi nomor punggung 20 Esmir Baja Traffic tidak mampu melewati hadangan dari pemain timnas Amerika Serikat, dan terselamatkanlah Amerika Serikat dari ancaman dari Bosnia. Ya, kali ini ada Tim Rim, kapten dari timnas Amerika. Tim Rim kali ini melihat rekan-rekannya, umpan pendek saja berikan kepada Christian Pulisic, mundur kepada Anthony Robinson. Kali ini ada Tyler Adam. Tyler Adam umpan langsung berbahaya ke depan, ada Valorin Balogun, namun disapu tadi oleh Tarik Muhammerovic, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Amerika. Kali ini Anthony Robinson sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan. Nimang-nimang bola di atas kepala. Sudah dilakukan mundur ke belakang, berikan kepada Tim Rim. Tim Rim melebar dia. Berikan kepada nomor punggung 3, Richards. Kali ini umpan terobosan kepada Tillman. Tillman berikan kepada Valorin Balogun, umpan tarik. Ah, namun sayang sekali Balogun tidak mampu mengejar sodoran ke depan tadi dari yang dilakukan oleh Tillman. Dan kali ini menit ke-53, detik ke-5, masih Amerika unggul 1-0 atas Bosnia Herzegovina.
13: Ya, baik, bersiap-siap kiper dari Bosnia, Nikola Vasil, melakukan tendangan gawang, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Ada satu pemain mendekati kiper, namun bola tetap ditendang ke depan. Terjadi duel-duel bola udara, jatuh di kaki Christian Pulisic tadi, namun berhasil direbut oleh pemain dengan nomor punggung 20, Esmir Bajarak Tarefik tadi, yang langsung tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Vasil. Lebarkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Emir Mahmik di sana, namun umpan yang tidak akurat tadi. Nampaknya bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Masih kita nantikan, sudah dilakukan, bola dilempar ke dalam. Kali ini Chris Richard di barisan pertahanan dari Amerika menguasai bola, pindahkan ke sisi sebelah kiri. Ada Anthony Robinson, back pass mundur ke belakang kepada kiper Matt Fries. Ikan bola sejenak, tendang bola jauh ke depan, lambung tinggi datangnya bola, namun tidak menemui sasaran tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan lemparan ke dalam bagi Bosnia sudah dilakukan. Ada Tarik Muhammerovic tadi, tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Vasil, kembalikan kepada Kerim Alaybegovic, tarik mundur lagi ke belakang kepada Muhammerovic, pindahkan ke sisi sebelah kiri pemain dengan nomor punggung 21 tadi. Namun berhasil tadi direbut. Kali ini dari kanan Bosnia berusaha merangsek, ada Emir Dedik tadi pindahkan bola kepada Esmir Bajrak Tarefik ke tengah, turunkan umpan tadi, maksudnya tidak jelas tadi apakah umpan lambung ataupun tendangan langsung dari luar kotak penalti, namun bola tadi masih melenceng tinggi di atas mister gawang Amerika Serikat. Masih selamat gawang Amerika Serikat, dan skor saat ini masih 1-0 untuk keunggulan Amerika Serikat atas Bosnia Herzegovina. Sudah dilakukan tendangan gawang Matris jauh ke depan, di sana ada Weston McKennie ataupun Christian Pulisic di sana, namun tidak menemui sasaran tadi, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia Herzegovina. Ada Amir Dedik yang sudah memegang bola, namun diberikan kepada rekannya siapakah yang akan melakukan. Nampaknya ada Kerim Alaybegovic yang akan melakukan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kanan pertahanan Bosnia. Sudah dilakukan, namun bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Ada Valerin Balogun di sana, namun dicuri saja bola, sapu depan tadi. Namun sayang sekali tadi Kerim Alaybegovic tadi tidak akurat tadi mengirimkan umpan, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Amerika Serikat, kali ini bola berada di kaki kapten tim Rim. Umpan ke depan tadi kepada Weston McKennie, memasuki kotak penalti dari Bosnia, berbahaya, namun disapu saja bola tadi. Umpan tarik dari McKennie tadi, lambung bola, kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Bosnia. Pemain nomor punggung 7 Amir Dedik, belakang kepada Kerim Alaybegovic, tengah kepada Nikola Katic tadi, balikan lagi ke belakang kepada Nikola Katic ataupun tarik Muhammerovic. Masih Muhammerovic, lebar ke sisi sebelah kiri, balikan kepada tarik Muhammerovic, tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Emir Dedik tadi, maksudnya di sisi sebelah kanan penyerangan dari Bosnia, namun umpan yang tidak akurat dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Kali ini Anthony Robinson main dengan nomor punggung 5, lempar bola ke depan, ada Valerin Balogun di sana, berbahaya, kirimkan umpan ke belakang kepada Weston McKennie, kepada Tyler Adam, kepada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic, dicuri saja bola tadi oleh Kerim Alaybegovic. Masih Kerim Alaybegovic, kirimkan umpan ke depan kepada Ermin Mahmic, berhasil dicuri, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Bosnia. Dari lapangan tengah Bosnia mencoba kembali membangun serangan, Kerim ataupun tarik Muhammerovic, lebarkan bola ke sisi sebelah kiri, tengah kepada Ermin Dedik tadi maksudnya, namun kembali ditarik mundur ke belakang, bermain 1-2, mancing para pemain Amerika Serikat untuk membuka celah barisan pertahanan mereka. Masih mencoba alirkan bola dari kiri ke tengah, dari tengah ke kiri, para pemain dari Bosnia. Kali ini dari sisi sebelah kanan ada Amir Dedik tadi maksud kami, namun kembali ditarik mundur ke belakang bola. Kali ini tarik Muhammerovic ke sebelah kiri, kali ini ada Kerim Alaybegovic ke menyisir sisi sebelah kiri, umpan crossing tadi maksudnya, namun disapu saja bola. Hampir saja tadi sebuah peluang. Kali ini Amerika Serikat dari sisi sebelah kanan berusaha membangun serangan, ada Sergei Nodes yang menyisir sisi sebelah kanan ataupun sebelah kiri barisan pertahanan dari Bosnia, namun dipatahkan saja tadi upaya serangan dari Amerika Serikat. Kali ini bola penuhnya berada dalam penguasaan para pemain dari Bosnia. Ada Esmir Bajra Tarefik kuasai bola, tarik mundur ke belakang, pelan-pelan kuasai bola, tarik Muhammerovic, alirkan ke sisi sebelah kanan, ada Amir Dedik. Masih Amir Dedik, tarik mundur lagi ke belakang kepada Muhammerovic, alirkan ke tengah kepada Nikola Katic. Masih Nikola Katic kuasai bola, siapakah yang dituju ke sebelah kiri, kali ini kuasai bola, tarik mundur lagi ke belakang, masih bermain-main di lapangan tengah para pemain Bosnia. Masih Bosnia mencoba membangun serangan, kali ini dari sisi sebelah kiri ada Esmir Bajra Tarefik pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Amar Dedik tadi, namun dicuri oleh Christian Pulisic. Umpan langsung kepada Anthony, ke tengah kepada Tyler Adam, ke depan kepada Valorin Balogun, namun dicuri lagi-lagi bola. Kali ini terjadi perebutan bola, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat yang mencoba membangun serangan. Kembali alirkan ke sebelah kanan kepada Serginho Des tadi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard, pindahkan kepada kapten tim Real.

0: Hamerovic.
1: Dan saat ini kedua pemain masih tergeletak di tengah lapangan pertandingan. Sudah mendapatkan perawatan medis agar bisa kembali melanjutkan pertandingan. Masih kita nantikan. Sementara di pinggir lapangan, pelatih Bosnia Sergei Barbares nampak berteriak-teriak dia untuk memberikan instruksi kepada para pemainnya untuk bisa bermain fokus atau untuk setidaknya bisa membuat gol penyama kedudukan, karena hingga menit ke-61 ini Bosnia masih tertinggal 1-0 melalui gol yang dicetak di babak pertama tadi oleh striker dari Amerika Serikat yakni Valerin Bolagun pada menit ke-45. Masih kita nantikan, saudara pendengar. Kedua pemain saat ini juga masih mendapatkan perawatan medis. Sementara di pinggir lapangan, wasit saat ini akan melakukan VAR check. Possible red card nampaknya. Kita nantikan wasit saat ini meminta waktu untuk langsung melihat tayangan ulang di video asisten referee. Oh, nampaknya pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh Valerin Bolagun karena menginjak kaki belakang dari Tarik Muhammerovic tadi nampaknya. Kita nantikan apakah keputusan yang akan dikeluarkan oleh wasit Rafael Claus yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Sudah memasuki menit 62 menuju ke menit 63, saudara pendengar. Saat ini wasit masih berdiskusi dengan asisten wasit VAR untuk setidaknya bisa mendapatkan masukan sebelum mengeluarkan keputusan. Apakah kartu merah akan diberikan kepada Valerin Bolagun atau seperti apa, kita masih nantikan. Ya, baik.
2: The number 20 United States Committee serious foul.
1: Oh, nampaknya saudara pendengar, sebuah kerugian bagi Amerika Serikat didapat karena hasil keputusan wasit Rafael Claus tadi langsung memberikan kartu merah kepada Valerin Bolagun karena tadi dianggap melanggar keras Tarik Muhammerovic tadi. Langsung kartu merah, strike red card diberikan oleh wasit kepada striker Amerika Serikat yang mencetak gol tadi di babak pertama, Valerin Bolagun.
3: Ya, Bung Yanto, bagaimana Anda melihat kerugian yang dialami oleh timnas Amerika Serikat ketika unggul 1-0, striker mereka yang telah mencetak gol akhirnya harus mendapatkan kartu merah. Ya, apakah ini akan merubah arah angin ataupun peta dari persaingan pada babak kedua ini, Bung Yanto?
4: Ya, ini sebetulnya hal yang tidak perlu dilakukan oleh Bolagun ya. Karena apalagi timnya juga sebenarnya tidak terlalu bermasalah dalam arti mendapat tekanan yang luar biasa. Artinya pelanggaran yang dilakukan Bolagun ini kita tidak tahu apakah ini ada unsur kesengajaan ataukah tidak. Yang jelas memang tadi tackle-nya agak keras. Apapun ini sangat merugikan bagi tim Amerika Serikat. Pertama, dengan bermain 10 orang ini akan mempengaruhi perlawanan dari Bosnia pada pertandingan pagi hari ini. Nah, kesalahan itu juga, jika andai kata pun pertandingan ini Amerika tetap unggul dan melaju ke babak berikutnya, ke babak 16 besar, maka kerugian Amerika adalah pada pertandingan berikutnya, Bung Rossi. Babak 16 besar tentu tanpa kehadiran Bolagun, kekuatan Amerika sedikit agak kurang maksimal, terutama di sektor penyerangan atau baik di lini tengah maupun di sayap. Bung.
3: Ya, kali ini serangan dari Bosnia, tendangan yang dilakukan oleh Ermedin Demirovic tadi mengancam gawang dari Matt Fries. Tendangan dari dalam kotak penalti menyambut umpan dari rekannya Nikola Katic, namun sayang sekali berhasil tadi diamankan oleh Matt Fries. Masih belum merubah kedudukan 1-0 hingga menit 65 detik ke-50. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh Bosnia yang unggul

0: jumlah pemain pada pagi hari ini. Ada Tarik Mohamed Rafiq berikan umpan sodoran ke depan kepada Nikola Katic. Ada Esmir kali ini. Esmir, Nikola Katic dia berikan kepada Karim Ibrahimovic. Karim Ibrahimovic merangsek dia dari sisi kanan, berikan kepada Ermin Mahmik. Ermin Mahmik masih umpan lagi belakang, dia berikan kepada Seth Kolasinac. Kali ini ada Benjamin Tahirovic. Benjamin Tahirovic masih umpan lagi, berikan kepada Karim Alebekovic. Kali ini ada Seth Kolasinac menyisir dari sebelah kanan pertahanan Amerika Serikat. Masih back pass lagi ke belakang, mencari rekan-rekannya. Ada Nikola Katic kali ini. Umpan melebar dia ke sebelah kanan, berikan kepada Tarik Mohamed Rafiq. Dan kali ini ada Benjamin Tahirovic. Benjamin Tahirovic meliuk-liuk dia mencari rekan-rekannya, namun masih kesulitan untuk membuka ruang. Umpan saja berikan kepada Benjamin Tahirovic. Kali ini ada Seth Kolasinac. Kolasinac kali ini umpan lagi black pass kepada rekannya. Ada Seth Kolasinac. Seth Kolasinac berduel di udara di kotak 16. Ada Ermin Mahmik. Ermin Mahmik tendang langsung. Ah, namun sayang pendengar, terlalu lemah tadi. Maksud kami dari Esmir Bajar Tarefik. Esmir tadi melakukan tendangan, namun terlalu lemah dari sektor kanan. Pertahanan dari Amerika Serikat berhasil diamankan oleh Matt Fries. Kali ini masih timnas Amerika Serikat lakukan serangan lewat Christian Pulisic. Christian Pulisic menyerang dari sektor kanan penyerangan. Christian Pulisic saat ini umpan belakang kepada Sergi Nodes. Mundur lagi. Kali ini ada Tyler Adams. Tyler Adams turut membantu penyerangan. Mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Chris Richard berikan kepada ada Weston McKennie. Weston McKennie maksudnya hendak melewati satu pemain. Berikan ada nomor punggung 16. Ada Alex Triman. Alex Triman bola berhasil direbut tadi oleh pemain Bosnia Herzegovina. Namun kali ini bola kembali di kaki Anthony Robinson. Terjadi pelanggaran pendengar. Anthony Robinson tadi dilanggar oleh Amr Dedik dan hanya menghasilkan tendangan bagi timnas Amerika Serikat, berada sedikit di beberapa meter di garis tengah permainan. Dan wasit Rafael Claus asal Brasil memberikan hydration drink untuk pertandingan di babak kedua ini. Bagaimana Bung Yanto Pramiranegoro, Anda melihat setelah unggul jumlah pemain, Bosnia tampak begitu semangat mengurung pertahanan dari timnas Amerika. Apa yang harus dilakukan oleh pelatih Mauricio Pochettino ini, Bung, dengan minus satu pemain ini, Bung?
1: Ya, betul, dengan keluarnya satu pemain Anthony Balogun tadi karena mendapat kartu merah, ini keberanian pemain-pemain Bosnia nampak kelihatan sekali. Berhasil mencoba melakukan tekanan, menyerang, bahkan seringkali melakukan penetrasi ke gawang ataupun daerah kotak penalti Amerika. Selain itu juga tadi strategi yang dilakukan oleh Sergei Barbares dengan mengganti tiga pemain, ini kelihatan ada sedikit perubahan karena memang pemain-pemain yang menggantinya adalah pemain-pemain muda, pemain-pemain yang berusia di atas 20-an, dan kelihatan sekali serangan yang dibangun pemain-pemain Bosnia ini membawa hasil yang cukup baik. Ada perubahan serangan dan ini juga merepotkan pertahanan Amerika. Oleh karena itu pelatih Mauricio ini memang harus sedikit memutar otak untuk mencari strategi apa yang bisa bisa menghadang ataupun paling tidak bisa meredam serangan-serangan dari pemain-pemain Bosnia Herzegovina yang nampaknya sejak keluarnya kartu merah untuk Balogun ini tempo permainan berubah menjadi kendali ada di tangan pemain-pemain Bosnia. Dengan demikian ini menjadi semakin menarik pertandingan pagi hari ini. Akibat tentu sekali lagi apa yang dilakukan Balogun ini adalah sebuah kesalahan. Bagaimanapun bermain 10 melawan 11 ini akan sangat berpengaruh dan akan mewarnai jalannya pertandingan.
0: Bung Yanto, jika kita melihat bangku cadangan dari Amerika Serikat, masih ada beberapa pemain yang berkarakter menyerang ya.
1: Ya.
0: Ada Ricardo Pepi, nomor punggung 9, kemudian juga ada nomor punggung 21, anak legenda pemain timnas Liberia, George Weah,
1: ya.
0: Yang saat ini malah berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat, yaitu Timothy Weah.
1: Ya.
0: Dan sebenarnya juga masih ada Brendan Aaron dan juga Haji Wright. Apakah perlu Mauricio Pochettino melakukan pergantian di barisan depan ataupun malah memilih untuk lebih bertahan, mempertahankan skor 1-0 ini, Bung Yanto?
1: Saya kira agak sulit kalau dia harus mempertahankan permainan dalam sistem bertahan, karena ini pertandingan yang boleh dikatakan tidak ada pilihan. Serangan adalah hal yang terbaik, atau menyerang adalah yang terbaik ketimbang bertahan, Bu. Saya yakin nanti kemungkinan bisa saja kalau dianggap pemain-pemain depan Amerika sudah tidak lagi maksimal dalam melakukan gempuran-gempuran ke gawang Bosnia, bisa saja Mauricio akan mengganti pemain-pemain di bagian depan.
2: Ya, baik. Terima kasih, Bung Yanto. Dan sudah mendengar, saat ini pertandingan sudah dilanjutkan kembali. Bola berada di tengah lapangan pertandingan dan dikuasai sepenuhnya oleh anak-anak dari Bosnia. Ada Tarik ataupun Kerim Alaybegovic. Kali ini alirkan bola ke sebelah kiri. Ada Ermin Mahnik di sana. Kembalikan kepada Karim. Alirkan ke sebelah kanan kepada Nikola Katic. Kali ini dari sebelah kanan. Bola diumpan kepada Amar Dedik. Kembalikan kepada Kerim. Ke belakang lagi. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Fasil. Pindahkan bola ke kanan kali ini. Ada Nikola Katic ke depan kepada Emir Bazrak Tarefik. Kembalikan bola ke belakang kepada Tarik Mohamerovic. Umpan ke depan. Di sana ada Esmir Bazrak Tarefik yang menyisir sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Masih Esmir. Oh, sayang sekali meninggalkan lapangan pertandingan tadi setelah disapu oleh Anthony Robinson. Menghasilkan lemparan ataupun tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat. Masih kita nantikan. Sementara ada 7 pemain dari Bosnia yang saat ini sudah berada dalam kotak penalti dari Amerika Serikat. Kita nantikan Esmir Bazrak Tarefik bersiap-siap melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat. Masih konsentrasi dia. Pendek saja kepada Kerim tadi. Kerim Alaybegovic. Kembalikan kepada Esmir. Kali ini Amar Dede. Tendangan langsung. Masih membentur barisan pertahanan dari Amerika Serikat. Tidak berhenti di situ. Kembali Bosnia. Kembali mencoba membangun serangan. Kali ini Esmir Bazrak Tarefik menguasai bola. Pindahkan ke tengah kepada Ermin Mahnik. Kepada Tarim Mohamerovic. Kirimkan umpan lambung. Dipetik saja bola tadi oleh Matris. Masih aman gawang Amerika Serikat saat ini. Sudah memasuki menit ke-73, memasuki menit ke-74. Saat ini saudara pendengar, kirimkan langsung bola kepada Anthony Robinson tadi, maksudnya kepada Christian Pulisic. Namun curi kali ini kembali Sergio Nodes dari tengah lapangan pertandingan. Alirkan bola ke sebelah kanan, di sana ada Taylor Adam. Tarik mundur ke belakang kepada Chris Richard. Masih Chris Richard kepada Jim Rim kali ini. Alirkan kali ini ke sebelah kiri Anthony Robinson. Ke depan kepada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic. Berbahaya Christian Pulisic. Masih mengotak-atik bola dia. Maksudnya umpan kepada Weston McKennie. Sayang sekali umpan yang cukup deras tadi. Pulisic kepada Weston McKennie. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Bosnia. Sudah pendengar, semakin seru pertandingan pada pagi hari ini. Sementara lagi-lagi Bosnia melakukan pergantian pemain. Ada 2 pemain yang langsung dimasukkan untuk setidaknya menambah daya gedor mereka untuk membuka run goal mereka, di mana saat ini Bosnia masih tertinggal 1-0 dari Amerika Serikat. Kali ini Bosnia dari sebelah kanan coba membangun serangan, pindahkan lagi ke tengah bola. Masih kita nantikan, Bosnia masih menguasai bola di barisan pertahanan mereka sendiri. Dari Tarik Mohamerovic, alirkan sebelah kanan dengan pemain nomor punggung 15, ada Amar Memik tadi yang baru masuk, saudara pendengar. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Tarik Mohamerovic. Masih Mohamerovic ke sisi sebelah kanan kepada Esmir Bazrak Tarefik. Menyisir sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Mohamerovic. Kembalikan kepada Ermin Mahnik. Tengah kepada Benjamin Tahirovic. Tarik mundur lagi ke belakang pada pemain dengan nomor punggung 21 di sana. Masih Benjamin Tahirovic. Kali ini dari sebelah kanan pemain nomor langsung 15, kirimkan umpan lambung tarik tadi, namun kembali jatuh. Tendangan langsung tadi, Kairi Malai Begovic, namun masih membentur tadi. Tepatnya barisan pertahanan dari Amerika Serikat, semakin seru saudara pendengar. Saat ini Bosnia mengurung pertahanan dari Amerika Serikat. Masih kita nantikan lemparan ke dalam kali ini. Pemain dengan nomor punggung 6 kali ini menguasai bola. Kirim umpan kepada pemain dengan nomor punggung 15. Ada Amar Memik di sana. Kirimkan tadi ke depan maksudnya, namun berhasil dicuri kali ini. Ada Cilman ke belakang kepada Cimrim. Depan lagi kepada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic mengotak-atik bola dia, namun berhasil direbut tadi. Dan bersama dengan momen itu, ada sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan kepada Christian Pulisic. Masih mengerang kesakitan Christian Pulisic nampaknya, memegang kaki kanannya tadi setelah mendapatkan pelanggaran yang cukup keras tadi dari pemain dengan nomor punggung 26, Ermin Mahmik tadi nampaknya. Christian Pulisic, pemain andalan Amerika Serikat yang kini bermain di Serie A bersama AC Milan, menjadi motor serangan yang bermain sangat sporadis, ikut membantu serangan dan juga membantu pertahanan dari Amerika Serikat. Sudah mampu bangkit kembali Christian Pulisic nampaknya, bukan cedera yang serius. Tendangan bebas kali ini didapat oleh Amerika Serikat. Ada Kapten Cimrim yang sudah berhadapan dengan bola. Siapakah yang dituju? Ke depan kepada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic di sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Endek ke tengah kepada Cilman. Masih Cilman, kirimkan umpan terobosan tadi kepada Winston McKennie. Masih Cilman, ada Christian Pulisic, dan sayang sekali Christian Pulisic, Christian Pulisic, sayang kali, sayang, sayang, sayang, seribu kali sayang. Golnya tidak disahkan nampaknya Christian Pulisic, karena asisten wasit menganggap Pulisic sudah berada dalam posisi offset. Oh ya, nampak jelas sekali saudara pendengar, Pulisic tadi yang menyambut umpan dari Tillman, Malik Tillman tadi sudah berada dalam posisi offset sehingga tidak merubah kedudukan. Untuk sementara Amerika Serikat masih unggul 1-0 atas Bosnia Herzegovina. Kali ini Bosnia mencoba membangun serangan, namun bola berhasil direbut. Ada Chris Richard tadi ataupun Tyler Adam, disapu saja bola, disapu saja bola tadi oleh pemain dari Bosnia. Oh, nampaknya ada protes tadi dari pinggir lapangan, Sergei Barbares tadi masih berdiskusi dengan wasit Rafael Klaus, mendapatkan kartu kuning Sergei Barbares. Berhati-hati Sergei Barbares karena sudah mendapatkan kartu kuning setelah tadi protesnya dinilai cukup keras tadi kepada wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Kali ini saudara pendengar, lemparan ke dalam sudah dilakukan, disapu saja tadi oleh pemain Bosnia. Kembali bola jatuh di kaki Bosnia. Oh, berhasil dicuri oleh Anthony Robinson. Kirimkan umpan pendek kepada Sergino Des. Langsung sapu bola ke depan. Di sana ada pemain dengan nomor punggung 23, Haris Tabakovic tadi di sana. Oh, nantikan lagi jalannya pertandingan. Masih kita nantikan apa yang terjadi. Nampaknya ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Bosnia, pemain dengan nomor punggung 21, nampaknya Stefan Radulic tadi melakukan pelanggaran kepada Sergio Des. Sebuah keuntungan kembali didapat oleh Amerika Serikat setelah mendapatkan tendangan bebas yang tidak begitu jauh jaraknya dari depan kotak penalti dari Bosnia. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara pagar betis sudah dibangun oleh para pemain Bosnia. Ada 5 pemain dari Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti. Ada Tillman, Robinson, dan Tyler Adam yang sudah berhadapan dengan bola. Masih kita nantikan pagar betis. Ada 5 orang pemain Bosnia yang sudah melakukan pagar betis. Sementara kiper Nikola Vasil masih menginstruksikan para pemainnya untuk bisa menghalau bola tendangan bebas. Siapakah yang akan melakukan? Ada Tillman, sudah bersiap-siap. Konsentrasi Tillman, menatap gawang dari Bosnia. Tillman, masih kita nantikan. Tillman, tendangan langsung. Tillman,
3: berhasil memanfaatkan tendangan bebas menjadi gol pada menit ke-82 untuk memperbesar keunggulan Amerika Serikat atas Bosnia Herzegovina. Sebuah keuntungan didapat oleh Amerika Serikat meskipun mereka kali ini harus bermain dengan 10 orang. Bung Yanto, Anda melihat seperti apa, Bung Yanto? Ini gol yang cukup cantik dari tendangan bebas Malik Tillman.
1: Ya, Malik Tillman hari ini benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai seorang pemain yang memiliki tembakan yang sangat sulit ya. Dan bola tadi persis ada di sebelah kanan. Dan saya melihat sesungguhnya ini kekurang siapan penjaga gawang dari dari Bosnia ya, penjaga gawang Nikola Vasil ternyata kurang bersiap, karena saya pikir bola tadi sebetulnya sudah terbaca mengarah ke kanan, tetapi hanya saja penjaga gawang tadi tidak begitu siap, walaupun sempat menyentuh bola, tetapi karena kondisi ataupun posisi dari seorang Nikola tidak pada posisi yang tepat, sehingga bola tadi bisa meluncur ataupun menjebolkan gawang Bosnia. Dan inilah dengan kemenangan 2-0 ini tentu percaya diri Amerika akan semakin tinggi untuk memenangkan pertandingan. Dan sebaliknya bagi Bosnia, walaupun bermain dengan 11 orang, agak sulit untuk bisa menekan pertahanan Amerika, Bung Erik.
2: Iya, Bung Yanto, semakin seru, saudara pendengar. Meskipun bermain dengan 10 orang, namun Amerika Serikat mampu membuat gol kedua. Kali ini, saudara pendengar, di lapangan pertandingan, Amerika kembali mencoba membangun serangan dari tengah. Christian Pulisic alirkan ke sebelah kiri bola kepada Anthony Robinson, ke depan kepada Weston McKennie tadi, namun dicuri tadi oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Dan langsung kirimkan umpan back pass ke belakang kepada kiper dari Bosnia, Nikola Vasil. Langsung umpan ke depan kepada Esmir Bajrak Tarefik yang menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Pindahkan ke sebelah kiri, ada Karim Alibegovic, masih Karim ke depan tadi, maksudnya kepada Amar Dedik tadi, namun dicuri tadi oleh Sergino Des. Masih Sergino Des, siapakah yang dirujuk ke depan kepada Weston McKennie? Ya, baik saudara pendengar, sudah tertinggal 2-0. Kali ini Bosnia sudah melakukan sebanyak 5 pergantian pemain, sementara Amerika Serikat meskipun harus bermain dengan 10 orang, namun pelatih Mauricio Pochettino nampaknya belum melakukan pergantian pemain. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Amerika Serikat, menyasar Christian Pulisic, namun mampu dicuri tadi oleh Tarik Muhammadovic. Masih Tarik Muhammadovic kepada Haris. Masih ditahan saja ke sebelah kiri kepada pemain dengan nomor punggung 15, Amar Memik. Masih Amar Memik, alirkan bola ke tengah kepada Tarik Muhammadovic. Masih Muhammadovic mencari rekannya, pendek saja kepada Benjamin Tahirovic. Ke sebelah kiri kepada Haris Tabakovic tadi, kirimkan umpan crossing, namun lebih dekat kepada Malik Tillman yang langsung saja menyapu bola menjauhi kotak penalti dari Amerika Serikat. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Bosnia yang coba kembali membangun serangan, kali ini dari sisi sebelah kanan. Ada Esmir Bajak Tarvik, masih Esmir, kirimkan umpan lambung, disundul saja tadi oleh Tim Rim. Kembali bola jatuh di kaki Mahmer Rupik. Dari sisi sebelah kanan penyerangan Bosnia kembali mencoba membangun serangan. Ada Esmir, masih Esmir, alirkan bola ke tengah kepada pemain dengan nomor punggung 21. Kali ini tarik lagi ke tengah kepada Tarik Muhammadovic. Masih Muhammadovic pindahkan ke sebelah kanan kepada pemain dengan nomor punggung 15, kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya diamankan saja bola tadi oleh kiper dari Amerika Serikat, Matt Fries. Oh, nampaknya sempat terjadi benturan tadi kiper Matt Fries tadi, nampak mengalami sedikit cedera tadi setelah berbenturan dengan Ermedin Demirovic. Nampaknya masih kita nantikan Ermedin Demirovic. Oh, nampaknya tidak begitu serius benturan yang terjadi. Sudah mampu bangkit kembali kiper dari Amerika Serikat, Matt Fries, yang sejauh ini masih berhasil mengamankan gawangnya dan belum kebobolan hingga memasuki menit ke 86 menuju ke menit 87. Sementara di pinggir lapangan, pemain dari Amerika Serikat, dua orang, ada pemain dengan nomor punggung 14, Bastian Berhalter, nampaknya dimasukkan ke dalam lapangan, dan juga pemain dengan nomor punggung 9, Ricardo Pepi, nampaknya Christian Pulisic ditarik keluar digantikan Ricardo Pepi. Semakin seru nampaknya pergantian. Ada Serginodes yang ditarik keluar, dimasukkan Pepi dan Berhalter. Serginodes dan Christian Pulisic tarik keluar, meskipun mereka keduanya bermain cukup baik pada pertandingan pagi hari ini. Kembali kali ini dari sisi sebelah kanan, Bosnia mencoba membangun serangan. Pemain dengan nomor punggung 15, Amar Memik tadi disapu saja, dicocor bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Masih kita nantikan, saudara pendengar, sudah memasuki menit-menit rawan di babak yang kedua ini. Menyisakan 2 menit di waktu normal. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan oleh para pemain dari Amerika Serikat. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Sempat dicuri tadi oleh pemain Bosnia, kembali berhasil dicuri oleh Benjamin Tahirovic yang langsung berlari mendribel bola ke tengah lapangan pertandingan. Alirkan bola ke kanan tadi, nampaknya Karim Alibegovic tadi tidak akurat menguasai bola, disapu saja bola. Lemparan ke dalam bagi Bosnia. Kali ini Bosnia kembali mencoba membangun serangan dari tengah. Tarik Mohamerovic, alirkan ke sebelah kanan, ada Esmir Bajraktarevic, masih Esmir, kirimkan umpan crossing, disapu saja bola dengan kepala tadi oleh Tim Rim, kembali jatuh di kaki para pemain Bosnia, kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Bosnia masih menguasai bola, ada pemain dari Amerika Serikat, kirimkan umpan crossing, oh sempat hampir saja terjadi kemelut. Namun barisan pertahanan Amerika Serikat masih cukup disiplin menjaga gawang mereka agar tidak kebobolan. Oh, sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan tadi oleh Ricardo Pepi tadi, pemain yang baru masuk tadi menggantikan Christian Pulisic. Tendangan bebas akan dilakukan dari tengah lapangan pertandingan oleh pemain dari Bosnia, pemain dengan nomor punggung 15, Amar Memik, sudah menghadapi bola, ataupun pemain dengan nomor 26, Ermin Mahnik, bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Ada 8 hingga 9 pemain Bosnia yang sudah maju ke depan. Emir sudah tendang bola, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja, kembali bola jatuh di kaki pemain Bosnia dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Tendangan ataupun umpan crossing, kembali disapu saja dengan kepala, tidak berhenti di situ. Kembali Bosnia kali ini dari sebelah kanan, ada Esmir Bajraktarevic yang langsung mengalirkan bola, tarik mundur umpan ke belakang kepada kiper Nikola Vasil, langsung pendek saja kepada pemain dengan nomor punggung 23, Haris Tabakovic. Tengah lagi kepada tarik Mohamerovic, masih Mohamerovic. Tengah lagi kepada Karim Alibegovic, masih mencari rekannya. Kembalikan kepada Mohamerovic, masih mencari rekannya. pada pemain dengan nomor punggung 21, alirkan bola ke sebelah kiri kepada Alej Begovic. Masih Alej Begovic. Kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun disapu saja bola. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-91. Tambahan waktu sebanyak 10 menit yang diberikan di pertandingan di babak yang kedua ini. Dan untuk sementara, Amerika Serikat masih unggul dengan skor 2-0 atas Bosnia Herzegovina.
0: Iya, kali ini Amir Mehmik melakukan serangan dari sisi kanan. Mundur lagi dia ke belakang, berikan pada Tarik Muhammad Rafiq. Tarik Muhammad Rafiq, umpan lambung ke depan. Namun sayang, berhasil diblok tadi oleh para pemain Amerika Serikat. Kembali bola jatuh di kaki pemain Bosnia. Ada Tarik Muhammad Rafiq. Bosnia mengurung pertahanan Amerika di sisa 10 menit pertandingan babak kedua ini. Dan kali ini ada nomor punggung 19, yaitu Karim Alebegovic. Karim Alebegovic tendangan langsung, saya mendengar. Karim Alebegovic melakukan tendangan langsung, menusuk dia tadi, memasuki kotak penalti dari Amerika, melepas tendangan tadi, namun sayang sekali melebar di mister kiri sebelah gawang dari Amerika Serikat yang dikawal oleh Matt Fries. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Amerika Serikat. Terselamatkanlah Amerika dari ancaman Bosnia Herzegovina. Kali ini tendangan gawang dilakukan oleh Matt Fries. Lambung bola datangnya melewati garis tengah, namun kembali jat direbut oleh para pemain Bosnia. Kali ini terjadi perebutan bola. Amerika Serikat kali ini berhasil merebut bola. Ada Weston McKennie melebar dia, berikan kepada Nathan Robinson. Robinson mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Taylor Adams, ada Weston McKennie. Menyisir dari sebelah kanan, bekerja sama dia dengan Taylor Adams mundur lagi ke belakang, berikan kepada Bell Halter masuknya umpan sodoran ke depan kepada Weston McKennie. Karena ini terjadi perebutan bola. Sayang sekali Weston McKennie menjatuhkan Stepan Radelic, pemain Bosnia tadi, dalam duel perebutan bola di sisi sebelah kiri pertahanan Bosnia. Dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Bosnia Herzegovina. Kali ini ada Amir Mehmik mundur lagi ke belakang, berikan kepada Tarik Muhammad Rafiq. Kali ini ada Tarik Muhammad Rafiq melebar dia ke sisi sebelah kiri, ada Stefan Radelic bekerja sama. Stefan Radelic umpan lagi, berikan kepada Tarik Muhammad Rafiq umpan lagi, sodoran ke depan, ada nomor punggung 15, umpan lambung masuknya tadi ke jantung pertahanan dari timnas Amerika, namun kembali disapu oleh Chris Richard. Dan kali ini jatuh bola di kaki para pemain Bosnia. Ada nomor punggung 15, yaitu Amir Mehmik. Nah, saat ini berebut bola dia dengan para pemain Amerika. Kali ini ada Ricardo Pepi nomor punggung 9, mampu dia melihat-lihat melewati satu pemain. Saat ini Ricardo Pepi masih mendribel bola, berikan kepada Taylor Adams muntur lagi kepada Anthony Robinson. Saat ini umpanlah, sodorkan ke depan. Kali ini ada Ricardo Pepi, berikan kepada Mark Tillman dibayang-bayangi oleh dua pemain Bosnia. Malik Tillman, sayang sekali pendengar, bola meninggalkan lapangan permainan. Malik Tillman tidak mampu tadi melewati dua pemain dari timnas Bosnia, hanya menghasilkan, ternyata terjadi insiden tadi, ada benturan oleh dua pemain Bosnia terhadap Malik Tillman, dan akhirnya menghasilkan tendangan bebas bagi Amerika Serikat. Dan bersiap di sisi lapangan ada Giovanni Reina, yang merupakan anak dari legenda Amerika Serikat Claudio Reina. Masuk dia menggantikan Weston McKennie nomor punggung 7. Claudio Reina dimasukkan. Kali ini sudah dilakukan tadi tendangan bebas. Kali ini Amerika Serikat menguasai bola. Ada Cat Richard, berikan kepada Bell Halter umpan lambung ke depan, maksudnya kepada ada Ricardo Pepi tadi, berduel dia. Sayang sekali pendengar, tidak mampu mengontrol bola. Kembali kali ini bola jatuh di kaki. Tendangan langsung dilakukan oleh salah satu pemain dari Amerika Serikat. Tampaknya tadi Alex Freeman, namun sayang sekali bola terlalu tinggi melambung di atas mister gawang Bosnia Herzegovina. kembali serangan kali ini di menit kelima tambahan waktu babak kedua kali ini. Ada serangan dari sisi kanan. Kali ini ada Amir Mahmik. Amir Mahmik berhasil direbut tadi bola oleh pemain Amerika Serikat. Kali ini ada Malik Tillman berikan kepada Tyler Adams. Mundur lagi ke belakang. Bermain-main timnas Amerika di pertahanan mereka sendiri. Sangat percaya diri. Berikan kepada Ricardo Pepi. Kali ini umpan ke depan. Masuknya terobosan. Direbut tadi oleh Nicola Fassi. Tendang langsung tadi kiper dari Amerika Serikat tadi. Tidak mau dia mengambil resiko, langsung membuang bola untuk mengamankan area pertahanan. Sementara tadi rekan-rekannya sudah mengurung pertahanan dari Amerika Serikat. Ya, kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Akan dieksekusi, sudah dilakukan. Kali ini jatuh di kaki Claudio Reyna. Claudio Reyna berikan kepada nomor punggung 16. Namun tidak berhasil dikontrol dengan baik. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Bosnia Herzegovina, Stefan Radelić saat ini berikan kepada Benjamin Tahirovic lebar ke kanan dia, ada Tarik Muhammadovic, kali ini ada nomor punggung 20, ada Esmir berikan lagi kepada Stefan Radelić, sudah melewati garis tengah permainan. Umpan saja dia pendek kepada Benjamin Tahirovic. Kali ini ada Amar Memek sudah melewati satu pemain, namun sayang sekali masih ada tim Rim melakukan sapuan bola. Kali ini bola jatuh kembali di kaki Claudio Reyna, namun berhasil direbut tadi oleh Amir Memek. Kali ini berikan kepada Ermin Mahmik nomor punggung 26, utak-atik dia. Tendangan langsung Amir Memek. Wah, sayang sekali pendengar. Ermin Mahmik, tendangan langsung dari jarak sekitar 27 meter. Utak-atik tadi dia dan mendapatkan ruang. Namun sayang sekali tipis. Sekali lagi tipis tadi peluang yang diperoleh oleh nomor punggung 26, Ermin Mahmik, dari jarak sekitar 27 meter. Masih unggul saat ini Amerika Serikat 2, Bosnia 0 di menit ke-8 tambahan waktu. Tinggal 2 menit lagi, permainan akan segera berakhir. Bola masih terjadi kop duel kali ini. Dan Bosnia Herzegovina melakukan kembali serangan. Serangan kembali menusuk ke kotak penalti lawan. Tendangan langsung dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar. Tendangan lagi kembali. Ermin Mahmik mampu tadi melepas tendangan dari jarak sekitar 25 meter di luar kotak penal, di luar kotak 16. Namun bolanya hanya menyamping di sebelah kanan mister gawang dari Amerika Serikat. Kembali Amerika Serikat masih unggul 2-0 atas Bosnia Herzegovina. Ya pendengar, semakin seru pertandingan pada pagi hari ini. Bosnia yang ngotot untuk mengejar ketertinggalan dengan waktu tersisa kurang dari 1 menit di masa injury time ini. Terjadi pelanggaran tadi Kapten Amerika Serikat Tim Rim, dijatuhkan oleh Ermedin Demirovic dalam perebutan bola di udara tadi, dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Amerika Serikat. Ya pendengar, Amerika Serikat unggul lewat gol yang dicetak oleh Valerian Balogun di masa injury time, dan kemudian diperbesar oleh tendangan bebas yang sangat cantik yang dilakukan oleh Malik Tillman. Dan pada kesempatan kali ini kiper dari Amerika, Matt Frisch, sudah melakukan tendangan ke depan yang melewati garis tengah permainan. Melambung datangnya bola, namun disundul tadi keluar oleh Tarik Muhammadovic, pemain Bosnia nomor punggung 4 ini, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya pendengar, wasit asal Brazil Rafael Claus membunyikan peluit tanda berakhirnya pertandingan pada pagi hari ini. Bosnia Herzegovina harus mengepak koper lebih awal, dan Amerika Serikat akhirnya berhasil melaju ke babak 16 besar dan sekaligus juga memutus rekor buruk mereka kala menghadapi tim-tim dari Eropa dengan kemenangan 2-0 atas Bosnia Herzegovina di Piala Dunia 2026. Kami akan menyerahkan pertandingan selanjutnya ataupun ulasan selanjutnya bersama dengan Bung Rudi.
4: Ya, terima kasih Rosian Anwar dan juga Erik Hamsa. Dan demikian tadi jalannya pertandingan 32 besar antara Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina, di mana tuan rumah Amerika Serikat unggul 2-0 atas Bosnia dan Herzegovina. Gol diciptakan pada menit ke-45 oleh Valarin Bolagun dan juga diciptakan oleh Malik Tilman di menit ke-82. Dan dengan demikian Amerika Serikat unggul ataupun lolos melaju ke babak berikutnya, yaitu 16 besar. Bung Yanto, ada apa yang membedakan di pertandingan babak kedua dibandingkan babak pertama tadi, terutama Amerika Serikat yang justru menambah gol keduanya ini?
5: Ya, sebetulnya di babak yang kedua ini memang ada beberapa perbedaan dibandingkan babak pertama tadi ya. Pertama, Bosnia sedikit melakukan perubahan strategi permainan dengan tidak lagi melakukan pola bertahan, melakukan pola sekali-sekali melakukan serangan. Ya, ini karena tidak terlepas yang pertama adalah karena adanya kartu merah untuk Balogun. Ini menimbulkan Bosnia sedikit agak percaya diri untuk melakukan dengan Amerika bermain 10 orang. Dan yang kedua, beberapa pemain pengganti juga masuk yang dilakukan oleh pelatih Barbera ini, sehingga secara kualitas fisik pemain-pemain muda ini lebih agresif dibandingkan pemain-pemain yang sebelumnya tampil sejak awal pertama. Sergei Barbera melihat peluang ini ada, tetapi yang kita sayangkan adalah dengan bermain hanya dengan 10 orang ini, Bosnia tidak mampu memanfaatkan peluang ini. Nah, sementara itu dari kubu Amerika Serikat kita melihat walaupun dia bermain 10 orang tapi tetap melakukan pola menyerang, sekali-sekali bertahan. Ketika diserang dia turun semuanya untuk bertahan. Nah, ketika ada peluang serangan balik itu juga melakukan serangan, secara artinya secara mendadak semua pemain bergerak menuju arah pertahanan kesebelasan Bosnia, sehingga walaupun dengan bermain 10 orang strategi yang dilakukan oleh Mauricio ini berhasil menekan pertahanan Bosnia. Dan sehingga pada menit ke-80 itu ada tendangan bebas, ya 82 ya, itu tendangan yang luar biasa berhasil menjebolkan jala gawang Bosnia yang dilakukan oleh Tilman. Tapi sekali lagi ini juga menurut saya bahwa ini kurangnya kesiapsiapan seorang penjaga gawang dari Bosnia, yang karena sebetulnya tendangan itu tidak terlalu keras dan bisa terbaca, tapi memang posisi penjaga gawang itu tidak pada posisi yang tepat. Padahal karena bola itu sebenarnya tidak tersentuh ya, tidak tersentuh pemain depan, sehingga konsentrasinya seharusnya lebih bisa dilakukan oleh penjaga gawang Bosnia, Bung Rudi.
4: Iya, saya justru tertarik dengan aksi atau ya pemain pengganti dari Edin Zeko tadi, Ermin Mahmik, yang beberapa kali di menit-menit akhir mencoba untuk melesakkan tendangan-tendangan jarak jauh dan hanya melenceng sedikit saja dari tiang gawang. Dan peran dari Mahmik ini pun juga mungkin salah satu yang dipilih untuk menembus atau ya bagaimana kokohnya pertahanan Amerika, sehingga shooting-shooting jauh itu dicoba. Anda melihat ternyata masih ada celah sebenarnya untuk tembakan-tembakan jarak jauh dari Bosnia, tetapi sayang sekali memang tidak terarah kepada gawang dari Amerika Serikat ini, Bung Yanto.
5: Ya, seperti yang saya katakan, strategi yang dilakukan oleh Sergei Barbares dengan menurunkan pemain-pemain muda, menggantikan beberapa pemain yang dianggap secara fisik tidak mampu lagi, dan apalagi dengan cederanya seorang pemain Bosnia, ini pemain andalannya, yaitu pemain yang bernomor punggung 11 ya, Edin Zeko. Ini memang pemain yang sudah cukup senior ya,
4: 40 tahun,
5: 40 tahun rasanya untuk bermain 2 kali 40 menit, 45 menit ini agak sulit ya, kecuali hanya orang-orang tertentu ya, seperti katakanlah
4: Ronaldo
5: itu yang sudah berumur 40 tahun. Tapi kita juga melihat di ajang Piala Dunia kali ini Ronaldo juga tidak terlalu
4: menonjol ya.
5: Karena memang kita juga harus menyadari bahwa faktor usia tidak bisa dibohongi, Bung Rudi. Geraknya akan kecepatan, itu akan berkurang. Tetapi sesungguhnya dengan masuknya pemain-pemain muda memang ada warna pemain-pemain Bosnia untuk melakukan tekanan, serangan, bahkan melakukan shooting-shooting ke gawang yang membahayakan. Nah, persoalannya adalah pemain yang diturunkan di babak yang kedua ini, pemain-pemain muda ini mungkin secara kemampuan ini belum matang, Bung Rudia, dalam mengeksekusi gol ya. Jadi semua pemain saya pikir semuanya memiliki kemampuan, cuma dalam menciptakan gol. Jadi tidak semua orang itu punya apa ya, semacam kemampuan mencetak gol dengan baik ya. Apalagi pemain depan. Karena kalau kita melihat pemain yang diturunkan ini adalah kan pemain-pemain lapis kedua ya, maksudnya pemain cadangan. Jadi mungkin naluri pencetak gol, mencetak golnya itu memang mungkin belum hebat pemain-pemain ya utama lah saya kira. Sehingga mereka itu dari sisi tenaga punya kemampuan yang luar biasa, tapi dari sisi melakukan eksekusi di depan gawang ataupun memanfaatkan peluang itu tidak sehebat atau tidak sebagus pemain-pemain yang lebih senior. Sekali lagi memang persoalan di beberapa negara, di beberapa tim itu adalah banyak tim yang tidak memiliki pemain yang punya karakter menciptakan gol dengan baik. Artinya tidak memiliki pemain yang banyak dalam pemain-pemain yang berfungsi sebagai the goal getter, Bung.
4: Baik, terima kasih banyak Bung Yanto untuk memberi ulasannya atas pertandingan di pagi hari ini. Amerika Serikat menghadapi Bosnia dan Herzegovina, di mana Amerika Serikat memenangkan pertandingan dengan 2 gol tanpa balas diciptakan oleh Volarin Balogun di menit 45 dan gol kedua diciptakan oleh Tillman pada menit ke-87, sehingga Amerika Serikat memastikan melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dan ikuti terus perkembangan ataupun pertandingan lain yang masih akan terus kami hadirkan dalam program Piala Dunia 2026. Bung Yanto, terima kasih untuk kehadirannya, untuk ulasannya. Salam sehat, salam olahraga, Bung.
5: Salam olahraga dan jaya. Ya.
6: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Bosnia dan Herzegovina.
7: Tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh.
6: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

serangan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekeringan.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2006 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: 103,6 MHz Radio Republik Indonesia Tuli Langgur. Pendengar kembali menyapa Anda setelah bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Senang sekali ya, saya Dipikul Mas Kusu kembali menyapa Anda di teman rekan operator di meja putar. Kebersamaan kita pendengar hingga nantinya di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda pendengar, gimana kabarnya hari ini? Aktivitasnya lancar? Apa yang Anda rencanakan di hari ini tetap bertanggung jawab dan semoga semuanya bisa diselesaikan ya, jangan sampai ditunda-tunda pekerjaannya. Selamat beraktivitas untuk yang baru memulai beraktivitas ya. Aduh, semalam begadang ya, baru pada bangun tidur, jangan sampai hari ini terganggu kerjanya. Tetap menjaga kesehatan, keamanan di sekitar Anda. Dan pendengar, kami temani aktivitas Anda di siang ini lewat musik dan informasi hingga nantinya di pukul 12 waktu Indonesia Timur.
1: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom.

0: Pada suatu hari,
1: mau beli lipstik suseng bisa gara-gara tagihan listrik naik.
2: Mame, makanya hemat listrik.
0: Bulan berikutnya.
1: Ibu, tagihan listrik atas nama Pak Yakobus berapa?
3: Sabar ya, Ibu. Satu juta, Bu.
1: Wiridu, sunailah. Wih, suseng bisa beli bedak lah.
2: Makanya, Mam, hemat listrik, Ma. Sudah. Iya, Mama. Karena hemat listrik itu hemat uang.
1: Oh, iwe, biar Mama jata beda deng lipstik seng angus.
2: Betul sekali tuh, Mama. Selain itu, mengurangi polusi, merawat ketumpung alat elektronik, dan mengurangi risiko arus pendek, Mama. Dan...
1: Sudah, titik, sudah. Jangan koma terus, Mama supaham.
4: Hemat listrik, hemat biaya.

0: Mbak Beta Ulta hari ini, Bapak mau kasih kado apa?
1: Ada deh. Ini hadiahnya, Mama.
0: Wow, emas. Ini untuk investasi, Bapak.
1: Hah? Investasi?
0: Emas itu bisa untuk investasi jangka panjang.
1: Oh, begitu. Oke.
0: Ah, sayang.
2: Emas bisa menjadi investasi jangka panjang untuk menjamin hari tua Anda.

Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia. Itu Aldi Langgar, pendengar. Sekian lagu-lagu hiburan menemani Anda di siang ini, dan kami berharap Anda terhibur dan semakin semangat ya untuk aktivitasnya. Tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur, lewat musik pop Indonesia kami akhiri untuk Anda. Dan seperti biasa pendengar, lewat ban-banan ya di pukul 12 hingga nantinya di pukul 13 waktu Indonesia Timur, sajian lagu tradisional mengisi kebersamaan kita pendengar.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Iya pendengar, umpan-umpanan untuk edisi siaran hari ini kembali kami hadir untuk Anda lewat sajian lagu dari Kepulauan K ya, sebagai teman pembuka kebersamaan kita dan berturut-turut dari NTT. Kita nikmati Nafiri Tanah Leluhur.

0: Maut Nanit merupakan bentuk sastra Kei yang telah diturunkan oleh para leluhur, yang mana sebuah baut nanit menceritakan kekerabatan antar desa atau Ohoi di Kepulauan Kei, sementara bentuk sastra lainnya adalah ngel-ngel snihat. Pentingnya baut nanit dalam menuturkan eratnya kekeluargaan di Kei, disampaikan Ibu Ena Rahandra.
1: Baut nanit itu bercerita tentang hubungan kekeluargaan, kekerabatan. Sedangkan ngel-ngel snehat artinya banyak memberikan nasihat-nasihat.
0: Begitu pentingnya baut nanit di Kei, membawa harapan besar bagi warga Kei, sampaikan Freddy Renyaan.
2: Baut nanit ini sebuah produk dari generasi lalu yang harus dihidupkan, menjadi nilai jual yang paling tinggi untuk pariwisata dan membangun rasa memiliki sebagai putra daerah.

0: tani ngopi di Leleba. Maybe I'll tell kalau gua mau berdua sesama turun di Wawarang.
1: Ada udah mulai berantem mah?
0: Terada wah, kita nih mulai tepet di teh. Kita cuma ikon kojole.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.

0: Republik RRI Tual, hanya untuk Anda.
1: Wow. 48 negara, 104 pertandingan, satu keseruan Piala Dunia 2020.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami akhiri kesempatan kita lewat sajian lagu-lagu tradisional tepat pukul 13. Kembali bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta, kita ikuti penyampaian dinamika olahraga.

0: final di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: sepak bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudah.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak peluit pertama, Inggris langsung menguasai bola. Namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakan yang menggetarkan gawang. Inggris

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jaque dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jaque juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memula.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat keputaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah keputaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
2: Itu benar-benar pertandingan yang berat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
3: Thank you so much.
1: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Dua set pertama berlangsung ketat dan harus ditentukan melalui tiebreak, namun petenis Italia itu tampil lebih efektif pada poin-poin penting. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
4: Yes, happy. Of course, second set was.
5: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
1: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Jan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janis harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir 7-6, 1-6, dan 4-6. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: jangan lengah.
1: Informasi dari arena sepak bola tanah air.
0: Celah pertahanan tak terbelah.
1: PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: dari Arena Volley. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AVC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

Informasi lainnya. Teku Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FEICSII World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorene Strootman dari Football kategori Direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI, terus muda.

Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Dan kami akan hadirkan informasi dari reporter kami.
0: Breaking News.
1: Presiden Belarus Alexander Lukashenko tiba di Istana Merdeka Jakarta. Ketibaan Presiden Belarus disambut puluhan siswa sekolah dasar. Selengkapnya bersama reporter Sugandi Avandi. Sugandi.
2: Iya, Hana dan juga pendengar, saat ini saya masih berada di halaman Istana Merdeka Jakarta. Presiden Belarus Alexander Lukashenko baru saja tiba di Istana Merdeka Jakarta. Ketibaan Presiden Lukashenko disambut oleh puluhan siswa-siswi sekolah dasar yang mengenakan seragam berwarna putih dan merah. Para siswa antusias menyambut kedatangan Presiden Lukashenko dengan melambaikan bendera merah putih berukuran kecil. Sambutan tersebut disambut hangat oleh Presiden Lukashenko dengan membalas lambai tangan dan juga senyuman kepada anak-anak. Presiden Lukashenko turun dari mobil dan disambut oleh pasukan jajar kehormatan yang berbaris rapi di sisi kiri kanan. Kemudian juga Presiden Lukashenko disambut oleh tarian-tarian dari Indonesia dan menaiki anak tangga terdapat Presiden Prabowo Subianto yang menyambut Presiden Lukashenko. Dan saat ini tengah berlangsung upacara penyambutan Presiden Lukashenko. Tadi juga sudah diperdengarkan lagu kebangsaan baik dari Indonesia maupun juga dari Belarus. Dan Presiden Lukashenko dan juga Presiden Prabowo Subianto nanti dijadwalkan akan berbincang atau juga menandatangani sejumlah kerjasama baik di bidang kesehatan, di bidang pertanian, kemudian juga teknologi, pendidikan, dan juga ekonomi. Nanti setelah dilakukan dialog, nanti akan dilakukan juga kerjasama atau juga nanti akan ada keterangan bersama. Dan Presiden Lukashenko sendiri sudah berada di Indonesia sejak kemarin yang disambut oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Syafri Samsudin. Dan Presiden Lukashenko bermalam di Istana Merdeka dan ini merupakan pertama kalinya seorang kepala negara bermalam di Istana. Dan juga pendengar nanti juga akan disampaikan berbagai perkembangan kerjasama yang sudah terjalin keduanya. Dan ini merupakan kunjungan balasan atas kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto pada bulan Juli tahun 2025 lalu. Dan pendengar masih berlangsung upacara penyambutan dari Presiden Prabowo Subianto untuk Presiden Lukashenko yang berada di halaman Istana Merdeka Jakarta. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian tadi pendengar laporan dari reporter kami Sugandi Avandi terkait kedatangan Presiden Belarus Alexander Lukashenko yang tiba di Istana Merdeka Jakarta. Ketibaan Presiden Belarus disambut puluhan siswa sekolah dasar. Indonesia menyapa siang, pada siang hingga sore nanti juga sudah menyiapkan topik menarik yang dibahas, lalu juga sudah dipersiapkan. Ada rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia, akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani Indonesia menyapa siang edisi 2 Juli. Siva, seperti apa saja topiknya?
3: Ya, terima kasih Hana dan juga pendengar. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Kamis 2 Juli 2026, di antaranya Indonesia menyapa siang akan menghadirkan topik mengenai strategi dan upaya

0: menjaga harga ayam, di mana Kementerian Pertanian atau Kementan ini terus memperkuat upaya menjaga keseimbangan sektor perunggasan nasional di tengah kondisi produksi yang cukup tinggi di sejumlah wilayah. Kementan mendorong pelaku usaha untuk melakukan penyerapan ayam hidup atau live bird dari peternak, secara simultan juga melakukan pengendalian produksi DOC atau day old chicken, final stock ayam pedaging broiler, serta berbagai langkah penyesuaian agar rantai usaha perunggasan dari hulu hingga hilir dapat berjalan lebih sehat dan berkelanjutan. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementan, Hari Suhada, menyebutkan pemerintah terus mengawal implementasi berbagai langkah yang telah disepakati bersama pelaku usaha agar memberikan dampak nyata terhadap perbaikan kondisi industri perunggasan. Hari juga menyebutkan bahwa keberhasilan menjaga stabilitas sektor perunggasan ini tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tapi juga memerlukan dukungan dan komitmen seluruh pelaku usaha. Mengenai strategi yang disiapkan pemerintah untuk menjaga keseimbangan harga ayam agar tetap menguntungkan peternak, sekaligus terjangkau juga bagi masyarakat, nanti akan kami ulas lengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian Hana dan juga pendengar, kami juga akan menyoroti mengenai lalu lintas Selat Hormuz yang naik 54% usai kesepakatan Amerika Serikat dan juga Iran. Lalu lintas kapal komersial di Selat Hormuz meningkat lebih dari 50% dalam sepekan terakhir, dan peningkatan tersebut terjadi setelah tercapainya kesepakatan sementara antara Amerika Serikat dan juga Iran. Meski demikian, proses negosiasi antara kedua negara masih berlangsung dalam kondisi yang rapuh. Oleh karena itu, pelaku industri pelayaran tetap berhati-hati dalam menggunakan jalur strategis tersebut. Kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran ini dicapai pada 14 Juni dan mulai berlaku pada 18 Juni, sebelum konflik pecah pada akhir Februari. Sekitar 130 kapal komersial melintasi Selat Hormuz setiap hari. Namun aktivitas pelayaran sempat hampir terhenti akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan juga Israel terhadap Iran yang kemudian dibalas oleh Teheran. Sejak kesepakatan diberlakukan, lalu lintas kapal mulai kembali pulih meski masih sekitar 70% lebih rendah dibandingkan sebelum perang. Nanti kami akan ulas juga mengenai perkembangan mengenai lalu lintas Selat Hormuz, perkembangan terkininya, bagaimana pengaruhnya terhadap perdagangan global, distribusi energi, dan juga perekonomian dunia bersama dengan narasumber terkait. Selanjutnya, topik yang akan kami hadirkan juga ini mengenai DJP yang menunjuk 4 marketplace PPH online mulai berlaku 1 Agustus 2026. Pemerintah secara resmi mengimplementasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 per 1 Juli 2026. Disebutkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Dirjen Pajak Bimo Wijayanto bahwa implementasi awal dilakukan dengan menunjuk 4 marketplace. Keempat marketplace yang ditunjuk ini sebagai pemungut PPH yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan juga Blibli. Bimo menyampaikan penunjukan dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan sistem serta kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria tersebut yakni platform dengan nilai transaksi di atas 600 juta rupiah dalam 12 bulan atau memiliki jumlah traffic akses melampaui 12.000 dalam setahun. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia Budi Primawan juga menyampaikan para marketplace telah menerima ketetapan penunjukan, dan juga Dirjen Pajak ini juga kembali menegaskan bahwa implementasi PMK 37/2025 bukanlah pemungutan pajak baru. Pedagang yang sebelumnya melakukan penyetoran sendiri, kini pajaknya diadministrasikan langsung oleh marketplace. Nah, terkait kebijakan baru ini dan mekanismenya serta dampaknya bagi pelaku usaha maupun konsumen, nanti juga akan kami ulas di Indonesia Menyapa Siang. Selanjutnya, pendengar, kembali sore nanti pukul 16.10 waktu Indonesia Barat, dialog sudut dengar parlemen akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dengan topik isu industri tercekik PHK massal pun terjadi. Bersama narasumber anggota Komisi 7 DPR RI, Yoyo Rio Sudibyo. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga pendengar tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke nomor WhatsApp Pro 3 di nomor 081399399888. Demikian Hana.
1: Baik Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dibahas Indonesia Menyapa Siang. Dan kami akan hadirkan segmen video potensi daerah. Kita akan ke Nusa Tenggara Timur untuk melihat destinasi wisata Danau Nevo Kanka Fatukoto menghidupi masyarakat di Kabupaten Timur Tengah Selatan Provinsi NTT. Bersama reporter Delvin Wandi. Wandi.
2: Pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia, saat ini kami akan menampilkan video potensi daerah di Danau Nevo Kanka, Desa Fatukoto, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kita akan melihat seperti apa destinasi wisata di tempat ini dan juga seperti apa destinasi wisata ini menghidupi masyarakat sekitar.
3: Kabut tipis menggantung di atas permukaan Danau Nevo Kanka, Desa Fatukoto, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Namun, tak banyak yang tahu bahwa tempat yang ramai dikunjungi wisatawan ini dulunya hanyalah lokasi persemaian milik Dinas Kehutanan.
4: Saya Sri Yanti Jongan, kami ada di bawah instansi UPT KPH Wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan dan instansi induk kami ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Awalnya ini adalah lokasi persemaian dari Dinas Kehutanan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Areal ini adalah ada dalam kawasan hutan Mutistimau. Kewenangan mengaturnya adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pengelolanya adalah UPT KPH Wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan dalam hal ini Kesatuan Pengelola Hutan Kabupaten Timur Tengah Selatan.
3: Perjalanan Danau Nevo Kanka menjadi destinasi wisata dimulai dari semangat warga setempat. Masyarakat bersama pendamping kehutanan melihat potensi besar yang tersimpan di sekitar danau. Mereka membangun jalan setapak, gazebo, pagar hingga berbagai fasilitas sederhana untuk menyambut pengunjung.
5: Nama saya Obed Luasana. Awal mulanya kami masyarakat yang penghuni di kawasan hutan ini bekerja sama dengan Dinas Kehutanan menanam anakan yang ada di area lokasi perhutanan sosial ini. Dengan adanya lokasi taman wisata ini yang kita lihat danau ini, masyarakat di sini sama-sama sepakat untuk membuat satu taman wisata. Dengan adanya masyarakat di sini, kita sama-sama kerjasama dengan Dinas Kehutanan sehingga membuatnya satu taman wisata ini dengan swadaya tanpa menggunakan dana dari pihak pemerintah, tetapi kita berswadaya.
3: Bagi warga, Danau Nevo Kanka bukan sekedar tempat wisata. Kehadirannya membuka peluang ekonomi baru. Puluhan anggota kelompok bergantian menjaga pintu masuk, mengelola area camping, menjaga kebersihan, hingga menjual kuliner dan hasil buah lokal seperti ubi, talas, pisang, kopi, dan jeruk. Dari hasil itu pula, kelompok secara bertahap membangun sarana yang semakin layak bagi pengunjung. Perjalanan mereka tidak selalu mudah. Keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas yang belum lengkap, menjadi tantangan yang harus dihadapi. Namun, semangat untuk terus belajar dan berkembang membuat mereka bertahan.
6: Nama saya Awi Nadab Ematan, pekerjaan dalam lokasi ini sebagai anggota. Saya dalam hati itu senang dan terima kasih kata orang bilang, "Wei, di tempat ini, di wisata ini aman dan dingin, sejuk dan kabut hujan dia itu nyaman." Nah, mereka bisa menarik hati untuk ke sini. Kami senang dan terima kasih karena mereka sudah senang ke sini, mereka bisa mengundang lagi untuk ke teman lain.
3: Kini, Danau Nevo Kanka terus berbenah. Kelompok pengelola bercita-cita menghadirkan lebih banyak fasilitas, mulai dari area camping yang lebih nyaman, hingga penginapan sederhana bagi wisatawan yang ingin menikmati dinginnya malam di kaki Mutis. Danau Nevo Kanka tetap menjadi ruang hijau yang alami, tempat kabut turun setiap pagi dan hutan tetap lestari. Di Danau Nevo Kanka, menjaga hutan berarti menjaga masa depan.
2: Pendengar dan juga pemirsa, kita telah melihat dan juga mendengar bersama seperti apa Danau Nevo Kanka di Desa Fatukoto ini menghidupi masyarakat sekitar. Dan wisata ini tentu saja kita berharap dapat terus menarik berbagai macam pengunjung dari berbagai macam wilayah untuk bisa meningkatkan ekonomi dan juga kesejahteraan warga sekitar. Saya Delvin Wandi dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Dari NTT kita ke Bali, ada secangkir kopi yang menjadi jalan promosi Desa Pedawa di Buleleng. Bersama reporter Sukasah Brata Winangun.
7: Pendengar dan juga pemirsa, selain wisata alam yang dimiliki oleh Desa Pedawa, wisata kuliner wajib untuk Anda kunjungi, seperti wisata kopi yang ada di Kubu Hobbit ini. Bagaimana proses pembuatan kopinya? Kita ikuti bersama.
8: Desa Pedawa adalah salah satu gugusan desa Bali Age di Buleleng dan dipercaya merupakan salah satu daerah yang dihuni oleh warga asli Bali. Menyimpan potensi budaya yang luar biasa besar, Pedawa nyatanya masih belum mampu membuat mata wisatawan baik domestik maupun mancanegara tertuju padanya. Hal tersebut membuat Ketut Sudiarte, salah satu warga Desa Pedawa, termotivasi ingin mengenalkan kekayaan potensi desanya pada masyarakat luas dengan caranya sendiri melalui secangkir kopi.
9: Saya motivasi saya ini ya, ingin promosikan Pedawa. Yang notabene kalau dulunya masih ketika saya keluar, dia bicaranya orang-orang belum begitu kenal Pedawa, terus yang dikenal itu justru ya agak sedikit negatif kan gitu ya. Sebenarnya saya ingin merubah citra itu dengan cara saya kan basic di kopi, saya bikinlah kopi ini mula Pedawa.
8: Saat ini Sudiarto mengaku tak secara penuh mengambil biji kopi dari Pedawa. Besarnya permintaan membuat dirinya harus mengambil biji kopi dari dua daerah lain.
9: Untuk sementara, sebagian saya ambil di sini biji kopinya. Dan sebagian lagi kita datangkan dari Pupuan, terutama di Desa Padangan, itu khusus yang untuk oleh-oleh, namanya kopi madu. Dan juga dari Desa Tinggarsari.
8: Menurut Sudiarte, rahasia dari cita rasa dan aroma khas kopi Mola Pedawa, olahannya itu adalah dengan setia pada tradisi yang telah ada selama puluhan tahun.
9: Kalau kopi Mola Pedawa itu, kalau teman-teman yang lain, mungkin teman-teman roasting yang lain, pakai kompor ya. Kalau Mola Pedawa tetap pertahankan dengan kayu bakar.
8: Tak hanya sekedar menggunakan kayu bakar biasa, Sudiarto membeberkan fakta bahwa ia menggunakan kayu kopi dalam proses roasting biji kopi yang dirinya lakukan. Penggunaan kayu kopi tersebut tak pelak membuat rasa kopi yang dihasilkan dari proses roasting itu menjadi semakin terasa kuat. Kombinasi dari proses roasting menggunakan metode kayu bakar serta penggunaan kayu kopi sebagai bahannya membuat rasa kopi yang Sudiarto olah menjadi konsisten dan tak mengalami perubahan. Melalui secangkir kopi yang memiliki cita rasa dan aroma khas tersebut, Sudiarto berharap Pedawa nantinya bisa makin dikenal oleh masyarakat luas serta menjadi salah satu tujuan wisata di Bali, khususnya Bali Utara.
7: Pendengar dan juga pemirsa, kopi Pedawa memang mempunyai cita rasa yang berbeda. Jika Anda ingin mengetahui rasa kopi yang ada di Pedawa ini, ada baiknya Anda untuk berkunjung ke Kubu Hobbit untuk bisa merasakan kopi langsung bersama alam. Dari kawasan Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, saya Sukasah Brata Winangun, RRI Singaraja, melaporkan.
10: Kilas Berita.
0: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan pengembangan ekonomi kreatif nasional harus dilakukan secara merata dan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa dan Bali. Karena itu pemerintah akan memanfaatkan hasil sensus ekonomi 2026 untuk memetakan potensi ekonomi kreatif di berbagai daerah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
10: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
11: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
12: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
10: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
11: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
10: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa siang.
1: Kami masih menghadirkan segmen video potensi daerah limbah serabut kelapa di Samarinda. Disulap menjadi kokopit bernilai ekonomi tinggi, membuka peluang usaha ramah lingkungan sekaligus memasok kebutuhan pertanian hingga kawasan ibu kota Nusantara. Bersama reporter Rudi Mulyadi.
13: Saudara, berjumpa lagi dengan kami program potensi daerah kawasan Samarinda, Kalimantan Timur. Ya, pupuk kompos atau kokopit adalah pupuk organik alami yang berasal dari sisa sabut kelapa maupun sisa-sisa limbah hewan, berfungsi untuk memperbaiki struktur tanah, ramah lingkungan, mengurangi ketergantungan pupuk kimia buatan yang dapat merusak kualitas tanah dalam jangka panjang. Nah, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya prospek kokopet atau pupuk organik ini, kita mencoba bagaimana mereka yang saat ini menggeluti dunia ini. Dan Ibu siapa nih, Bu?
14: Rini Wati, Bapak.
13: Ibu Rini, bagaimana Bu sebenarnya proses dari kegiatan kokopet ini atau kompos ini?
14: Ya, kami sudah bergelut di bidang kokopet ini, pupuk organik itu sudah 7 tahun, Pak ya.
13: Sudah 7 tahun ya.
14: Ya, jadi di sini kita lebih menonjolkan kokopitnya sama kokopiber.
13: Oh, kokopiber.
14: Ya, yaitu pupuk organik.
13: Salah satunya ini
14: dari
13: ya.
14: Dari limbah kelapa.
13: Limbah kelapa ya.
14: Ya. Ya, ini kalau pupuk kokopit ini dia menyerap air lebih banyak. Kalaupun dia itu yang kering, itu kita menggunakan press lagi. Jadi segi empat gitu kotak ya, Pak ya. Jadi di sini sudah jataninnya udah kurang.
13: Bagaimana Bu pasarnya untuk di daerah Samarinda sendiri, Bu? Untuk dua jenis ini.
14: Okay. Untuk dua jenis ini kita sudah ada di daerah Balikpapan, Bontang, Sangatta. Terus di bagian Tenggarong, itu sudah alhamdulillah kita semua mencakup semua area. Untuk pasarnya Pak, alhamdulillah kita mungkin sudah mencapai omset tuh 20 juta ke atas. Banyak ya Pak ya, yang membutuhkan.
13: Ada ya?
14: Yang daerah untuk IKN pun ada, alhamdulillah.
13: Jadi
14: alhamdulillah.
13: Ini untuk menyuplai IKN juga?
14: Boleh.
13: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, dimanapun Anda berada, kokonet atau pupuk organik ini ternyata memiliki potensi yang sangat besar. Terus dengarkan dan tonton bagaimana potensi daerah dari Samarinda, Kalimantan Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Dari Kalimantan Timur kita ke Kalimantan Barat untuk melihat musim durian yang telah tiba. Ribuan buah per hari selalu berdatangan. Satu di antaranya adalah buah jenis jemongko dari Balai Karangan yang diburu masyarakat di Kota Pontianak. Bersama reporter William Van Heren.
15: Kota Pontianak kembali dibanjiri buah durian. Bagi pendengar dan pemirsa pecinta buah nomor satu di dunia ini, harus mencoba durian asal Balai Karangan, Kabupaten Sanggau, yaitu durian jemongko. Pendengar dan pemirsa, berikut ulasannya. Musim panen durian menjadi berkah bagi para pedagang di Kota Pontianak. Sejumlah lapak dadakan mulai bermunculan di sepanjang ruas jalan, menawarkan beragam jenis durian lokal yang didatangkan langsung dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Di antara banyaknya pilihan, durian jemongko asal Balai Karangan menjadi primadona. Buah dengan cita rasa manis legit, tekstur lembut, dan aroma yang khas ini selalu menjadi incaran masyarakat. Salah seorang pegiat durian sekaligus pemilik lapak Bazar Durian Buah BK, Edi Hartono, mengatakan, selama musim durian pihaknya menyiapkan lebih dari 1.000 buah setiap hari.
16: Untuk musim tahun ini diperkirakan kurang lebih 2 bulan. Jadi kenapa agak lama? Karena buah tahun ini agak bertingkat. Jadi yang sudah jatuh, yang masih ukuran umur 2 bulan, ya umur 70 hari juga ada. Ada yang pecah bunga sekarang, jadi bisa 2 tingkat yang akan kita. Kurang lebih masih 2 bulan sampai 2 bulan.
15: Tak hanya mengandalkan kualitas buah, lapak durian buah BK juga memberikan jaminan kepuasan bagi para pembeli.
17: Edi menerapkan garansi tukar baru apabila durian yang dibeli tidak sesuai dengan harapan pelanggan, sehingga pembeli dapat menikmati durian tanpa rasa khawatir. Sementara itu, harga durian yang ditawarkan cukup beragam, mulai dari Rp25.000 hingga Rp100.000 per buahnya, menyesuaikan ukuran dan kualitasnya. Khusus durian premium, penjualan dilakukan dengan sistem per kilogram. Dengan melimpahnya pasokan dan tingginya minat masyarakat, musim durian tahun ini diperkirakan akan terus menggeliat dan menjadi berkah bagi para pedagang maupun pecinta durian di Kalimantan Barat. Pendengar dan pemirsa, selain menggerakkan roda perekonomian, kehadiran berbagai varietas durian khas Kalimantan Barat juga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Panharen, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 2 Juli.
18: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, saksi dari Ombudsman menyatakan terdakwa memerintahkan perubahan hasil penilaian Ombudsman terkait PNBP penggunaan kawasan hutan dari bukan maladministrasi menjadi maladministrasi. Dalam sidang dugaan korupsi dan suap pertambangan nikel di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Selengkapnya bersama reporter Isnen Suhanda. Suhanda.
1: Ya, dengar dan Anna, saat ini masih berlangsung sidang kesudahan tindak pidana korupsi terkait dengan suap pengurusan pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Saksi yang dihadirkan adalah 5 orang, semuanya dari Ombudsman, yaitu yang pertama Irma Syarifah, yang merupakan asisten Ombudsman. Dan kesaksiannya Irma mengatakan bahwa saksi memberitahu atau bahwa terdakwa atau pengampu Heri Susanto memerintahkan kepada sejumlah pegawai yang melakukan kegiatan untuk menilai LHP dari PT Susi dan PT Denbaga Sejahtera Mandiri yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan itu adalah maladministratif. Tapi juga mengatakan ada tekanan dari terdakwa yaitu Ketua Ombudsman Heri Susanto agar mereka melaksanakan apa yang diperintahkan saksi. Dan berikut pernyataan saksi Irma kepada Majelis Hakim dalam persidangan hari ini.
2: Menyatakan tadi kesaksiannya adalah adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
3: Baik. Pertama, kami dapat cerita dari Kotim, Pak. Dari Kotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Kotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya, pengampu dalam hal ini terdapat juga menghubungi saya. Itu karena saya tidak pakai telepon seperti itu. Bisa saya evaluasi ini. Seperti ini, kerjanya, seperti itu. Pekerjaan kalau ini seperti ini bisa saya evaluasi semua, seperti itu, Pak.
1: Dengan akibat dari kewajiban PNBP yang dikatakan oleh Ombudsman sebagai maladministrasi, maka PT Tosida tidak perlu membayar uang PNBP sebesar 130 miliar rupiah. Dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Sen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk NPC.
0: Berita dalam negeri lainnya, ratusan ibu-ibu hamil dan balita mulai terserang gejala infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat asap kebakaran TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang semakin meluas hingga 15 hektar. Selengkapnya bersama reporter Saada Tudarain. Aen.
4: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan TPA Jatiwaringin Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini kebakaran TPA Jatiwaringin masih belum padam dan semakin meluas hingga 15 hektar dari luas seluruhnya 33 hektar. Sementara Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Tangerang melaporkan sebanyak 154 warga terkena gejala infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang diduga akibat terdampak asap dari kebakaran TPA Jatiwaringin. Kepala Dinas Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengatakan dari total 154 jiwa yang teridentifikasi ISPA, mayoritas merupakan kelompok ibu-ibu hamil dan juga balita, di mana mereka saat ini telah dilakukan penanganan medis untuk pemulihan fisiknya.
5: Ini lebih kurang yang standby di lapangan itu ada lebih kurang 25 personel dan itu bergantian jaga malam pun kalau ada yang kebetulan ada masyarakat yang
6: artinya anda berita dari 25 personel itu dibagi ke 3 titik itu?
5: Iya, 5 titik.
6: Nah, dan sampai saat ini ada yang berapa
5: yang sudah kita
4: diketahui temuan ratusan jiwa yang terdampak ISPA. Satu pasien diantaranya dilakukan perawatan intensif dengan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD setempat. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang juga telah menerjunkan 25 petugas medis. Mereka tergabung dalam tim kesehatan melalui unit puskesmas di tiga wilayah yang mencakup Kecamatan Rajek, Mauk, dan juga Sukadiri. Selain itu, pemerintah Kabupaten Tangerang telah membuka 5 posko terpadu untuk layanan kesehatan. Demikian dari Tangerang, satu udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, jumlah korban tewas akibat 2 gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 2.295 orang, sementara jumlah korban luka mencapai 11.267. Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, menjelaskan sebanyak 6.461 orang telah diselamatkan oleh pekerja penyelamat dan sukarelawan, baik dari dalam negeri maupun internasional. Rodriguez menjadi pusat komando untuk pendirian kamp sementara meminta kepada petugas kesehatan, personil keamanan, serta petugas pemadam kebakaran untuk mendaftar di platform Patria guna menangani masalah perumahan yang disebabkan gempa bumi tersebut. Berita olahraga, tim nasional Portugal akan bertemu dengan Kroasia dalam pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Bank of Montreal Field, Toronto, Kanada, Jumat mendatang. Mega bintang Portugal Cristiano Ronaldo maupun kreator utama Kroasia Luka Modric sama-sama memecahkan rekor di edisi 2026 ini yang menjadi penampilan putaran final Piala Dunia ke-6 mereka. Portugal dan Kroasia melangkah ke fase gugur sebagai runner-up di grup K dan grup L. Pertemuan mendatang akan menjadi yang pertama kali di Piala Dunia FIFA dan menjadi panggung ujian kepemimpinan pemain veteran di kedua kubu.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Kata tokoh dunia. Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan. Bob Dylan. Indonesia menyapa siang.

0: Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengembangan kawasan ekonomi khusus KEK super prioritas, sehingga kebijakan tersebut juga berdampak pada perekonomian masyarakat di sekitar kawasan. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan pengembangan ekonomi kreatif nasional harus dilakukan secara merata. Pemerintah akan memanfaatkan hasil sensus ekonomi 2026 untuk memetakan potensi ekonomi kreatif di berbagai daerah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Maruarar Sirait meninjau calon penerima bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS di Kota Batu, Jawa Timur. Peninjauan dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran sekaligus meningkatkan kualitas hunian. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
1: Warta Nusantara.
0: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Sangihe menyatakan program KB saat ini fokus mengatur jarak kelahiran bukan untuk membatasi jumlah anak. Selengkapnya bersama reporter Jumel Johanis. Jumel Johanis.
2: Ya baik, Hana dan pendengar Pro 3, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana P2KB Daerah Sangihe Dr. Yopi Tungari menyampaikan bahwa program keluarga berencana kini tidak lagi berorientasi membatasi jumlah anak, melainkan mengatur jarak kelahiran demi menjaga kesehatan ibu serta meningkatkan kualitas pengasuhan keluarga. Hal itu dikatakan Dr. Yopi saat menjadi narasumber di Dialog Pro 1 RRI Tahuna. Ia menjelaskan melalui pelayanan kontrasepsi bagi pasangan usia subur, masyarakat bebas memilih metode kontrasepsi sesuai kebutuhan. Kebijakan tersebut diterapkan pemerintah di seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia termasuk di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3: Kita tidak bisa menyangkal bahwa penurunan angka kelahiran ini pertama didampak oleh karena adanya program keluarga berencana yang memang kita mengatur jarak kehamilan. Tapi perlu ditegaskan di sini bahwa untuk saat sekarang program keluarga berencana itu dengan pelayanan kontrasepsi bagi pasangan usia subur itu kita tidak membatasi jumlah anak, tetapi kita lebih pada mengatur jarak kelahiran. Artinya ketika anak baru lahir, kita sangat menyarankan pasangan usia subur itu untuk menggunakan alat kontrasepsi sesuai pilihan mereka.
2: Dr. Yopi menegaskan tidak ada aturan yang membatasi jumlah anak dalam setiap keluarga. Menurutnya pasangan diberikan kebebasan menentukan jumlah anak berdasarkan kemampuan ekonomi, kesiapan serta keinginan masing-masing. Dengan pengaturan kelahiran yang baik, kualitas kehidupan keluarga diharapkan semakin meningkat. Orang tua memiliki waktu, tenaga, serta kemampuan mencukupi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kasih sayang anak. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johanis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi menyiapkan tim khusus yang berfokus pada pendataan di wilayah pedalaman pada Sensus Ekonomi 2026. Selengkapnya bersama reporter Rizky Amalia. Rizky Amalia.
4: Ya, baik Han. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi menyiapkan tim khusus untuk melakukan pendataan di wilayah pedalaman dan kawasan yang sulit terjangkau dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Langkah ini dilakukan agar seluruh aktivitas ekonomi masyarakat termasuk di daerah terpencil dapat tercatat secara menyeluruh. Kepala BPS Provinsi Jambi, Aidil Adham mengatakan, pendataan di wilayah pedalaman akan dilakukan melalui mekanisme khusus dengan melibatkan petugas BPS yang didampingi masyarakat setempat sebagai petunjuk jalan. Aidil menegaskan bahwa pendataan di kawasan pedalaman memiliki tantangan tersendiri karena kondisi geografis yang cukup berat dan jarak penduduk yang tidak berdekatan.
5: Yang namanya adalah hubungan transport dan sebagainya.
4: Ya, disampaikan Aidil, pendataan di kawasan pedalaman memiliki tantangan tersendiri karena kondisi geografis yang cukup berat dan jarak antar rumah penduduk yang berjauhan. Dia menambahkan bahwa kuesioner yang digunakan untuk masyarakat pedalaman juga disesuaikan dengan karakteristik wilayah tersebut. Pendataan lebih difokuskan pada aktivitas ekonomi masyarakat, bukan pada informasi kepemilikan harta atau data pribadi. Untuk diketahui, pendataan Sensus Ekonomi 2026 sendiri untuk door-to-door sudah dimulai sejak 15 Juni, hingga 31 Agustus mendatang. Dari Jambi, Rizky Amalia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut hari ini memperingati HUT Kabupaten Kepulauan Talaut ke-24 tahun melalui serangkaian prosesi adat dan upacara resmi. Selengkapnya bersama reporter Robert Tamaroba. Robert?
6: Iya, Hana dan pendengar, Kabupaten Kepulauan Talaut memang hari ini resmi menginjak usia 24 tahun. Di usia 2 dekade lebih masa otonomi daerah ini, momentum bersejarah di beranda utara Indonesia diperingati dengan khidmat melalui serangkaian prosesi adat dan upacara resmi serta syukuran. Momentum bersejarah kembali bergulir di beranda utara Indonesia, di mana rangkaian perayaan diawali dengan ritual adat Marunasa pada subuh atau dini hari tadi di pendopo rumah jabatan bupati, disusul dengan upacara HUT daerah dan rapat paripurna istimewa di gedung DPRD. Bupati Kepulauan Talaut Lili Tita menyampaikan harapan besar agar momentum ini menjadi pemacu persatuan seluruh elemen masyarakat. Ia juga menegaskan komitmen untuk terus melanjutkan pembangunan menuju talaut yang bermartabat, religius, maju, dan sejahtera.
7: Apabila seluruh komponen masyarakat bersatu, saling percaya, saling mendukung, dan menggotong royong dan semangat kebersamaan. Untuk itu,
6: disebutkan dengan potensi melimpah di sektor kelautan, perikanan, dan perkebunan, pemerintah daerah optimis talaut dapat tumbuh menjadi daerah yang tangguh dan berdaya saing, sesuai dengan semboyan daerah San Siote Sampatepate, bersatu membangun, berkarya untuk talaut. Seluruh rangkaian acara kemudian ditutup dengan ibadah syukuran di kompleks rumah dinas bupati yang dihadiri juga oleh elemen masyarakat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Tim Mall Pelayanan Publik MPP Kota Bandung mengungkapkan minat masyarakat mengurus atau memperoleh dokumen paspor melalui MPP di Kota Bandung terus mengalami tren positif. Bersama reporter Atep Burhanuddin. Atep.
8: Baik, selamat mendengar. Minat masyarakat Kota Bandung untuk membuat paspor terus menunjukkan tren positif. Layanan pembuatan paspor di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Bandung bahkan selalu dipenuhi pemohon setiap kali jadwal pelayanan dibuka. Ketua Tim MPP Kota Bandung, Diki Surya, mengungkapkan layanan imigrasi di MPP melayani pembuatan paspor baru maupun penggantian paspor dengan masa berlaku 5 tahun dan 10 tahun untuk jenis paspor elektronik. Menurutnya, mayoritas pemohon paspor mengajukan dokumen perjalanan untuk keperluan wisata dan ibadah. Namun meningkatnya aktivitas olahraga internasional juga turut mendorong tingginya permintaan paspor, termasuk dari para pendukung klub sepak bola yang ingin menyaksikan pertandingan di luar negeri. Layanan paspor di MPP Kota Bandung tersedia setiap hari Selasa dan Kamis, dengan kuota 25 pemohon per hari. Masyarakat dapat mengambil antrian sehari sebelum melalui aplikasi Gamil mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Adapun biaya penerimaan negara bukan pajak PNBP untuk paspor elektronik ditetapkan sebesar Rp650.000 untuk masa berlaku 5 tahun dan Rp950.000 untuk masa berlaku 10 tahun.
9: Di MPP ini melayani untuk pembuatan paspor baru dan perpanjangan paspor, baik itu 5 tahun maupun 10 tahun dengan jenis paspor elektronik. Ya, kalau untuk tujuannya itu memang rata-rata di sini wisata maupun ibadah. Jadi kalau di MPP sendiri, alhamdulillah antriannya sold out terus. Jadi untuk pengambilan antrian itu diambilnya, masyarakat bisa mengambil H-1 dimulai pukul 08.00. Untuk hari layanannya kita ada di hari Selasa dan Kamis, jadi pengambilannya bisa diambil di hari Senin dan Rabu.
8: Sementara itu, petugas imigrasi di MPP Kota Bandung, Dudi Satrial, mengatakan selain kebutuhan wisata dan ibadah, permohonan paspor juga meningkat ketika ada agenda olahraga internasional. Menurut Dudi, persyaratan pembuatan paspor baru cukup sederhana, yakni KTP atau kelahiran atau jasa atau buku nikah serta kartu keluarga. Sedangkan untuk pergantian atau perpanjangan paspor, masyarakat hanya perlu membawa KTP dan paspor lama. Kemudian kemudahan layanan tersebut dirasakan langsung oleh Asep Mulyadi, yang warga Kota Bandung dengan tengah mengurus paspor anak didiknya sebanyak 16 anak dan 5 ofisial untuk mengikuti kompetisi internasional di Jepang. Dan dikatakannya akan mewakili, dikatakan Didi alias Kak Asep tengah mengurus paspor di Jepang. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Teteh Burhanuddin, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Konservasi Penyu Nagaraja Cilacap menduga penyebab kematian dua penyu lekang yang ditemukan terdampar di pesisir selatan Cilacap akibat terjerat alat tangkap nelayan atau menelan sampah plastik. Selengkapnya bersama reporter Reni Tania. Reni Tania.
10: Ya, baik Hana dan pendengar dimanapun Anda berada, dua bangkai penyu lekang ditemukan terdampar di pesisir selatan Kabupaten Cilacap pada Rabu pagi. Diperkirakan penyu lekang ini sudah mati beberapa saat lalu karena sudah mengeluarkan bau menyengat dan membengkak. Kedua satwa dilindungi tersebut ditemukan di lokasi berbeda saat petugas konservasi melakukan patroli rutin pemantauan pendaratan penyu bertelur. Ketua Kelompok Konservasi Penyu Nagaraja Cilacap, Jumawan, mengatakan penemuan pertama pada sekitar pukul 4:30 pagi di Pantai Wagir Indah atau Pantai Welahan Wetan. Saat itu Jumawan yang sedang melakukan patroli rutin menemukan bangkai penyu pertama ini. Menurutnya penyu tersebut diperkirakan berusia 2 hingga 3 tahun karena lebar kerapas masih sekitar 30 cm dengan panjang kerapas sekitar 31 cm. Setelah penemuan bangkai penyu pertama, tidak lama kemudian Jumawan kembali menerima laporan dari nelayan mengenai adanya bangkai penyu lain di Pantai Pagubukan Kulon, Desa Sidaurip, Adipala. Dan setelah dilakukan pengecekan, ditemukan seekor penyu lekang dewasa dalam kondisi sudah mati. Penyu kedua diperkirakan berumur antara 15 hingga 25 tahun dan telah memasuki usia produktif untuk bertelur. Meskipun demikian, Jumawan belum mengetahui penyebab pasti kematian kedua penyu tersebut. Namun diduga keduanya menjadi korban aktivitas di laut seperti terjerat alat tangkap atau menelan sampah plastik.
9: Tapi ya untuk indikasinya saya belum tahu ya untuk penyebab pasti kematian. Kemungkinan besar itu mungkin terjerat dari itu makan sampah plastik, tapi terkait dengan makan sampah plastik atau tidak ada. Belum tahu juga karena tidak ada juga. Keadaannya sudah dalam keadaan apa ya, masih sudah mulai membengkak dan sudah mulai mengeluarkan bau. Di bagian kepalanya sudah mulai mengelupas ya.
10: Dan saat ini kedua bangkai penyu tersebut telah dievakuasi dan dikuburkan. Penemuan bangkai penyu ini menjadi kedelapan kalinya di tahun 2026 ini. Terakhir bulan lalu ditemukan satu bangkai penyu hijau dengan ukuran sekitar 60 cm di Pantai Pagubukan Kulon. Jumawan menghimbau kepada masyarakat pesisir untuk ikut menjaga kelestarian penyu, terutama karena saat ini masih berlangsung musim penyu bertelur. Masyarakat diminta untuk mengurangi aktivitas yang berpotensi mengganggu penyu di kawasan pantai pada malam hari. Di antaranya nelayan yang khusus mencari benur agar tidak terlalu ke tepi karena aktivitas lampu atau cahaya yang sangat terang dapat mengganggu aktivitas penyu bertelur. Sementara itu, Jumawan juga menyampaikan jika sepanjang musim penyu bertelur tahun ini, tim konservasi telah mencatat terjadi 25 pendaratan penyu di pesisir selatan Cilacap. Sebanyak 23 sarang berhasil diamankan, 10 diantaranya telah menetas, sedangkan 13 sarang lainnya masih dalam proses penetasan. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelompok tani andalan Lok Semawe mengharapkan kehadiran Kopdes Merah Putih mampu menghimpun hasil panen masyarakat lokal untuk peningkatan kesejahteraan. Bersama reporter Albara Maulana. Albara.
11: Koperasi Merah Putih diyakini akan berperan penting sebagai sektor strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Melalui pendekatan kolektif dan berbasis komunitas, Koperasi Merah Putih mampu meningkatkan produksi pangan lokal dengan menghimpun petani dan pelaku UMKM pertanian dalam satu wadah. Koperasi juga dapat mendorong peningkatan produksi secara terorganisir, efisien, dan berkelanjutan. Demikian dikatakan Sekretaris Kelompok Tani Nelayan Andalan KTNA Lok Semawe, Sugito Tasan, bersama RRI. Ditambahkan Sugito, di dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, hingga pemerintahan di tingkat desa, sangat memiliki andil untuk mewujudkan peran Koperasi Merah Putih sebagai pilar ketahanan pangan nasional.
12: Ya baik, menyangkut masalah ketahanan pangan ini menjadi sebuah komitmen nasional ya, bahkan pemerintah

0: penting karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Nusantara.
2: Sebanyak 48 personil Polres Bener Meriah mendapatkan kenaikan pangkat pada momen HUT Bayangkara ke-80. Bersama reporter Bambang Syaputra. Bambang.
3: Kepolisian Resort Polres Bener Meriah menggelar upacara korporat kenaikan pangkat personil terhitung mulai tanggal 1 Juli 2026 di lapangan Mapolres Bener Meriah. Upacara berlangsung khidmat dan dipimpin langsung oleh Kapolres Bener Meriah AKBP Arisjai Dwi Susanto. Pada momentum tersebut, sebanyak 48 personil menerima kenaikan pangkat sebagai bentuk penghargaan institusi atas dedikasi, loyalitas, disiplin, integritas, serta pengabdian dalam pelaksanaan tugas. Rinciannya yaitu 11 personil naik pangkat menjadi Aibtu, 32 personil menjadi Aibda, 1 personil menjadi Bripka, dan 4 personil menjadi Briptu. Dalam amanatnya, Kapolres Bener Meriah menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh personil yang memperoleh kenaikan pangkat.
4: Dari Aisyah menjadi Aisyi, 32 personil menaikkan pangkat menjadi Aisyah, 1 personil menaikkan pangkat menjadi Bripka, dan 4 personil menaikkan pangkat menjadi Bripsu. Selaku pimpinan Kapolres Bener Meriah, saya mengucapkan selamat kepada para personil yang naik pangkat pada hari ini.
3: Kapolres juga mengingatkan bahwa semakin tinggi pangkat yang disandang, maka semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul. Seluruh personil diharapkan terus meningkatkan kemampuan, wawasan, disiplin, etos kerja, integritas, dan loyalitas guna mewujudkan Polri yang presisi serta semakin percaya oleh masyarakat. Lebih lanjut, Kapolres mengajak seluruh personil untuk menjadikan momentum kenaikan pangkat sebagai semangat baru dalam meningkatkan motivasi, profesionalisme, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mampu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menjaga situasi keamanan ketertiban masyarakat di Kabupaten Bener Meriah. Dari Bener Meriah, Bambang Syaputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan pembangunan flyover Latu Menten selesai pada akhir tahun ini sebagai solusi mengatasi kepadatan lalu lintas di Jakarta Barat. Bersama reporter Penta Maidita. Penta.
5: Ya, terima kasih Hana dan selamat siang pendengar. Memang Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan agar pembangunan flyover Latu Menten ini dapat selesai pada bulan Desember 2026 ini. Adapun pendengar, flyover Latu Menten merupakan salah satu proyek strategis prioritas pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi dan juga sekaligus mengatasi kepadatan atau kemacetan lalu lintas di kawasan Jakarta Barat. Dan saat ini sendiri pendengar, terkait dengan progres pembangunan flyover Latu Menten sendiri telah mencapai 55,2%. Dan demikianlah seperti yang disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung saat meninjau langsung lokasi konstruksi terintegrasi rancang dan bangun flyover Latu Menten di Grogol, Jakarta Barat pagi tadi.
6: Dan sekarang ini progresnya sudah 55,2%. Budgetnya 259 miliar rupiah. Ini salah satu proyek prioritas pemerintah DKI Jakarta yang saya harapkan akan bisa selesai tanggal 15 Desember tahun 2026 ini.
5: Ya, pendengar, adapun flyover Latu Menten ini dibangun mengarah ke Slipi, memiliki panjang 435 meter dan juga lebar 11 meter dengan kapasitas 2 lajur kendaraan umum serta 1 lajur busway. Sementara flyover yang mengarah ke Grogol, pendengar, memiliki panjang 420 meter dan lebar 11 meter dengan kapasitas 2 lajur kendaraan umum serta 1 lajur.

0: Pasir. Dan lebih lanjut, pendengar, Gubernur Pramono menyebut bahwa di kawasan tersebut ini juga akan dibangun jembatan penyeberangan orang atau JPO yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, kemudian lanjut usia, ibu hamil, hingga juga anak-anak. Selain itu, pendengar, demi mendukung pengembangan kawasan berkonsep Transit Oriented Development atau TOD, Pemprov DKI Jakarta juga akan membangun halte TransJakarta yang nantinya mengintegrasikan dengan stasiun Grogol. Hana dan juga pendengar, untuk saat ini demikian dapat saya laporkan dari Jakarta, Penta Maidita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI mendorong pemerintah Kota Surakarta memperkuat perlindungan hak anak termasuk pemenuhan hak beribadah bagi anak-anak. Bersama reporter Muhammad Reza. Reza.
2: Baik, pendengar. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI melakukan kunjungan ke pemerintah Kota Surakarta dan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Surakarta Budi Murtono. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu perlindungan anak di Kota Surakarta termasuk penguatan kota layak anak, penanganan kasus perundungan, hingga isu intoleransi yang berdampak pada anak-anak. KPAI menyoroti pentingnya pemenuhan hak anak, khususnya hak anak dari kelompok minoritas, untuk menjalankan ibadah dan memperoleh pendidikan agama secara aman dan nyaman. Anggota KPAI, Silvana Apitule, mengatakan, pihaknya menerima pengaduan terkait anak-anak sekolah minggu yang sempat terdampak peristiwa intoleransi. Karena itu, KPAI meminta pemerintah daerah untuk memastikan tersedianya tempat permanen bagi anak-anak untuk belajar agama dan beribadah.
3: Nah itu solusinya adalah menyediakan fasilitas yang permanen untuk anak-anak itu, ya, agar mereka bisa beribadah, belajar bersama dengan kawan-kawannya, belajar agamanya dan sebagainya di tempat tinggal, wilayah di mana mereka tinggal, nggak harus mengungsi ke kelurahan lain supaya bisa belajar.
2: Baik. Selain itu, KPAI juga mendorong pemerintah Kota Surakarta agar memberikan layanan pemulihan psikososial secara proaktif bagi anak-anak yang pernah mengalami trauma akibat peristiwa bernuansa agama. KPAI juga meminta adanya standar operasional prosedur atau SOP dalam penanganan kasus anak. Sementara itu, pemerintah Kota Surakarta pun berjanji akan menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang disampaikan KPAI dalam pertemuan tersebut. Dari Balai Kota Surakarta, Muhammad Reza, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: KPK mendalami keuntungan PT Brantas Abipraya dari proyek pembangunan gedung pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2017-2019 melalui pemeriksaan mantan Direktur Operasi 1 sebagai saksi. Bersama reporter Hairul Umam. Umam, seperti apa update-nya?
4: Iya, baik Hana dan pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Direktur Operasional 1 PT Brantas Abipraya, yaitu Syarif, sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi pembangunan gedung di Pemkab Lamongan. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa penyidik mendalami keuntungan PT Brantas Abipraya dari proyek pembangunan gedung Pemkab Lamongan untuk tahun anggaran 2017-2019. Dan Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan gedung Pemkab Lamongan. Dan Budi sendiri memang tak merinci nominal yang didalami penyidik dari hasil pemeriksaan tersebut. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
5: Dalam penyidikan perkara Lamongan, bahwa pada hari Rabu 1 Juli kemarin, penyidik mendalami saksi saudara SRF selaku Direktur Operasi 1 PT Brantas Abipraya, di mana dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami keterangan yang bersangkutan terkait dengan profit proyek yang diterima oleh PT Brantas Abipraya.
4: Dan sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufik Husain menyebut bahwa pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara untuk sebelumnya akan dilimpahkan ke tahap penuntutan. Dan perkara tersebut memang telah disidik sejak September 2023, di mana memang Badan Pemeriksa Keuangan juga telah menyelesaikan perhitungan kerugian negara yang diduga menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai 35,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsu Rijal menegaskan komitmen pembagian pendapatan sebesar 92% untuk pengemudi ojek online dan 8% untuk aplikator telah diterapkan sejak 1 Juli sesuai kesepakatan yang difasilitasi DPR bersama pemerintah. Selengkapnya bersama reporter Rian Suryadi. Rian.
6: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, di mana baru saja ini Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsu Rijal menegaskan komitmen pembagian pendapatan komisi sesuai kesepakatan dengan pemerintah, yang mana komisi ojek online tersebut ini sebesar 92% untuk pengemudi ojek online dan 8% untuk aplikator, memang telah mulai diterapkan sejak 1 Juli kemarin. Ya, Cucun pun mengakui memang banyak muncul persoalan baru di lapangan, walau memang sudah sesuai kesepakatan yang difasilitasi DPR bersama pemerintah dan juga perusahaan aplikator. Meski skema pembagian hasil telah dijalankan, memang sebagian pengemudi mengeluhkan pendapatan karena justru menurun karena perusahaan menyesuaikan tarif layanan.
7: Namun pada perkembangannya pendapatannya turun karena si pengusahanya menurunkan tarif sehingga menjadi pendapatan kepada si pengemudi ini turun, tapi ada yang diuntungkan yaitu pelanggan atau para konsumen masyarakat yang menggunakan jasa pengemudi dari online ini. Nah, ini pasti nanti untuk Kementerian Perhubungan untuk membuat satu peraturan teknis.
6: Dan diketahui juga pendengar bahwa menurutnya kondisi tersebut ini membuat pendapatan pengemudi berkurang, meski di sisi lain masyarakat sebagai pengguna layanan memperoleh tarif yang lebih murah. Untuk mengantisipasi polemik tersebut, ini Cucun menilai diperlakukan aturan teknis yang lebih rinci agar nantinya implementasi kebijakan tidak menimbulkan multitafsir maupun merugikan salah satu pihak. Ia pun meminta agar Kementerian Perhubungan segera menyusun regulasi teknis mengenai mekanisme penerapan skema bagi hasil tersebut. Demikian pendengar, laporan dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ribuan petugas sensus ekonomi 2026 diterjunkan untuk melakukan pendataan di wilayah Sleman. Selengkapnya bersama reporter Karin Anissa.
8: Banyak banget kendalanya dari aplikasi juga, masih juga dalam perbaikan.
9: Program Sensus Ekonomi 2026 telah bergulir di Kabupaten Sleman pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Setidaknya ada 1.048 petugas yang terlibat, terdiri dari 922 petugas pendataan lapangan dan 126 petugas pengawas lapangan. Lewat kegiatan yang dilaksanakan 10 tahun sekali ini, petugas akan menghimpun data masyarakat terkait dengan data keluarga, kepemilikan usaha, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sejumlah petugas sensus ekonomi mengaku mengalami kendala saat melakukan pendataan. Hal ini salah satunya dialami oleh Risti, petugas sensus ekonomi yang melakukan pendataan di wilayah Kapanewon Seegan, Kabupaten Sleman. Dia mengaku kerap menemui warga yang tidak terbuka soal kondisi ekonominya, lantaran khawatir akan ditarik pajak lebih besar.
8: Mengatasinya ya kita dengan pendekatan ya, karena mereka biasanya takut karena keterkaitan pajak gitu ya. Tapi kan data mereka juga membantu untuk penentuan ekonomi yang mendatang ya. Banyak banget kendalanya dari aplikasi juga. Masih juga dalam perbaikan. Ada banyak responden yang belum bisa ditemui karena kerjaan.
9: Risti harus mendatangi rumah warga secara door to door dan menghimpun data warga dengan metode wawancara. Targetnya Risti harus mendata 13 rumah setiap harinya. Di awal pelaksanaannya, Risti hanya mampu mendatangi 5 rumah. Namun jumlah ini terus meningkat seiring dengan percepatan sensus ekonomi di Kabupaten Sleman. Sementara, PLT Kepala BPSDIY Endang Triwahyuningsih memastikan sensus ekonomi ini tak berkaitan dengan pajak. Data yang dihimpun nantinya menjadi potret perkembangan kondisi ekonomi di Sleman selama 10 tahun terakhir. Di sisi lain, dia juga memastikan data masyarakat akan terjaga kerahasiaannya.
10: Terimalah petugas dengan baik, gitu, isi data dengan benar dan rahasia akan terjaga. Kita juga sudah berkoordinasi dengan Badan Cyber dan Sandi Nasional BSSN ya. Insya Allah dijaga, dan kita tidak akan menampilkan data individu, nggak ada untuk BPS ya, tapi BPS ini secara agregat.
9: Masyarakat diharapkan bisa memberikan data yang benar dan terbuka sehingga menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami kembali akan hadirkan Warta Nusantara setelah jeda berikut.
11: Kilas Berita.
12: Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, meminta Danantara memperkuat perannya mencegah pemutusan hubungan kerja PHK. Menurutnya, dukungan pembiayaan bagi perusahaan yang masih memiliki prospek usaha menjadi langkah penting menjaga keberlangsungan lapangan kerja. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
11: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Kementerian Haji dan Umroh Kota Padang menyampaikan kabar duka. Satu orang jemaah haji yang sempat menjalani perawatan di Arab Saudi beberapa waktu lalu meninggal dunia. Bersama reporter Hans Primananda.
13: Jamaah kita yang wafat berasal dari kota 8.
14: Kabar duka datang dari Arab Saudi. Satu orang jemaah haji yang tergabung dalam kloter 8 debarkasi Padang asal kota Padang, Syafei Nawaan, berusia 67 tahun, meninggal dunia di Rumah Sakit Mekah Medical Center pukul 2 dini hari waktu Arab Saudi kemarin. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Padang, Zulfahmi, kepada RRI kemarin mengatakan, almarhum dinyatakan meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakit yang dideritanya. Zulfahmi menjelaskan, almarhum Syafei Nawaan merupakan jemaah haji yang berangkat ke Tanah Suci bersama sang istri Nini Mushani berusia 62 tahun pada musim haji 1447 Hijriah 2026 Masehi bersama kelompok terbang 8. Keduanya berangkat ke Tanah Suci setelah menunggu penantian panjang selama 14 tahun sejak mendaftarkan diri pada 2012 silam.
13: Jemaah kita tersebut sudah meninggal pada pukul 2 waktu Arab Saudi di Rumah Sakit Medical Center tanggal 1 Juli 2026. Masih ada satu orang lagi jemaah haji kita yang masih dirawat di Arab Saudi, yaitu Ibu Ustakdi, Kloter 12.
14: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat, M. Rifki, mengatakan, meski operasional pemulangan haji pada musim haji tahun ini resmi berakhir pada 1 Juli kemarin, namun proses pemulangan jemaah haji dimaksud masih berlangsung. Tercatat saat ini masih tersisa 4 jemaah haji Sumatera Barat yang masih berada di Tanah Suci. Keempatnya akan dipulangkan bersama maskapai reguler Garuda Indonesia.
15: Kepulangan jemaah itu, beban biayanya akan ditanggung sepenuhnya oleh maskapai penerbangan. Itu menjadi bagian kontrak dari Kementerian Haji. Sampai mereka itu 6 bulan ke depan, seandainya masih sakit 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, sampai 5 bulan baru sehat, tetap akan dipulangkan ke tanah air dan dikawal oleh 2 orang.
14: M. Rifki menambahkan, hari ini seluruh jajaran PPIH Debarkasi Haji Padang serta kantor Kementerian Haji dan Umrah terkait menggelar takziah di rumah duka almarhum Syafei Nawaan di Kota Padang. Di saat bersamaan, pihak kantor Kementerian Haji akan menyampaikan 4 hak utama dari pemerintah kepada keluarga almarhum. Di antaranya, pemulasaran jenazah gratis di Tanah Suci, badal haji atau haji pengganti tanpa dipungut biaya, klaim asuransi jiwa atau kematian, serta pengembalian barang almarhum.
16: Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat pengembangan UMKM melalui program Jospol Kaltimpreneur. Bersama reporter Niswar Kula.
17: Penguatan sektor UMKM menjadi salah satu strategi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Pemerintah ingin pelaku usaha lokal tidak hanya bertahan, tetapi mampu berkembang dan bersaing di pasar nasional bahkan internasional. Melalui program Jospol Kaltimpreneur, pelaku UMKM mendapat berbagai dukungan, mulai dari pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, bantuan peralatan produksi hingga fasilitas pemasaran. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sekaligus memperluas pasar produk-produk lokal di Kalimantan Timur. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, pemerintah ingin semakin banyak UMKM yang berkembang karena sektor ini memiliki peran besar dalam menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran, serta menekan angka kemiskinan.
18: Kaltim ke depan akan semakin banyak UMKM yang ada dan ini menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan. Dari Dinas Perdagangan dan UMKM, kita ada program namanya program Jospol. Itu selain memberikan pelatihan kepada UMKM, memberikan bantuan peralatan dan juga marketing.
17: Salah satu pelaku UMKM yang merasakan pentingnya inovasi dan peningkatan kualitas produk adalah UMKM Aquina Samarinda. Sejak memulai usaha pada tahun 2021, produk sambal bawang Dayak yang dikembangkan berhasil menembus berbagai daerah di Indonesia berkat kualitas bahan baku dan proses produksi yang dijaga secara konsisten. Pemilik UMKM Aquina Wiwit Andrianti mengatakan, tantangan terbesar bukan hanya menghadapi persaingan pasar, tetapi juga menjaga ketersediaan bahan baku bawang Dayak. Karena itu, ia mulai menanam sendiri bawang Dayak dan berencana menggandeng petani lokal agar pasokan tetap terjaga sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
19: Karena saya ini mengangkat bawang Dayak ini, kita mainnya dari segi rasa sih Pak. Karena saya itu menggunakan bahan-bahannya memang yang berkualitas seperti minyak, dari cabenya saya nggak mau kalau cabenya nggak segar. Jadi mungkin dari situ dan cara prosesnya juga kami dari pemasakannya.
17: Keberhasilan produk lokal menembus pasar luar daerah menjadi bukti bahwa UMKM Kalimantan Timur memiliki potensi besar untuk terus berkembang apabila didukung inovasi, kualitas produk, dan pendampingan yang berkelanjutan. Pemerintah berharap semakin banyak pelaku usaha yang mampu naik kelas sehingga memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nisopula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal mendorong percepatan penurunan emisi dalam Forum Lingkungan Hidup Rakernas APEX di Medan bersama reporter TV Maulidia Putri.
20: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal berharap Rapat Kerja Nasional Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI yang berlangsung di Medan menjadi ruang untuk saling belajar, berkolaborasi, dan menghadirkan aksi nyata demi kota yang tangguh dan bumi lestari. Pihaknya juga mengajak seluruh kota di Indonesia berkomitmen untuk percepatan penurunan emisi.
21: Persoalan lingkungan harus dimulai dari perubahan cara kita membangun, cara kita mengelola sumber daya, dan cara kita memperlakukan alam. Kita semua tahu bahwa dalam menjaga lingkungan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus berkolaborasi.
20: Sementara itu, Wali Kota Medan Riko Triputra Bayuwas optimis kegiatan ini dapat memperkuat kolaborasi antar kota, mendorong inovasi pembangunan perkotaan, serta memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.

0: 1.7. Selengkapnya bersama reporter Sasa Hania. Sasa Hania.
1: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat pada sesi Sabtu perdagangan siang ini. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG naik 1.70% atau sekitar 97.051 poin ke level 5.792.17. Sebelumnya, IHSG juga dibuka menguat pada pagi tadi di level 5.709.84 atau naik sekitar 0.47% dibandingkan penutupan sehari sebelumnya. Analis memperkirakan IHSG masih berpeluang untuk menguat meski pergerakannya terbatas. Level support juga diproyeksikan berada di kisaran 5.320, sementara resistance berada di level 5.735. Meski demikian, pelaku pasar tetap diminta berhati-hati sebab koreksi masih berpotensi terjadi hingga akhir perdagangan sore nanti. Dari Amerika Serikat, Gubernur The Fed Kevin Warsh menyebut risiko inflasi mulai menurun dalam beberapa pekan terakhir. Target inflasi Amerika Serikat sendiri masih berada di level 2%. Keputusan The Fed yang tidak menaikkan suku bunga juga membuat imbal hasil obligasi diperkirakan tidak kembali meningkat, bahkan imbal hasil obligasi cenderung bergerak menurun. Sementara di dalam negeri, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit 1,61 miliar dolar Amerika Serikat pada bulan Mei 2026. Defisit terjadi setelah ekspor turun 5.73%, sedangkan impor tumbuh 22.16% secara tahunan. Namun, kenaikan impor juga mencerminkan kebutuhan domestik yang masih kuat, terutama untuk bahan baku, barang modal, dan kebutuhan energi. Di kawasan Asia Pasifik, bursa saham dibuka melemah mengikuti penurunan Wall Street, di mana aksi ambil untung investor pada saham teknologi, khususnya sektor semikonduktor, menjadi salah satu faktor tekanan pasar. Sekian perkembangan pasar keuangan siang ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nantikan kembali update indeks harga saham gabungan sore nanti di pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suratnya surat undangan, bukan panggilan, karena kami sedang melakukan proses penyelidikan.
2: Ada yang sampai putus sekolah maupun sampai dengan dia malas-malasan. Jadi kami turut hadir melakukan pencegahan. Kami tidak ingin generasi muda kita itu sampai putus sekolah.
0: Sebanyak 78 mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kudus diundang kantor Kejaksaan Kudus. Kejari dan Pemkab Kediri kolaborasi perkuat pencegahan perundungan dan kekerasan seksual di sekolah. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan olahraga bukan sekedar sarana prestasi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi nasional. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Sebanyak 78 mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kudus diundang kantor Kejaksaan Kudus. Hal ini menimbulkan spekulasi informasi di masyarakat yang banyak menduga adanya pemeriksaan terhadap SPPG yang bermasalah. Selengkapnya disampaikan Heri Sulistiarso dari RRI Semarang.
3: Itu kan dimintai keterangan tentang tata kelola SPPG dari awal itu sampai planning itu aja.
4: Saudara, 78 mitra SPPG di Kudus sejak Senin hingga Rabu diundang oleh Kantor Kejaksaan Negeri Kudus. Undangan Kantor Kejaksaan Negeri Kudus terkait keberadaan jumlah SPPG di Kudus, baik SPPG yang sudah operasional maupun yang belum. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kudus Rian Augusti Manoi mengatakan, ke-78 mitra SPPG memang diundang, dan dalam undangan ini hanya melakukan pendataan dan bukan pemeriksaan. Hanya untuk melakukan pengecekan terkait jumlah SPPG di Kudus,
1: tapi sifatnya pendataan aja, dan itu pun suratnya surat undangan, bukan panggilan, karena kami sedang melakukan proses penyelidikan atau proses penyelidikan.
4: Sementara Koordinator Paguyuban Mitra SPPG Kudus Wahyu Widodo mengakui bahwa memang ada undangan dari Kantor Kejaksaan Negeri Kudus dan undangan itu bukan terkait pemeriksaan namun lebih kepada pendataan. Wahyu sangat mendukung undangan pendataan itu agar MPG di Kudus berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
3: Ya, saya sangat mendukung sekali kan untuk ke transparansi. Nah, sekarang kan eranya transparansi. Yes. Kepala daerah pun juga membuat inovasi, Bapak. Di apa namanya aplikasi Kudus Sehat.
4: Yeah.
3: Di situ nyungan bisa buka kan MPG sampai CCTV atau kamera kondisi dapur yang sudah operasional itu seperti apa gitu. Jadi lebih transparan gitu.
4: Sedangkan Satgas SPPG Kudus Belinda Putri Sabrina Birton mengatakan undangan mitra SPPG adalah wewenang dari Kejaksaan Negeri Kudus. Apalagi kejaksaan memiliki wewenang dan fungsi pengawasan. Dia berharap dengan adanya fungsi pengawasan oleh Kejaksaan Negeri Kudus, program MPG akan lebih baik dan transparan. Sehingga kasus-kasus yang terjadi pada MPG oleh ulah SPPG di Kudus beberapa waktu lalu tidak terulang lagi.
5: Ya nggak apa-apa, kan memang kan kejaksaan sini sebagai fungsi pengawasan dalam program MPG ini gitu. Memang itu dari pusat juga karena meminta kejaksaan untuk ikut mengawasi.
4: SPPG di Kudus terdapat sebanyak 124 buah, hingga kini 17 SPPG sudah beroperasi kembali. Sedangkan 7 lainnya masih menunggu untuk beroperasi. Heri Sulistiarso melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejari dan Pemkab Kediri kolaborasi perkuat pencegahan perundungan dan kekerasan seksual di sekolah. Anda Kusuma dari RRI SP Kediri melaporkan selengkapnya.
6: Praktik perundungan dan kekerasan seksual yang masih terjadi di lingkungan pendidikan menjadi perhatian serius di Kabupaten Kediri. Melalui kolaborasi antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan juga Pemerintah Kabupaten Kediri, Kepala Subseksi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Pratama Hendrawan Mahardika, menjelaskan bahwa Kejari bersama bagian hukum Kabupaten Kediri terus berupaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya perundungan dan juga tindak pidana kekerasan seksual. Edukasi tersebut dijalankan salah satunya melalui program Jaksa Masuk Sekolah sebagai implementasi membatasi kewenangan kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
2: Kalau untuk kasus bullying di Kabupaten Kediri ini sendiri, kami kerjasama dengan Dinas P2KB memang sangat banyak. Paling banyak itu terjadi di sekolah. Ada yang sampai putus sekolah maupun sampai dengan dia malas-malasan. Jadi kami turut hadir melakukan pencegahan. Kami tidak ingin generasi muda kita itu sampai putus sekolah. Kalau untuk totalnya berapa dan sebagainya mungkin dari Dinas P2KB yang mengetahui. Tapi dari kasus di Kejaksaan Agung untuk total paling banyak itu tindak pidana kekerasan seksual. Dari tahun terakhir kemarin ada 1157 sendiri. Itu semakin hari itu semakin meningkat. Karena apa? Terkait filter yang ada di media sosial atau di lingkungan itu sangatlah tidak baik sekarang untuk anak-anak. Karena anak-anak tidak bisa menilai mana yang benar, mana yang salah untuk saat ini.
6: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, turut menerangkan bahwa pemerintah daerah juga terus memperkuat penerapan program sekolah ramah anak sebagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan juga nyaman.
7: Oleh karenanya saya ingin mengajak para guru semua, mari bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Kalau lingkungan belajar kita ciptakan aman dan nyaman, maka anak-anak akan senang belajar, rajin belajar, senang ke sekolah, tidak ada ketakutan.
6: Langkah preventif yang dilakukan secara berkelanjutan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman sehingga seluruh anak di Kabupaten Kediri dapat belajar dan juga berkembang tanpa adanya rasa takut. Anung Kusuma melaporkan.
0: Kementerian Pariwisata menyebut kawasan yang dikelola Badan Otorita Pariwisata berhasil menarik komitmen investasi sebesar Rp1,18 triliun dalam 5 tahun terakhir. Namun, Komisi 7 DPR RI mengingatkan keberhasilan pengembangan kawasan pariwisata tidak hanya diukur dari besarnya investasi, tetapi juga dampak ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
8: Kementerian Pariwisata menyebut kawasan yang dikelola Badan Otorita Pariwisata berhasil menarik komitmen investasi sebesar Rp1,18 triliun dalam 5 tahun terakhir. Capaian tersebut dipaparkan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 7 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Reza Pahlevi mengatakan, capaian tersebut diukur melalui sejumlah indikator utama, mulai dari jumlah kunjungan wisatawan hingga investasi yang masuk ke kawasan otorita.
9: Capaian Badan Pelaksana Otorita Pariwisata. Jadi selama kurun waktu 5 tahun, BOP ini telah menghasilkan capaian melalui indikator jumlah wisatawan di kawasan otoritatif, PNBP, komitmen investasi, dan realisasi investasi. Pertama, dari sisi kunjungan wisatawan telah tercapai selama 5 tahun terakhir 2,4 juta wisatawan. Kemudian dari aspek penerimaan negara, PNBP 22,22 miliar. Kemudian dari sisi komitmen investasi ada 1,18 triliun.
8: Sementara itu, Komisi 7 DPR RI menilai keberhasilan pengembangan kawasan ekonomi khusus dan Badan Otorita Pariwisata tidak cukup diukur dari besarnya komitmen investasi maupun jumlah kunjungan wisatawan. Anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana menekankan pentingnya mengedepankan realisasi investasi dan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat.
10: Keberhasilan dari KEK dan BOP bukan dari komitmen investasi, melainkan dari realisasi investasi yang memang benar-benar bisa diwujudkan di negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya soroti adalah paradigma pemikiran kita tentang pembangunan pariwisata. Kita bukan lagi berpikir tentang bagaimana jumlah pariwisata yang masuk, tetapi ya output dari nilai ekonomi yang bisa kita dapatkan, gitu loh. Jadi paradigma berpikir kita sudah harus mulai dirubah, Pak. Jangan lagi kita menilai secara angka jumlah wisatawan, tapi nilai ekonominya yang harus kita kejar.
8: Menurut Ilham, evaluasi terhadap kawasan ekonomi khusus dan Badan Otorita Pariwisata ke depan perlu mengacu pada indikator yang lebih komprehensif. Selain realisasi investasi, penilaian juga perlu mempertimbangkan lama tinggal wisatawan, rata-rata pengeluaran wisatawan, tingkat okupansi kawasan, kontribusi terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB, serta penciptaan lapangan kerja agar manfaat ekonomi pariwisata dapat diukur secara lebih nyata. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan Hari Bayangkara tahun 2026, Polres Klaten mendapatkan kado istimewa naik status menjadi Polresta. Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ispoyo berharap dengan kenaikan status tersebut, pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
11: Polres Klaten mendapatkan kado istimewa pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, yakni perubahan status menjadi Polresta. Kepada wartawan, selesai peringatan Hari Bayangkara di Mapolres tempat, Kapolres Klaten AKBP Mufaruk Rozi membenarkan adanya perubahan status Polres Klaten menjadi Polresta. Perubahan status tersebut sudah resmi setelah adanya surat telegram Kapolri. Dikatakan dengan adanya perubahan status menjadi Kapolresta atau Polres tipe C tersebut akan berdampak terhadap jumlah personil dan juga kepangkatan dan juga jabatan.
12: Memang betul sekali bahwa untuk struktur organisasi Polres Klaten akan berubah menjadi Polresta Klaten. Kita akan melaksanakan penambahan personil dan juga mungkin ada beberapa penyesuaian terkait dengan pangkat dan ruang jabatan yang ada di Polres.
11: Kapolres mengatakan untuk pelaksanaan operasional, Polresta tersebut masih menunggu arahan dari Polda Jawa Tengah. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo yang hadir pada peringatan Hari Bayangkara di Mapolres Klaten tersebut kepada wartawan mengatakan selain menyampaikan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh jajaran kepolisian, juga menyampaikan selamat atas perubahan menjadi Polresta. Harapannya dengan perubahan itu, kepolisian dapat lebih dekat dan mengayomi masyarakat dan juga memberi keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat.
13: Alhamdulillah di tahun ini kita mendapatkan kado terbaik untuk Polres Klaten karena kemudian setelah penantian panjang pada akhirnya tahun ini disetujui oleh Bapak Kapolri untuk kemudian Polres Klaten naik kelas menjadi Polresta. Nah, harapan kami, harapan kita bersama pemerintah daerah dan seluruh warga masyarakat tentu dengan naik kelasnya Polres menjadi Polresta ini ke depan semakin bisa mengayomi warga masyarakat di Kabupaten Klaten, semakin bisa dengan masyarakat Kabupaten Klaten dan hadirnya kepolisian ini menimbulkan kenyamanan dan keamanan bagi warga masyarakat.
11: Hamenang Wajar Ismoyo juga menyatakan sejauh ini kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Klaten dengan Polres Klaten sudah berjalan baik, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kedepan kepolisian akan semakin dekat dengan masyarakat serta semakin presisi. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Pemerintah NTT mengambil langkah tegas untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Kendaraan yang menunggak pajak ataupun kendaraan dengan plat nomor dari luar daerah akan dibatasi dalam pembelian BBM bersubsidi. Selengkapnya Alo Tani dari RRI Kupang melaporkan.
14: Kita buat 2013. Saran kita adalah tentu yang belum taat membayar pajak, kita tidak menghalangi dia mengisi bahan bakar. Kita hanya melarang dia mengisi bahan bakar yang subsidi. Sebagai warga negara, dia tetap berhak mengisi bahan bakar, tapi isilah yang non-subsidi.
15: Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah, BPAD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Erickson Ataupah, kepada RRI di ruang kerjanya Rabu 1 Juli 2026 menegaskan, alasan penerapan Peraturan Gubernur NTT nomor 13 tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, dan pajak alat berat karena tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di NTT masih di bawah 50%, sehingga perlu optimalisasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak, maka pemerintah menerapkan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan penunggak pajak dan kendaraan berplat nomor luar NTT.
14: Pendapatan provinsi sesuai undang-undang HKPD, salah satu yang terbesar itu adalah dari pajak. Pajak yang terbesar untuk pendapatan di tingkat provinsi di seluruh Indonesia, termasuk NTT, itu adalah dari pajak kendaraan bermotor. Evaluasi kami di tahun 2025, kepatuhan wajib pajak itu hanya berada di sekitar 40-45, ya baik-baik 50%. Jadi masih ada 50% setidaknya dari wajib pajak atau objek pajak kendaraan itu tidak melakukan pembayaran pajak.
15: Menanggapi kebijakan pemerintah Provinsi NTT membatasi pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan bermotor penunggak pajak dan bernomor polisi luar NTT, mantan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beradaton selaku warga masyarakat Nusa Tenggara Timur mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, kuota BBM bersubsidi hanya berdasarkan jumlah kendaraan berplat nomor polisi NTT.
16: Saya membaca banyak protes bahwa kenapa BBM ini kewenangan pusat Gubernur mau urus. Ini bukan soal Gubernur mau urus atau tidak, tapi BBM subsidi itu kan dibatasi kuotanya dari pusat. Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka, Jakarta. Selengkapnya bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa situasi terkininya?
17: Ya, pendengar, saat ini tengah berlangsung pernyataan pertama antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Belarus Alexander Lukashenko. Mari kita dengarkan bersama.
18: Akan memberi manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara. Hadirin yang saya hormati, dalam pertemuan hari ini, saya dan Presiden Lukashenko telah membahas berbagai isu
19: nyata bagi masyarakat kedua negara. Hadirin yang saya hormati, dalam pertemuan hari ini, saya dan Presiden Lukashenko telah membahas berbagai isu untuk memperkuat kemitraan Indonesia-Belarus. Di bidang politik, kami menyambut baik kemajuan yang telah dicapai sejak pertemuan kami di Minsk tahun yang lalu. Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara. Kedepan, kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi. Di bidang perdagangan, kami apresiasi Belarus telah menyelesaikan proses ratifikasi perjanjian Indonesia Eurasian Economic Union Free Trade Agreement. Kami juga sedang melakukan proses ratifikasi tersebut. Di bidang industri, kami melihat peluang besar untuk meningkatkan investasi dan joint venture antara pelaku usaha kedua negara, khususnya pada industri manufaktur, otomotif, kendaraan berat, dan agroindustri. Sementara di bidang sosial budaya dan pembangunan sumber daya manusia, kami mendorong kerjasama yang lebih erat melalui pertukaran budaya, penguatan kemitraan antara institusi pendidikan dan pelatihan vokasi. Saya dan Presiden Lukashenko bertukar pandangan mengenai isu-isu yang menjadi perhatian bersama di tingkat kawasan dan global. Kami akan terus mendukung upaya-upaya untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas dunia. Komitmen Indonesia dan Belarus untuk memperkuat hubungan bilateral juga dibuktikan hari ini dengan disepakati sejumlah dokumen kerjasama oleh delegasi kedua negara. Di bidang kesehatan, budaya, akreditasi nasional, pelaporan transaksi keuangan, industri, sains dan teknologi, serta jasa keuangan. Juga di bidang kerjasama pertahanan, hubungan kami sangat baik. Saya berharap kerjasama tersebut dapat segera diimplementasikan sehingga memberi manfaat nyata dalam waktu dekat bagi kedua negara. Yang Mulia Presiden Lukashenko, delegasi yang saya hormati, sekali lagi saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kunjungan kenegaraan Yang Mulia untuk kedua kalinya ke Indonesia. Tentunya saya juga akan membalas kunjungan ini. Saya juga yakin momentum ini akan semakin memperkuat kemitraan Indonesia-Belarus dan membuka peluang kerjasama yang lebih luas dengan hasil nyata yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemakmuran kedua rakyat kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
20: Thank you, Your Excellency. And now we respectfully invite His Excellency Mr. Alexander Lukashenko, President of the Republic of Belarus, to deliver his remarks.
21: Ваше превосходительство, уважаемые члены делегации, представители средств массовой информации. Прежде всего, хотел бы еще раз сердечно поблагодарить президента Республики
22: Индонезия. Menegaskan Indonesia dan Belarus akan sepakat memperkuat hubungan bilateral di berbagai bidang strategis, termasuk juga kedua negara, untuk meluncurkan peta jalan atau roadmap kerjasama yang akan menjadi kerangka kemitraan Indonesia dengan Belarus untuk 5 tahun ke depan. Tadi juga Presiden mengatakan kerjasama kedua negara mencatat berbagai banyak sekali capaian positif, khususnya di bidang politik, hubungan antar pemerintah, bidang perdagangan. Kemudian juga tadi Presiden menyoroti mengenai capaian hubungan di sektor industri dan peluang kerjasama di bidang manufaktur, otomotif, kendaraan barat, hingga agroindustri. Presiden turut menyampaikan apresiasi atas kunjungan Presiden Lukashenko yang kedua kalinya ke Indonesia. Sementara Presiden Prabowo juga menyatakan akan melakukan kunjungan balasan ke Belarus sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, pendengar, yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta, Opini Ruspati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari luar negeri lainnya, Duta Besar Pakistan untuk Indonesia Zahid Hafiz Haudri menegaskan komitmen kemitraan Pakistan dengan ASEAN. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansyah Krisnamurti.
23: Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta menggelar resepsi ke-9 ASEAN Pakistan Joint Sectoral Cooperation Committee Meeting atau APGSCC Rabu malam kemarin. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry, menegaskan kembali komitmen Pakistan untuk memperkuat kemitraan bersama negara-negara ASEAN. Menurutnya, sejak menjadi mitra dialog sektoral ASEAN pada 1993 dan bergabung dengan forum regional ASEAN pada 2004, hubungan Pakistan-ASEAN terus berkembang yang didukung rasa saling menghormati kepentingan bersama dan aspirasi bersama untuk perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran.
24: Pakistan dan ASEAN merupakan pusat kerjasama yang mudah dan dinamis dengan perekonomian yang tumbuh pesat. Bersama-sama, kita memiliki potensi yang sangat besar untuk memperluas kerjasama di bidang kewirausahaan, inovasi, transformasi digital, usaha mikro kecil dan menengah, pendidikan, serta pertukaran antar masyarakat. Namun, unsur terpenting dari kemitraan kita dengan ASEAN tetaplah keinginan bersama akan perdamaian dan kemakmuran. Perdamaian melalui diplomasi dan dialog, serta kemakmuran melalui integrasi dan kerjasama.
23: Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN untuk Komunitas Sosial Budaya ASEAN, San Luin, turut menyampaikan sambutannya dalam resepsi. Yang Mulia menyampaikan bahwa APGSCC menegaskan momentum yang kuat dalam kerjasama ASEAN-Pakistan yang selama ini telah terjalin.
24: Kontribusi Anda mencerminkan komitmen bersama kita untuk memperkuat kemitraan yang telah terjalin lama antara ASEAN dan Pakistan. Diskusi produktif yang kita lakukan selama pertemuan APGSCC menegaskan kembali momentum yang kuat dalam kerjasama kita. Seiring dengan langkah ke depan, penting bagi kita untuk terus membangun atas kemajuan yang telah kita capai. Dengan memfasilitasi dialog, mendorong kolaborasi, dan melaksanakan prioritas bersama kita di bawah bidang-bidang kerjasama persaudaraan ASEAN-Pakistan, kita turut memperkuat kemitraan serta menciptakan peluang yang lebih besar bagi masyarakat dan komunitas bisnis kedua belah pihak.
23: APGSCC turut dihadiri Kedutaan Besar Palestina di Jakarta, Kedutaan Besar Iran di Jakarta, Perwakilan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, dan tamu undangan lainnya. Pada kesempatan itu juga, Duta Besar Pakistan Zahid Hafiz menegaskan komitmen Pakistan terhadap perdamaian regional melalui dialog dan diplomasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan olahraga bukan sekedar sarana prestasi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Liliana.
1: Ya, pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan olahraga bukan hanya sekedar sarana meraih prestasi, tetapi juga penggerak ekonomi nasional. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers pemerintah mengenai program hasil terbaik cepat atau PHTC dan penguatan ekosistem olahraga nasional yang berlangsung di kantor Badan Komunikasi Pemerintah di Jakarta Pusat siang ini. Menpora mengatakan olahraga kini memiliki dampak ekonomi yang luas melalui pengembangan sport tourism. Menurutnya, penyelenggaraan berbagai ajang olahraga mampu menggerakkan sektor perekonomian nasional, seperti misalnya perhotelan, kuliner, transportasi, hingga industri perlengkapan olahraga. Oleh sebab itu, Erick Thohir menegaskan olahraga tidak bisa lagi dipandang sebagai beban anggaran, tetapi justru sebagai revenue opportunity.
2: Kadang kita di olahraga ini penuh penasaran. Kenapa? Persepsinya selalu olahraga itu dilihat sebagai cost, sebagai ya beban. Tapi sebenarnya olahraga ini itu adalah sebuah revenue. Semua mendapat. Sebuah national brand. Jadi ini para lima ini ya, kami dari Kemenpora harus dan mencoba menyamakan mindset dengan seluruh pemangku kepentingan stakeholder.
1: Ya pendengar, Menpora juga menyatakan saat ini ada lebih dari 100 ajang maraton di Indonesia yang membantu meningkatkan okupansi hotel dan usaha lokal. Sementara itu, penyelenggaraan MotoGP di Mandalika juga disebut menghasilkan putaran ekonomi sekitar 4,9 triliun rupiah, serta mendorong investasi di sektor pariwisata sekitar. Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Menpora juga menyampaikan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah penguatan ekosistem olahraga nasional, diantaranya melalui deregulasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, beasiswa bagi student atlet, skema dana pensiun atlet, serta kolaborasi dengan sektor swasta untuk memperkuat infrastruktur olahraga nasional. Dari Jakarta, Liliana Dea melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Dengarkan testimoni Piala Dunianya Tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonen Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: hingga 2031 menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email panselrri@komdigi.go.id dengan subjek masukan rekam jejak nama peserta paling lambat 9 Juli 2026. Setiap masukan akan dijaga kerahasiaannya. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui situs seleksi.komdigi.go.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Presiden Belarus Alexander Lukashenko menjadi kepala negara pertama yang menginap di Istana Negara dalam kunjungan kenegaraannya ke Indonesia. Penghormatan khusus tersebut diberikan dalam pertemuan bilateral Presiden Lukashenko dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta hari ini. BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim yang berpotensi terjadi di berbagai wilayah Indonesia pada hari ini. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan karena sejumlah daerah diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yang dapat disertai petir dan angin kencang. Pengamat keamanan cyber Alphonse Tanujaya menilai platform digital yang beroperasi di Indonesia harus mengikuti peraturan yang ditetapkan pemerintah. Hal ini ditegaskannya merespon maraknya spam komentar promosi judi online di berbagai platform digital.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Tiga informasi tersebut juga dapat Anda baca di laman kami rri.co.id. Dan kami akan hadirkan topik terkait pedagang di e-commerce. Kena PPH mulai Agustus 2026. Direktur Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan pajak dari sektor perdagangan digital melonjak hingga 100% menjadi Rp24 triliun per tahun setelah penerapan mekanisme pemungutan pajak penghasilan pasal 22 melalui lokapasar atau e-commerce. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengungkapkan target tersebut mempertimbangkan peningkatan kepatuhan wajib pajak, penyempurnaan sistem perpajakan, serta masukan dari para pelaku usaha, khususnya UMKM dan penyelenggara lokapasar. Bagaimana kesiapan marketplace dan pelaku usaha menghadapi pemberlakuan pemungutan PPH oleh marketplace mulai 1 Agustus 2026? Kami akan perbincangkan bersama Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia IDEA, Budi Primawan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Budi, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Ana.
0: Pak Budi, bagaimana ini pandangan Asosiasi E-commerce Indonesia terhadap kebijakan pemungutan PPH bagi pedagang di platform e-commerce yang mulai berlaku pada Agustus?
2: Oke, kami sebagai asosiasi India menghormati kebijakan pemerintah sesuai PMK nomor 37 tahun 2025. Fokus kami sekarang adalah memastikan implementasinya berjalan baik, memberi kepastian dari marketplace maupun seller, serta meminimalkan dampak operasional.
0: Baik, tapi pelaku usaha sendiri telah memiliki waktu dan kesiapan yang cukupkah untuk menyesuaikan diri dengan aturan baru ini atau bagaimana?
2: Begini, ini kan sudah diundangkan sejak ini 2025, kami sudah berkoordinasi dengan DJP juga ada persiapan. Nah, dalam sebulan ini kami akan memastikan penyesuaian sistem, testing, hingga penyempurnaan model bisnis. Sama transisi di bulan Juli ini, persiapan terus dilakukan agar implementasi pada 1 Agustus bisa berjalan lancar.
0: Oke, berarti pada dasarnya ini juga sudah siap begitu ya dari e-commerce sendiri, Pak Budi ya?
2: Ya, yes. Disiap-siapkanlah, Pak.
0: Oke, baik. Nah, Pak Budi, sejauh mana ini asosiasi dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan ini? Apakah ada masukan dari industri yang diakomodasi pemerintah ini, Pak?
2: Sebenarnya kita sejak diumumkan, kita di tahun lalu itu cukup banyak dilibatkan lah dengan adanya meeting reguler dan sebagainya. masukan kami juga didengar dan didengar oleh DJP. Kami berharap saja agar semua peraturan ini bisa tertulis dan ada di dalam peraturan tertulis seperti nota dinas atau ND atau FAQ juga atau jurnis lainnya lah.
0: Baik. Nah, bagaimana kalau kesiapan platform e-commerce tadi disiap-siapkan saja begitu ya menurut Pak Budi? Tantangan teknis terbesarnya begitu yang diperkirakan akan dihadapi platform maupun para merchant nantinya seperti apa ini, Pak?
2: Kalau para merchant, kami akan mensosialisasikan. Ini kan komunikasi dan sosialisasinya akan dipimpin oleh JJP. Kami dari marketplace akan mendukung. Nanti kami akan menyebarkan surat-suratnya yang seperti di bawah 500 juta dan sebagainya gitu. Kalau seller siap atau enggak, yang penting mereka memberi surat pernyataan dulu, Mbak. Lanjutnya kan marketplace ya yang akan melakukan pemotongan.
0: Nah, Pak Budi, dampaknya terhadap daya saing UMKM yang berjualan secara online dibandingkan dengan pedagang offline nanti akan seperti apa ini, Pak?
2: Sebenarnya kalau kita lihat pedagang sekarang itu sudah kebanyakan sudah menggunakan omnichannel atau sudah hybrid gitu. Di marketplace dia punya, lalu punya website sendiri atau mungkin lewat WhatsApp, lewat Instagram, dan ditambah pula banyak yang punya toko offline atau ikut pameran. Nah, jadi sebenarnya ini juga karena masyarakatnya juga yang membeli. Mereka biasanya misalnya mereka mengecek harganya di marketplace, lalu akhir-akhirnya beli di offline. Atau sebaiknya ngecek harga di Instagram, terus ya, nyarinya di marketplace belinya. Karena ada berbagai ongkir, ada segala macamnya.
0: Baik, berarti tidak masalah juga begitu ya Pak Budi ya, meskipun juga tidak ini masalah. Akan ke digital. Nah, Pak Budi, kalau betul. Dampak kebijakan ini terhadap minat masyarakat untuk memulai usaha melalui platform digital seperti apa menurut Pak Budi?
2: Sebenarnya untuk di marketplace sendiri itu tempat paling tepat untuk memulai usaha karena tidak perlu sewa tempat, perlu adanya pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Jadi kami sih masih terlalu ini ya untuk melihat dampaknya terhadap penjual dari pajak ini, tapi kami tetap optimis gitu. Marketplace masih menjadi tempat yang utama dalam orang berdagang di online gitu.
0: Nantinya kebijakan ini ada potensi mempengaruhi harga barang yang dibayar konsumen tidak, Pak Budi?
2: Itu juga kita belum tahu deh, kan belum mulai diterapkan nih. Kita belum tahu apakah kemudian pedagang akan melakukan penaikan harga gitu. Masih belum kita ketahui, Mbak, gitu.
0: Baik, jadi memang belum diketahui, nanti kalau seandainya tidak naik begitu ya juga bisa diterapkan seperti itu begitu ya Pak Budi?
2: Betul,
0: ya?
2: Betul, bisa.
0: Baik, nah Pak Budi mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada para pelaku UMKM yang khawatir kebijakan ini akan menambah beban usaha mereka.
2: Para seller tidak usah panik, ikuti informasi resmi dari DJP mengenai ketentuan perpanjangan ini dan informasi teknik dari marketplace tempat kalian berjualan. Kami berharap implementasi ini berjalan lancar, sehingga seller bisa tetap fokus pada pengembangan usahanya.
0: Baik Pak Budi, karena juga pada dasarnya asosiasi telah siap begitu untuk mengedukasi merchant-nya juga begitu ya Pak Budi ya. Dan juga menghormati
2: dengan DJP.
0: Baik. Terima kasih nih Pak Budi telah memberikan perspektifnya dan terima kasih. Di dukungannya juga kepada DJP ya Pak Budi ya. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia IDEA Budi Primawan berbicara terkait pedagang di e-commerce kena PPh mulai Agustus 2026. Yang disebutkan oleh IDEA sendiri, kalau IDEA menghormati keputusan pemerintah terkait adanya PPh mulai Agustus 2026 ini.
1: Wawancara Pro 3.

0: Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mendorong penguatan ekosistem digital bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, terlebih untuk para pelaku UMKM di daerah Aceh Utara pasca bencana. Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria, menjelaskan bahwa pendampingan akan difokuskan melalui pelatihan kapasitas para pelaku usaha. Informasi ini selengkap dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa siang.
3: Lantas seperti apa terkait urgensi pemerintah menerapkan pemungutan PPh terhadap pedagang di e-commerce mulai Agustus 2026? Kami akan perbincangkan hal ini bersama peneliti Center of Economic and Law Studies Selios, Diah Ayu.
1: Wawancara Pro 3.
3: Bu Diah, selamat siang.
4: Selamat siang, Mbak Hana dan Pro 3 RRI.
3: Bu Diah, bagaimana ini Selios melihat urgensi pemerintah menerapkan pemungutan PPh terhadap pedagang di e-commerce mulai Agustus?
4: Iya Mbak, kalau misalnya kita tahu banyak saya laporan terutama juga dari Selios tentang outlook ekonomi digital Indonesia ini, setiap tahunnya dari sektor e-commerce di Indonesia ini sendiri cepat berkembang lebih pesat dibandingkan dari sektor-sektor digital lainnya seperti travel maupun iklan dan layanan digital lainnya. Tapi sayangnya pada tahun 2025 lalu perdagangan daring atau di e-commerce ini hanya meningkat 0,5%. Kalau sebelum-sebelumnya ini peningkatannya itu 2-3% nih Mbak. Dan untuk pengenaan pajak di e-commerce ini sendiri sebenarnya bukan barang baru. Ini adalah merupakan penertiban dan penguatan implementasi skema pajak yang sudah ada di Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.
3: Oke, nah tapi kalau biasanya

0: seperti bertahan luring, belum banyak terpapar, misalnya adalah TikTok Shop atau Facebook Pro ataupun berjualan Instagram ini masih juga mempertahankan dan membayar kios-kiosnya. Jadi yang dipajaki itu tidak hanya UMKM secara luring saja yang sudah ada bentuk bangunannya dan NIB-nya, tapi juga dikenakan kepada toko-toko di e-commerce itu sendiri. Jadi ini adalah bentuk pemerintah untuk menciptakan ekosistem yang adil dalam dunia perdagangan.
1: Baik, berarti ini waktunya tepat begitu ya, Bu Dia ya, untuk menerapkan kebijakan ini ya?
0: Tepat, karena di sini pemerintah itu pintar untuk memanfaatkan para e-commerce ini, Shopee, Lazada, Tokopedia, dan juga Bibli ini yang mempunyai sistem pendataan. Karena kan kalau misalnya daftar, itu kan juga harus memasukkan nomor KTP. Jadi tergantung pemerintahnya, udah siap belum nih infrastrukturnya untuk connecting data dari platform-platform yang tadi empat yang sudah ditunjuk pemerintah ini dengan kesiapan pendataan agar tidak terjadinya pengenaan pajak berganda.
1: Baik, lalu kalau untuk potensi dampaknya terhadap pendapatan dan keberlangsungan usaha para merchant kecil, ini seperti apa nantinya, Bu Dia?
0: Nah Mbak, tadi karena saya sudah sebut agar tidak terjadi pajak berganda, ini juga penting.

0: karena e-commerce ini kita lihat setiap tahunnya ini ada banyak penambahan biaya lain-lain yang menekan para e-commerce sehingga HPP mereka jadi lebih besar dan dijualnya kepada konsumen lebih besar. Jadi sekarang ini banyak sekali para UMKM ya yang omsetnya itu sudah misalnya mau mencapai 500 juta, kalau udah gak bisa dihitung UMKM lagi, jadi mereka udah siap untuk build ekosistem sendiri kayak gitu. Ini memang agak tricky, pasti kalau misalnya pemerintah bisa mensosialisasikannya dan juga ada distribusi insentif nantinya atau redistribusi untuk penguatan UMKM. Misalnya insentif kan bukan cuma hanya pelatihan, tapi kemudahan pemberian modal dan juga pemberian kemudahan akses pasar itu kan juga sebagai redistribusi insentif. Ini sampai saat ini kan pemerintah belum memberikan hal tersebut yang lebih masif kayak gitu, Mbak.
1: Baik Bu Dia, tapi pada dasarnya memang ini untuk menciptakan lingkungan yang adil begitu ya Bu Dia ya?
0: Betul.
1: Baik, Bu Dia, ini terima kasih telah memberikan perspektifnya ya Bu Dia ya kepada masyarakat Bu Dia. Semoga juga dengan adanya penerapan ini ekosistem ekonominya juga jadi adil, perdagangannya yang luring maupun daring begitu ya, sama-sama juga membayar biaya lebih begitu ya Bu Dia ya.
0: Betul Mbak Hana.
1: Terima kasih Bu Dia.
0: Terima kasih.
1: Ya, selamat siang. Peneliti Center of Economic and Law Studies Selios Diah Ayu berbicara terkait pedagang di e-commerce kena PPh mulai Agustus 2026.
2: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengajak kepala daerah melahirkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Selengkapnya bersama reporter Raihan Putri.
1: Di dalam negeri, Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa Forum Rapat Kerja Nasional Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI menjadi wadah strategis bagi pemerintah kota untuk saling berbagi praktik-praktik terbaik dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah. Hal itu disampaikan saat membuka Rakernas APEKSI di Crown City Hall Medan, Rabu 1 Juli 2026. Menurutnya, Rakernas APEKSI merupakan momentum penting bagi kepala daerah untuk memperkuat kolaborasi dan mencari solusi bersama atas berbagai persoalan yang dihadapi kota-kota di Indonesia. Forum ini dinilai menjadi ruang yang efektif untuk saling belajar dan bertukar pengalaman. Bima mengatakan, banyak inovasi yang telah dilakukan sejumlah daerah, terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Berbagai strategi mulai dari penerapan sistem digitalisasi hingga upaya mencari sumber pendanaan alternatif menjadi contoh nyata yang bisa direplikasikan daerah lain.
2: Di APEKSI ini banyak praktek-praktek baik yang saling menginspirasi. Nggak usah studi banding jauh-jauh ke luar negeri, semua jawaban atas tantangan itu ada di sini. Kota-kota yang PAD-nya meningkat drastis, kota-kota yang berkreasi untuk meningkatkan PAD melalui sistem digitalisasi, itu banyak contoh-contohnya. Nah, saya lihat Direktorat APEKSI sudah punya database-nya semua, dan bahkan sudah ada analisisnya, tinggal bagaimana teman-teman saling berkunjung satu sama lain.
1: Lanjut, Bima menyebut Kementerian Dalam Negeri akan terus memfasilitasi proses pertukaran pengetahuan antar kota agar seluruh daerah dapat berkembang bersama dan naik kelas. Ia berharap Rakernas APEKSI ke-18 mampu menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat mendukung percepatan pembangunan daerah dan memberi manfaat luas bagi masyarakat. Sementara Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas mengajak seluruh kepala daerah yang tergabung dalam APEKSI menjadikan Rakernas ke-18 APEKSI sebagai momentum melahirkan langkah nyata dalam memperkuat pembangunan kota, bukan sekadar menghasilkan rekomendasi di atas kertas.
3: Tapi yang terpenting adalah jangan berhenti pada kertas ataupun hanya wacana, tapi benar-benar bisa diimplementasikan. Tapi memang di sini kami merasakan sekali saling belajar tadi itu benar-benar terasa.
1: Mengusung tema kota tangguh bangsa berdaulat, Riko berharap seluruh forum yang berlangsung selama Rakernas mampu menghasilkan solusi konkret terhadap berbagai persoalan perkotaan, mulai dari ketahanan fiskal, peningkatan pendapatan asli daerah, pembangunan infrastruktur hingga mitigasi bencana. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita dalam negeri lainnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Pusat Statistik BPS Jatim mengimbau masyarakat agar menerima petugas sensus dan memberikan data yang sesuai dengan kondisi sebenarnya agar hasil pendataan akurat. Selengkapnya bersama reporter Anik Hasanah.
4: Penolakan sebagian warga terhadap kedatangan petugas sensus ekonomi masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan pendataan yang berlangsung di Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Pusat Statistik BPS Jatim mengimbau masyarakat menerima petugas dan memberikan data yang sesuai kondisi sebenarnya agar hasil pendataan akurat. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengatakan, masih adanya warga yang menolak didata harus menjadi perhatian seluruh jajaran pemerintah daerah hingga tingkat kelurahan. Menurutnya, diperlukan sosialisasi yang lebih efektif agar masyarakat memahami tujuan pendataan tersebut. Karena itu, pemerintah meminta dukungan berbagai pihak termasuk media untuk mengedukasi masyarakat agar bersedia menerima petugas yang datang secara door-to-door.
5: Ya, ini tanggung jawab kita bersama ya, baik dari aparat kabupaten, camat, kemudian lurah. Saya kira harus bisa meyakinkan bahwa ini justru masyarakat, apalagi masyarakat yang di bawah, ini kesempatan sebetulnya, terdata ekonominya seperti apa. Ini pasti masnya belum dilakukan sosialisasi yang efektif kepada mereka. Sejujurnya, kalau masyarakat tahu, masyarakat yang pengen didata sebetulnya, harusnya demikian ya.
4: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala BPS Jawa Timur Herum Fajarwati mengatakan, pihaknya telah menyiapkan mekanisme penanganan apabila petugas menemui penolakan di lapangan. BPS akan berkoordinasi dengan aparat setempat untuk memberikan penjelasan kepada warga mengenai tujuan pendataan.
6: Setiap hari kami pantau sehingga kalau ada petugas yang kurang dalam melakukan pendataan, ini kami segera lakukan pengawasan ke lapangan untuk memotivasi. Begitu juga kalau ada penolakan warga, kami akan menghubungi aparat setempat untuk memberikan penjelasan lebih detail sehingga warga mau didata oleh petugas kami.
4: Pendataan sensus ekonomi di Jawa Timur berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dan hingga saat ini telah menjangkau lebih dari 20% target pendataan di seluruh daerah di Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Irlandia resmi memulai masa kepresidenannya selama 6 bulan di Dewan Uni Eropa dengan menggelar upacara pembukaan di Castle Dublin. Irlandia berjanji untuk memperkuat daya saing ekonomi, keamanan, serta ketahanan Eropa di tengah meningkatnya tantangan geopolitik. Menteri Luar Negeri dan Perdagangan sekaligus Menteri Pertahanan Irlandia, Helen McEntee, mengatakan negara itu mengambil alih posisi kepresidenan pada momen yang menentukan bagi Eropa di saat blok tersebut menghadapi ketidakpastian geopolitik, tekanan ekonomi, serta meningkatnya kekhawatiran keamanan. Sementara itu, Presiden Dewan Eropa, Antonio Costa, menyebutkan pengalaman Irlandia di Uni Eropa menempatkannya pada posisi yang kuat untuk bertindak sebagai penengah yang jujur dalam negosiasi anggaran jangka panjang Uni Eropa berikutnya. Berita olahraga, kiper tim nasional Belgia Thibaut Courtois menilai mentalitas dan keyakinan menjadi kunci utama keberhasilan timnya membalikkan keadaan dan menyisihkan Senegal 3-2 pada laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Lumenfield, Seattle, Washington, Amerika Serikat. Belgia sempat tertinggal 2 gol sebelum akhirnya mampu bangkit dan memastikan kemenangan dramatis dalam pertandingan yang berlangsung dengan intensitas tinggi tersebut. Courtois menegaskan Belgia tidak pernah kehilangan keyakinan meski berada dalam situasi tertinggal cukup jauh. Menurutnya momentum kebangkitan dimulai ketika tim berhasil mencetak gol pertama yang kemudian meningkatkan kepercayaan diri seluruh pemain di lapangan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama Bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Komisi 6 DPR RI terus memantau program 3 juta rumah yang digencarkan pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Terkait program ini, anggota Komisi 6 DPR Imas Aan Ubudiah meminta Perumnas untuk menjamin tata kelola legalitas pertanahan. Kementerian Perdagangan mendorong pemenuhan hak konsumen yang terdampak gangguan pasokan listrik. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang menyatakan, pihaknya memfokuskan penyediaan informasi yang jelas kepada masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menerjunkan 2 unit helikopter waterbombing membantu memadamkan kebakaran di TPA Jati Waringin. Ditambah dengan pesawat khusus Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG untuk memodifikasi cuaca. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Dan kami akan hadirkan informasi dari reporter kami terkait Indonesia-Belarus meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030. Selengkapnya bersama reporter Sugandi Avandi. Sugandi.
2: Iya, Hana dan juga pendengar, saat ini saya masih berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Tadi sekitar pukul 13.30 menit, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menggelar keterangan pers bersama di Istana Merdeka Jakarta usai menyaksikan penandatanganan kerjasama yang dilakukan oleh para menteri. Presiden Prabowo dalam keterangan pers di Istana Merdeka siang ini mengatakan Indonesia Belarus meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia Belarus untuk 2026 hingga 2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, Indonesia dan juga Belarus bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Dan dengan berikut pernyataan atau keterangan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto di hadapan awak media di Istana Merdeka Jakarta berikut ini.
3: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara. Kedepan, kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi. Di bidang perdagangan, kami apresiasi Belarus telah menyelesaikan proses ratifikasi perjanjian Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement. Kami juga sedang melakukan proses ratifikasi tersebut. Di bidang industri, kami melihat peluang besar untuk meningkatkan investasi dan joint venture antara pelaku usaha kedua negara, khususnya pada industri manufaktur, otomotif, kendaraan berat, dan agroindustri. Sementara di bidang sosial budaya dan pembangunan sumber daya manusia, kami mendorong kerjasama yang lebih erat melalui pertukaran budaya, penguatan kemitraan antara institusi pendidikan dan pelatihan vokasi.
2: Saya dan Presiden. Iya, pendengar. Tadi ada pun kerjasama yang sudah ditandatangani oleh kedua kepala negara ini menghasilkan sebuah komitmen investasi bernilai puluhan juta dolar Amerika Serikat. Sementara itu untuk Presiden Belarus sendiri menegaskan bahwasanya Indonesia merupakan mitra strategis di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus juga mengatakan hubungan dengan Indonesia setiap tahunnya semakin erat. Kerjasama tidak hanya difokuskan pada perdagangan barang, tetapi juga transfer ekonomi. Belarus siap mendukung Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan. Kemudian juga bentuk dukungan meliputi pasokan pupuk, alat pertanian, mesin pertanian, serta teknologi pertanian. Belarus juga menawarkan pembangunan perusahaan bersama atau joint venture, kemudian mendorong lokalisasi pabrik dan pengembang industri di Indonesia. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Kemudian juga pelatih dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Adapun untuk kerjasama kesehatan, Belarus menawarkan dukungan di bidang kesehatan dan pendidikan tenaga medis. Untuk peningkatan sektor pariwisata, mendukung pembukaan kedutaan besar Indonesia di Belarus, kemudian mendukung pembukaan penerbangan langsung ke Belarus, dan juga mendukung kebijakan bebas visa untuk mempermudah mobilitas masyarakat Indonesia dan Belarus. Demikian laporan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandia Pandi, RRI Pro 3, Tos Negara untuk Indonesia.

0: Peristiwa.
1: Tanggal 2 Juli 2004, seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia, Mochtar Lubis, meninggal dunia di usia 82 tahun. Mochtar Lubis turut mendirikan kantor berita Antara, kemudian mendirikan dan memimpin Harian Indonesia Raya yang telah dilarang terbit. Pada waktu pemerintahan rezim Soekarno, ia dijebloskan ke dalam penjara hampir 9 tahun lamanya dan baru dibebaskan pada tahun 1966. Pemikirannya selama di penjara, ia tuangkan dalam buku Catatan Subversif tahun 1980. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautannya membentang seluas lebih dari 5 juta kilometer persegi. Dengan luas dan potensi sumber daya alam laut yang sangat besar, Indonesia adalah surga laut yang indah dan kaya. Tanggal 2 Juli telah ditetapkan sebagai Hari Kelautan Nasional di Indonesia. Penetapan tanggal 2 Juli sebagai Hari Kelautan Nasional ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ekosistem laut bagi Indonesia.
0: Indonesia menyapa siang.
2: Kami akan hadirkan topik terkait strategi dan upaya jaga harga ayam. Harga telur ayam dan ayam potong di sejumlah daerah mengalami penurunan tajam dalam sepekan terakhir. Penurunan harga kedua komoditas tersebut diduga kuat akibat merosotnya permintaan selama masa libur sekolah, serta jeda sementara pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG. Strategi apa yang paling efektif untuk menjaga stabilitas harga ayam sekaligus melindungi kesejahteraan peternak? Kami akan perbincangkan bersama Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera Kendal, Jawa Tengah, Suwardi.
0: Wawancara Pro 3.
2: Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan narasumber kami, Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera Kendal, Jawa Tengah, Suwardi. Nanti kami akan tanyakan bagaimana kondisi harga ayam hidup di tingkat peternak saat ini dibandingkan beberapa bulan terakhir. Lalu apa faktor utama yang mempengaruhi fluktuasi harga ayam belakangan ini? Dan strategi apa yang dilakukan koperasi untuk membantu menjaga stabilitas harga ayam di tingkat peternak? Nanti kami akan tanyakan untuk harga update terkininya terkait harga ayam hidup di tingkat peternak seperti apa. Kami telah tersambung kembali bersama Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera Kendal, Jawa Tengah, Suwardi. Pak Suwardi, selamat siang.
3: Selamat siang Mbak Ana, sehat-sehat.
2: Sehat selalu juga untuk Pak Suwardi. Pak Suwardi, tapi ya, bagaimana ini kondisi harga ayam hidup di tingkat peternak saat ini?
3: Kebetulan saya ada di kondisi telur, bahwa kondisi harga telur hari ini adalah biaya ongkos produksi sama biaya penjualan hasil produksi jauh. Ini terjadi setelah hari raya sampai dengan hari ini, kemarin sampai terpuruk. Bisa selisih Rp6.000 antara biaya ongkos produksi sama penjualan begitu.
2: Berarti sekarang harga per kilonya berapa itu, Pak?
3: Harga hari ini di kandang Rp19.000, Pak.
2: Itu telur ayam ya, Rp19.000 ya, Pak?
3: Iya, telur ayam. Ya.
2: Baik. Kalau di kandang, berarti kalau untuk dijual laginya itu berapa, Pak?
3: Kemarin sama. Di pasaran cuma Rp20.000, Rp21.000 paling tinggi, Pak.
2: Baik. Dari yang biasanya berapa itu, Pak?
3: Biasanya di kandang itu rata-rata Rp25.000 lah. Di pasaran itu Rp27.000, tetapi kemarin memang agak terputus. Di satu sisi memang kita oversupply, supply-nya sudah sampai 15% produksi nasional. Kebetulan ini hari libur, MPG-nya juga belum operasional, sekolahnya libur, juga untuk serapan. Ini daya beli warga masyarakat agak sedikit sulit, jadi telurnya numpuk begitu, Pak.
2: Baik, berarti karena MPG-nya libur tadi begitu ya, Pak Suwardi ya?
3: Ya, salah satunya MPG-nya libur, kita jadi oversupply, daya belinya juga agak turun ini, Pak, daya belinya.
2: Oke. Nah, Pak Suwardi, strateginya seperti apa ini yang dilakukan koperasi untuk membantu menjaga stabilitas harganya di tingkat peternak?
3: Strategi kami membangun birokrasi kepada Kementerian Pertanian, kepada Pak Panas, kepada Pak Gubernur Jawa Tengah juga. Kami sudah bertemu dengan beliau-beliau. Beliau juga sangat respon itu karena memang kita kondisi. Yang kedua, kita menganjurkan untuk melakukan upgrade ayam. Ayam umur 85 minggu ke atas kita upgrade dari populasi kita agar kita bisa menjaga, karena biaya ongkos produksinya ini sudah naik 4 kali dalam 1 bulan karena pengaruh dolar yang terus melambung sehingga bahan baku yang dari luar negeri semakin tinggi. Jadi kuncinya telur ayam itu hanya di biaya ongkos produksi bisa, biaya ongkos produksi ditekan ringan, penjualan harga telurnya juga akan rendah. Tetapi kalau biaya ongkos produksinya tinggi, otomatis nanti hasil jual telurnya harus mengikuti tinggi. Tapi ini kondisinya terbalik, biaya ongkos produksinya naik, biaya apa hasil penjualannya turun. Strategi kami mengurangi populasi. Populasi harus dikurangi mau tidak mau sehingga bisa menjaga suplai demand-nya. Begitu, Pak.
2: Baik, pengurangan populasi itu yang dikatakan Pak Suwardi seperti apa ini, Pak?
3: Pengurangan gini, kita mempunyai ayam yang sudah umur 85 minggu ke atas, ayam petelur itu, saya minta kepada para peternak untuk dikurangi sehingga harga akhir pun hancur, harga ayam tua pun hancur. Ini sampai 11.000 per kilo ini, udah tidak nyambung, tetapi strategi itu harus dilakukan, semua harus bergerak, semua harus berkorban untuk menjaga agar kita tidak makin terpuruk dengan overproduksi tersebut.
2: Oke. Nah, kalau koordinasi antar peternak seperti apa ini, Pak, yang menjadi kunci dalam menjaga harga tetap stabil?
3: Saya melakukan koordinasi, kita melakukan rapat-rapat dengan peternak yang anggota kita tersebut, dengan semua koperasi-koperasi yang ada di wilayah Pulau Jawa maupun Sumatera dan Sulawesi, agar apa? Ayo bareng-bareng. Pemerintah berbuat apa? Pemerintah berbuat untuk mengendalikan dirinya. Kami berbuat untuk mengurangi populasinya sehingga nanti telur itu tidak terjadi oversupply, sehingga harapan dari kami ke depan telur tersebut bisa harganya seimbang kembali. Begitu, Pak.
2: Baik. Tapi kalau koperasi sendiri punya skema penyerapan hasil panen ini, Pak?
3: Kalau koperasi belum, karena apa, semua koperasi kita itu karena terlalu besar ya, jadi kita belum mampu untuk menampung hasil-hasil panen dari peternak. Hanya sebagian-sebagian kecil saja yang bisa dipasarkan oleh koperasi, karena memang sebetulnya peternak itu sudah punya market pasar sendiri-sendiri, sehingga kami hanya memberikan himbauan dan kita mengedukasi dalam kondisi ini strategi untuk bertahan. Jadi kemarin hitung-hitungan kita sudah kita hitung, Mbak, selama sebulan, bulan Juni ini, ayam 1.000 ekor itu mengasih kerugian pada para peternak itu adalah Rp6.600.000 per 1.000 ekor. Strateginya apa? Kita lakukan culling agar nanti terjaga, kita harus kurangi populasi kita 23% untuk menutup yang Rp6.600.000 itu agar kita bisa bertahan, dengan harapan ini nanti di bulan Juli sampai ke depan ini harga terus merangkak, bisa naik seperti setiap kalah atau minimal seperti HAP yang ditetapkan pemerintah dengan perbedaan nomor 24 tahun nomor 6 tahun 2024, yaitu 25.000 26.5 di kandang. Harapan seperti itu, Mbak, dengan strategi yang kita lakukan.
2: Baik. Lalu kalau untuk momentum tertentu, apakah ada ini yang diperkirakan dapat mendongkrak permintaan telur dan juga ayam ini, Pak Suwardi?
3: Kebetulan kalau orang Jawa ya, budaya Jawa itu rata-rata lah, tidak semuanya, tetapi hampir 80% di bulan Suro ini tidak ada hajatan besar, tidak sedikit mengurangi untuk daya belinya. Jika memang bulan-bulan baik, harapannya ke depan setelah bulan Asyura ini nanti banyak warga yang punya hajatan kegiatan sosial masyarakat, MDG-nya juga buka, ya, para petani yang petani musiman seperti petani kopi, petani tembakau, sebentar lagi juga akan masuk pangsa panen, mudah-mudahan nanti bisa mengangkat. Kami tidak ingin harga tinggi, jiwa kami NKRI tetap kita dorong agar apa ketahanan pangan nasional bisa terjaga, tetapi semuanya bergerak sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing. Peternak berbuat diregulasi, pemerintah diregulasi, peternak berbudidayanya, market pasar harapannya geliat daya belinya bisa naik lagi. Begitu, Pak.
2: Baik. Pak Suwardi, ini terima kasih upayanya dan juga komunitas peternaknya, begitu ya, Pak Suwardi, ya, supaya memang menjaga harga beli begitu dari masyarakat terkait telur dan juga ayam ini telah mengupayakan strategi.
3: Terima kasih Mbak Ana, mudah-mudahan RI selalu mengudara dan untuk masyarakat Nusantara. Terima kasih.
2: Amin, terima kasih Pak Suwardi. Demikian tadi pendengar Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera Kendal, Jawa Tengah, Suwardi, berbicara terkait strategi dan upaya jaga harga ayam.
0: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa.
4: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara

0: Karena kami sedang punya proyek di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
1: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
2: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
3: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
2: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
4: Tuntutan itu, walaupun kita tahu kalau kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tarak merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
2: Indonesia menyapa siang.
5: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami terkait pantauan harga pangan. Kita akan ke Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Lamongan. Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program tanam cabai dan tomat untuk menekan inflasi harga pangan. Selengkapnya bersama reporter Farin Regi.
6: Pemkab Lamongan meluncurkan program Gas Pak Camat, gerakan serentak di pekarangan tanam cabai dan tomat sebagai upaya mengendalikan inflasi pangan, khususnya komoditas cabai yang mengalami fluktuasi harga yang cukup tinggi selama Mei hingga Juni 2026. Program tersebut dilaksanakan serentak di 27 kecamatan, dipimpin langsung secara daring oleh Bupati Lamongan Yudhoyono Effendi di Kecamatan Laren. Berdasarkan data dari Mugito, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lamongan, cabai menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi pangan di daerah. Karena itu, setiap kecamatan menerima 210 bibit cabai dan tomat untuk ditanam secara serentak.
7: Lombok ini ternyata pengaruhnya sangat tinggi terhadap fluktuasi inflasi dan itu. Berbagai evaluasi kita kadang-kadang juga ditegur sama Pak Mendagri, Pak, gara-gara di Lamongan Lomboknya mahal begitu kan. Cuma di kita konsentrasi sebenarnya kan kalau fluktuasi harga, karena terus terang Lombok ini kan tidak ditentukan HPP dan lain-lainnya, Pak. Sehingga kita juga itu sangat tergantung kepada pasar. Tapi bagi kita yang paling penting kan masyarakat, untuk kebutuhan akan lombok dan tomat ini tidak boleh sampai kekurangan, kan.
6: Kemudian Bupati Lamongan Yudhoyono Effendi mengatakan gerakan tersebut merupakan langkah sederhana namun memiliki dampak besar dalam mengendalikan inflasi dan memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga.
8: Kegiatan ini adalah salah satu ruang untuk pembiasaan bagi kita semua dalam rangka untuk pemanfaatan tanaman pekarangan keluarga. Hari ini kita canangkan Gas Pak Camat. Kenapa tanaman cabai? Karena selalu setiap kita di absen dalam rangka inflasi daerah, alhamdulillah Lamongan ini inflasinya terkendali. Harga-harga semuanya terkendali, kecuali harga cabai atau lombok.
6: Melalui program tersebut, Pemkab Lamongan berharap masyarakat semakin aktif memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga. Dari Lamongan, Jawa Timur.

0: Varen Reki Protika RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke Sanggau, kebutuhan pangan hewani di Kabupaten Sanggau hingga hari ini masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Selengkapnya bersama reporter Rohmah Wulandari. Rohmah.
2: Baik, ketersediaan pangan hewani di Kabupaten Sanggau hingga kini masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perikanan Kabupaten Sanggau, Kubin. Menurut Kubin, produksi pangan hewani lokal, terutama untuk ikan laut, daging ayam, dan telur, belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, sebagian besar pasokan masih didatangkan dari luar Kabupaten Sanggau. Selain ikan laut, kebutuhan ikan budidaya seperti ikan mas, ikan nila, dan sebagian ikan air tawar lainnya juga masih dipenuhi dari luar daerah. Meski masyarakat Sanggau telah mengembangkan usaha budidaya ikan lele, nila, dan mas, jumlah produksinya dinilai belum mencukupi permintaan pasar. Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas telur dan daging ayam. Meskipun sudah terdapat peternak ayam petelur dan peternak ayam pedaging di sejumlah kecamatan Kabupaten Sanggau, pasokan dari luar daerah masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
3: Jenis-jenis pangan sumber hewani, sumber ikan, Sanggau, produksi lokal memang masih terbatas, belum mampu untuk memenuhi kebutuhan Sanggau sendiri, sehingga memang harus masih datangkan dari luar, terutama produk-produk ikan yang berasal dari ikan laut. Dan ikan sungai juga, ikan budidaya, seperti ikan mas, ikan nila juga mesti didatangkan dari luar Sanggau. Demikian juga dengan telur, telur juga mesti didatangkan dari luar, termasuk juga daging ayam. Alhamdulillah daging ayam hampir terpenuhi, walaupun tidak terlalu besar dalam kasus, tapi tetap masih
2: ada. Kubin berharap pengembangan sektor perikanan dan peternakan terus ditingkatkan agar produksi pangan hewani lokal semakin bertambah. Langkah tersebut juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Sanggau. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Rohmah Wulandari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, Perumbulok Tanjung Pinang memastikan minyak goreng bersubsidi minyak kita di Kepri aman. Sebanyak 90 ribu liter tambahan stok akan masuk pada awal Juli. Selengkapnya bersama reporter Aryo Wisnu.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar Pasar Murah Aman Pekanbaru di Kecamatan Senapelan, Kamis 2 Juli 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Kegiatan tersebut disambut antusias masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasaran. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Senapelan, Deni Wardana mengatakan, Pasar Murah digelar sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus memeriahkan hari jadi Kota Pekanbaru.
5: Itu Kota Pekanbaru melaksanakan ditunjuk pada saat ini Kecamatan Senapelan tempat pelaksanaan operasi pasar murah untuk masyarakat Kota Pekanbaru. Yang mana pada saat ini kita lihat antusias masyarakat cukup ramai untuk mendapatkan sembako yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dengan harga yang di bawah harga pasar.
4: Salah seorang warga Senapelan, Suparni, mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk membeli sejumlah kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng karena harganya lebih murah dibandingkan harga pasaran.
6: Syukurlah kami ada kemurahan tiket kan.
7: Beli apa aja nih?
6: Minyak sama beras aja ya.
7: Gimana harganya dibandingkan dengan harga pasar?
6: Lumayan lah.
7: Lumayan gimana?
6: Turun lah dari biasanya.
7: Dari harga pasar.
6: Harga pasarnya.
4: Melalui kegiatan pasar murah aman Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru berharap daya beli masyarakat tetap terjaga sekaligus memberikan kemudahan bagi warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait lalu lintas Selat Hormuz naik 54% usai kesepakatan Amerika Serikat-Iran. Lalu lintas kapal di Selat Hormuz dilaporkan meningkat sekitar 54% setelah tercapainya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Kondisi ini menjadi sinyal membaiknya kepercayaan pelaku pasar terhadap keamanan jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan energi dunia. Seberapa besar peningkatan lalu lintas di Selat Hormuz ini akan mempengaruhi stabilitas pasokan energi global dan harga minyak ke depan? Kami akan perbincangkan bersama Ketua Pusat Studi Energi Terbarukan Indonesia, IKRES Surya Dharma.
8: Wawancara Pro 3.
1: Pak Surya, selamat siang.
9: Selamat siang, Mbak Hana. Apa kabar?
1: Kabar baik. Pak Surya juga kabar baik ya?
9: Alhamdulillah.
1: Apalagi lalu lintas Selat Hormuz naik 54% ini, Pak Surya.
9: Iya. Sedikit gembira lah paling tidak kan.
1: Iya. Tapi apa makna peningkatan dari aktivitas pelayaran tersebut bagi pasar energi global?
9: Kalau kita lihat Hormuz itu kan betapa pentingnya ya bagi dunia, bukan hanya bagi Indonesia, tentu juga Indonesia. Dunia itu sangat bergantung kepada Selat Hormuz itu hampir 1/5 ya dari kebutuhan energi dunia. Termasuk Indonesia sebetulnya hampir sama juga. Indonesia itu menggunakan impor melalui Selat Hormuz itu hampir sekitar 20% ya. Baik itu dalam bentuk minyak mentah maupun untuk kepentingan-kepentingan lain termasuk gas, LPG dan lain-lain. Nah karena itu dengan dibukanya Selat Hormuz itu tentu menggembirakan bagi kita paling tidak, karena kita sudah rasakan selama ini beratnya ya pengaruh dari ditutupnya Selat Hormuz bagi dunia tentu, dan bagi kita juga Indonesia sangat terpengaruh. Hari ini kita lihat untuk mendapatkan gas juga sulit ya, walaupun kemarin Pak Menteri kita lihat mereka baru saja meresmikan mini LNG ya di Tuban, Jawa Timur, dan itu tentu akan memperkuat ketahanan energi Indonesia. Nah tapi belum terlalu banyak pengaruhnya tentunya, karena kita misalnya untuk LPG kita masih menggunakan untuk kebutuhan dalam negeri itu kan 8,5 juta ton ya. Kita produksi dalam negeri itu baru sekitar 1,9 juta ton, kurang dari 2 juta ton lah. Artinya masih cukup banyak yang perlu kita impor. Dan sebagian besar impor kalau gas itu adalah dari kawasan teluk ya, yang tentu melalui sebagian besar itu adalah melalui Selat Hormuz.
1: Baik.
9: Apalagi BBM itu. BBM artinya BBM yang kita produksi itu adalah bagian besar itu berasal dari kawasan Timur Tengah, yang kita tahu beberapa waktu yang lalu ketika Selat Hormuz ditutup itu tangki-tangki Pertamina itu kan sedikit terhambat ya untuk bisa masuk ke kawasan Indonesia, dan saya kira itu pasti berpengaruh walaupun kita tidak mengalami seperti beberapa negara lain, tetapi ketar-ketir ya. Kalau itu terus terjadi tentu akan sangat mempengaruhi kita.
1: Oke. Nah Pak Surya, apakah kondisi ini berpotensi menekan volatilitas harga minyak yang sebelumnya dipicu ketegangan geopolitik?
9: Untuk jangka pendek mestinya ya, untuk jangka pendek ya, karena begini kan sistemnya Pertamina itu mengimpor baik itu dalam bentuk minyak mentah ataupun bahan bakar ya, dalam bentuk bahan bakar itu untuk disimpan, digunakan yang biasanya untuk cadangan untuk maksimum sampai 20 hari kan. Jadi mereka akan terus saja impor, hampir tiap hari itu mereka impor gitu. Itu untuk penggantian, terpakai ganti lagi kan. Nah dengan kondisi yang semacam itu, apa yang kita alami sekarang, walaupun harga minyak dunia kita lihat sudah jauh turun, orang bertanya kok Indonesia baru menaikkan harga minyaknya kan. Kan tapi itu adalah konsekuensi dari apa yang dilakukan, karena beberapa waktu yang lalu mereka sudah impor dengan harga yang jauh lebih tinggi. Mestinya kita bisa pahami itu. Dan ketika sekarang mereka ada deal yang baru, mestinya harganya lebih murah. Ya, waktunya kapan? Saya tidak tahu persis. Mestinya kementerian tahu tepatnya gitu ya. Paling tidak mestinya antara 2 sampai 3 minggu ke depan mestinya harganya bisa turun. Kalau melihat dengan harga-harga yang seperti sekarang ini yang terjadi di pasar dunia ya.
1: Baik, nah Pak Surya, apakah Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat cadangan energi nasional?
9: Jadi memperkuat cadangan energi nasional itu kan sebetulnya sudah dilakukan melalui penerapan bauran energi secara nasional. Indonesia itu kan tidak hanya bergantung kepada satu atau dua macam sumber energi ya. Indonesia bergantung kepada tiga macam sumber energi fosil, minyak bumi, batu bara, dan gas bumi. Kemudian selebihnya adalah energi yang terbarukan. Pemanfaatan energi terbarukan memang masih sangat kecil ya dibandingkan dengan energi fosil. Totalnya itu baru sekitar 16% baurannya. Nah masih 84% itu adalah energi fosil. Artinya setiap gejolak yang terjadi, kondisi internasional, keamanan politik ya, kemudian cuaca dan sebagainya, itu pasti akan berpengaruh kepada Indonesia. Karena kita produksi minyak dalam negeri kan hanya cuma kurang dari 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhannya adalah 1,6 juta barel per hari, berarti hampir 1 juta kita masih impor. Nah kita bisa bayangkan kalau terjadi kondisi di luar itu dalam keadaan perang, dalam keadaan cuaca yang tidak baik, apalagi dengan kondisi perubahan iklim seperti sekarang gitu ya. Nah itu pasti akan mempengaruhi. Nah jika ingin kita mengurangi atau mengurangi apa namanya beban dari kondisi-kondisi semacam itu, sebetulnya harus kita percepat pelaksanaan transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Yang sekarang itu baru sekitar 16%, mestinya itu harus lebih cepat. Pemerintah sendiri kan sudah sepakat dengan DPR kalau kita lihat ya. Di dalam kebijakan energi nasional yang terbaru yang ditetapkan tahun 2025 itu target bauran energi atau energi terbarukan tahun 2060 itu bahkan akan mencapai 60-72% ya energi terbarukan. Kita punya waktu sekitar 30-an tahun. Kalau ini dilakukan sebagaimana biasa, tentu mungkin agak sulit ya itu bisa terpenuhi.
1: Iya, baik. Pak Surya, nanti kami akan lanjutkan perbincangan ini, tapi setelah jeda yang satu ini ya, Pak Surya ya.
9: Baik, baik. Terima kasih.
8: Kilas Berita. Kilas Berita.
10: Anggota Komisi 13 DPR RI Yanuar Arif Wibowo mengharapkan pemerintah segera mereformasi regulasi penanganan kasus narkotika. Reformasi regulasi dilakukan guna mengatasi persoalan kelebihan kapasitas atau overcrowded di lembaga permasyarakatan lapas. Ia menegaskan langkah tersebut sangat krusial untuk Indonesia mengingat mayoritas penghuni lapas saat ini didominasi oleh warga binaan terkait kasus narkoba. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
8: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Nah Pak Surya, kalau menurut Anda bagaimana proyeksi pasar minyak global ini apabila kesepakatan Amerika Serikat Iran dapat dipertahankan dalam jangka menengah?
9: Kalau kita lihat sekarang ini kan masih belum ada jaminan ya, walaupun sudah ditandatangani perjanjiannya antara Amerika dan Iran. Sementara di lain pihak kita lihat kondisi real di lapangan itu kan belum betul-betul terhenti ya perangnya. Saya kira memang kedua pihak ini harus punya itikad yang sangat baik gitu ya untuk menghentikan perang, termasuk dan terutama saya kira Israel gitu. karena perjanjian ini dilakukan oleh Amerika dan Iran, sementara Israel merasa bahwa dia bukan pihak, sehingga dia melakukan tindakan-tindakan yang agak sedikit berbeda gitu. Walaupun kita tahu bahwa apa yang ditandatangani oleh Amerika itu secara implisit sebetulnya itu juga termasuk dengan Israel gitu ya. Nah karena itu ini yang masih wait and see kalau saya lihat. Jadi belum ada jaminan untuk jangka panjang apakah ini akan langgeng ya perjanjian ini atau ini masih merupakan sebuah test case gitu ya. Uji coba yang dilakukan sambil melihat-lihat dan sebagainya. Dan ini kan dalam bentuk MOU kan, Memorandum of Understanding. Jadi masih dalam bentuk yang kesepahaman. Nah kalau kesepahaman kan belum ada ikatan-ikatan yang terlalu mengikat dibandingkan dengan perjanjian atau agreement gitu. Nah karena itu kita tentu harus berhati-hati dan saya melihat kita mestinya harus lebih banyak melihat kepentingan dalam negeri. Kalau kepentingan dalam negeri itu artinya semua potensi yang kita miliki di dalam negeri ini harus kita optimumkan pemanfaatannya. Ya, kita kan punya energi terbarukan sebagai pengganti. Apalagi sekarang kalau kita lihat tren penggunaan mobil listrik itu kan semakin meningkat. Ya. Di Indonesia bahkan dalam 1-2 tahun terakhir ini mungkin penggunaannya jauh lebih cepat dibandingkan ya, daripada apa yang diprediksikan. Nah mudah-mudahan kalau ini lebih cepat, mestinya penggunaan energi juga harus cepat dialihkan gitu ya, dari penggunaan dari fosil ke energi terbarukan, sehingga jaminan kemandirian dan ketahanan energi Indonesia akan jauh lebih baik dan lebih meningkat dibandingkan dengan kondisi-kondisi sekarang.
1: Baik Pak Surya, semoga sesuai harapan begitu ya Pak Surya. Terima kasih ini telah memberikan perspektifnya kepada Pro 3 RRI. Pak Surya, selamat siang.
9: Ya, selamat siang, terima kasih Mbak Hana.
1: Ketua Pusat Studi Energi Terbarukan Indonesia IKRES Surya Dharma berbicara terkait lalu lintas Selat Hormuz naik 54% usai kesepakatan Amerika Serikat Iran.
8: Wawancara Pro 3.
1: Disebutkannya kalau memang Selat Hormuz ini penting bukan hanya untuk Indonesia tapi bagi dunia. Seperlimanya tergantung dari Hormuz kebutuhan energi dunia. Jadi dengan dibukanya Selat Hormuz itu menggembirakan. Lantas seperti apa tanggapan Anda terkait hal ini pendengar? Lalu lintas Selat Hormuz naik 54% usai kesepakatan Amerika Serikat Iran. Anda dapat perbincangkan bersama kami juga, Anda dapat menanggapi topik yang kami hadirkan dengan cara menghubungi di line telepon 0213523172. 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau dapat melalui WhatsApp di 0813993998888. Jadi lalu lintas Selat Hormuz naik 54% usai kesepakatan Amerika Serikat Iran. Seperti apa menurut perspektif dari Anda, tanggapan Anda? Anda dapat menanggapi topik kami yang telah kami hadirkan tadi. Jadi lalu lintas kapal komersial di Selat Hormuz ini melonjak hampir 54% dalam sepekan setelah berlakunya kesepakatan damai sementara antara Amerika Serikat dan Iran. Lonjakan aktivitas dipicu kesepakatan deeskalasi bertujuk memorandum Islamabad yang ditandatangani digital Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang mengakhiri pemblokiran jalur maritim strategis tersebut sejak pecahnya konflik pada akhir Februari. Lalu juga sudah ada pendengar kami yang bergabung di Warga Bicara. Kita ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat siang Pak Wibi. Sore ya kalau ya, di Makassar ya.
11: Ya, selamat sore Mbak.
1: Ya, silakan Pak Wibi.
11: Ya, ini tentu kabar menggembirakan kalau Selat Hormuz sudah dibuka ya.
1: Ya.
11: Cuma kalau Selat Hormuz sudah dibuka, kemudian BBM lancar, apakah pemerintah akan menurunkan harga BBM?
1: Kemudian
11: kalau harga BBM lancar, bagaimana dengan kurs rupiah yang semakin melemah itu? Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Wibi di Makassar. Ini menyampaikan tanggapannya. Menjadi kabar gembira begitu, sama dengan tadi seorang pengamat energi begitu, Surya Dharma, yang menyatakan memang kabar gembira karena sudah 54% ini lalu lintasnya di Selat Hormuz sendiri. Jadi ada data aktivitas pelayaran terbaru, lonjakan volumenya sepanjang 22 hingga 28 Juni. Jumlah kapal yang melintas meningkat tajam menjadi 343 kapal, naik signifikan dari pekan sebelumnya yang hanya mencatat 223 kapal. Jadi rata-rata harian frekuensinya di Selat Hormuz kini naik menjadi 49 kapal per hari. Lalu hari tersibuknya pada tanggal 24 Juni, rekor tertinggi dicapai dengan 76 kapal melintas dalam satu hari. Dan kita akan ke Jakarta, ini ada Pak Roni yang telah bergabung. Selamat siang Pak Roni.
12: Selamat siang Mbak Ana.
1: Ya, silakan Pak Roni.
12: Komentar saya begini Mbak Ana, Washington dengan Teheran itu sebenarnya itu ketika perundingan perdamaian itu sebenarnya itu ada kesepakatan Mbak. Tapi yang kurang kolineer itu justru dari Israelnya sendiri Mbak. Antara Netanyahu dengan Donald Trump itu kurang gitu loh Mbak, kurang sepakat gitu loh. Karena saya juga cemburuan gitu Mbak. Kalau Hezbollah itu bantuin Iran, tapi padahal Iran dengan Amerika juga setuju juga kalau mereka itu berdamai gitu Mbak. Tapi yang kurang gitu hubungan baik itu Donald Trump dengan Netanyahu itu loh Mbak. Terus apa namanya, istilahnya menyenangi Hezbollah terus, nah itu lainnya jadi pokok permasalahan. Nah itu jadi kalau menurut saya sih ya mudah-mudahan antara Netanyahu dan Donald Trump nanti bisa sepakat juga linear juga dengan antara Amerika dengan Iran gitu Pak.
1: Terima kasih Pak Roni di Jakarta tanggapannya. Sehat selalu juga untuk Pak Roni. Demikian tadi pendengar Indonesia Menyapa Siang edisi 2 Juli bersama saya Hana Pratiwi. Jelang dinamika olahraga pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Safira Amalia.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kerugian gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menjadi dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Sebastian Desabre bangga atas perjuangan timnya meski harus tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sejumlah petenis unggulan memastikan tiket ke babak ketiga Wimbledon 2026. Ole Romeni dikabarkan masuk radar Fortuna Sittard dan berpeluang kembali bermain di Liga Belanda musim depan. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kita awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Perjalanan Republik Demokratik Kongo di Piala Dunia 2026 terhenti pada babak 32 besar setelah kalah 1-2 dari Inggris. Meski tersingkir, tim asuhan Sebastian Desabre mendapat apresiasi karena mampu memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Desabre mengaku kecewa karena timnya merasa memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan. Namun ia tetap bangga dengan penampilan para pemain yang dinilainya mampu menunjukkan kualitas sepak bola Kongo di panggung dunia.
1: On s'est réunis, j'aurais simplement dit merci. Merci de nous avoir d'avoir cru en ce projet au départ. D'être arrivé à le concrétiser sur une...
2: Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah mempercayai proyek ini sejak awal dan mewujudkannya di salah satu kompetisi terbesar dunia. Meskipun mungkin ada sedikit kecewaan terkait jalannya pertandingan hari ini, menurut saya kami telah bermain dengan sangat bagus, terutama pada babak pertama. Itulah yang saya sampaikan kepada mereka. Untuk para penggemar Kongo, saya mewakili tim nasional, kami mengakhiri kiprah di turnamen ini dengan meninggalkan kesan mendalam bagi dunia. Sepak bola Kongo berada di level tinggi.
1: Tout le monde a pu voir que le football congolais a un certain niveau et également beaucoup d'état d'esprit, d'organisation, de résilience, ce qui définit aussi très bien le pays.
0: Menurut Desabre, pengalaman menghadapi tim sekelas Inggris akan menjadi bekal berharga untuk membangun masa depan sepak bola Kongo. Ia pun optimistis timnya akan terus berkembang meski harus mengakhiri langkah di Piala Dunia 2026.

Sementara itu di laga lainnya, Belgia memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menang dramatis 3-2 atas Senegal setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol. Romelu Lukaku menjadi pemicu kebangkitan lewat golnya pada menit ke-86. Belgia kemudian menyamakan kedudukan melalui Youri Tielemans hingga laga berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Tielemans akhirnya memastikan kemenangan lewat penalti pada masa injury time babak tambahan. Usai pertandingan, Lukaku mengungkapkan alasan mengejutkan di balik keputusannya tidak menjadi eksekutor penalti. Dirinya mengatakan jika belum siap secara mental untuk mengeksekusi penalti di momen yang sangat menentukan. Keputusan tersebut terbukti tepat setelah Tielemans sukses menjalankan tugasnya. Kemenangan ini mengantarkan Belgia melaju ke babak 16 besar dengan penuh drama.

Sementara itu di laga lainnya, Amerika Serikat berhasil mengalahkan Bosnia Herzegovina di babak 32 besar Piala Dunia 2026 dengan skor akhir 2-0 pada Kamis pagi. Keberhasilan Amerika Serikat ini tidak hanya mengantarkan mereka ke babak 16 besar, tetapi juga melengkapi langkah tiga negara tuan rumah bersama Meksiko dan Kanada yang sukses bertahan di Piala Dunia 2026. Lalu bagaimana peluang tim tuan rumah ini untuk melangkah lebih jauh di turnamen ini? Berikut kami hadirkan perbincangan Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.

0: Pendengar, tiga negara tuan rumah kini sama-sama mengamankan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Setelah sebelumnya Meksiko dan juga Kanada terlebih dahulu lolos, dan pagi tadi Amerika Serikat juga menyusul setelah menundukkan Bosnia Herzegovina dengan 2-0 di babak 32 besar. Kemenangan ini sekaligus menjaga asa tuan rumah untuk melangkah lebih jauh di hadapan pendukung sendiri. Lalu seberapa besar peluang Amerika Serikat melanjutkan kiprahnya di fase gugur, dan apa makna keberhasilan tiga tuan rumah lolos ke babak 16 besar? Kami akan hadirkan perbincangan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat permainan yang ditunjukkan oleh Amerika Serikat ketika tadi pagi berhadapan dengan Bosnia Herzegovina?
1: Saya melihat pertandingan tadi Amerika menghadapi Bosnia sebagai tuan rumah, Amerika Serikat mampu bermain lebih efektif dan efisien ya. Karena dari sisi penguasaan bola, mereka hanya 38%, sementara Bosnia itu 43%. Tapi secara hasil, Amerika mampu keluar sebagai pemenang dengan mencetak 2 gol. Dan formasi 3-5-2 yang digelar oleh pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino, itu saya kira lebih efektif, mampu meredam permainan kolektif dari Bosnia dengan 4-4-2 ya. Jadi saya kira di pertandingan tadi memang Amerika Serikat layak keluar sebagai pemenang.
0: Apa faktor yang membuat Amerika Serikat ini bisa memenangkan pertandingan tadi menurut Anda? Tentunya selain faktor permainan, apakah ada faktor dukungan publik mungkin yang luar biasa karena sebagai tuan rumah?
1: Jadi saya kira selain faktor permainan, menurut saya motivasi dari para pemain, dari tim pelatih dan seluruh anggota tim Amerika Serikat itu sendiri yang memberi pembeda di pertandingan tadi. Jadi terbukti bermain di depan 68.000 lebih penonton di San Francisco tadi memberi hasil yang positif buat skuad Amerika Serikat ya. Di tiga pertandingan sebelumnya, jumlah penonton yang datang ke stadion juga relatif sekitar lebih dari 68.000. Jadi saya kira setiap kali bermain Amerika selalu mendapatkan motivasi yang berlipat gitu dari para penontonnya.
0: Selain Amerika Serikat, sebelumnya Kanada dan juga Meksiko terlebih dahulu lolos ke babak 16 besar. Seberapa besar keuntungan tim tuan rumah untuk bisa melaju ke babak selanjutnya, Bung?
1: Ya, rupanya selain Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko juga mampu memaksimalkan status mereka sebagai tuan rumah di Piala Dunia kali ini untuk terus melaju di babak gugur ya. Dari 32 besar sekarang sudah lolos ke 16 besar. Jadi seberapa besar keuntungan mereka, tentu saja mereka punya keuntungan didukung oleh publik sendiri dengan jumlah yang begitu besar. Kemudian atmosfernya juga mereka sudah mengenali begitu ya. Baik dari cuaca dan lain-lainnya mereka lebih paham begitu, atau lebih bisa menyesuaikan diri lebih cepat begitu. Jadi saya kira keuntungan ini yang mampu mereka maksimalkan untuk mendulang hasil-hasil positif di setiap pertandingan di Piala Dunia kali ini.
0: Di babak 16 besar nanti Amerika Serikat akan ditantang Belgia. Nah, duet ini diprediksi juga akan menjadi salah satu laga yang paling menarik karena akan mempertemukan dua tim yang sama-sama tampil impresif di fase gugur. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
1: Ya, saya lihat pertemuan antara Amerika Serikat menghadapi Belgia nanti di 16 besar itu akan menarik. Karena apa? Karena dari sisi pola permainan yang dipasang oleh kedua pelatih itu sendiri ya. Belgia dengan Rudi Garcia yang sering memasang 4-2-3-1 dengan Pochettino yang di Amerika Serikat dengan 3-5-2, saya kira akan terjadi pertempuran yang sengit gitu ya di lini tengah, karena masing-masing kedua tim akan menaruh 5 pemain di sana. Tapi saya kira Belgia dan Amerika Serikat sudah tahu bagaimana cara mengatasi permainan antar mereka sendiri gitu ya, karena apalagi Amerika Serikat kebanyakan pemainnya juga beredar di Eropa. Di Belgia pun juga tentunya juga banyak di klub-klub besar Eropa lainnya gitu ya. Jadi saya kira ini tidak ubahnya pertemuan antar tim dari Eropa itu sendiri, karena Pochettino juga lama berkarir sebagai pelatih di Eropa juga meskipun dia berasal dari Argentina gitu. Jadi saya lihat pertandingan di 16 besar antar mereka itu nanti menjanjikan pertarungan sengit terutama di lini tengah. Tapi kalau boleh untuk memprediksi, saya kira saya lebih menjauhkan Amerika Serikat karena mereka bermain di depan mulut sendiri, dan dari 4 pertandingan sudah dijalani, saya kira mereka lebih unggul dalam hal statistik begitu.
0: Yang tidak kalah menarik juga di babak 32 besar ini ada kejutan-kejutan yang terjadi ketika tim-tim besar seperti Jerman dan juga Belanda yang harus tersingkir terlebih dahulu. Apakah menurut Anda akan ada potensi kejutan lagi bagi tim-tim besar yang masih akan bertanding di babak 32 besar ini?
1: Iya, masih ada sisa beberapa pertandingan di 32 besar, dan saya kira publik pasti menunggu bagaimana Portugal dan Argentina yang akan turun bertanding di dini hari nanti gitu ya. Portugal akan menghadapi Kroasia yang di edisi Piala Dunia sebelumnya mampu melaju sampai semifinal gitu ya. Tapi Portugal dengan Cristiano Ronaldo yang punya ambisi besar, belum pernah juara Piala Dunia, saya kira menjadi pertarungan yang sengit. Tapi ya kita tunggu saja bagaimana, apakah Portugal akan bernasib sama dengan Belanda dan Jerman yang harus pulang lebih cepat di 32 besar gitu. Pertandingan yang tidak kalah menarik ketika nanti ya Argentina menghadapi Tanjung Verde gitu. Ya siapa tahu Tanjung Verde bisa memberi kejutan buat Argentina gitu ya. Tapi saya kira dari atas, di atas kertas gitu ya, Tanjung Verde masih ada di bawah Argentina gitu. Tapi ya kita tidak tahu, sepak bola itu pasti yang menghadirkan drama tersendiri ya. Apalagi Tanjung Verde sempat menahan Spanyol juga gitu. Saya kira tidak akan mudah bagi Argentina untuk menghadapi Tanjung Verde.
0: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Pendengar, demikian perbincangan kita. Kemenangan Amerika Serikat atas Bosnia Herzegovina ini tentu melengkapi keberhasilan 3 negara tuan rumah, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat yang sama-sama melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Kini tentu tantangan berikutnya semakin berat, tapi tentu peluang untuk terus melangkah masih terbuka lebar bagi ketiga wakil tuan rumah tersebut. Saya Luna Elia, selamat sore, salam olahraga.
2: Kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar, Spanyol lebih diunggulkan saat menghadapi Austria pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 pada Jumat dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. La Roja lolos sebagai juara grup H, sedangkan Austria melaju sebagai runner-up grup J. Meski unggul secara kualitas, Spanyol dibayangi catatan kurang baik di fase gugur. Sejak menjadi juara dunia pada 2010, La Roja selalu gagal melampaui babak 16 besar pada 2 edisi Piala Dunia terakhir. Namun, tim asuhan Luis de la Fuente memiliki modal positif setelah menjuarai Piala Eropa 2024. Keberhasilan itu diharapkan menjadi suntikan kepercayaan diri untuk mengakhiri tren buruk dan melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026.

0: Sementara itu, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026 saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh disiplin dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia, menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0, namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
2: Dan persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
1: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
2: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri, dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
3: Velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
1: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Potiga RRI, Udara, untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026.

0: Beralih ke tenis. Sejumlah petenis unggulan memastikan tiket ke babak ketiga Wimbledon 2026. Di antaranya Arina Sabalenka, Jessica Pegula, Coco Gauff, dan Naomi Osaka. Petenis nomor satu dunia Arina Sabalenka harus berjuang keras sebelum menyingkirkan McCartney Kessler 6-1-7-6. Sementara Jessica Pegula dan Coco Gauff juga lolos setelah melewati pertandingan sengit 3 set. Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Anastasia Gasanova 6-3-6-2 tanpa menghadapi satupun break point. Hasil ini memastikan deretan petenis unggulan tetap melaju ke babak ketiga Wimbledon. Sabalenka selanjutnya akan menghadapi Jelena Ostapenko, sedangkan Osaka berupaya melanjutkan kebangkitannya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam mendukung persiapan kontingen Indonesia menuju Asian Games 2026. Target 4 emas menjadi fokus utama untuk dapat diwujudkan. Hal ini disampaikan Menpora Erick Thohir usai menerima kunjungan Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu di Geraha Kemenpora Jakarta pada Rabu sore. Menurut Menpora Erick, pemerintah telah memastikan dukungan pendanaan agar proses persiapan atlet dapat berjalan optimal. Sebanyak 61 miliar rupiah telah dialokasikan dan disalurkan lebih awal guna mendukung kebutuhan kontingen.
1: Target daripada multi-event ini sangat penting. Nah, alhamdulillah dana terkumpul 61 miliar kemarin dan kita sudah berikan secara menyeluruh ke KOI, jadi jauh-jauh hari, tidak mau saya dekat-dekat. Dan juga untuk pelatnas persiapan yang ada hari ini, untuk seluruh cabur yang masuk pelatnas itu juga sudah kita berikan 100%, jadi tidak ada yang mengendap-mengendap lagi. Jadi berapa bulan sebelum event ini sudah semuanya sudah siap. Karena tidak mungkin kita mengirim atlet, official, persiapan lain-lain, kita dalam tempo yang terlalu dekat.
0: Untuk Asian Games 2026, pemerintah menargetkan Indonesia mampu meraih 4 medali emas. Kendati demikian, Menpora Erick mengingatkan bahwa persaingan olahraga selalu bersifat dinamis, sehingga yang terpenting adalah memastikan atlet tampil dalam performa terbaik. Pada Asian Games 2026, Indonesia direncanakan mengirimkan atlet dari 32 cabang olahraga. Hingga saat ini, sebanyak 411 atlet dipersiapkan untuk tampil. Bersama para ofisial, total kontingen Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 600 orang.

Satria Muda Pertamina Bandung resmi mengakhiri kerjasama dengan pelatih George Jovicic setelah berakhirnya kompetisi IBL 2026. Keputusan itu diambil karena target meraih gelar juara tidak tercapai usai tim terhenti di babak semifinal. Selama satu musim menangani Satria Muda, pelatih asal Serbia tersebut membawa tim finish di peringkat kedua musim reguler. George juga mencatatkan 17 kemenangan dari 24 pertandingan dengan persentase kemenangan mencapai 70,8%. Manajemen kini mulai mencari pelatih baru yang dinilai sesuai dengan karakter dan juga fisik klub. Sementara itu, Satria Muda akan kembali menjalani pemusatan latihan pada akhir Juli untuk menghadapi turnamen All Indonesia sekaligus mempersiapkan musim berikutnya.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, kegiatan Dengar Bareng atau Debar Piala Dunia di RRI Medan mendapatkan sambutan positif dari penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Berikut laporan Andreas Purba.
1: Ya, jauh bedanya, Pak. Kita lebih menikmati.
2: Kegiatan Dengar Bareng Debar Piala Dunia 2026 yang digelar RRI Medan bersama Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Sumatera Utara pada Rabu 1 Juli 2026 menjadi salah satu upaya menghadirkan layanan siaran yang lebih dekat dengan penyandang disabilitas. Selain menikmati siaran langsung pertandingan di babak penyisihan antara Meksiko melawan Ekuador, peserta juga dapat berbagi pengalaman dalam mengikuti jalannya laga melalui radio. Salah seorang peserta, Febrianto, menilai kegiatan tersebut membuat pertandingan terasa lebih hidup karena mendengarkan bersama dengan pecinta sepak bola lainnya. Ia juga memberikan sejumlah masukan agar kualitas siaran pertandingan dapat semakin nyaman dinikmati oleh pendengar.
1: Ya, jauh bedanya, Pak. Kita lebih menikmati. Kalau kita sendiri-sendiri di rumah kan, walaupun seseru apapun tidak terasa nikmatnya, Pak. Tadi itu lebih gede suara backsoundnya, jadi suara reporternya agak ketutup sedikit aja, Pak, tapi masih bisa dinikmati lah. Terlalu berisik, tapi kalau tidak ada juga itu tidak juga asik. Disesuaikan lagi gitu, Pak.
2: Sementara Ketua Tim Siaran RRI Medan, Asyifah Nur Istianti, mengatakan kegiatan Debar merupakan bagian dari komitmen RRI untuk memastikan penyandang tunanetra dapat mengikuti kemeriahan Piala Dunia. Menurutnya, radio masih memiliki peran penting dalam menyampaikan jalannya pertandingan kepada masyarakat yang mengandalkan informasi melalui audio.
3: Teman-teman disabilitas tunanetra bisa mengikuti jalannya pertandingan Piala Dunia ini dan tentunya bisa memberikan wadah sarana saat Pertuni akan mengikuti ataupun mendengarkan pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Ini sudah ketiga kali kami datang ke Pertuni. Saat awal ada sosialisasi, kemudian ada kick off-nya, kemudian ini tadi acara Dengar Bersama. Dan nantinya kami juga akan menyelenggarakan kegiatan yang sama di jadwal-jadwal berikutnya.
2: Lebih lanjut, Asyifah menambahkan tingginya antusiasme peserta menjadi penyemangat bagi RRI Medan untuk terus menghadirkan kegiatan serupa selama gelaran Piala Dunia 2026. Sebagai lembaga penyiaran publik yang dipercaya menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia tahun ini, RRI berkomitmen menghadirkan siaran langsung hingga partai final melalui Pro 3 RRI dan Pro 1 daerah, sehingga masyarakat termasuk penyandang tunanetra dapat terus mengikuti setiap pertandingan. Dari RRI Medan, Andreas Purba melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: balikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

0: baru enak.
1: Mulai yang semalam
2: ini dia ada di New
3: York. Luar biasa.
0: Aku baru aja
4: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia menyapa sore.
1: Bali United FC resmi memperkenalkan satu pemain baru. Jordan van der Sande menjadi pemain asing pertama yang diumumkan Bali United FC. Striker itu diproyeksikan mempertajam lini serang Serdadu Tridatu pada musim depan. Tim para bulu tangkis Indonesia sukses menyabet 11 medali emas dalam turnamen tingkat internasional di Eropa. Seluruh medali tersebut didapatkan melalui dua kompetisi berbeda yang berlangsung selama bulan Juni 2026. Gelandang tengah Belgia Yuri Tielemans berhasil masuk buku sejarah Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Senegal 3-2. Gol penalti Tielemans ke gawang Senegal sukses memecahkan rekor yang bertahan selama 12 tahun. Dan tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar Pro 3 RRI, saya Safira Amalia akan melanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Sore hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Di hari Kamis 2 Juli 2026, sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Dan dalam setiap perbincangannya Anda juga bisa berpartisipasi untuk menyampaikan komentar ataupun tanggapan bersama dengan narasumber terkait. Dan sore ini kita juga masih akan menyoroti Piala Dunia 2026, di mana adu kuat tim Eropa di babak 32 besar Piala Dunia.

0: Pendengar, peta persaingan di babak gugur Piala Dunia 2026 kini semakin memanas, terutama dengan terjadinya adu kuat tim Eropa di babak 32 besar Piala Dunia. Benua biru langsung saling sikut demi tiket ke fase berikutnya. Dua laga yang paling menyedot perhatian adalah dominasi Spanyol yang ditantang oleh kedisiplinan Austria di Los Angeles Stadium, serta duel klasik penuh drama antara Portugal dan Kroasia di Toronto Stadium. Lebih menariknya lagi, pemenang dari kedua laga ini akan langsung saling berhadapan di babak 16 besar. Dan untuk membedah siapa yang akan mendominasi panggung Eropa di tanah Amerika ini, kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola, Bung Indra Rangkuti. Selamat sore, Bung Indra. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, selamat sore.
0: Jaya. Bung Indra, kita akan bahas tentang adu kuat tim Eropa ya di babak 32 besar, tapi kita juga undang pendengar untuk bergabung, menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan terkait dengan Piala Dunia. Silakan Anda bisa bergabung 0213523172, 0213844545, 0213862375, dan 0213866712. Anda juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 0813.

0: 99399888 ya. Bang Indra melihat bagan 32 besar yang mempertemukan sesama tim Eropa ini, apakah ini menjadi keuntungan karena mereka sudah saling tahu luar dan dalamnya, atau justru menjadi momok menakutkan bagi tim-tim besar?
1: Oke, Mbak. Terima kasih ya. Jadi ketika sudah memasuki babak 32 besar, tidak ada istilah lagi lawan satu benua lebih susah dikalahkan atau bakal memberikan ancaman lebih berat ya, karena ketika sudah 32 besar, tim yang paling siap yang akan unggul. Jadi saya kira dalam babak 32 besar ini ya, tidak lagi berpatokan kepada peringkat FIFA, tidak lagi berpatokan kepada satu benua, tidak lagi berpatokan kepada head to head, tapi lebih berpatokan kepada siapa yang paling siap hilang akan unggul. Itu saya kira, Mbak.
0: Tapi akan lebih menguntungkan karena mereka sudah saling tahu ya, Bung Indra, bagaimana kekuatan dari masing-masing
1: ini? Ya, saya kira itu termasuk ya, karena kan mereka lebih intensif ketemu ya, bukan cuma ketemu di turnamen resmi seperti Piala Eropa, ya, tapi juga mereka juga bertemu di UEFA Nations League, ya, atau termasuk juga di pertandingan-pertandingan persahabatan. Jadi saya kira memang ya intensitas pertemuan itu juga membuat mereka makin lebih memahami, dan yang paling pokok ya, banyak di antara negara-negara Eropa ini pemainnya kompetisi antar negara. Jadi contoh misalnya ada pemain Spanyol bermain di kompetisi Jerman, ada pemain Inggris berkompetisi di Spanyol, ya, ada pemain Belanda berkompetisi di Prancis dan sebagainya. Nah, ini artinya juga akan membuat kekuatan-kekuatan mereka ini makin mudah terdeteksi. Tapi tentu sekali lagi, di lapangan siapa yang paling siap, siapa yang paling cerdas, itu yang akan unggul.
0: Meskipun sudah bisa membaca bagaimana kekuatan lawan, tapi tetap saja ya bagaimana taktiknya dari tim masing-masing.
1: Iya, benar-benar. Jadi intinya ketika sudah ada di lapangan, disinilah peran seorang pelatih. Untuk menentukan taktik apa yang akan diterapkan.
0: Baik. Nah, Spanyol ini lolos meyakinkan ya, Bung Indra, berkat dari kreativitas Lamin Yamal. Tapi Austria di bawah Ralf Rangnick juga punya gegen pressing khas Eropa yang cukup disiplin ya.
1: Benar.
0: Bagaimana di tengah cuaca dan juga atmosfer Los Angeles ini, taktik apa yang menurut Anda akan lebih efektif ya dalam sisi permainan ini?
1: Nah, saya kira ini Spanyol sudah sudah membuktikan pertahanan mereka cukup solid ya. Sepanjang Piala Dunia ini mereka belum ada kebobolan sepanjang fase grup ya. Nah, jadi artinya Spanyol ini secara pertahanan sudah oke, tapi yang jadi pertanyaan tentunya juga adalah lini depan. Ya, sementara Austria pertahanannya cukup solid. Pengalaman Spanyol ketika berhadapan dengan Kopi Verde harusnya juga menjadi pelajaran bagi Luis de la Fuente ya. Bahwasanya ketika Lamine Yamal tidak bisa tampil penuh, lini depan Spanyol bermasalah. Tentunya ditambah dengan ketika Spanyol ini juga bisa agak menemui jalan buntu ya, ketika misalnya kiper lawan itu tampilnya luar biasa. Pengalaman seperti melawan Kopi Verde ini harus diperhatikan lawan Austria. Karena Austria ini juga selain dikenal punya pertahanan yang rapi, mainnya juga fighting spiritnya tinggi. Nah, itu kemarin kan terbukti ketika lawan Aljazair. Siapa sangka Austria bakal menang di akhir. Bakal imbang.
0: Banyak memperkirakan juga ya.
1: Austria sudah ketika lawan Aljazair, Aljazair sudah unggul lalu disamakan 3-3. Artinya ya, semangat pola permainan Rangnick ini ya sangat menekankan kepada fighting spirit. Artinya sebelum peluit akhir berbunyi, setiap tim masih punya peluang yang sama. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh Spanyol.
0: Baik. Bung Indra, kita juga akan sapa ya pendengar yang sudah bergabung di Project Gallery. Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat sore, Pak Atong.
2: Selamat sore, Mbak Safira. Selamat sore, Bung Indra Rangkuti. Beda, Horas.
1: Horas.
0: Horas.
1: Horas, Pak. Selamat sore.
0: Ya, silakan, Pak Atong.
2: Jadi, membahas Spanyol dengan Austria ya.
0: Ya.
2: Kebetulan kalau Austria kan kaptennya David Alaba mungkin tidak bisa turun ya, karena kemarin kan cedera waktu menghadapi Argentina. Jadi agak-agak rawan sedikit. Kalau kemungkinan kalau PD jelas menang Spanyol cuma ketemu dengan Kroasia nanti di tempat final baru berat. Kalau Austria kalau dihitung dari peringkat pun jauh, dari kualitas permainan pun jauh. Spanyol jelas di depan Yamin Ramal, Michael Oyarzabal
0: masih diunggulkan ya untuk Spanyol di sana ya.
2: Ferran Torres di tengah, Gabriel Febri, ya jelas diunggulkan Spanyol, tapi yang berat itu ketemu Kroasia. Kalau Portugal Kroasia yang menang, Kroasia nanti Kroasia yang berat.
0: Kita lihat nanti ya Pak Atong ya.
2: Iya, okay. Ya, itu saja Bung Indra, Mbak Safira.
0: Ya, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru. Ya, sebelum ke Bung Indra lagi, saya juga akan sapa Pak Upi di Boni. Selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Ya, silakan. Ada Bung Indra Rangkuti juga nih.
1: Selamat sore, Pak.
3: Ya, selamat sore.
0: Ya, olahraga. Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya.
3: Begini, saya mau artinya saya berikan ya, melihat dari beberapa pertandingan sebelumnya, mungkin artinya tim Eropa ini istilahnya ada plus minusnya. Ada beberapa tim Eropa yang sudah tumbang beberapa. Ya, kita bersama ya.
0: Tidak disangka-sangka akhirnya keluar dari babak 32 besar.
3: Kemasukan
0: unggul ya, negara-negara besar
3: diunggulkan ya. Tapi itu tiba-tiba tumban di tengah jalan ya, di sini punya kalau kita Spanyol dari trekornya memang artinya menjanjikan untuk Spanyol ini mungkin mau ya mau dibandingkan dengan mungkin artinya sedikit di bawah Perancis tapi mungkin setelahnya mau disandingkan dengan Perancis ini di daerah Eropa ini. Gue tambah artinya pertandingannya jam berapa Mbak?
0: Pertandingannya nanti jam 2 Pak untuk Spanyol dengan Austria ya.
3: Jam 2 dini hari. Sepanjang hari besok. Iya. Jadwalnya apa aja Mbak?
0: Besok ada Spanyol dengan Austria di jam 2 pagi, kemudian Portugal dan Kroasia di jam 6 Pak. Pak Upi.
3: Oh iya.
0: Nantikan ya di Pro 3 RRI.
3: Oke.
0: Baik.
3: Terima kasih Mbak.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Salam olahraga Pak Upi di Bone ya. Ada dua pendengar tadi Pak Atong Pekanbaru dan juga Pak Upi di Bone. Saya juga masih nantikan Anda untuk bergabung. Silakan 0213523172. 0213844545. Nah, Bung Indra, dari pendengar tadi ya, bagaimana tanggapan Anda tentang optimisme mereka terhadap tim-tim Eropa di Piala Dunia? Karena memang ada dua nama besar yang sempat gugur ya, ada Jerman dan juga Belanda. Ya, ini cukup mengagetkan juga ya. Ini bagaimana, Bu?
1: Ya, Piala Dunia ini adalah, apalagi kalau sudah memasuki babak gugur ya, ini adalah pentas penuh drama. Artinya, hitung-hitungan di atas kertas ini tidak bisa menjadi
0: pengaruh juga
1: utama.
0: Ya, tidak bisa diprediksi juga.
1: Ya, benar. Ya, kalau ya, siapa sangka kemarin Jerman akhirnya harus tumbang oleh Paraguay. Nah, Belanda Maroko oke lah, mungkin 50-50 kekuatannya kemarin ya, Belanda Maroko, karena secara prestasi juga Maroko cukup bagus ya Piala Dunia 2022 dengan lolos ke semifinal ya. Nah, tapi sekali lagi sama dalam ketika sudah masuk babak 32 besar, tim yang punya ketahanan mental dan ini yang paling penting faktor luck. Itulah yang
0: siapa yang tahu lucknya ke mana ya?
1: Hari kemarin kan sudah jadi bukti. Yeah. Ya siapa sangka? Itu ya dia. Akhirnya Senegal harus pulang dengan air mata ya kan? Padahal sudah jauh unggul. Demikian juga Inggris yang harus banting pulang ya untuk melawan Kongo. Nah artinya memang pada Piala Dunia babak gugur ini sekali lagi saya tekankan taktik pelatih dan kesiapan tim itu yang menentukan.
0: Dan faktor luck juga ya.
1: Jadi tadi ya. Iya, karena yang pasti pada babak 32 besar ini kan setiap tim ingin menunjukkan yang terbaik. Termasuk juga mungkin negara-negara yang mungkin selama ini bukan kekuatan sepak bola utama.
0: Iya.
1: Mereka pasti ingin menunjukkan yang terbaik.
0: Tidak ya,
1: pada Piala Dunia ini.
0: Ya. Itu dia. Baik. Kita sapa pendengar lainnya ya. Bung Indra ada Ibu Dinda di Bogor. Selamat sore Bu Dinda.
4: Sore kembali Mbak Fira. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Ada Bung Indra Rangkuti.
1: Salam olahraga jaya.
0: Di ujung telepon juga.
4: Bung Indra Rangkuti. Salam olahraga. Selamat sore.
1: Salam olahraga jaya. Salam dari Medan untuk Ibu di Bogor.
4: Salam balik dari Bogor. Makin deg-deg plus nih Mbak Fira dan Bung Indra.
0: Semakin menegangkan ya Bu Dinda.
4: Semakin iya deg-deg plus gitu ya. Jadi prediksi demi prediksi ternyata ya memang itulah bola bulat gitu ya Bung Indra. Jadi untuk kemarin sebentar. Inggris Kongo prediksi skornya tuh tepat tapi ternyata yang menang Inggris.
0: Meleset sedikit. Skornya sudah benar tapi ternyata bukan yang diunggulkan Bu Dinda ya.
4: Betul. Nah, sekarang yang keunggulan sekarang Spanyol lah pastinya.
0: Ya, jadi menjagokan siapa antara Spanyol dan Austria?
4: Ya, Spanyol.
0: Spanyol ya.
4: Ya.
0: Kira-kira meleset lagi nggak nih Bu Dinda? Gimana nih?
4: Ya begitulah namanya prediksi.
0: Namanya
4: ya
0: juga prediksi.
4: Mbak Mira dan Bung Indra ya, kadang okay, yang kita gagalkan, yang kita unggulkan itu meleset gitu ya, tapi senang kok.
0: Ya tetap membawa euforia ya. Terima kasih Bu
1: Dinda.
0: Baik. Bung Indra, sebelum kita lanjutkan, kita akan jeda terlebih dahulu. Ada informasi sekilas ya dari Ruang Gekipar.

0: tim nasional Swiss akan menghadapi Aljazair dalam pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Kanada, Jumat waktu Indonesia Barat, yang akan menjadi arena adu taktik pelatih Murat Yakin dan Vladimir Petkovic. Swiss datang ke fase gugur dengan kepercayaan diri tinggi setelah mampu melewati fase grup tanpa kekalahan, alias dua kali menang dan sekali imbang. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Masih kita akan lanjutkan ya tentang tim Eropa di 32 besar Piala Dunia 2026 bersama dengan pengamat sepak bola Bung Indra Rangkuti. Bung Indra masih bersama kami ya?
3: Masih, Mbak.
2: Iya, tadi beberapa pendengar menjagokan Spanyol, lagi-lagi Spanyol. Ini bagaimana menurut Anda? Apakah tim ini bisa memenuhi ekspektasi dari para penonton?
3: Ya, saya kira kalau dari melihat permainan mereka sudah pada grafik yang meningkat ya.
2: Iya.
3: Dari awalnya ditahan imbang, apa namanya ya, 0-0 itu, kemudian menang bangkit di pertandingan kedua, menang lawan Arab Saudi, dan yang terakhir menang melawan Uruguay, kan begitu. Nah, tapi ini sekali lagi, di babak 32 besar ini, kembali kesiapan taktik dan strategi, apalagi ya ini juga ada kemungkinan kan Victor Munoz tidak bisa tampil setelah di penyisian tidak bisa main akibat cedera. Tapi tentunya juga ini akan memusingkan De La Fuente. Siapa yang akan dimainkan? Munoz atau Baena? Sementara Baena sudah terbukti pertandingan melawan Uruguay dia bikin gol. Tentunya ini kan jangan menjadi
2: harus, ya.
3: Ya, jangan menjadi blunder tentunya. Walaupun performa di klub pada musim lalu Munoz jauh lebih baik daripada Baena. Tapi tentunya di sini yang paling siap lah yang akan dimainkan.
2: Baik.
3: Itu saya kira.
2: Baik, kita bergeser ya ke Portugal dan juga Kroasia. Portugal punya kedalaman lini serang yang luar biasa ya Bung Indra, kita tahu. Sementara Kroasia juga bisa dikatakan definisi dari turnamen yang lini tengahnya sangat matang. Nah, di laga adu kuat sesama raksasa Eropa ini, apakah kestabilan lini tengah Kroasia bisa ini meredam dari sayapnya Portugal?
3: Saya kira ini kembali ke kalau secara teknis lini tengah mereka ini tidak jauh berbeda sebenarnya ya. Lini tengahnya Kroasia ini ya. Apalagi dua-dua tim ini kan baik Kroasia maupun pemimpinnya Karisma. Ya, Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Nah, cuma sekarang yang menjadi pertanyaan yang paling pokok adalah pada pertandingan ini, ya, Portugal dan Kroasia ini sangat bergantung kepada motivasi, arahan dari Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Jika pertandingan sampai kepada babak perpanjangan waktu, bahkan adu penalti, apakah fisik kedua pemain yang sudah berumur 40 tahun ini siap atau tidak?
2: Itulah yang menjadi faktor kunci juga ya.
3: Karena pusat serangan Kroasia dan Portugal itu adalah di dua pemain ini kan, Modric dan Cristiano Ronaldo. Apalagi ini adalah kemungkinan besar sudah bisa dipastikan Piala Dunia terakhir mereka kan. Jadi sebenarnya kalau saya lebih menanti siapa yang akan menjalani The Last Dance pada besok pagi.
2: Kita nantikan ya Bung Indra, siapa yang bisa menunjukkan performa terbaik.
3: Apalagi keduanya kan juga sebenarnya mantan rekan setim ya. Mereka pernah bareng di Real Madrid dari 2012 sampai dengan 2018.
2: Ya, baik. Itu, Mbak. Nah, berbicara soal adu kuat di tim Eropa, faktor mental di fase gugur ini kan cukup krusial ya Bung Indra. Austria dan Kroasia ini sama-sama lolos dengan status runner up di grup yang harus berjuang sampai menit-menit terakhir. Apakah modal ini juga cukup ya untuk membuat mental bertanding mereka lebih siap daripada Spanyol yang melaju lebih mulus? Bisa dikatakan seperti itu ya.
3: Saya kira ini itu satu modal ya. Artinya mereka sudah melalui sebuah perjuangan yang tanda kutip ya, nyaris tidak lolos ke babak gugur ya, tapi akhirnya mereka bisa mengakhiri dengan lolos otomatis. Ya, awalnya kan banyak memprediksi walaupun lolos baik Kroasia maupun Austria ini kan akan lolos dengan status juara 3 terbaik kan, seperti itu. Tapi ternyata hingga mereka lolos sebagai runner up, artinya mental pemain itu sudah jauh lebih teruji ya untuk menghadapi apa namanya. Tapi Spanyol juga nggak bisa disepelekan ya, di saat seluruh dunia tanda kutip membuli mereka karena bisa ditahan imbang 0-0 oleh Tanjung Verde, Copa Verde ya. Tapi mereka bisa bangkit di dua pertandingan berikutnya. Betul. Ini juga artinya secara mental mereka juga punya motivasi untuk menunjukkan bahwa mereka berstatus juara Piala Eropa tahun 2024. Tentunya juga mereka ingin membuktikan di event Piala Dunia mereka punya kesempatan ya untuk bisa menjadi yang terbaik.
2: Baik.
3: Itu saya kira.
2: Oke, Bung Indra, kita undang pendengar kembali ya untuk bergabung interaktif. Silakan 0213523172, 0213844545, 0213862375, dan 0213866712. Nah, Bung Indra, pemenang dari kedua laga adu kuat ini ya akan langsung saling bentrok di babak 16 besar nantinya di Dallas. Menurut Anda secara objektif ya, siapa dua tim Eropa yang paling punya apa peluang lebih besar ataupun bisa dikatakan napas panjang ya untuk lolos dari jalur neraka ini bisa dikatakan?
3: Kalau dari segi peluang, saya kira kalau untuk pada laga Spanyol melawan Austria, mungkin Spanyol sedikit lebih sedikit lebih diunggulkan lah ya. Demikian juga dengan Portugal yang mungkin sedikit lebih diunggulkan karena ya atas Kroasia. Nah, saya kira laga Spanyol dan Portugal ini akan menarik ini ketika bertemu di babak 16 besar, andai kata bertemu, karena dua negara ini adalah dua negara tetangga, ya, dan dua negara ini bakal jadi tuan rumah di pertandingan yang berikutnya bersama dengan Maroko kan. Okay. Nah, artinya ya, tapi ini kembalilah ya, kembali kita lihat kembali kesiapan mental kedua tim.
2: Okay.
3: Ya, hitung-hitungan di atas kertas. Ya, saya selalu ditanya, kenapa tidak bisa? Saya kira ini sekali lagi keunggulan teknis, ya.
2: Baik.
3: Itu penting, tapi kesiapan mental jauh lebih penting.
2: Okay.
3: Bisa kita lihat kemarin adu penalti, siapa sangka akhirnya Belanda tumbang, Jerman tumbang.
2: Cukup mengagetkan juga ya dari netizen-netizen ini.
3: Ya, cukup mengagetkan.
2: Okay. Baik, kita tahan dulu, Bung Indra. Ada Pak Roni di Jakarta yang sudah bergabung kita sapa ya.
3: Silakan,
2: Pak Roni, selamat sore.
4: Selamat sore, Mbak.
2: Salam olahraga.
4: Pak Indra.
2: Iya, silakan.
3: Ya, selamat sore, Mbak Pak.
4: Saya kira Spanyol akan melewati lawannya lebih mudah kali, Mbak. Karena nggak bagus ini untuk Austrianya. Dan mungkin Spanyol 2-0 kali, Mbak.
2: 2-0 untuk Spanyol ya.
4: Dengan Portugal Kroasia sepertinya ini amat, Mbak. Sepertinya ini nol sampai akhir, kayaknya penalti ya, Mbak.
2: Ya, dengan Portugal ya.
4: Terima kasih, Mbak.
2: Oke, baik. Terima kasih, Pak Roni di Jakarta. Saya sapa pendengar lain, ada Pak Daniel di Sorong. Selamat sore, Pak Daniel.
5: Selamat sore.
2: Salam olahraga, Pak Daniel.
5: Salam olahraga.
2: Ada Bung Indra Rangkuti. Iya, betul.
5: Bung Indra Rangkuti, salam olahraga.
3: Bisa, salam olahraga ya, dari Medan untuk Bapak di Papua.
5: Ya.
2: Ya. Bagaimana?
5: Ini menurut saya. Portugal dengan ini jam berapa ya, Mbak?
2: Portugal dengan Kroasia, Bapak, di jam 6 pagi besok ya di Pro 3. Disiarkan juga.
3: Ya. Jadi, jam 6 pagi waktu Indonesia Barat.
2: Iya.
5: Kalau Portugal ketemu Spanyol itu lebih bagus, sudah kita lihat permainan cantik itu menurut saya.
2: Oke. Okay. Ya. Jadi prediksinya gimana nih, Pak Daniel?
5: Mungkin untuk Cristiano Ronaldo bahwa dia dibully banyak orang di seluruh dunia. Padahal itu dia pemain paling top itu. Dia akan kalahkan, ini dimasuk ketemu dengan Spanyol dan mereka akan bertemu. Itu menurut saya. Okay. Karena itu permainan, kalau di Eropa yang permainan cantik cuma Prancis dan Spanyol dan Portugal. Itu menurut saya. Jadi Portugal akan menang lawan Kroasia dan masuk ketemu Spanyol.
2: Oh, jadi harapannya seperti itu ya?
5: Spanyol juga.
2: Oke.
5: Ya, begitu. Terima kasih.
2: Terima kasih, Pak Daniel di Sorong. Nah, sudah ada beberapa prediksi-prediksi yang disampaikan oleh pendengar Pro 3. Mungkin kalau dari Bung Indra sendiri boleh menyampaikan prediksinya juga, skor akhir atau persentase peluang untuk laga Spanyol Austria dan juga Portugal Kroasia, Bung Indra?
3: Ya, untuk Spanyol dengan Austria, saya prediksi Spanyol sedikit di atas angin ya. Saya prediksi 60-40 lah peluang Spanyol. Ya, sedangkan untuk Portugal dengan Kroasia ini laga ketat, tapi dengan kematangan kuat dan juga meratanya lini meratanya kekuatan pemain, saya kira skornya bisa 5-5-4-5 lah peluangnya. Ya, nah, tapi ini juga akan menjadi sebuah kalau dikatakan juga misalnya Ronaldo banyak mengatakan kurang meyakinkan kan begini, tapi saya harus angkat topik pada Ronaldo, Pak.
2: Ya? Karena umurnya juga sudah cukup senior ya.
3: Umur sudah di atas 40. Walaupun belum memecahkan rekor pemain tertua ya, yang yang mencetak gol karena rekor terkuat itu masih milik Roger Milla di umur 42 tahun pada Piala Dunia 94. Tapi Ronaldo membuktikan konsistensi. Jadi Ronaldo kan mencetak sebuah rekor di Piala Dunia 2026 ini sebagai pemain yang pertama yang bisa mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia secara berturut-turut. Nah, jadi dia Ronaldo dengan Messi ini kan sama-sama 6 kali ikut Piala Dunia. Tetapi Messi pada Piala Dunia 2010 tidak pernah mencetak gol. Tidak mencetak gol. Sedangkan Ronaldo ya tetap rutin minimal 1 gol pada setiap Piala Dunia.
2: Jadi
3: artinya
2: kalau
3: konsistensi ini juga
2: melawan nanti kalau melawan Portugal dengan Kroasia bagaimana prediksinya?
3: Ya prediksi saya prediksikan mungkin ya Portugal akan unggul tipis ini Mbak.
2: Oh.
3: Ya atas Kroasia.
2: Tidak terlalu signifikan
3: akan unggul
2: berbeda
3: tipis
2: dengan Spanyol.
3: Iya, akan unggul tipis kan apalagi secara teknis juga ya mereka ini juga sudah saling mengenal ya seperti saya katakan tadi.
2: Okay.
3: Ya, 6 tahun kebersamaan Ronaldo dengan Modric di Real Madrid. Demikian pula sekarang. Ya, kebersamaan Ronaldo dengan Rafael Leao di AC Milan musim lalu.
2: Okay.
3: Ya, keduanya ya merupakan kunci serangan AC Milan. Nah, ini menarik ini menyaksikan duel-duel pertandingan antara rekan-rekan yang sudah saling memahami isi hati masing-masing.
2: Baik, menarik ya. Akan kita nantikan bagaimana laga antara tim-tim Eropa ini besok. Kita akan tahu bagaimana prediksinya. Terima kasih Bung Indra atas analisanya dan
3: sama-sama
2: juga waktunya sore ini dari Pro 3. Selamat sore, salam olahraga.
3: Selamat sore dan salam olahraga jaya, Mbak.
2: Demikian pendengar pengamat sepak bola Indra Rangkuti. Kita akan jelang warta berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan melaksanakan sholat yang ikhlas dan husu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan karyawan-karyawati LPP RRI Tual, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk umat muslim di wilayah kota Tual, kota Langgur. Semoga amal ibadah yang dijalankan selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di malam Jumat ini, ya semoga amal ibadah dan pelaksanaan sholat atau ibadah-ibadah sunnah maupun wajib dilaksanakan pada malam ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: RRI Tual.

0: pukul 18.30 waktu Indonesia Timur.
1: Gerakan wajib belajar satu tahun prasekolah sebagai langkah awal mewujudkan.
0: Selamat malam saudara. Radio Republik Indonesia Somlaki dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Kamis 2 Juli 2026. Sebelumnya

0: Saudara, masyarakat diminta memelihara berbagai peralatan milik BMKG yang ditempatkan di sejumlah titik. Permintaan itu disampaikan Deputi Bidang Geofisika Nelly Florida Riyama sehubungan penempatan sejumlah peralatan BMKG yang nantinya digunakan untuk berbagai keperluan seperti line detektor untuk petir, warning receiver system atau WERS maupun sejumlah peralatan observasi lainnya yang bakal digunakan untuk kepentingan observasi. Karena itu pemeliharaan peralatan tersebut dinilai sangat penting sehingga dapat digunakan sesuai manfaatnya. Karena jika peralatan tersebut hilang atau rusak, maka tidak dapat difungsikan lagi sebagaimana peruntukannya.
1: Dan di sini juga kita punya banyak sekali alat observasi, observasi terkait dengan cuaca dan juga hidrologi yang beroperasi di wilayah ini.
0: Meski kegiatan yang diselenggarakan di Desa Lauran itu hanya sehari, namun diharapkan dapat membawa manfaat yang lebih besar, di mana peserta diharapkan nantinya dapat mensosialisasikan minimal kepada anggota keluarga maupun kepada kaum kerabat, sehingga mereka juga dapat memahami pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana, termasuk dapat mengakses informasi melalui sumber-sumber yang dapat dipercaya. Dengan sosialisasi yang dilakukan, maka dirinya optimis dampak yang ditimbulkan bencana nantinya dapat dieliminir. Saudara, Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani pimpin upacara peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-80 di pelataran Mapolres Kepulauan Tanimbar Rabu kemarin. Upacara peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-80 ini dirangkaikan dengan pengucapan Tribarta sebagai bentuk penetapan komitmen insan Bayangkara. Selain itu, momen sakral ini juga diwarnai pemberian piagam lencana yang merupakan penghargaan Presiden Republik Indonesia. Lencana ini diberikan kepada dua personil Polres Kepulauan Tanimbar atas dedikasi dan kesetiaannya dalam melaksanakan tugasnya tanpa cacat. Peringatan hari ulang tahun Bayangkara kali ini mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema tersebut menjadi momentum refleksi atas perjalanan 8 dekade kepolisian negara Republik Indonesia dalam negeri serta menjalankan tugas pokok pemeliharaan Kamtibmas, menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Dalam amanat Kapolda Maluku, Kapolres juga menekankan tentang pentingnya merawat keberagaman, adat istiadat, budaya dan kepercayaan di wilayah Maluku, khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang harmonis dalam landasan toleransi serta sistem Pela Gandong. Ia juga menyampaikan rasa syukur atas situasi keamanan di Maluku saat ini yang berada dalam situasi aman dan kondusif dan terkendali karena sinergitas yang kuat antara pemerintah daerah, TNI, Polri, aparat penegak hukum juga seluruh tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Memasuki usia ke-80, momen ini dijadikan momen penting untuk terus membenahi diri, memperkuat kualitas pelayanan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat. Hal ini juga selaras dengan semangat lokal yang diusung Maluku terus bikin baik, Basudara terus bikin baik.
2: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Saung Melaki.
0: Saudara, Bumda PAU Tanimbar ajak pemerintah desa Alusi Baja sukseskan gerakan wajib belajar 1 tahun prasekolah. Usia dini merupakan fase yang sangat penting bagi tubuh kembang seorang anak, di mana dalam fase tersebut anak perlu memperoleh simulasi yang dapat mengoptimalkan kemampuan, dan itu dimulai dari fondasi pendidikan anak usia dini. Wajib belajar 1 tahun pendidikan prasekolah

0: yang merupakan bagian dari program prioritas pemerintah, yaitu wajib belajar 13 tahun untuk memastikan setiap anak Indonesia dapat memperoleh PAUD yang bermutu melalui penguatan tata kelola sebelumnya memasuki jenjang SD. Demikian disampaikan Bunda PAUD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Nyonya Siren Aja Warisa, Selasa tanggal 30 Juni 2026 saat membuka kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Desa Alusi Bajas, Kecamatan Kromomolin. Sekaligus dalam kesempatan itu, dirinya mengajak pemerintah Desa Alusi Bajas, lembaga kemasyarakatan dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama sukseskan gerakan wajib belajar 1 tahun prasekolah sebagai langkah awal mewujudkan generasi Kepulauan Tanimbar yang cerdas, sehat, berkarakter dan siap memasuki jenjang pendidikan dasar menuju Indonesia Emas.
1: Pada kesempatan ini juga, sebagai Bunda PAUD, saya mengajak pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, dan basudara semua, mari bersama kita sukseskan gerakan wajib belajar 1 tahun prasekolah sebagai langkah awal mewujudkan generasi Kepulauan Tanimbar yang cerdas, sehat, berkarakter, dan siap memasuki jenjang pendidikan dasar menuju Indonesia Emas 2045.
0: Selain ajakan yang sudah disampaikan, Seren juga minta agar orang tua untuk segera daftarkan anak usia dini ke kesatuan PAUD terdekat dan berikan mereka kesempatan terbaik untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Dengan kebersamaan dan kepedulian seluruh masyarakat, mari kita wujudkan masa Kepulauan Tanimbar yang lebih baik. Semoga dengan ajakan ini dapat memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat, khususnya dalam menciptakan keluarga yang harmonis, aman, dan sejahtera, terutama anak usia dini. Pemda Alusi Bajas mendukung kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Desa Alusi Bajas, Kecamatan Kormomolin, Selasa, tanggal 30 Juni 2006, mendapat respon positif serta dukungan dari pemerintah desa setempat sebab kekerasan terhadap perempuan masih selalu saja terjadi. Kepala Desa Alusi Bajas, Kecamatan Kermulin, Markus Simon Lalamafu, kepada RRI mengatakan, dengan adanya sosialisasi tersebut, dirinya merespon dengan baik sebab masih banyak masyarakat dalam hal ini, kaum perempuan masih ada dalam kondisi kekerasan yang diperlakukan oleh prasuami. Dengan demikian, materi yang telah diberikan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Kepedulian Anak Kabupaten Kepulauan Tanimbar sangat menentu. Namun pihak pemerintah desa masih membutuhkan banyak pikiran dan sentuhan. Sebab dengan adanya program Bupati dan Wakil Bupati Tanimbar untuk RT Mandiri, sudah tentu pemerintah desa akan meneruskannya kepada masyarakat melalui setiap RT.
2: Terkait dengan sosialisasi kekerasan terhadap perempuan, kami sangat respon baik. Kenapa? Karena memang banyak masyarakat yang masih ada dalam kondisi yang sama. Memang luar biasa sekali materi yang dibawakan oleh Ibu Kadis yang mana menyentuh. Namun di sini sudah barang tentu kami juga masih membutuhkan banyak-banyak pikiran dan juga sentuhan itu.
0: Untuk itu, dirinya meminta kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk tidak sebatas memberikan sosialisasi saat ini, namun dipandang perlu dilakukan dalam waktu-waktu yang tidak terlalu lama, sehingga masyarakat lebih paham dan dapat menerapkannya di dalam keluarga, sehingga kekerasan terhadap perempuan dapat dibatasi. Saudara, sekolah berstandar internasional siap dibangun di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hal ini salah satu dari 9 komitmen. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berkomitmen untuk memajukan sektor pendidikan, langsung dibuktikan oleh Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana Cihar Ratuanak, pada Selasa 30 Juni 2026. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana Ratuanak, melakukan audiensi strategis dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta. Pada kunjungan tersebut, Wakil Bupati didampingi Kepala Balai Jaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku, Dr. L.A. Mansur, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Kemasyarakatan, Staf Ahli Hukum Politik dan Pemerintahan, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar menegaskan langkah tersebut merupakan bentuk aksi nyata menjemput bola demi masa depan anak-anak di bumi Duang Lolat. Hal ini tidak bisa hanya menunggu. Untuk itu pemerintah daerah datang langsung ke pusat untuk memastikan anak-anak di bumi Duang Lolat mendapat hak pendidikan yang sama dengan daerah lain. Sehingga 9 komitmen ini adalah membuktikan negara hadir untuk Tanimbar. Pemda membuktikan negara hadir untuk Tanimbar. Pemda Kepulauan Tanimbar akan bergerak cepat untuk menindaklanjuti syarat administrasi terkait hibah lahan, menindaklanjuti syarat administrasi sebesar 10 hektar lahan sebesar 10 hektar agar mega proyek sekolah berstandar internasional dapat segera terrealisasi. Dalam pertemuan yang insentif membuahkan 9 poin komitmen strategis dan Kemendik Dasmen yang siap memberikan angin segar kepada Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yakni bantuan sarana prasarana, pemenuhan dan rehabilitasi sarana, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, pembelajaran percepatan digitalisasi di satuan pendidikan di Tanimbar, revitalisasi pembelajaran, penyesuaian kurikulum dan metode belajar, bantuan sekolah belum berlistrik, pemasangan PLTS sepersen pemasang pembangkit listrik tenaga surya, perluasan jaringan internet, sekolah nasional strategis dan sekolah berstandar internasional.

saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Somlaki untuk edisi hari ini Kamis 2 Juli 2026. Sebelum berpisah, kami akan menyampaikan topik-topik berita utama. Masyarakat diminta memelihara berbagai peralatan milik BMKG yang ditempatkan di sejumlah titik. Bumda PAUD Tanimbar ajak pemerintah desa Alusi Batjas sukseskan gerakan wajib belajar 1 tahun prasekolah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Raffi menyampaikan terima kasih, sayonara, dan selamat malam.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
4: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
6: Selamat malam pendengar setia Irisom lagi dimanapun Anda berada. Waktu terus berlalu pendengar. Di studio kami sudah 59 menit berlalu dari pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Kita jelang warta berita dari RRI Ritual jam 19.00 waktu Indonesia Timur.

Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tual di edisi siar Kamis 2 Juli 2026.

0: Kita ikuti Warta Berita RRI Tual.
1: Hawiya Rekeriver lokal masyarakat Kei yang selama ini menjadi simbol perlindungan hak adat dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan menuju penetapan sebagai warisan budaya tak benda Provinsi Maluku tahun 2026. Pemerintah terus memperkuat upaya penataan ruang laut sebagai salah satu fondasi utama dalam mewujudkan ekonomi biru di Indonesia. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini, edisi Kamis 2 Juli 2026, yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tuti Lontor, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: HWR, kearifan lokal masyarakat Kei yang selama ini menjadi simbol perlindungan hak adat dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan menuju penetapan sebagai warisan budaya tak benda Provinsi Maluku tahun 2026. Karya budaya tersebut menjadi usulan pertama dari Kabupaten Maluku Tenggara yang disidangkan setelah melalui tahapan kurasi oleh tim penilai Rabu kemarin. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Budi Tofi mengatakan, HWR merupakan satu dari 6 karya budaya yang diajukan untuk memperoleh pengakuan sebagai warisan budaya tak benda. HWR berasal dari bahasa Kei yang berarti tanda atau larangan dan dikenal luas sebagai sasi adat masyarakat Kei. Simbol tersebut digunakan untuk menandai hak kepemilikan seseorang atau kelompok atas wilayah, benda maupun sumber daya alam yang tidak boleh dimasuki, diganggu atau diambil tanpa izin.
1: Ya, hari ini dari Kabupaten Maluku Tenggara berkesempatan untuk mempresentasikan pada sidang penetapan warisan budaya tak benda HWR yang kami ajukan dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara. HWR ini melambangkan satu falsafah Kei yang berbunyi Hirani Tupu Ini Itdin Fudin, ini terkait dengan status kepemilikan. Semoga apa yang kita buat di sidangkan ini dapat diterima untuk mengangkat citra kebudayaan daerah, citra kebudayaan adat Maluku Tenggara secara nasional maupun internasional yang kita bisa banggakan sebagai warisan budaya terbenda, peninggalan leluhur yang terus lestari dan terus dipegang oleh semua kalangan masyarakat adat di Kepulauan Kei.
0: Menurut Tofi, HWR memiliki makna yang mendalam karena dapat ditinjau dari berbagai perspektif, mulai dari budaya, antropologi, sosiologi, hingga ekologi. Dari sisi budaya, HWR berakar pada hukum adat leluhur Ngabal yang mengatur kepemilikan, sementara dari sisi sosial, berfungsi menjaga ketertiban dan mencegah sengketa hak atas tanah maupun sumber daya alam. Tofi menambahkan HWR juga mengandung nilai konservasi lingkungan yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat Kei. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap usulan HWR dapat diterima dan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda untuk memperkuat identitas budaya masyarakat Kei. Selain HWR, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan usulan karya budaya lainnya, yakni bahasa Kei, VVU Eva, Renin, Hukum Adat Larhul Ngabal, Werwarat, dan Yelim untuk mengikuti tahapan penetapan berikutnya. Memperingati Hari Kelautan, pemerintah terus memperkuat upaya penataan ruang laut sebagai salah satu fondasi utama dalam mewujudkan ekonomi biru di Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut bagi pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan agar tetap lestari. Dalam sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan yang dibacakan Dia Irawati, disampaikan bahwa penataan ruang laut berbasis karbon biru bertujuan mendukung pembangunan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Penataan ruang laut dinilai penting karena aktivitas pemanfaatan ruang laut terus meningkat dan perlu diatur secara baik agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun konflik pemanfaatan.
2: Masyarakat Kei juga sudah ratusan tahun mengenal tradisi saksi, sebuah sistem kearifan lokal yang luar biasa di mana laut diistirahatkan agar alam memulihkan diri. Untuk mencapai tujuan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir, maka dalam penata kelolaan area lamun, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam penataan ruang laut. Kami membutuhkan masukan dan kerjasama yang baik dan sinergis dari pemerintah daerah, masyarakat adat, nelayan, akademisi, pelaku usaha, dan semua pihak termasuk swasta.
0: Pemerintah juga mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan ruang laut seperti keterbatasan sistem pengawasan, meningkatnya tekanan pembangunan ekonomi serta masih terbatasnya data dan metode pengukuran karbon biru. Karena itu dibutuhkan kerjasama berbagai pihak untuk memperkuat pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui peringatan Hari Kelautan tahun ini, masyarakat diajak untuk semakin peduli terhadap kelestarian laut sebagai sumber kehidupan. Dengan menerapkan konsep ekonomi biru, pemanfaatan sumber daya laut diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem bagi generasi mendatang. Sementara itu, peringatan Hari Kelautan yang jatuh setiap 2 Juli menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian laut Indonesia. Salah satu alumni mahasiswa Politeknik Perikanan Jihan Mawar mengajak masyarakat khususnya generasi muda di Kepulauan Kei untuk semakin mencintai dan menjaga kekayaan laut yang dimiliki. Jihan mengaku bangga menjadi bagian dari masyarakat Kepulauan Kei yang dikenal memiliki laut dan pantai yang indah. Menurutnya, keindahan alam tersebut merupakan anugerah yang harus dijaga bersama agar tetap lestari dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang.
3: Indonesia ini kan memiliki kurang lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di seluruh perairan Indonesia. Dan tantangan utama itu sih menurutku semua perairan Indonesia tidak terjamah oleh warga asli. Bahkan kebanyakan itu kapal-kapal dari negara asing malah lebih dulu menjamahnya. Nah, ini jadi perhatian khusus agar pemerintah bisa mengatasi. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, itu kembali lagi ke pemerintah. Sebelum ini kan pernah kecurian-kecurian seperti itu. Kalau menurutku peningkatan dan perketat lagi deh penjagaan di teritorial Indonesia.
0: Ia juga mengingatkan Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau, namun masih terdapat sejumlah pulau yang belum banyak dijangkau masyarakat Indonesia dan justru dimanfaatkan oleh pihak asing. Karena itu, Jihan berharap pemerintah semakin memperketat pengawasan dan penjagaan wilayah laut Indonesia demi menjaga kedaulatan serta melindungi sumber daya kelautan. Dalam momentum Hari Kelautan, Jihan menilai kesadaran masyarakat terhadap lingkungan pesisir perlu terus ditingkatkan. Menurutnya, menjaga keberhasilan pantai, maksud kami menjaga kebersihan pantai dan laut merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah atau instansi terkait.
3: Basic ya kak, bahkan semua orang bakal jawab gak boleh buang sampah ke laut ya kan, gak boleh, kita harus menjaga kebersihan. Terus ini kak, ini penting nih kak, bukan hanya untuk sampah tetapi para nelayan pun kalau bisa mengambil ikan dengan cara yang tidak ilegal, misal bom ikan itu kan, ikan mereka dapatkan tetapi mereka juga merusak terumbu karang. Nah, disitu yang harus kita perhatian.
0: Jihan berharap anak-anak di Kepulauan Kei tumbuh dengan rasa cinta terhadap laut dan pantai sejak usia dini. Ia mengajak mereka membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan pesisir, serta melindungi terumbu karang agar tetap asri sebagai warisan alam yang berharga bagi masa depan. Kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara menunjukkan perkembangan yang semakin baik dalam beberapa tahun terakhir. Seiring penguatan fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah pemerintah daerah, menilai ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang terus ditingkatkan menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Handobun mengatakan perbaikan kondisi kesehatan masyarakat terlihat dari semakin kuatnya dukungan layanan kesehatan yang dimiliki daerah. Saat ini pelayanan kesehatan di Maluku Tenggara didukung oleh 21 pusat kesehatan masyarakat, 2 rumah sakit milik pemerintah, dan 1 rumah sakit swasta. Keberadaan fasilitas kesehatan tersebut menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan apabila dimanfaatkan secara maksimal.
4: Kondisi kesehatan di Maluku Tenggara, kalau saya boleh bilang, alhamdulillah ada perbaikan-perbaikan. Baik di 21 puskesmas yang ada, maupun juga rumah sakit pemerintah ada 2 dan swasta ada 1. Artinya, kalau kita maksimalkan kondisi itu, berarti Maluku Tenggara harusnya kesehatannya baik-baik saja, harusnya. Perlu juga saya sampaikan bahwa peningkatan derajat kesehatan masyarakat ini merupakan salah satu fondasi utama bagi bangsa ini. Kenapa mendapat prioritas pendidikan dan kesehatan ini yang mendapat prioritas utama di negara ini untuk diperhatikan.
0: Handel pun menegaskan peningkatan derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu landasan utama pembangunan bangsa yang harus mendapatkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Sektor kesehatan bersama pendidikan menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia. Untuk memperkuat upaya tersebut, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menjalin kerjasama dengan Universitas Erlangga dan Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan. Kolaborasi itu sebagai langkah strategis untuk mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan di daerah yang masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan dan tim dokter Universitas Erlangga yang telah memberikan perhatian kepada Maluku Tenggara. Ia berharap kerjasama tersebut dapat menghasilkan berbagai program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara memfokuskan arah pembangunan kepada penguatan akses dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disampaikan secara tegas oleh Kepala Bapelitbangda Klemen Velafubun, dikatakan dengan memperdayakan semua unsur di daerah serta ditunjang dengan akses yang baik, maka pembangunan daerah bisa ditingkatkan ke arah yang lebih baik.
5: Dalam arah perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Maluku Tenggara, untuk pembangunan kita 5 tahun ke depan, prioritas ada pada beberapa yang lebih khusus. Terutama kita penguatan akses, terutama pada wilayah-wilayah yang besar, yang beberapa wilayah aksesnya belum terhubung secara baik, kita harus fokus untuk itu. Kemudian kita pemberdayaan ekonomi. Ya, kita punya potensi luar biasa, ada di perikanan kita, ada di pertanian dan perkebunan kita, ada di pariwisata kita. Maka kita harus fokus pada sektor-sektor yang berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi.
0: Velafubun juga menambahkan, tata kelola juga menjadi fokus selain pendidikan dan kesehatan sebagai komitmen dasar pemerintah daerah. Hal ini diterapkan dengan cara berkolaborasi agar semuanya berjalan seimbang dan seirama demi memajukan Kabupaten Maluku Tenggara yang lebih baik ke depannya. Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur sipil negara di Kabupaten Maluku Tenggara, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya pelatihan dasar bagi CPNS dan pemberian tugas belajar. Hal ini disampaikan Kepala BKPSDM Malra, Aisa Borut, kepada RRI. Dikatakan dengan pelaksanaan pelatihan dasar juga pengembangan kompetensi, diharapkan para ASN di lingkup Pemda Malra bisa lebih berkualitas dan mengembangkan kompetensi yang ada. Hal ini tentu saja berdampak bagi pelayanan publik dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
6: Untuk meningkatkan kualitas kompetensi ASN itu, kami BKPSDM sendiri melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya terkait dengan pengembangan kompetensi yaitu pelaksanaan pelatihan dasar bagi CPNS, dan kami juga terkait dengan pengembangan kompetensi adanya pemberian tugas belajar bagi beberapa PNS yang mengambil dokter spesialis, terus beberapa program studi manajemen, terus juga ada program keperawatan dan nurse sama kebidanan.
0: Borut juga menambahkan, ASN wajib selalu meningkatkan kompetensi guna menghadapi tantangan birokrasi, memberikan pelayanan publik yang prima dan beradaptasi dengan perubahan zaman yang dinamis. Dengan demikian, seorang ASN bisa mengasah kompetensi di sisi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Produk investasi di Maluku Tenggara menjadi tolak ukur dalam menciptakan masyarakat Maluku Tenggara yang mandiri dan berkeadilan menuju Maluku Tenggara hebat. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Maluku Tenggara, Martin Rahangmetan, mengatakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan visi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, yakni mewujudkan masyarakat Maluku Tenggara mandiri, cerdas, demokratis, dan berkeadilan menuju Maluku Tenggara hebat yang dijabarkan pada mewujudkan Maluku Tenggara yang mandiri guna meningkatkan produktivitas ekonomi daerah dan usaha industri, serta mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing lewat aplikasi pelayanan, sehingga pihaknya berupaya memberikan pelaku usaha melakukan proses izin secara mudah, cepat, dan transparan.
7: Sesuai dengan visi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, masyarakat Maluku Tenggara mandiri, cerdas, demokratis, dan berkeadilan menuju Maluku Tenggara hebat, visi tersebut kemudian

0: Tenggara Mandiri, di mana misi ini merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas ekonomi daerah dan usaha industri, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing.
1: Dikatakan Rahang Metan, Master Perencanaan Reformasi Birokrasi menuntut perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan profesional.

0: serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memicu konflik. Menurutnya, deklarasi damai harus menjadi titik awal untuk saling memaafkan, mengakhiri perselisihan, dan membangun kembali semangat persaudaraan.
1: Pada saat kesepakatan ini ataupun acara adatim terlaksana, mulai dari kejadian awal sampai dengan yang terakhir, terutama terhadap penegakan hukum, ya, hanya kita mohon daripada saudara semua ketua berkenan membantu katung juga pihak petugas untuk pelaksanaan terhadap restoratif justice, ada hal-hal yang perlu harus selesaikan.
0: Ia menegaskan, keamanan merupakan fondasi utama bagi pembangunan daerah, peningkatan investasi, dan menciptakan lapangan kerja di Kabupaten Kepulauan Aru. Masyarakat diminta memelihara berbagai peralatan milik BMKG yang ditempatkan di sejumlah titik. Permintaan itu disampaikan Deputi Bidang Geofisika Nelly Florida Riyama sehubungan penempatan sejumlah peralatan BMKG yang nantinya digunakan untuk berbagai keperluan yang bakal digunakan untuk kepentingan observasi. Karena itu, pemeliharaan peralatan tersebut dinilai sangat penting sehingga dapat digunakan sesuai manfaatnya. Karena jika peralatan tersebut hilang atau rusak, maka tidak dapat difungsikan lagi sebagaimana peruntukannya. Meski kegiatan yang diselenggarakan di Desa Lauran itu hanya sehari, namun diharapkan dapat membawa manfaat yang lebih besar, di mana peserta diharapkan nantinya dapat mensosialisasikan minimal kepada anggota keluarga maupun kepada kaum kerabat, sehingga mereka juga dapat memahami pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana, termasuk dapat mengakses informasi melalui sumber-sumber yang dapat dipercaya. Dengan sosialisasi yang dilakukan, maka dirinya optimis dampak yang ditimbulkan bencana nantinya dapat dieliminir. Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani pimpin upacara peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-80 di pelataran Mapolres Kepulauan Tanimbar Rabu kemarin. Upacara peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-80 ini dirangkai dengan pengucapan triprata sebagai bentuk pemantapan komitmen insan Bayangkara. Selain itu, momen sakral ini juga diwarnai pemberian piagam lencana yang merupakan penghargaan Presiden Republik Indonesia. Lencana ini diberikan kepada dua personil Polres Kepulauan Tanimbar atas dedikasi dan kesetiaannya dalam melaksanakan tugas tanpa cacat. Peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara kali ini mengusung tema 80 Tahun Mengabdi Polri untuk Masyarakat. Tema tersebut menjadi momentum refleksi atas perjalanan 8 dekade kepolisian negara Republik Indonesia. Tema ini juga menjadi penyemangat menjaga keamanan dalam negeri serta menjalankan tugas pokok memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Dalam amanat Kapolda Maluku, Kapolres juga menekankan tentang pentingnya merawat keberagaman, adat istiadat, budaya, dan kepercayaan di wilayah Maluku, khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang harmonis dalam landasan toleransi serta sistem pelah gandong. Ia juga menyampaikan rasa syukur atas situasi keamanan di Maluku saat ini yang berada dalam situasi aman, kondusif, dan terkendali karena sinergitas yang kuat antara pemerintah daerah, TNI Polri, aparat penegak hukum, juga seluruh tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Memasuki usia ke-80, momen ini dijadikan momen

penting untuk terus membenah diri, memperkuat kualitas pelayanan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat. Hal ini juga selaras dengan semangat lokal yang diusung Maluku terus bikin baik, Basudara terus bikin baik. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berkomitmen untuk memajukan sektor pendidikan. Langsung dibuktikan oleh Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana CH Ratu Anak pada Selasa 30 Juni 2026 dengan melakukan audiens strategis dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta. Pada kunjungan tersebut, Wakil Bupati didampingi Kepala Balai Jaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku. Dr. La Mansur, staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan kemasyarakatan, staf ahli hukum politik dan pemerintahan, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar menegaskan, langkah tersebut merupakan bentuk aksi nyata menjemput bola demi masa depan anak-anak di bumi Duan Lolat. Hal ini tidak bisa hanya menunggu, untuk itu pemerintah daerah datang langsung ke pusat untuk memastikan anak-anak di bumi Duan Lolat mendapat hak pendidikan yang sama dengan daerah lainnya, sehingga 9 komitmen ini adalah membuktikan negara hadir untuk Tanimbar. Pemda Kepulauan Tanimbar akan bergerak cepat untuk menindaklanjuti syarat administrasi terkait hibah lahan sebesar 10 hektar agar mega proyek sekolah berstandar internasional dapat segera terrealisasi. Dalam pertemuan yang insentif membuahkan 9 poin komitmen strategis dari Kemendikdasmen yang siap memberikan angin segar kepada Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yakni bantuan sarana prasarana pemenuhan dan rehabilitasi sarana, meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru, pembelajaran percepatan digitalisasi di satuan pendidikan di Tanimbar, revitalisasi pembelajaran, penyesuaian kurikulum dan metode belajar, bantuan sekolah belum berlistrik, pemasangan PLTS dan pemasangan pembangkitan listrik tenaga surya, perluasan jaringan internet sekolah dasar, yang berstandar internasional. Blok Masihlah Berkat Berharga dukung kemajuan Tanimbar jangka panjang bagi tercapainya daerah yang berdaulat bagi kesejahteraan rakyat. Sesiapu Tanimbar sekaligus mantan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat periode 2001 hingga 2006, Lukas Uratu mengajak seluruh elemen di Kepulauan Tanimbar bersatu mendukung agenda besar groundbreaking Blok Masihlah yang akan terlaksana di bulan ini. Sekaligus optimis proyek gas abadi Blok Masihlah yang akan menjadi pintu masuk bagi lahirnya berbagai peluang baru yang mengarah pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, membuka peluang kerja, sirkulasi usaha yang mendukung percepatan pembangunan ekonomi yang berkembang pesat. Selaku sesepu, Uratu menekankan pada pentingnya stabilitas keamanan yang kondusif guna menunjang intensitas investasi yang masuk ke Somlaki sebagai salah satu entry point Indonesia dan juga pusat kawasan strategis nasional beranda depan Indonesia, dan berkomitmen kuat untuk membangun Tanimbar sekalipun dari usia yang tak lagi muda, namun prioritas kepentingan masyarakat menjadi indikator unggulan yang selama ini diperjuangkan. Ketua DPD KNP

dan perlu mempertimbangkan setiap kata yang dikeluarkan di ranah publik sebab pernyataan tersebut sangat menyesatkan publik karena kontroversi lahan yang terjadi di Tanimbar bukan sebuah isu krusial yang menjadi hambatan serius. Namun, salah satu bentuk simpati rakyat bagi pengembangan proyek strategis nasional jangka panjang yang akan menunjang kesejahteraan rakyat di Tanimbar dan bangsa pada umumnya. Belai berharap kedua wilayah terdampak baik Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya menyatukan persepsi untuk mendukung PSN bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia dan berkontribusi untuk menyelesaikan berbagai kesenjangan sosial yang selama ini masih dialami kedua daerah.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam warta berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Hawiar kearifan lokal masyarakat K yang selama ini menjadi simbol perlindungan hak adat dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan menuju penetapan sebagai warisan budaya tak benda Provinsi Maluku tahun 2026. Pemerintah terus memperkuat upaya penataan ruang laut sebagai salah satu fondasi utama dalam mewujudkan ekonomi biru di Indonesia. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tuti Lontor mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

makna logo Hari Bhayangkara ke-80 mencerminkan perjalanan panjang Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pelayanan kepada masyarakat. Logo peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026 mengusung pesan besar tentang pengabdian Polri presisi yang matang, modern, profesional, dan terus bergerak maju. Tema yang tertulis dalam logo, 80 tahun mengabdi untuk masyarakat, menjadi penegasan bahwa seluruh pengabdian Polri diarahkan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Makna logo Hari Bhayangkara ke-80 mencerminkan pengabdian panjang Polri presisi selama 8 dekade dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pelayanan kepada masyarakat. Warna emas

pada angka 80 melambangkan kemuliaan, kejayaan, dan berbagai prestasi yang telah diraih Polri selama masa pengabdiannya. Sementara warna perak menggambarkan modernisasi, profesionalisme, dan transparansi yang terus dikedepankan dalam pelaksanaan tugas. Kombinasi warna tersebut menunjukkan keseimbangan antara kehormatan sejarah dan tuntutan Polri untuk terus beradaptasi dengan zaman. Lingkaran merah putih sebagai identitas nasional. Lingkaran merah putih yang mengelilingi angka 80 merepresentasikan identitas nasional Indonesia. Elemen ini mengandung makna bahwa setiap langkah dan pengabdian Polri senantiasa berlandaskan semangat nasionalisme, cinta tanah air, serta komitmen menjaga kedaulatan NKRI. Merah putih dalam logo juga mempertegas bahwa Polri adalah bagian dari denyut kehidupan bangsa. Dalam menjalankan tugas, Polri tidak hanya hadir sebagai institusi penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Frasa tahun mengabdi untuk masyarakat menegaskan tema besar hari ulang tahun ke-80 Polri, yaitu menunjukkan bahwa seluruh perjalanan pengabdian Polri bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tipografi yang tegas dan dinamis mencerminkan kesiapan, ketegasan, serta profesionalisme Polri dalam menjalankan tugas. Sementara garis-garis kecepatan atau speed lines melambangkan semangat Polri presisi yang adaptif, modern, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya ingin melamar putri Bapak.
1: Kamu kan belum melihat wajah anak saya. Apa yang membuat kamu yakin?
0: Saya yakin karena akhlak ya, Pak.
1: Agama kita mengajarkan, sebelum kamu melamar anak saya, kamu berhak untuk melihat wajah anak saya. Dan kamu pun berhak untuk menolak seandainya setelah kamu melihat wajah anak kami,

Ya, kekasih impian dari Nata Reza, pendengar, andaikan ada keajaiban, berandai-andai kalau tidak disertai dengan usaha dan kerja yang keras untuk mendapatkan atau meraih impian, jangan hanya menjadi sebuah angan-angan saja, menggantungkan impian namun tidak dikejar. Wow. Baik, saudara pendengar, Anda masih terus bersama kami di program Satu Ritual di frekuensi 103,6 MHz. Edisi malam hari ini, malam Jumat, tentu hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Bersama kami kru Lintas Dual malam yang bertugas, saya Iksan Riyando, menemani Anda pendengar. Ya, selamat malam semuanya, apa kabar di hari ini? Harapan kami semua dalam keadaan baik-baik saja, tidak kurang satu apapun. Juga buat Anda yang ada di luar Kepulauan KI, yang masih terus sepantau siaran kami melalui platform RRI Digital Program 1 RRI Dual. Sajian musik dan informasi pendengar sebelum kita beranjak pada pukul 20 nanti, kita akan mengikuti mimbar agama Islam. Masih ada Adera, Serpihan Hati, juga nanti akan ada Adi, usai kisahku.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
4: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Selamat malam pendengar setia di Suam Laki. Waktu terus berpacu pendengar. Di struk kami sudah menunjukkan pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Saatnya RSM Laki akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk turut menyiarkan warta berita.
1: Warta berita. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
3: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
4: Hormat senjata.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
5: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
6: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karena saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
5: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
7: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus. Seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu, Presiden kita berkunjung ke sana.
5: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbangan langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Hadi melaporkan.
8: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon
9: Pemerintah
8: maaf.
9: Menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
10: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
9: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
10: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025, tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
9: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
8: Pembangunan PLTS 100 GW arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
9: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
11: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
12: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
14: Saudara saksi menyatakan tadi adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
12: Mak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi nih.
14: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
12: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
13: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
12: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya, saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya, dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKN dan segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah nggak?
15: Tidak ada.
13: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengingi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
16: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
17: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, yaitu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
16: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
15: Ya, mau dukungannya doa ya. Kita harus berdoa bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya. Berapa banyak?
18: Yang bocorin ya Pak? Pak, mana ada bocoran soal kasusnya Pak?
16: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanes Arif melaporkan.
19: Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
20: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gecraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
19: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
20: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
21: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi dan adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
20: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
22: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan-peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
20: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
0: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
2: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
4: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diselenggarakan mulai tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
2: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
0: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
2: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026 saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
23: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, Namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia, menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0, namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
1: Contoh persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
23: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
1: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri, dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
5: Velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
23: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Karis Maritki.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 3 RRI bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antaranya kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya, dan juga kami coba hadirkan dialog pada malam hari ini. Dalam setiap dialog yang kami hadirkan, Anda bisa berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kami di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI di 021-352-3172, 021-384-4545, 386-2375 atau di 386-6712. WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Belarus

0: Terus di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Dan untuk membahas hal itu, kami telah terhubung dengan Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia, Agus Haryanto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Agus, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Fajar.
0: Kabar baik, Pak?
2: Baik, Mas Fajar. Gimana?
0: Kabar baik, Mas. Alhamdulillah, sehat. Pak Agus, ini kaitannya dengan MOU penandatanganan antara Indonesia dengan Belarusia untuk roadmap ya, roadmap sampai dengan 2030. Apa makna pentingnya dari kesepakatan ini, Pak Agus? Kalau dari kacamata Pak Agus.
2: Oke, kalau Belarusia itu sebenarnya kan kalau dilihat dari ukuran negaranya ya itu kan kecil ya, 8 juta sampai 9 juta gitu. Tapi kan yang kita lihat nanti dari perjanjian apa EU apa economic cooperation itu kan nantinya kan begini, Belarus itu kan dia termasuk Eurasian Union gitu. Jadi ada 5 negara itu. Ada mana Belarusia, kemudian Kyrgyzstan ya, Armenia ya, Rusia gitu. Ada di situ gitu yang potensinya besar. Kalau kita nanti bisa punya roadmap ya dengan Belarusia, maka kemungkinan besar kita untuk masuk ke pasar Eropa Timur itu jadi sangat besar. Gitu.
0: Jadi ini semacam pintu masuknya ya kerjasama ini. Tapi sayangnya Indonesia baru akan mau membuat KBRI di Minsk di Belarusia. Apa sih sebenarnya keutamaan dari keberadaan kedutaan besar di sebuah negara dalam hubungan bilateral ini, Pak Agus?
2: Oke, kalau kita lihat ya fungsi dari apa namanya kedutaan besar ya, tapi diplomat di negara itu kan sebenarnya ada fungsi diplomatik, ada fungsi ekonomi, ada fungsi intelijen gitu. Nah kalau kita sekarang memilih, pemerintah kita memilih Belarusia, saya kira itu juga sudah tepat ya, karena saya sampaikan saja, kita kebutuhan kerjasama dengan negara-negara di Eropa Timur itu sangat tinggi gitu. Dan Belarusia aja, kita kan bisa punya potensi kerjasama di bidang pertanian ya, misalnya Belarusia itu dia punya potensi apa potasium ya, yang bisa menjadi bahan untuk pupuk gitu. Dan kita ini di kita ya
0: ya. Halo Pak Agus. Iya. Sayang sekali. Pak Agus, kami ya, silakan dilanjutkan, Pak. Tadi terputus, Pak. Silakan, Pak.
2: Ya. Oke. Tadi apa namanya sampaikan bahwa pembukaan kedutaan kita di sana itu memungkinkan kita untuk ya melakukan kerjasama lebih erat. Misalnya ya, kita itu bisa memenuhi kebutuhan ya produksi pupuk dalam negeri dengan mengimpor potasium dari Belarus itu. Misalnya yang instan ya, itu bisa kita lakukan itu. Kemudian ya yang lainnya ya, karena Belarusnya itu bisa menjadi pintu kita untuk Eropa Timur ya, maka nanti ya kita bisa memasukkan produk-produk kita ke sana ya, ke negara-negara Eropa Timur ya, kita bisa bersaing nanti produk-produk kita dalam negeri ya, bisa kita ekspor ke sana gitu. Misalnya produk alas kaki kan, sekarang saya lihat sekarang di Indonesia kan banyak juga sepatu ya, sandal itu kita bisa ekspor ke sana gitu.
0: Ya, jadi mutualisme ya, kita membutuhkan sesuatu dari Belarusia, mendatangkan dari Belarusia, tapi kita juga bisa mengekspor, memperluas pangsa pasar ekspor Indonesia. Ini hubungan sebenarnya antara Indonesia dengan Belarusia sebenarnya terjalin cukup lama, Pak Agus. Tapi apa sih momentum pertemuan kali kedua ini bagi Belarusia berkunjung ke Indonesia, Presiden Belarusia ke Indonesia ini, Pak Agus?
2: Betul, memang kedua negara ini sudah punya hubungan yang lama ya, bahkan ada kalau nggak salah tahun 2018 ya, kita sudah punya bebas visa ke Belarus ya, walaupun 20 hari kalau nggak salah. Jadi sebenarnya kalau dari situ ya, mengesampingkan sisi ekonomi ya, sisi sosial sebenarnya sudah terbangun.

0: lama gitu. Nah sekarang ini saya lihat ya pemerintah kita memang ingin membangun karena kita kemarin satu masuk ke BRICS ya di awal pemerintahan Prabowo gitu, sehingga kita mendekatkan diri ke negara-negara yang dekat dengan BRICS ya, itu di dalamnya ada Rusia dan Eurasia di sini gitu. Jadi momentumnya saya lihat di situ ya, pemerintah kita mencoba untuk menemukan pasar non-tradisional ya. Dalam hal ini pasar non-tradisional di matanya pemerintahan Prabowo ini adalah di Eropa Timur itu, ingin coba digali ke situ.
1: Ya, sebenarnya lanjutannya adalah PR besarnya adalah bagaimana melakukan diplomasi tidak hanya kepada Belarusia tapi negara-negara sekitarnya nih Pak Agus. Apa catatannya nih Pak Agus dari itu?
0: Oke, sebenarnya kan begini ya, kalau peta itu nanti bisa dijalankan ya menggunakan apa Eurasian Union apa agreement atau economic agreement itu ya, economic cooperation itu. Kan itu kan sebenarnya gini, satu Eurasian Union itu mereka punya perjanjian perdagangan yang mirip dengan Uni Eropa sebenarnya gitu. Lima negara itu yang saya sebut tadi ya, Armenia, Belarusia ya, terus kemudian Kirgistan, Rusia, itu mereka punya perjanjian yang mirip dengan Uni Eropa ya. Cuma ada beberapa yang beda, misalnya mata uang ya. Mata uang mereka. Tapi kalau kita bisa masuk pasar Belarusia, maka barang kita nanti juga bisa masuk pasar ke Armenia, ke Kirgistan gitu loh. Itu yang dilakukan oleh pemerintah kita saat ini. Jadi menurut saya ini strategis ya untuk kita memperkuat dengan Belarusia sebagai nanti pintu masuk ya kita di sana. Memang Belarusia kalau kita lihat kecil ya, saya tadi sampaikan ya, ya mungkin 9 juta lah ya warganya, dan secara ekonomi juga dia lebih kecil lah daripada negara kita. Tapi kan dia bisa menjadi pintu masuk ya bagi produk-produk kita ke Eropa Timur gitu. Ya produk-produk yang tradisional, yang umum ya, misalnya sawit ya pasti bisa masuk sana kan gitu. Tapi kita punya peluang-peluang yang lain ya untuk ekspor itu, seperti tadi saya sampaikan alas kaki ya, itu bisa gitu kan. Karena saya lihat sekarang kan banyak produsen alas kaki di Indonesia gitu. Terus kemudian bagi importir nanti akan membuat murah harga pupuk. Ya, itu kan yang kita perlukan kan itu ya. Harga pupuk murah sehingga pertanian kita ini produknya nanti bisa bersaing dengan negara lain gitu. Terutama dengan negara-negara di Asia Tenggara lagi.
1: Satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Kalau ini merupakan sangat baik sebenarnya, kabar baik hubungan Indonesia dengan Belarusia terjadi dengan bagus di tengah ketidakpastian global. Banyak konflik baik di Timur Tengah maupun di tetangganya Belarusia. Ukraina dengan Rusia pun masih belum usai nih ketegangannya Pak Gus. Gimana nih Pak Gus?
0: Iya, mengenai ketegangan dengan ketegangan yang terjadi ya antara Ukraina dengan Rusia itu kan sudah sangat lama ya. Sejak kita jadi tuan rumah di 20 saat itu kan gitu. Nah, kita tidak jangan sampai kita justru terjebak ya di isu itu gitu. Sekarang kan pemerintahan kita itu kan perlu untuk mengambil kesempatan ya terkait dengan situasi global saat ini gitu. Yang tadi disampaikan adalah 1000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak, itu saya setuju gitu. Ya dilakukan pemerintah pemerintahan Prabowo ya, itu saya setuju terkait dengan prinsip-prinsip itu gitu. Tapi yang saya ingin tekankan adalah begini ya, teman itu kan juga teman yang nantinya itu juga memberikan keuntungan bagi kepentingan nasional kita gitu. Kemarin kan seolah-olah ya ketika awal pemerintahan Prabowo sampai dengan mungkin bulan Februari atau Maret, kemarin kan Prabowo banyak melakukan kunjungan, tetapi seperti tidak punya arah gitu loh. Temannya 1000 tapi dampaknya apa gitu kan? Banyakkan masyarakat kan. Tapi kalau Belarusia ini, saya bisa bilang bahwa Belarusia ini bisa jadi pintu untuk Eropa Timur gitu. Jadi bukan bukan terus kemudian tanpa arah yang untuk Belarusia ya. Saya lihat.
1: Karena ini kan di Eropa Timur ya, sementara kondisi geopolitik masih belum stabil, Selat Hormuz dibuka ditutup, ketegangan juga di Lebanon juga masih terjadi, Israel, Amerika, Iran dan juga Lebanon, sehingga untuk distribusi, shipping, ekspor impor juga terganggu nih Pak Agus. Kondisi seperti ini bagaimana ya cara untuk simbiosis mutualisme itu tetap terjaga meskipun secara geografis terbatas, cukup jauh juga nih Indonesia dengan Belarusia ini Pak Agus.
0: Betul, secara geografis kita memang cukup jauh ya dengan Belarusia gitu. Termasuk juga situasi politik global yang sekarang belum stabil ya. Misalnya soal Iran dengan Amerika, apakah akan damai besok atau perang besok, itu kita masih ada pertanyaan ya. Yeah. Termasuk juga kita ya, Indonesia terdampak di situ ya, terkait dengan pasokan energi gitu.
1: Yeah.
0: Tapi kan kita bisa lihat ini ya, situasi di Selat Hormuz itu jangan sampai terus kemudian mengganggu kita untuk menyiapkan ya ekonomi kita gitu. Jadi saya melihatnya bahwa ya ini justru dengan Belarusia ya, dengan negara Eropa Timur ini, kita memberikan beberapa alternatif untuk kepentingan industri kita gitu. Yang saya pikirkan justru malah begini ya, kalau misalnya nanti ini petanya sudah ditandatangani, saya dengar ada beberapa dokumen ya akan ditandatangani itu,
1: yeah.
0: Itu justru malah harus segera menggandeng industri langsung gitu, misalnya Kadin ya, para pengusaha kita itu untuk segera menindaklanjuti ini gitu. Terkait dengan shipping tadi ya, logistik transportation itu nanti kan sering dengan waktu itu kan nanti kita akan menemukan jalan ya, bagaimana itu nanti bisa kita atasi gitu. Karena sekarang pun kita juga punya kesepakatan dengan Rusia untuk memenuhi kebutuhan energi kita ya.
1: Iya, betul. Iya, beberapa nota kesepahaman yang disepakati itu saya coba sampaikan tentang kerjasama industri antar Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dengan Belarusia, lalu kerjasama bidang kebudayaan, otoritas jasa keuangan dan perbankan, lalu kesehatan, dan beberapa seperti saintek ya, sains dan teknologi dan lain sebagainya. Tapi kalau dari potensi Belarusia itu sebenarnya andalannya itu apa yang bisa kita kita bisa explore gitu ya, untuk bisa mungkin sesama-sama untuk bisa menguntungkan gitu. Kayak kita tahu bahwa Indonesia kan secara sumber daya alamnya begitu melimpah, mungkin bisa banyak yang bisa dilirik juga oleh beberapa negara, tidak hanya Belarusia. Tapi kalau dari Belarusia sendiri apa sih sebenarnya Pak Agus?
0: Oke, kita ke Belarusia kan sebenarnya selama ini mengekspor sawit ya ke sana ya. Kemudian dari Belarusia kita juga mengimpor alat-alat berat gitu, dam truck ya, itu juga dari Belarusia itu gitu. Yang selama ini kita gunakan untuk pertambangan ya,
1: di sektor
0: pertambangan. Jadi itu dari Belarusia ya. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya kita bisa mengembangkan tadi ya, dokumen yang misalnya sains dan teknologi pengembangan itu, saya kira itu sudah pas lah begitu. Nah, apalagi kalau sampai ya, terus petanya itu sampai kita berbicara tentang Eurasia gitu kan. Jadi itu jadi lebih luas lagi gitu. Tapi terkait dengan Belarusia memang selama ini kita melakukan itu gitu.
1: Ya, tadi sempat disinggung oleh Pak Agus, kalau bisa melibatkan Kadin dan lain sebagainya. Ini kan jadi bisa melibatkan tidak hanya G2G tapi juga B2B gitu Pak Agus, atau gimana?
0: Betul, harapan saya setelah ini ya, kita tidak lanjuti dengan B2B gitu. Karena tadi ya potensi pasar di Eurasia itu, kalau nggak salah mungkin sekitar 80 sampai 90 juta lah penduduk di kalau negara-negara tadi digabungkan ya, itu bisa cukup besar gitu di sana gitu. Jadi itu memang seperti blok ekonomi sendiri, Mas Fajar gitu. Jadi itu Belarusia walaupun dia tadi 8-9 juta penduduknya, tapi dia bisa jadi pintu untuk ke 80-90 juta pasar kita di Eropa Timur. Itu yang perlu dari catatan. Jadi kalau pemerintah kita ingin membuka kedutaan di sana ya, kedutaan di sana, langkah yang strategis ya, yang harus segera kita tempuh. Tapi tentu dengan tadi ya peta jalan yang sudah kita siapkan ya, untuk bagaimana kita penetrasi ke sana ya, termasuk kalaupun mengimpor barang yang tidak ada di sini ya, seperti tadi potasium ya misalnya gitu, yang untuk nanti pertanian di Indonesia gitu.
1: Ya. Ini jadi Belarusia itu sebenarnya blok tersendiri ya. Dalam artian apa? Tidak sama dengan Eropa yang kita kenal seperti dengan mata uang euronya gitu Pak Agus, atau gimana nih?
0: Ya, itu blok ekonomi sendiri ya. Lima negara itu tadi, Belarusia, ya, Armenia, terus kemudian Kyrgyzstan, Rusia itu dia sendiri, dia punya perjanjian sendiri. Jadi kalau barang kita itu bisa masuk lewat Belarusia, nanti bisa masuk juga ke pasar yang negara-negara lain gitu. Memang seolah-olah seperti tidak seperti blok ya, karena mata uangnya beda. Kita kan selama ini lihat blok kan mata uangnya sama ya, tapi lima negara ini mata uangnya masih beda.
1: Gitu.
0: Tapi
1: ya?
0: Secara perjanjian ya, kalau kita nanti dengan European Union ya, maka barang-barang kita nanti bisa ke sana gitu, ke negara-negara lain juga gitu.
1: Oke. Okay. Apa catatan pentingnya yang perlu menghindari risiko ke depan ataupun agar win-win solution juga Pak Agus dari Pak Agus untuk kerjasama ini?
0: Oke, okay. Catatan saya yang pertama ya, secara konseptual ini sudah bagus ya. Yang kita sering lemah itu kan implementasi. Bagaimana kita menjalankan ya, yeah. Yang sudah kita buat ini. Seperti dengan Belarusia ini kan kita sebenarnya sudah menjalinya lama ya, termasuk tadi dengan bebas visa itu sudah lama, tapi kan implementasinya ternyata kan ini selisih berapa ya, agak jauh juga gitu. Nah sehingga catatan yang pertama itu terkait implementasi, sehingga tadi catatan saya kalau bisa ya tidak cuma G2G, tapi nanti didorong untuk sektor bisnis ya, seperti Kadin itu untuk masuk ya ke sana gitu, diberi apa namanya penjelasan ya, diberi apa namanya briefing ya terkait dengan potensi dari impor maupun ekspor ke Belarus dan negara-negara di sekitarnya itu. Gitu. Okay. Kemudian yang kedua ya, catatan saya adalah tadi ya terkait dengan geopolitik ya. Kalau misalnya geopolitik tadi masih apa namanya belum stabil ya, kita tetap apa namanya menjalin hubungan baik sambil nanti kebetulan kita ada di sana. Nah fungsi intelijen nanti kita perkuat ya. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu gitu. Itu catatan saya begitu Mas Fajar.
1: Oke, baik Pak Agus, terima kasih banyak atas waktunya bersama Petiga Radio. Selamat malam Pak Agus.
0: Selamat malam Mas Fajar, terima kasih.
1: Sudah kami ajak berbincang Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia Agus Haryanto.
2: Rotiga.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masaka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, it's in! Extraordinary goal!
2: Spanyol kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu kandidat juara Piala Dunia 2026. La Furia Roja melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup H setelah mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu sempat tertahan tanpa gol saat menghadapi Tanjung Verde pada laga pembuka. Namun, Spanyol langsung bangkit dengan pesta gol 4-0 atas Arab Saudi untuk mengambil alih puncak klasemen. La Furia Roja kemudian memastikan tiket ke fase gugur lewat kemenangan tipis 1-0 atas Uruguay pada pertandingan terakhir. Hasil itu menjaga rekor tak terkalahkan Spanyol, sekaligus mengantarkan mereka finish sebagai juara grup. Selanjutnya, Spanyol akan menghadapi Austria pada babak 32 besar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lamine Yamal dan kawan-kawan pun bertekad menjaga konsistensi mereka demi melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Bulog Madiun menjalurkan sebanyak 9.000 liter minyak kita atau sekitar 750 kardus di Pasar Besar Madiun setiap pekan sebagai upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga minyak di pasaran. Pimpinan cabang Bulog Madiun Agung Suryanto mengatakan distribusi minyak goreng kemasan bersubsidi atau minyak kita di Pasar Besar Madiun dilakukan sedikitnya sekali dalam sepekan. Menurutnya penyaluran minyak kita tersebut merupakan penugasan pemerintah kepada Bulog yang difokuskan pada pasar rakyat atau pasar tradisional yang menjadi sasaran atau program Kementerian Perdagangan.

0: Kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan sistem pematuhan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Pada hari ini, Kamis 2 Juli 2026, selengkapnya dilaporkan Rogel Konrad.
1: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 2 Juli 2026. Beras medium harga teranda Rp12.900 per kilogram di Sumatera Selatan, harga tertinggi Rp26.500 per kilogram di Papua Tengah. Beras premium harga teranda Rp14.600 per kilogram di Lampung, harga tertinggi Rp31.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir, harga terendah Rp16.000 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp32.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah, harga terendah Rp15.300 per liter di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp35.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita, harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp37.500 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium, harga terendah Rp20.900 per liter di Lampung, harga tertinggi Rp40.800 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi, harga terendah Rp118.100 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras, harga terendah Rp28.400 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp63.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Telur ayam ras, harga terendah Rp22.800 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp67.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah, harga terendah Rp31.900 per kilogram di Jambi, harga tertinggi Rp94.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai, harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan, harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu, harga terendah Rp11.600 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp29.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting, harga terendah Rp30.400 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp119.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah besar, harga terendah Rp28.400 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp118.300 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai rawit merah, harga terendah Rp36.700 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp132.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang putih, harga terendah Rp31.000 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp85.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 2 Juli 2026.

Dari mancanegara, Kementerian Kesehatan Republik Demokratik Kongo memaparkan jumlah korban jiwa akibat wabah Ebola meningkat di atas 400 setelah hampir 40 kematian baru tercatat dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Kementerian mengatakan sejumlah kasus yang dikonfirmasi meningkat menjadi 1.406 termasuk 438 kematian dengan tingkat kematian 31,2% sejak wabah diumumkan pada 15 Mei 2026. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperingatkan angka kematian kasus yang dilaporkan di Kongo kemungkinan besar masih lebih rendah dari kondisi yang sebenarnya karena banyak kematian terjadi sebelum wabah diumumkan dan masih dalam penyelidikan. Dari dunia olahraga, Persib Bandung resmi mendatangkan Luka Menalo, penyerang sayap asal Kroasia yang pernah memperkuat tim nasional Bosnia Herzegovina. Menalo hadir untuk memperkuat lini serang saat menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Deputi CEO PT Persib Bandung, Aditya Putra Herawan, mengatakan Menalo dikontrak selama satu musim dan menjadi rekrutan ketiga Persib pada bursa transfer musim ini. Setelah bergabungnya Sandy Walls dan Gabriel Mutombo, ia menilai pemain berusia 29 tahun itu memiliki pengalaman, kualitas, dan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk menambah kekuatan lini serang Persib pada musim mendatang.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar?

0: Jumat 3 Juli 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara di Piala Dunia 2026, ini yang harus kamu tahu.

0: Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48 negara. Ini artinya peluang negara buat masuk makin terbuka lebar.
1: He held up by Guardiola. Messi away from Guardiola. And Argentina all but in the final. For Messi, for Argentina, absolutely superb.
0: Gak cuma itu, ini pertama kalinya tuan rumah Piala Dunia ada di tiga negara sekaligus. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Semua satu gol, satu doa. Formatnya juga berubah. Sekarang ada babak 32 besar. Jadi total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Maraton bola sesungguhnya. Nah, dengan 48 negara ini, menurut sobat makin seru nggak? Komen di bawah ya.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.

0: Siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Argentina are back in Dallas and don't we know it. Holders opponents today are Jordan, whose first World Cup comes to an end after this match.
2: Fase grup Piala Dunia 2026 resmi berakhir. Sebanyak 32 negara memastikan langkah ke babak gugur setelah seluruh pertandingan penyisihan rampung pada Minggu 28 Juni 2026. Argentina, Meksiko, dan Prancis menjadi tiga tim dengan catatan sempurna. Ketiganya menyapu bersih tiga laga fase grup dan tampil sebagai juara grup. Sementara itu, Tanjung Verde mencuri perhatian setelah sukses melaju ke babak 32 besar pada debutnya di Piala Dunia kali ini. Asia kini hanya menyisakan dua wakil, yakni Jepang dan Australia. Sejumlah tim unggulan justru harus angkat koper lebih awal, termasuk Uruguay dan Korea Selatan yang gagal menembus fase gugur. Babak 32 besar diproyeksikan menghadirkan persaingan yang semakin ketat. Sejumlah duel menarik langsung tersaji sejak awal fase gugur. Jerman akan menghadapi Paraguay, Prancis ditantang Swedia, dan Belanda bertemu Maroko. Laga lain yang tak kalah menarik mempertemukan Brazil kontra Jepang, Spanyol melawan Austria, serta Belgia menghadapi Senegal. Argentina juga diprediksi mendapat ujian dari tim kejutan Tanjung Verde. Sementara Inggris akan meladeni Republik Demokratik Kongo. Pertandingan lain mempertemukan Meksiko melawan Ekuador, Portugal kontra Kroasia, Swiss menghadapi Aljazair, Kolombia melawan Ghana, Amerika Serikat bertemu Bosnia Herzegovina, Pantai Gading menghadapi Norwegia, Australia melawan Mesir, dan Afrika Selatan yang akan menghadapi Kanada. Dengan komposisi tersebut, babak 32 besar dipastikan menyajikan persaingan sengit. Tim-tim unggulan akan berusaha menjaga peluang menuju tangga juara. Sementara, para kuda hitam siap kembali menciptakan kejutan di Piala Dunia 2026.

0: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
1: Indonesia Menyapa Malam.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI. Pendengar, Portugal dan Kroasia akan bertemu di tiga putaran besar Piala Dunia 2026 pada Jumat besok pagi tanggal 3 Juli 2026 pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kalau secara head to head, Portugal diunggulkan. Dari 5 kali pertemuannya dengan Kroasia, Portugal 3 kali menang, Kroasia 1 kali menang, dan sisanya imbang. Tapi kalau dilihat dari performa di Piala Dunia, sebenarnya dua-duanya juga tidak terlalu impresif. Hanya ketika kemarin penentuan untuk bisa melaju ke babak 32 besar, Portugal bermain cukup impresif, dan termasuk juga dari Kroasia. Portugal sedikit lebih diunggulkan berkat rekor pertemuan dari kedua belah tim, yang kemenangan itu kebanyakan dimiliki oleh Portugal. Tren kurang baik Kroasia saat menghadapi tim-tim dengan peringkat FIFA lebih tinggi membuat Portugal memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan tiket babak 16 besar. Tapi tentu saja ini belum menjadi jaminan karena banyak sekali kejutan-kejutan yang terjadi dalam Piala Dunia kali ini, seperti negara-negara yang tadinya tidak diunggulkan justru malah lolos ke babak 32 besar. Dan juga tim-tim besar justru bertumbangan di 32 besar ini. Kita akan mencari tahu bagaimana prediksi jalannya pertandingan pagi besok pagi ya, pukul 6 waktu Indonesia Barat, antara Portugal melawan Kroasia di babak 32 besar. Ada pengamat sepak bola, ada Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, Bung.
3: Iya, selamat malam, Bung.
2: Salam olahraga. Iya, Bung Opan, ini Portugal Kroasia ini termasuk big match. Mungkin harusnya sih bukan di 32 besar ketemunya, mungkin di fase-fase selanjutnya. Ini terlalu dini sepertinya. Tapi apa mau dikata, skema 32 besar pada Piala Dunia 2026 kali ini mempertemukan mereka, dan salah satu di antaranya harus angkat koper, harus pulang. Dari rekor pertemuan kedua belah negara, sebenarnya di kemenangan itu lebih banyak dari Portugal ya, ketemu Kroasia. 3 kali menang, 1 kali seri, sementara Kroasia hanya 1 kali menang. Tapi gimana nih prediksinya? Karena berkaca dari penampilan di Piala Dunia 2026, sebenarnya keduanya juga gak terlalu impresif-impresif banget nih, Bung Ovan. Silakan, Bung.
3: Ya, saya sepakat bahwa kalau berkaca pada kebesaran nama kedua tim, kemudian sepak terjang mereka di beberapa edisi Piala Dunia belakangan ini, terutama Kroasia, ditambah dengan deretan pemain-pemain bintang yang kedua tim ini miliki, maka sekali lagi saya sepakat bahwa pertemuan antara keduanya di 32 besar ini terlalu dini ya. Harusnya mulai ketemu di 8 besar lah. Jadi kita di tengah.
2: Iya. Iya.
3: Nah, pertemuan ini yang terlalu dini ini terjadi karena memang hasil yang diraih oleh keduanya di penyisian grup itu tidak maksimal. Ya, kedua tim ini, baik itu Kroasia maupun Portugal, hanya menempati posisi kedua di klasemen di grup masing-masing, sehingga itu membuat mereka ketemu di babak ini. Seandainya salah satu dari mereka berada pada posisi juara grup, maka tentu mereka akan bermain di matriks di sisi sebelah kanan, bukan kedua. Kita pertama. Nah, yang kedua, pertemuan antara kedua sepak bola Eropa ini juga jadi semakin menarik karena dihuni oleh deretan pemain-pemain bintang seperti Aziz Muchtar tadi. Tidak kalah menariknya lagi karena akan ada dua orang sahabat yang akan bersahabat.
2: Yeah. Ya, Bung Opan, mungkin bisa diputus dulu ya, Bung. Suaranya hilang-hilangan, belum tidak begitu jelas. Mungkin kami coba telepon lagi, Bung Opan, untuk bisa menghadirkan kualitas lebih baik lagi di udara. Terima kasih, Bung Opan. Nah, nanti kami coba untuk menghubungi kembali Bung Opan Lamara ya. Ya, tadi Bung Opan juga mengatakan ini terlalu dini sepertinya untuk bertemu antara kedua belah negara, antara Portugal dengan Kroasia. Harusnya sih sudah di fase-fase lebih lanjut ya. Tapi ya ini konsekuensi dari performa kedua belah tim di Piala Dunia yang hanya berhasil menjadi juara runner-up ya untuk Portugal sehingga harus bertemu dengan Kroasia. Nah, kalau dari Anda gimana ya prediksinya ya? Ini termasuk big match mungkin. Silakan di line telepon maupun di WhatsApp Pro 3 RRI ya. Sudah ada Pak Frans di Nias. Pak Frans, malam Pak.
4: Malam Bang, siapa ini? Bang Fajar ya?
2: Iya.
4: Ah, kawan saya lagi muncul.
2: Gimana nih tradisinya nih tadi pagi nih jam 6.
4: Tunggu dulu Bang, masih ingat Abang jawaban Abang semalam itu 2-1.
2: Ya.
4: Kelawak juga Bang ya. Jadi menurutku Bang, menurut prediksiku nanti pagi itu Portugal itu.
2: Kenapa?
4: Ya, karena Portugal ini sudah banyak pengalamannya ini. Sepengetahuanku dulu ya. Banyak pengalamannya. Kemudian gaya permainannya itu macam apa, teliti sekali. Cerdas dia dalam menjalankan pertandingan lah, mengikuti pertandingan lah. Nah, untuk nanti malam ini siapa nanti malam ini?
2: Kalau nanti malam pukul 2 itu ada Spanyol lawan Austria.
4: Menurutku itu Spanyol itu. Jadi mudah-mudahan Bang Fajar seara dengan saya. Ya.
2: Oke.
4: Bisa berlawak satu kali lagi.
2: 2-1. Oke, Pak Frans. Jagoin Portugal karena lebih berpengalaman. Tapi sekali lagi ya, performa perjalanan Portugal di Piala Dunia kali ini juga tidak terlalu impresif ya. Hanya berhasil di runner up group. Saya coba sapa lagi Pak Bung Opan halo.
5: Iya, selamat malam Bung.
2: Ini sudah lebih baik nih. Iya. Sudah lebih baik. Nah, ya, jadi tadi ada pendengar kita nih dari Nias Pak Frans lebih mengunggulkan Portugal. Tapi kalau dari sisi kedalaman pemain, skuad ya, kedua belah tim itu gimana nih, Bung Opan?
5: Iya. Saya lanjutkan yang tadi bahwa yang membuat pertemuan antara Portugal dan Kroasia ini semakin menarik karena kedua tim ini diisi oleh deretan bintang yang sudah sangat berpengalaman, bahkan akan mempertemukan secara langsung, secara head to head antara dua orang sahabat yang juga usianya tidak terlalu jauh, yakni antara Ronaldo dari Portugal dan Luka Modric dari Kroasia.
2: Yeah.
5: Nah, kualitas akan tersaji. Kedua tim ini sama kuat, kemudian sudah sangat berpengalaman, dan keduanya diisi oleh pemain-pemain yang sebagian besar sudah kerap merasakan atmosfer seketat Piala Dunia ini, ya. Kroasia misalnya, sejak 2018 di Rusia, saat itu mereka masuk ke final, kemudian lanjut mereka main sampai ke semifinal di 2022 di Qatar, itu mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain yang itu-itu saja, ya. mega-mega bintang mereka yang ada di situ, seperti misalnya Modric, Kovacic, Suci, Perisic, itu masih tetap bermain di Kroasia. Walaupun usia mereka sudah tidak muda lagi, tapi pengalaman mereka, jam terbang mereka akan menjadi penentu langkah Kroasia dalam setiap perhelatan yang mereka ikuti. Nah, begitu juga di Portugal, masih tetap ada Mendes, ada Neves, ada Bruno Fernandes, ada Joao Felix, dan ada Ronaldo. Nah, dengan deretan pemain mega bintang yang syarat pengalaman, yang sudah tahu persaingan ketatnya bagaimana, dan juga sesama negara yang berada di Eropa, kedua negara ini sudah kerap ketemu dalam berbagai ajang, sehingga sudah sangat saling mengenal. Nah, kita harapkan, karena mereka diperkuat oleh deretan pemain bintang, kemudian kekuatan kedua tim juga sudah sangat saling mengenal plus dan minusnya, maka kita sangat berharap sebagai penonton, sebagai penikmat sepak bola, mereka akan menampilkan permainan terbuka sejak awal, supaya silih berganti serangan akan terjadi, ya. Itu.
2: Tapi apakah ada salah satu di antaranya yang bermain tidak terbuka? Toh juga sebenarnya strategi setiap tim itu kan tergantung juga dari apa nih, mengukur kekuatan lawan. Kalau yang ini nih sebenarnya imbang sih, bisa dibilang gitu ya, Bung Opan ya. Harusnya sih terbuka ya. Harusnya terbuka ya.
5: Betul. Kan ini Mas, ini udah fase gugur. Bung Fajar. Nah, fase gugur itu kan orang atau tim lebih cenderung untuk bermain lebih pragmatis. Kenapa? Karena kemenangan adalah hasil satu-satunya yang dibutuhkan. Gak ada lagi kesempatan, gak ada lagi orang nyari draw atau kesempatan setelah
2: ini gak ada lagi. Atau bisa terulang lagi yang Piala Dunia ketika Kroasia sampai ke babak semifinal itu, bahkan sampai adu penalti, mengajak untuk sampai memaksa Ronaldo dan teman-temannya sampai adu penalti gitu nih, Bung Opan.
5: Iya, dalam pertemuan kedua tim besok pagi ini, posisi Portugal sedikit lebih diunggulkan dari Kroasia. Dengan segala performa atau grafik performa mereka yang semakin membaik semakin kesini, kemudian usia mereka juga, usia rata-rata pemain mereka sedikit lebih muda dari Kroasia, kemudian skill kebintangan kebintangan pemain-pemain mereka dengan skill yang sangat mumpuni, maka sepertinya tidak ada alasan bagi Portugal untuk tidak langsung menekan sejak menit awal. Nah, kemudian sebaliknya Kroasia dengan usia rata-rata pemain yang di atas lebih tua dari Portugal, kemudian sebagai tim yang tidak diunggulkan, kemudian Kroasia juga sudah pernah merasakan ketatnya persaingan di semifinal maupun final di edisi-edisi sebelumnya, maka juga tidak ada alasan untuk Kroasia harus menunggu, bertahan sembari melancarkan serangan balik. Saya yakin bahwa Kroasia akan melayani permainan Portugal. Kroasia juga akan berusaha untuk mencuri gol cepat di awal-awal pertandingan. Dan jika itu terjadi, maka sekali lagi kita akan menyaksikan pertandingan yang memang akan menarik kita tonton. Karena harapan kita adalah dengan pertemuan dua raksasa sepak bola Eropa ini, ya permainan terbaik tersaji oleh keduanya. Jangan ada permainan pragmatis.
2: Ada Pak, saya coba terima pendengar dulu ya. Ada Pak Mulyadi di Banjarmasin. Pak Mulyadi, malam.
6: Selamat malam Bung Fajar, selamat malam Bung Ropan.
2: Iya, silakan.
5: Selamat malam Pak.
6: Ya, ini kalau saya mengunggulkan Portugal, tapi saya nggak anggap enteng Kroasia itu berat itu.
2: Orang runner, iya, pernah menjadi runner up 2018 peringkat ketiga 2022 Piala Dunia itu konsisten banget itu.
6: Saya yakin itu menangnya Portugal itu penalti.
2: Oh, penalti. Baik, makasih. Ya, makasih Pak Mulyadi. Pak Roni di Jakarta, Pak Roni.
7: Selamat malam Mas Pacar, Pak Opan.
2: Iya, selamat malam. Ya, silakan.
7: Malam, Pak. Walaupun kedua tim Portugal dan Kroasia itu sama-sama banyak pemain klub rata-rata. Kalau menurut saya, kalau Kroasia bisa mengunci Ronaldo, saya yakin ini nanti 0-0 sampai penalti loh Mas Pacar. Yang maju ya paling ya Kroasia gitu. Untuk Spanyol dan Austria, kalau menurut saya Spanyol akan melewati Austria dengan cepatlah, nggak usah pakai penalti. Ya.
2: Baik, baik. Makasih. Ya, terima kasih. Satu mesin gol dari Portugal adalah Cristiano Ronaldo. Apa jadinya kalau kata Pak Roni, kalau misalkan ditempel ketat dua pemain misalkan begitu, sehingga tidak bisa punya ruang untuk membuka kesempatan untuk attempt shoot on goal gitu, Bung Opan?
5: Iya. Kedua tim ini akan menaruh harapan yang sangat besar ke dua gelandang mereka yang memang dikenal selain piawai juga sangat cerdik ya. Di kubu Porto tentu akan sangat mengandalkan kecerdikan dari Vitinha, pemain Paris Saint-Germain. Kemudian di kubu Kroasia masih tetap akan mengandalkan Modric sebagai jenderal lapangan tengah untuk bisa menciptakan ruang, menciptakan peluang kepada pemain depan, Perisic, Kovacic dan juga Suci. Nah, kita berharap agar sekali lagi bahwa laga ini tersaji untuk saling terbuka, ya. Karena kedua tim ini memiliki kekuatan yang sama, memiliki modal dari deretan pemain-pemain mereka untuk melakukan itu, menekan sejak menit awal. Saya belum membayangkan sampai detik ini bahwa Portugal ataupun Kroasia akan lebih bermain pragmatis, menunggu, kemudian mengandalkan serangan balik cepat. Dan yang kedua, walaupun kedua tim nanti akan bermain secara terbuka, tapi hasilnya akan sangat ketat ya. Bisa sangat besar kemungkinan pertandingan ini akan terselesaikan melalui perpanjangan waktu.
2: Yeah.
5: Atau bahkan bisa sampai ke adu penalti, karena di semua lini kedua tim memiliki kualitas yang sama ya, tidak ada ketimpangan dari satu lini ke lini yang lain di kedua tim ini. Jadi kualitas pemain-pemain mereka itu sangat sangat mumpuni, sangat seimbang. Kemudian salah satu yang dimiliki oleh Portugal maupun Kroasia adalah pelatih mereka sudah selalu menerapkan kombinasi antara pemain junior dan pemain senior untuk turut bersama di lapangan.
2: Yeah.
5: Begitu. Jadi sekali lagi laga ini akan berlangsung ketat. Ya.
2: Yeah. Oke. Okay. Yeah, jadi performa Portugal yang di sebelum Piala Dunia itu dimulai, itu salah satu negara yang kandidat bisa lolos ke fase-fase atas lah, semifinal atau bahkan masuk final gitu. Tapi ternyata
5: betul.
2: Dalam babak penyisihan dua kali seri cuma satu kali betul, menang.
5: Hanya satu kali. Iya, satu kali menang.
2: Iya, enggak terlalu impresif banget. Dan sementara kalau dari Kroasia mungkin lebih konsisten.
5: Mereka dua kali menang.
2: Iya, ya, dua kali satu menang, kali satu kali kalah. Satu kali kalah. Kalahnya tapi banyak tuh. Kalahnya lumayan.
5: Iya.
2: Kalahnya lumayan. Tapi kita harus lihat sejarahnya bahwa tahun 2018 jadi runner up, 2022 juara ketiga Piala Dunia 2022. Sekarang 2026 betul. Nih. Konsistensi Kroasia nih dengan skuad yang hampir-hampir sama lah untuk pemain Kroasia yang baru-barunya kan, atau yang sudah pernah main di 2022 kemarin juga bermain juga di 2026 ini nih, Bung Opan.
5: Iya. Nah, kalau kita berkaca pada Kroasia misalnya, harus kita akui bahwa keberadaan mereka di Piala Dunia 2026 ini kualitas tim mereka tidak sedahsyat 2018 dan 2022.
2: Oh, okay.
5: Alasannya adalah apa? Okay, karena tidak ada perubahan besar-besaran, tidak ada revolusi perubahan pemain yang dilakukan oleh pelatih di tiga edisi Piala Dunia terakhir ini. Itulah kenapa usia rata-rata mereka sekaligus menjadi salah satu tim dengan usia rata-rata yang paling tua. Nah, itu yang membuat segenap pengamat mengatakan bahwa mereka tidak terlalu diperhitungkan, tidak terlalu diunggulkan di 2026 ini. Nah, di sisi Portugal, saya sepakat dengan Anda tadi bahwa sebelum kick off Piala Dunia ini dimulai tanggal 12 Juni yang lalu, Portugal berangkat ke Amerika sebagai salah satu negara kuat sepak bola di Eropa yang diunggulkan. Jadi salah satu unggulan untuk tampil sebagai juara di Piala Dunia 2026 ini. Tapi sekali lagi saya sepakat dengan Anda bahwa ternyata performa mereka di tiga pertandingan awal di fase grup itu ya
2: mengejutkan,
5: ada jauh panggang. Iya, jauh panggang dari api lah ya. Mereka menghadapi Kolombia ditahan 0-0. Kemudian menghadapi Kongo ditahan dengan 1-1.
2: Iya.
5: Mereka hanya mendapatkan hasil besar saat menghadapi tim asal Asia Uzbekistan yang memang belum bisa berbicara banyak di Piala Dunia 2026 ini. Ini yang pertama kali mereka Uzbekistan lolos ke putaran final Piala Dunia. Padahal Uzbekistan itu kalau di Asia dianggap sebagai raksasa.
2: Raksasa.
5: Tapi ternyata di Piala Dunia menjadi bulan-bulanan. Nah, ini yang membuat orang kembali meragukan bahwa Portugal sepertinya belum layak untuk ditempatkan sebagai
2: calon kandidat,
5: salah satu kandidat juara. Oleh karena itu, maka pertarungan yang akan mereka hadapi besok menghadapi Kroasia ini adalah merupakan salah satu atau bukan salah satu yang merupakan pembuktian pertama yang mereka harus tunjukkan ke dunia sepak bola, ke mata dunia, bahwa mereka akan bermain berbeda dalam pertandingan ini menghadapi Kroasia. Dan oleh karena itu dunia seharusnya kembali menempatkan mereka sebagai salah satu unggulan. Nah, besok ini pertaruhannya. Apakah performa mereka, grafiknya yang tidak stabil itu masih naik turun, akan kembali tersaji di 32 besar, atau mereka sudah melakukan evaluasi total di sedemikian rupa, kemudian mereka bisa bermain lebih bagus.
2: Lebih bermain as a team gitu ya.
5: Portugal, ya, seandainya saya menjadi pelatih Portugal, maka seharusnya di 3 laga pertama kemarin ada beberapa laga yang Ronaldo harusnya diistirahatkan atau tidak selalu bermain full.
2: Dengan alasan
5: gimana pun, ya, usia 41 tahun. Kemudian dikhawatirkan akan mengalami cedera. Nah, bisa jadi pelatih Jimenez itu akan mencoba menerapkan strategi yang berbeda. Mungkin Ronaldo akan disimpan di awal-awal atau ditarik di tengah kemudian digantikan, karena setiap lawan yang menghadapi Portugal selalu membaca bahwa akan ada Ronaldo di situ.
2: Baik. Tapi
5: agak misterius.
2: Agak misterius. Tapi sebagai rangkuman terakhir ini, Bung Opan cenderung gimana nih prediksinya? Siapa yang akan pulang? Siapa yang akan lolos ke 16 besar, Bung Opan?
5: Saya tetap menjagokan Portugal. Kalau kita berhitung pada kalah dan menang, saya tetap menjagokan Portugal. Tapi kalau kita berbicara 2 kali 45 menit, sangat besar kemungkinan berlangsung draw.
2: Oh, imbang.
5: Ada perpanjangan waktu. Imbang. Di 2 kali 45 ya.
2: Oke. Baik, kalau gitu analisis. Terima kasih banyak nih, Bung Opan, atas analisisnya.
5: Sama-sama, Bung Fajar.
2: Selamat malam. Pengamat sepak bola Opan Lamara sudah kami ajak berbincang di Pro 3 RRI. Kalau dalam To The Point tadi malam, selepas waktu kita pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami bahas tentang OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Riau. Nah, kali ini kami hadirkan konferensi pers yang dilakukan oleh KPK secara utuh terkait hal tersebut. Berikut konferensi dalam OTT KPK di lingkup pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Riau.
8: Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Direktur Penyidikan KPK Bapak Ahmad Taufik Hussein. Yang kami hormati dan selalu banggakan kawan-kawan media yang terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui karya-karya jurnalistiknya. Tentunya tidak hanya soal penanganan perkara, tapi juga upaya-upaya dalam kerangka pencegahan, pendidikan dan peran serta masyarakat, dan juga koordinasi supervisi. Terkait dengan peristiwa tertangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Kepada Bapak Ahmad Taufik Hussein, kami persilakan untuk menyampaikan secara lengkap bagaimana konstruksi perkara, kronologi tangkap tangan, dan juga pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Pak Dirdik, kami persilakan.
9: Baik, terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi
9: wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang hadir di sini. Terima kasih tadi disampaikan oleh Pak Mas Budi Ganteng ya, MBG sekarang sebutannya. Baik, tadi disampaikan kita akan menjelaskan terkait kegiatan penyelidikan tertutup, tertangkap tangannya terduga pelaku tindak pidana korupsi suap jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Senggigi, Provinsi Riau. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa upaya penindakan oleh KPK kali ini, kami sampaikan ini sudah yang ketujuh kalinya di wilayah Provinsi Riau. Yang pertama pada tahun 2007 terkait pengadaan mobil pemadam kebakaran. Kemudian yang kedua pada tahun 2012 terkait dengan pengadaan fasilitas untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional, PON. Yang ketiga pada tahun 2014 kita juga melakukan tindakan terkait suap alih fungsi hutan. Yang keempat pada tahun 2021 terkait suap perpanjangan izin hak guna usaha AGU. Ini yang berkembang kemudian ke tersangkanya mantan Kepala Kanwil BPN. Yang kelima pada tahun 2023 juga terkait pemotongan anggaran, serta yang keenam pada tanggal 3 November 2025

Karena itu butuh komitmen dan langkah nyata yang lebih serius dari seluruh pemangku kepentingan, seluruh penyelenggara negara untuk melawan pencegahan korupsi. Sementara khusus yang di Kabupaten Kuangsing, perkara ini menjadi peristiwa tertangkap tangan yang kedua. Yang pertama juga seorang kepala daerah di wilayah tersebut pada tahun 2021, yaitu AP selaku Bupati Kuangsing periode 2021-2026 dan diputus bersalah dalam perkara tindak pidana korupsi suap perpanjangan HGU. Jadi ini kami juga mengingatkan bahwa jangkauan tangan-tangan penegakan hukum KPK tidak hanya berfokus di pemerintah pusat saja, tidak hanya di Jawa, bahwa kami juga hadir di seluruh pelosok negeri. Dan ini sebagai alarm juga bagi pihak-pihak yang masih menjalankan praktek-praktek korupsi. Jadi kami ingin memastikan KPK bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah baik di pusat dan di daerah sejalan dengan program-program kebijakan prioritas yang sudah dicanangkan di Astacipta Presiden. Ini berjalan sesuai koridor hukum dan demi tujuan pembangunan nasional. Jadi ini perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media dan untuk terus disampaikan kepada masyarakat secara luas bahwa KPK bukan hanya hadir di pusat saja, tapi kami pastikan di daerah-daerah juga kami akan hadir untuk memastikan praktek-praktek korupsi itu bisa dihilangkan. Untuk konstruksi perkaranya dalam peristiwa tertangkap tangan kali ini sebagai berikut. Jadi ini perkara bermula dari adanya laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi suap jabatan perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Kuangsing, Kuantan Sengingi ya. Bahwa pada bulan April 2025 Pemkab Kuangsing membuka lelang jabatan untuk posisi sekretaris daerah. Bahwa terdapat dua calon yang mengikuti yaitu saudara FHD selaku asisten 1 Pemkab Kuangsing yang juga menjabat sebagai PLT Sekda karena posisinya kosong Sekda saat itu. Dan yang kedua saudara ZKN yang merupakan kepala dinas pekerjaan umum, jadi jabatannya yang definitifnya adalah kepala dinas PU. Selanjutnya saudara SA selaku Bupati Kuangsing periode 2025-2030 terkait dengan adanya kegiatan lelang jabatan ini meminta syarat atau meminta semacam permintaan kepada calon yang akan menduduki posisi tersebut yaitu sebuah satu unit SUV mobil Toyota Land Cruiser 300 GRS. Ini diminta kepada pihak atau calon yang akan mengikuti proses seleksi jabatan Sekda Kabupaten Kuangsing. Dalam perjalanan lelangnya kemudian hanya ZKN yang kemudian menyanggupi permintaan dari saudara SA. Sehingga kemudian dalam prosesnya ZKN terpilih menjadi Sekda Kabupaten Kuangsing periode 2025. Untuk memenuhi permintaan tersebut, ini dalam perjalanannya SKN, ZKN kemudian membeli satu unit mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GRS seharga 2.550.000 di sebuah showroom yang berlokasi di Jabodetabek. Pembelian dilakukan secara kredit atau mencicil dengan nilai 46,5 juta per bulan dengan tenor selama 5 tahun. Jadi periodenya memang sengaja mengikuti periode jabatan dari bupati. Selanjutnya, karena profil keuangan dari ZKN tidak memenuhi syarat untuk bisa mengajukan kredit, ZKN menggunakan identitas orang lain, yaitu saudara ARD, yang juga sebagai pihak yang diamankan, selaku Direktur Utama PT MIC,

0: atau pihak swasta untuk pengajuan proses kreditnya. Sebelumnya, ZKN juga diduga memberikan satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar senilai 700 juta kepada PLT Bupati saat itu, saat pengisian jabatan yang bersangkutan selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kuansing pada tahun 2021. Jadi ini bukan yang pertama dilakukan oleh ZKN. Pada saat yang bersangkutan menduduki jabatan Kepala Dinas juga sempat memberikan sesuatu kepada SA yang saat itu masih selaku PLT Bupati. Hal yang sama juga dilakukan oleh ZKN bahwa pembelian mobil Pajero Sport Dakar tersebut dilakukan secara kredit dan juga dibantu oleh orang yang sama yaitu ARD. Diduga ARD membantu ZKN ini agar bisa terus mendapatkan paket proyek pekerjaan di lingkungan Pemkab Kabupaten Kuansing baik di Dinas PU maupun nantinya di Kesekretariatan Daerah Kabupaten Kuansing. Di antaranya ARD kemudian memenangkan sejumlah 13 proyek di Dinas PUPR pada tahun 2022 dengan total nilai mencapai 1,2 miliar. Selain itu ARD kembali menjadi pemenang di sejumlah dinas dan di unit sekretari daerah Kuansing pada tahun 2025 dan 2026 dengan nilai lebih dari 900 juta. Dari dua peristiwa dugaan penyuapan untuk pengisian jabatan tersebut menggambarkan adanya nilai suap yang naik kelas, artinya dari Kepala Dinas PU dan kemudian ke Sekda, karena sebelumnya ZKN juga melakukan hal yang sama yaitu memberikan mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar untuk jabatan Kadis PUPR Kuansing senilai 700 juta. Kemudian ZKN kembali melakukan suap jabatan untuk Sekda dengan pemberian satu unit mobil Toyota Land Cruiser 300 GRS senilai 2,05 miliar. Nah, dari pembelian kedua mobil yang digunakan sebagai instrumen atau alat untuk penyuapan melalui skema kredit tersebut atau menyicil dengan tenor waktu, ini juga dimaksudkan oleh ZKN untuk mengunci agar jabatan ZKN selama periode bupati menjabat itu aman. Sehingga kredit memang disetting selama 5 tahun tenornya. Menindaklanjuti laporan aduan masyarakat, kemudian tim KPK melakukan pengumpulan bahan keterangan tambahan dan kegiatan di lapangan dengan skema penyelidikan tertutup. Yang selanjutnya, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juni 2026, tim KPK mengamankan sejumlah orang di Kabupaten Kuansing dan Jabodetabek, di mana 5 orang diantaranya dibawa ke Gedung Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu 1. Saudara FAD selaku asisten 1 Pemkab Kuansing, Saudara SNE selaku istri kedua Bupati Kuansing, Saudara ARD selaku Direktur Utama PT MIC atau pihak swasta, Saudara JL selaku pihak swasta, dan Saudara SW selaku pihak swasta. Sementara terhadap 2 orang yang sebelumnya dilakukan pencarian oleh tim di wilayah Kuansing, menyerahkan diri pada hari Selasa tanggal 30 Juni malam, yaitu Saudara SA selaku Bupati Kuansing periode 2025-2030, sama-sama dengan Saudara ZKN selaku Sekretaris Daerah Kuansing. Selanjutnya, dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim KPK diantaranya turut mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Sport, ini senilai 700 juta, serta barang bukti elektronik berupa transaksi pembayaran cicilan atas pembelian mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GRS yang digunakan untuk melakukan penyuapan kepada SA dalam jabatan selaku Sekda. Adapun atas unit mobil SUV Toyota Land Cruiser tersebut, tim KPK mendapatkan informasi adanya pihak-pihak yang mencoba menghilangkan. Jadi ada jeda saat mencari pihak yang bersangkutan dan terkait barang buktinya juga. Ini ada pihak-pihak yang sengaja mencoba menghilangkan atau menyembunyikan keberadaannya, yaitu dengan cara diketahui oleh tim menjual kepada pihak showroom milik saudara SW yang juga diamankan selaku pihak swasta. Hal ini juga karena ada informasi SA mengetahui bahwa sedang dipantau oleh tim KPK. Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, yaitu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan. Adapun uang yang diminta untuk pengurusan tadi itu berasal dari permintaan dari sisa hasil usaha SHU anggota KUD yang merupakan para petani di Kuansing. Dengan kata lain, bahwa penghasilan para petani yang berkisar ratusan ribu rupiah per bulan tersebut harus dipotong setengahnya untuk sebagai alat untuk memberikan atau pengurusan izin pelepasan kawasan hutan produksi tersebut. Namun demikian, KPK masih terus mendalami fakta-fakta yang ditemukan dari hasil penyelidikan tertutup, peristiwa tertangkap tangannya terkait dugaan penerimaan hadiah tersebut, termasuk apakah ada aliran-aliran kepada pihak-pihak lainnya. Berdasarkan kecukupan bukti permulaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah oleh pejabat negara di Kabupaten Kuansing, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Yang pertama, yaitu saudara SA selaku Bupati Kuansing periode 2025-2030, saudara ZKN selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing, dan pihak swasta saudara ARD selaku Direktur Utama PT MIC atau pihak swasta. Atas perbuatannya terhadap ZKN dan saudara ARD selaku pemberi disangkakan telah melanggar pasal 605 atau 606 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Sementara terhadap saudara SA sebagai penerima diduga telah melanggar pasal 12 huruf A kecil atau huruf B kecil dan atau pasal 12 huruf B besar penerimaan gratifikasi, yaitu Undang-Undang 3199 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal, ini ada dua periode, yaitu untuk saudara ARD dari tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Kemudian terhadap saudara SA dan saudara ZKN, karena memang datangnya membelakangi, ini terhitung penahanannya sejak tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Bahwa dalam kesempatan ini KPK juga turut menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan tangkap tangan ini, masyarakat yang telah berperan aktif melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, kemudian jajaran di Kepolisian Daerah Provinsi Riau, Kepolisian Resor Kuansing, Polres, dan Kepolisian Resor Pematang Siantar, yang dalam kegiatan kemarin telah memfasilitasi proses pemeriksaan dan pencarian para pihak-pihak di Kabupaten Kuansing dan sekitarnya. Kemudian juga kepada pihak Angkasa Pura Sultan Syarif Kasim II, ini dalam hal membantu proses pihak-pihak yang diamankan, serta para rekan-rekan jurnalis yang terus mengabarkan update peristiwa tertangkap tangan ini. Sinergi dan partisipasi publik ini menjadi hal yang harus kita wujudkan dan menjadi bukti bahwa upaya pemberantasan korupsi memerlukan kerjasama seluruh elemen. Demikian yang bisa disampaikan terkait kronologis dan konstruksi perkara kegiatan tertangkap tangan pejabat negara di Kabupaten Kuansing terkait suap jabatan di perangkat daerah lingkungan, di lingkungan Kabupaten Kuansing. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Budi.
1: Baik, terima kasih Pak Dirdik yang telah menjelaskan secara utuh dan runut bagaimana konstruksi, kronologi, dan juga pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan terhadap Saudara SA selaku Bupati Kuansing, kemudian Saudara ZKN yang merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing, dan yang ketiga tersangka Saudara ARD selaku pihak swasta yaitu Direktur Utama PT MIC.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Osi Darmawan, menargetkan 87% lahan baku sawah secara nasional ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada tahun 2029. Wakil Menteri Osi mengatakan jika kondisi pengurangan lahan sawah terus berlangsung, cita-cita mewujudkan swasembada pangan akan semakin sulit tercapai. Perlindungan lahan pertanian tidak lagi cukup mengandalkan regulasi, tetapi juga membutuhkan implementasi yang konsisten di tingkat pusat maupun daerah. Ia berharap akan semakin banyak daerah yang menetapkan LP2B sehingga lahan sawah memiliki kepastian hukum yang lebih kuat dan mampu mendukung ketahanan pangan secara nasional.

Direktur Konservasi Spesies dan Genetik Kementerian Kehutanan Ahmad Munawir mengatakan saat ini banyak perusahaan dalam negeri yang berkontribusi dalam pelaksanaan konservasi satwa liar dan pelestarian alam di Indonesia. Ia mengatakan ada salah satu perusahaan dalam negeri yang telah berkomitmen secara rutin dalam mendukung konservasi elang Jawa dan macan tutul Jawa. Ada pula kerjasama multisektor yang mengajak sektor privat, akademisi, NGO, media, serta pelaku usaha untuk berkontribusi di dalam mendukung program pemerintah yang bertujuan membantu konservasi dan mendukung kelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia.

Informasi mancanegara, ekspor minyak mentah Arab Saudi meningkat mencapai level tertinggi melalui Selat Hormuz sejak perang Iran mengganggu pelayaran strategis tersebut seiring pulihnya arus pengiriman usai kesepakatan Iran-Amerika Serikat. Empat kapal tanker super yang mengangkut minyak dari terminal ekspor Ras Tanura memasuki Teluk Oman setelah melintas Selat Hormuz. Keempat kapal ini yang seluruhnya dioperasikan perusahaan pelayaran Arab Saudi membawa sekitar 8 juta barel minyak mentah. Pergerakan ini menjadi jumlah keberangkatan kapal tanker super Arab Saudi terbesar melalui Selat Hormuz sejak kesepakatan damai mulai berlaku sekitar 2 pekan yang lalu.

Dari dunia olahraga, gelandang Danilo Santa Cruz Gonzalez menjadi rekrutan asing pertama klub Madura United dalam menyongsong kompetisi musim 2026-2027. Direktur Madura United Anissa Zafarina mengatakan Juan Danilo Santa Cruz Gonzalez berposisi sebagai gelandang serang. Kedatangan Danilo merupakan solusi kreativitas serangan dalam evaluasi pada musim kemarin. Laskar Salpaikara membutuhkan kreator serangan. Anissa meyakini dengan capaian yang gemilang, Danilo dapat beradaptasi dengan cepat serta mengangkat performa Madura United yang musim sebelumnya terseok-seok di papan bawah klasemen Super League 2025-2026.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, it's in. Extraordinary goal.
2: Spanyol kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu kandidat juara Piala Dunia 2026. La Furia Roja melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup H setelah mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu sempat tertahan tanpa gol saat menghadapi Tanjung Verde pada laga pembuka. Namun, Spanyol langsung bangkit dengan pesta gol 4-0 atas Arab Saudi untuk mengambil alih puncak klasemen. La Furia Roja kemudian memastikan tiket ke fase gugur lewat kemenangan tipis 1-0 atas Uruguay pada pertandingan terakhir. Hasil itu menjaga rekor tak terkalahkan Spanyol, sekaligus mengantarkan mereka finish sebagai juara grup. Selanjutnya, Spanyol akan menghadapi Austria pada babak 32 besar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lamine Yamal dan kawan-kawan pun bertekad menjaga konsistensi mereka demi melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026.

0: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
2: Kami pancarkan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia, dan di segmen ini kami hadirkan untuk Anda Ronda Malam bersama Polda Sumatera Selatan.
3: Selamat malam pendengar. Ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga lingkungan tetap aman.
2: Ya, Ronda Malam pada kesempatan hari ini atau malam hari ini kita menuju ke Sumatera Selatan. Saya coba sapa dulu narasumber kami yang sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Dari Siskambling RT 62, 63 dan 64 RW 12 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako. Ada Babin Kaptipmas Kelurahan Siangkang Kecamatan Sako, Aibtu Agustianto. Mana nih? Yang mana nih? Halo. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Pak.
2: Wah, kabar baik, Pak.
4: Alhamdulillah, warga 62 sambil menunggu bola.
2: Masih cerah, Pak. Sambil menunggu bola. Oke, ada Pak Zulkarnain, Ketua Satkamling, ada juga Pembina Struktur Mayor Iskandar, dan juga saya sapa Satkamling RT 25 RW 10 Kelurahan Paiju Darat Pelaju. Di sana ada Babin Kaptipmas Pelaju Darat Kecamatan Pelaju, Aibtu Slamet Raharjo. Pak, selamat. Siap, Pak. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam juga, Pak.
2: Kabar baik semuanya?
4: Baik.
2: Ada juga Ketua Satkamling Pak Iwan dan juga Pembina Struktur ada Pak Irwan di Satkamling RT 25 RW 10 Kelurahan Paiju Darat Pelaju ya. Dan juga ada narasumber utama kami ada Kombes Pol Hari Purnomo SIK SHMH. Pak Hari, halo, selamat malam.
5: Selamat malam, Pak. Kebetulan Pak Dirbimas ada kegiatan, Pak, bersama Bapak Kapolda.
2: Oh, jadi nggak hadir?
5: Tidak hadir, diwakili oleh Kasubdit Satpam Polsus, Pak.
2: Kasubdit Satpam Polsus dengan
5: AKBP Suyanto SIK, Pak.
2: Pak Suyanto, Pak Suyanto di set kamling mana nih? Set kamling mana?
5: Di RT 62, Pak. Di Saku.
2: Oh, oke. Bapak-bapak dan para pemuda-pemudi, terutama untuk Pak Polisi, sekali lagi mumpung belum telat kali ya, selamat Hari Bayangkara ke 80. Semoga tetap presisi mengayomi masyarakat juga nih. Selamat.
5: Terima kasih, Pak. Terima kasih.
2: Kalau ulang tahun biasanya ada traktiran nih, Pak. Traktir apa, Pak?
5: Kopi. Mpe-mpe sepuluh nih.
2: Oke, Pak Suyanto, Pak Suyanto, saya ngobrol dulu sama Pak Suyanto nih ya. Pak Suyanto di RT 62 ya, Satkamling RT 62 ya, RW 12 ya.
5: 63 Pak,
2: 63. Oh, 63, Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako. Saya awali dulu pada malam hari ini bicara tentang aktivasi Siskamling di RT 62, 63, 64, RW 12 itu. Sudah lama aktifnya atau baru aktif lagi nih, Pak?
5: Sudah lama, Pak. Jadi untuk Satkamling ini kan kepedulian warga untuk membantu Polri untuk menciptakan Harkamtibmas, Pak. Jadi untuk di Sialang ini sejak tahun 2004, Pak.
2: Tidak pernah mati suri?
5: Tidak pernah, Pak. Karena ini calon-calon penghuni surga, Pak. Jadi mati suri.
2: Pak Sianto, itu ada anak muda nggak di situ, Pak?
5: Ada, Pak.
2: Oke, saya coba ngobrol sama anak mudanya nih.
5: Boleh.
2: Halo, siapa? Dengan siapa?
5: Dengan Rizky, Pak.
2: Rizky, anak muda biasanya pusreng malam-malam ngapain ngeronda?
5: Ngeronda sesuai dengan perintah dari Pak Ketua kami, Pak Zulkarnain, untuk meramaikan pos ronda kami, Pak.
2: Itu ada jadwalnya, disuruh dan mau sendiri atau dipaksa sama Pak Zulkarnain nih?
5: Enggak, Pak, memang sekalian Pak Ketua kami itu untuk meramaikan pos ronda ini dibuat kegiatan gaplek tiap malamnya, Pak.
2: Oh, oke. Tapi nggak dilombakan gapleknya, dominonya?
5: Seringnya dilombakan, Pak, oleh Pak Ketua kami, Pak.
2: Oh gitu, ada hadiahnya berarti kalau gitu dilombakan?
5: Ya, alhamdulillah, dan syukurnya hadiahnya dari kantong pribadi Pak Ketua kami sendiri, Pak.
2: Wah, hebat. Saya kalau gitu langsung ketuanya nih, Ketua Satkamling Pak Zulkarnain. Pak Zulkarnain, ya, malam, siap, Pak.
5: Ini, Pak.
2: Mana Pak Zulkarnainnya?
5: Malam, Pak.
2: Waduh, ini bisa aja narik minat anak mudanya nih. Ini
5: siap,
2: ini hadiahnya dari kantongnya Pak Zulkarnain sendiri ya?
5: Ya, pribadi, Pak.
2: Wah, ini sebenarnya saya penasaran, di tempat saya, di daerah rumah saya, ada pos kamlingnya, bagus. Tapi gak ada penghuninya, sepi. Gak ada yang ronda, anak mudanya gak ada sama sekali. Apalagi yang tua. Tapi biasanya tuh kita cuma bayar untuk uang keamanan, ada yang muter tuh. Setelah itu selesai. Tapi untuk aktivasinya tuh gak ada lagi. Tapi tadi Pak Suyanto mengatakan itu gak pernah mati suri, selalu aktif. Itu gimana tuh caranya tuh, Pak? Pak Ketua.
5: Jadi gini, Pak, kebetulan di sini juga saya merangkul toko-tokonya juga, Pak. Jadi warga pun iuran dibayarin untuk penjaga siang dan malam.
2: Oh, okay.
5: Tapi kita dari pukul 8, tokoh masyarakat yang tua-tua sudah pensiun.
2: Nah.
5: Daripada dia di rumah, saya ajak ke pos sambil ngopi. Saya nyediain kopi dan teh. Anak-anak muda jam 9, jam 10 keluar main gaplek sampai jam 11:30.
2: Oh, sampai jam 11:30 aja.
5: Ya.
2: Oh gitu.
5: Kecuali malam minggu, kalau malam minggu hampir rata-rata jam 3.
2: Jam 3.
5: Saya 3 bulan ada saya bikin turnamen gapleknya.
2: Oh gitu.
5: Ya, jadi mereka selama 3 bulan latihan, 3 bulan turnamen.
2: Itu yang pesertanya itu dari anak-anak muda situ aja atau dari RT lain?
5: Dominannya anak-anak Gria Musi, anak-anak RT 63, 62, 64,
2: oh.
5: 67.
2: Oh gitu.
5: Ya. Jadi terus ada kadang kalau kurang anggota dari anak-anak muda Gria Musi ngajak temennya. Nah, mungkin salah satu di sini ada di luar kecamatan lain hadir dia main ke sini juga.
2: Oh gitu. Nah, ini yang saya lihat ini pos kamling ya?
5: Pos kamling ya, Pak? Pos kamling.
2: Oh, bagus banget, ini gede banget. Ini okay. Soal fasilitas, biasanya itu di pos kamling itu apa aja tuh yang situ ada, Pak Ketua?
5: Kita fasilitas center kita ada dua, Pak. Tempat pentungan untuk patroli sis kamling malam ada dua.
2: Yeah.
5: Terus P3K, APAR. Kita punya kentongan juga punya, Pak. Tradisi lama kentongan kita siapin.
2: Wah, mantap. Ini semuanya itu swadaya masyarakat. Wah, mantap. Pak Ketua, ini semua swadaya masyarakat atau dibantu juga nih sama Pak Suyanto nih, Kasubdit AKBP Pak Suyanto dari Polda Sumatera Selatan.
5: Kita berapa tahun ini memang dibina, Pak, langsung dari Polda.
2: Iya.
5: Sudah pernah dikasih senter. Sudah jas hujan, terus jaket untuk jaga malam dikasih kita dari Polda. Terus kebetulan kita dibina memang, Pak, sama Babinsa, Kamtibmas suka hadir ke pos ke sini. Termasuk Polresta juga kalau malam minggu harus patroli
6: numpang ngopi di kita.
2: Oke, saya langsung ke Babin Kamtipmasnya nih. Ada Pak siapa? Pak Agustianto ya?
7: Siap, mundan, malam.
2: Oh, malam. Waduh, ini makin segar aja. Apa nungguin bola nih, Pak?
7: Ya, lagi nunggu bola. Sambil nunggu bola.
2: Pak, ini khusus untuk para penjaga ronda, itu yang dibina tuh apa aja sih kalau dari Bapak tuh, dari Babin Kamtipmas tuh, Pak?
7: Yang dibina tuh kita sering menghimbau kepada petugas ronda malam itu, kita memberi edukasi tentang kewaspadaan pelaku-pelaku kriminal dan cara menghadapi bila terjadinya bencana alam.
2: Oh, bencana alam.
7: Bencana alam seperti kalau di Palembang ini, kemudian yang sering terjadi bencana ini kebakaran.
2: Kebakaran?
7: Iya, kebakaran.
2: Oh, ini kebakaran rumah atau lahan nih?
7: Kebakaran rumah, kemudian.
2: Rumah.
7: Kalau musim kemarau ini ya sering kebakaran rumah karena di lingkungan Kelurahan Sialang ini lahan itu, lahan hutan itu enggak ada.
2: Oh.
7: Rata-rata ya perumahan kalau untuk di Sialang.
2: Apa korsleting listrik? Apa penyebabnya tuh? Kok banyak kebakaran?
7: Listrik ya, kelengahan warga, kompor mungkin.
2: Dan oh, itu sebabnya ya. Ada apa ya? Tadi ada alat pemadam kebakaran ya di situ ya. Ya disediakan ya. Oh, oke. Baik. Ini pelatihannya itu berapa? Dalam sebulan tuh berapa tuh? Berapa kali tuh? Atau ada waktunya juga?
7: Kalau untuk pelatihan kebakaran, yang memberi edukasi itu PPK, benar.
2: Oh, gitu. Oke. Okay. Baik. Baik, jadi ini saat kamling RT, ini gabungan ya, 62, 63, 64 itu satu pos kamling. Nggak. Ini?
7: 63 aja nih.
2: Oh, 63 aja nih?
7: Iya.
2: Oh, 63. Kalau
7: untuk RT yang lain seperti RT 64, ada tersendiri ini pos kamling sama RT 62.
2: Oh gitu, oke, baik. Kalau gitu, baik, terima kasih Pak Babin Kamtipmas, Pak Agustianto. Saya coba bergeser dulu. Ya, saya bergeser dulu ke Satkamling RT 25 RW 10 nih. Ada Aibtu Slamet Raharjo dari Babin Kamtipmasnya nih. Pak Slamet, halo.
8: Halo, Pak.
2: Halo. Kabar baik. Siap. Ya. Waduh, ini nunggu bola juga nih.
8: Siap.
2: Wah, ini mana anak mudanya nih? Ini. Anak kok udah sepuh semua?
9: Ini yang muda.
2: Oi, ini. Halo. Wah, ini yang juga diajak juga sama ketua Satkamlingnya nih, Pak Iwan. Jangan-jangan anak mudanya?
8: Iya, Pak. Iya, Pak. Benar.
2: Iya, dipaksa enggak sama Pak Iwan?
10: Enggak dipaksa.
2: Oh, enggak dipaksa. Wah. Namanya siapa?
10: Tidak ada, Pak, paksa, Pak.
2: Namanya siapa, Mas?
10: Rahman, Pak. Muhammad Mulia Rahman.
2: Rahman. Ini rutin untuk ronda, jaga ronda sesuai dengan jadwal atau gimana nih sistemnya di sana?
10: Sesuai dengan jadwal, Pak.
2: Oh, jadwal. Itu ada berapa sih sebenarnya dalam satu shift itu, satu hari itu berapa orang yang jaga?
10: Ada 4 orang, Pak.
2: 4 orang. Oh, 4 yeah. Orang. Terus shift-shiftan ya. Jadi setiap harinya beda ya. Itu yang ngatur jadwalnya siapa? Yeah, Pak Ketua, Pak Iwan.
10: Iya, yeah, ketua kami, Pak. Pak Iwan.
2: Jangan-jangan juga ada lomba-lomba juga nih untuk menarik minat anak muda yang ikut ronda nih, Pak Iwan.
10: Saya itu pasti, Pak, itu, Pak.
2: Apa?
10: Pasti itu.
2: Apa?
10: Ada yang gaplek Mobile Legend ada juga.
2: Mobile Legend. Akhirnya ada juga yang push rank juga ya malam-malam ya.
10: Iya.
2: Tapi masalahnya
10: ramai kan, Pak.
2: Tapi nggak konsen nanti jaga lingkungannya. Tapi saya ingin tahu nih, selama jaga ronda ada kejadian apa nih? Gangguan kamtipmasnya tuh di daerahnya di RT 25 nih.
10: Untuk di kawasan RT 35 nih.
2: Oh, 35.
10: Aman dan terkendali, Pak.
2: RT
10: 35.
2: Malam-malam tuh biasanya rawan apa nih? Curanmor, pencurian rumah, tawuran, apalagi geng motor, apa? Di sana apa rawannya?
10: Aman, Pak. Untuk di kawasan RT35 ini aman, sangat aman Pak, karena sering patroli kami Pak, walaupun jaga pos ini. Kalau main Mobile Legend pun gantian gitu Pak.
2: Gitu. Oke, okay, baik. Saya ke Pak Iwan dulu, ketua Satkamlingnya dulu nih. Pak ya. Pak Iwan. Ya, siap. Pak Iwan ini ya. Untuk menjadwal orang-orang yang ronda itu ada enggak yang berhalangan? Pak, saya enggak mau jaga Pak gitu. Ada yang nolak enggak? Enggak bisa, sibuk.
10: Alhamdulillah enggak ada.
2: Enggak ada ya?
10: Ada ya, kalau sakit ya
2: izin. Oh, kalau sakit mah ya wajar ya, kita nggak akan paksa. Cuman untuk nolak gitu nggak ada ya situ ya.
10: Nggak ada, soalnya sini diwajibkan kita di sini kerjasama dengan Pesantren Ar-Rahman kan.
2: Pesantren Ar-Rahman kerjasamanya Ar-Rahman. Gimana tuh?
10: Kerjasama di bidang pos ini apanya, keamanan. Yang dikatakan Mulia Rahman tadi, empat orang itu dari Pesantren Ar-Rahman.
2: Oh gitu.
10: Nah, kalau dari RT35 empat juga, jadi delapan yang jaga malam.
2: Wah, rame ternyata banyak. Ya. Iya, kebanyakan juga. Kebanyakan juga anak muda juga.
10: Apalagi kalau
2: ya. Kebanyakan anak-anak muda juga.
10: Ah, gabung.
2: Oh gabung.
10: Nah, ada yang okay. Muda, ada yang tua. Di sini pos rondanya dua.
2: Ada dua?
10: Pos Sat Kamling dengan pos pantau.
2: Pos
10: berdampingan tapi.
2: Pos pantau itu apa? Pos pantau itu apa, Pak Ketua?
10: Nyabang dari pos induknya. Untuk keamanan kan karena ini di lingkungan pesantren.
2: Uh-huh.
10: Ada yang bagian di luar, ada bagian di dalam.
2: Oh, oke, baik. Nah, saya ke Pak Slamet Raharjo dari Babin Kantipmas. Tadi saya tanya ke Pak Gustianto di Babin Kantipmas juga ada pelatihan-pelatihan juga. Kalau di sana tuh apa? Bentuknya apakah seragam? Satu Indonesia Babin Kantipmas akan memberikan pelatihan kepada jaga ronda ABCDE gitu. Ada panduannya atau berbeda-beda sesuai dengan gangguan ancaman Kamtipmas di daerah masing-masing gitu Pak?
6: Sesuai dengan gangguan Pak, terutama saya memberitahu atau menghimbau untuk pengenalan hukum. Sudah itu di pos kita menampung pelayanan permasalahan, problem solving. Seterusnya mengenali layanan 110 yang dikeluarkan brand oleh Polri. Layanan cepat, sudah itu kita mengajarkan apabila pelatihan terdapat tersangka untuk mengamankan tersangka menggunakan borgol, menggunakan tongkat, ya seperti, dan lain-lain Pak.
2: Itu fasilitas tongkat, borgol juga ada ya di sana ya?
6: Lengkap Pak, ada.
2: Lengkap. Ini
6: borgol ada.
2: Ini diberikan dari Polda Sumsel atau apa urunan warga atau gimana nih?
6: Ada bantuan dari Polsek, ada
2: Polsek.
6: Sudah ada di pos, siap.
2: Oh, oke. Okay. Pak, saya agak bingung nih. Ini ada ketua Satkamling, ada pembina struktur. Pembina struktur itu ada Pak Irwan. Mana Pak Irwan? Ada Pak Irwan? Pembina struktur itu siapa? Oh, enggak ada.
6: Pak Iwan, Pak. Pak Iwan itu
2: Pak. Pak Iwan, Pak Iwan. Mana Pak Iwan?
6: Ini Pak Ketua.
7: RT. Pak Ketua.
10: Oh, kebenaran saya RT35, Pak.
2: Iya, ketua saat kami.
10: RT35.
2: Oh, gitu. Nah. Ketua RT-nya.
10: Ya.
2: Ketua RT-nya. Pak, ini Bapak di sebelahnya Pak Slamet siapa? Dari TNI juga ikut kolaborasi atau gimana?
9: Alhamdulillah Pak, kami dari Babinsa Koramil Pelaju, tepatnya Kodim 0418 Palembang Pak.
2: Oh gitu, ini dalam ini karena kita ngobrol bersama RRI datang gitu atau memang ada rutin kegiatan di situ di setiap pos kamling muter-muter gitu Pak. Dengan Pak siapa mohon maaf?
9: Kami Pak sudah, alhamdulillah Pak, kami bersama mitra kami dari Babin Kamtipmas sudah kegiatan rutin kami Pak.
2: Oh, rutin.
9: Jadi kalau malam kami patroli, kalau monitor wilayah binaan Pak.
2: Di wilayah RT35 ini apa nih kerawanannya yang biasanya sering ditemuin Pak?
9: Alhamdulillah Pak, kalau di RT 35 aman Pak. Karena mungkin yang seperti disampaikan sama rekan kami yang di Saku, ahli surga semua Pak.
2: Oke, baik.
9: Tapi Pak, memang benar dari Saku tadi menyampaikan kalau di Palembang ini Pak, tingkat bencana itu Pak, kebakaran.
2: Oh, sama.
9: Iya, jadi kalau di wilayah kami, di wilayah RT 35 ini kebakaran lahan Pak. Karena masih ada lahan-lahan kosong yang hanya ditumbuhin lalang, Pak. Itu kalau di musim kemarau sangat gampang, Pak.
2: Wah, ini kita mau masuk El Nino. Kita mau masuk El Nino nih, Pak. Mau masuk musim kemarau nih, Pak. Gimana antisipasinya tuh, Pak?
9: Antisipasi kami, Pak. Kami dari RT-RT yang ada di wilayah binaan kami, kami sangat mengharapkan sekali untuk segera menembusi atau menelpon aparat kewilayahan, dan kami langsung teruskan biasanya ke PBK kami Pak, PBK pemadam kebakaran kami Pak.
2: Iya, biasanya itu kalau daerah-daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan itu ada Manggala Agni ya, untuk memadamkan api, terutama untuk kadang nggak semua orang pasti bisa untuk memadamkan lahan ya, apalagi kalau bukan hanya lahan rumput kering tapi gambut dan lain sebagainya. Tapi sana nggak ada ya kalau gambut sana ya.
9: Alhamdulillah kalau gambut ada, cuman nggak banyak Pak.
2: Oh nggak banyak. Iya. Oke. Siap. Tapi kalau untuk rumah
9: dan rata-rata kebakaran itu Pak lalang.
2: Lalang ya. Kalau rumah nggak kalau di sana?
9: Alhamdulillah kalau rumah, karena di wilayah kami ini RT 35 ini rata-rata rumah permanen Pak, bukan rumah panggung mungkin kayak di Saku. Jadi kecil Pak untuk tingkat kebakarannya Pak.
2: Oh gitu, oke, baik, terima kasih. Saya langsung ke Pak AKBP Suyanto. Pak Suyanto, halo.
9: Terima kasih Pak, selamat Pak.
2: Iya Pak Suyanto.
9: Iya Pak.
2: Iya Pak Suyanto, ternyata di sana berbeda ya untuk secara struktur bangunan, makanya di sana sering kali kebakaran gitu. Kebanyakan rumah panggung sana, rumah panggung juga.
9: Jadi di beberapa tempat Pak, khususnya di aliran Sungai Musi itu kebanyakan rumah panggung juga padat, sehingga kalau terjadi kebakaran sangat rawan. Namun untuk Babin sudah kami bekali untuk selalu mencatat nomor handphone atau nomor telepon PBK Pak.
2: Jadi kalau ada apa-apa langsung menghubungi bukan tidak bisa dilakukan secara sendiri mandiri gitu, langsung memadamkan nggak bisa ya,
9: karena rumah panggung Pak. Jadi karena kalau api sudah besar baru menghubungi PBK Pak.
2: Itu kebanyakan penyebabnya apa Pak, konsleting listrik atau apa?
9: Beberapa konsleting listrik juga, di sini kan banyak penjual empe-empe kadang lupa mematikan kompor Pak.
2: Oh gitu. Oke, baik. Ini saya ke Ketua Sekamlingnya Pak Zulkarnain. Pak Zulkarnain, ini makanannya banyak banget Pak. Ini dari mana nih Pak? Dari Pak Zulkarnain sendiri atau urunan warga?
11: Ya, kita kebetulan KSRT ada juga Pak.
2: Oh KSRT.
11: KSRT ada.
2: Atau jangan-jangan gara-gara ini nih Pak Suyanto datang nih, jadi banyak yang makanannya.
11: Ya hampir, kalau malah di pas ini Pak, saya bilangin dari Polresta, kalau dari Polda malam Sabtu malam Minggu pasti sini, karena ngopinya di sini mereka. Ngambil keliling mereka, putar-putar mampir ke Gria Musi khususnya RT 63.
2: Oke, sebagai Ketua Satkamling ya, sebenarnya tantangannya apa sih untuk bisa terus aktif? Mungkin bisa ditularkan ke pos kambing lainnya, termasuk kayak di daerah saya, di rumah saya nih. Ada tipsnya nggak sih Pak untuk bisa menarik masyarakat yang katanya sibuk tapi ternyata tuh bisa-bisa aja tuh tidak mati suri, tetap aktif itu Pak Zulkarnain?
11: Kalau yang saya coba di Gria Musi khusus di RT 63 Pak, tokoh masyarakatnya Pak, banyak yang pensiun di rumah nonton TV. Ya utamanya di pos itu ada dulu Pak, gula dan kopi, teh udah ada. Jadi daripada dia ngopi, khusus satu lagi tipnya Pak, harus ada TV.
2: Oh harus ada TV.
11: Harus, wajib, TV wajib. Karena mau nonton berita di rumah sendirian, ya ke pos. Karena daripada dia melamun di rumah, di pos kan
2: rame ya, bisa rame, ngobrol. Betul. Wah, apalagi sekarang
11: satu lagi untuk anak mudanya, cari pentolannya, Pak.
2: Oh, gitu.
11: Kayak di sini kan si Kiki ini pentolannya ya, kita ajak dia.
2: Jadi teman ya, Pak. Jadi teman-teman yang ikut ya, gitu ya.
11: Ikut temannya.
2: Oh, triknya gitu.
11: Yeah, karena Kiki ada komandannya juga lagi lu. Nah, oh, lah yang kita pegang. Kalau tokonya Pak Jenal, Pak, ini mantan RW juga. Jadi dia penggerak toko masyarakat sini, anak-anak muda. Saya juga termasuk dibina sama beliau.
2: Jadi memang semuanya berkolaborasi ya. Jadi enggak sendirian, Pak Zulkarnain itu enggak sendirian, ada pembinanya juga dan juga ada Babin Kaptipmasnya juga. Saya di RT63 ya, betul ya? RT63 ini di situ ada tulisan Mayor Iskandar Pembina Struktur. Itu apa? Ada enggak?
11: Itu Pak Iskandar ya, koordinator keamanannya, Pak. Di khususnya di RW itu, Pak. Di RW 12.
2: Pembina struktur itu apa sih, Pak? Maksudnya itu, Pak?
11: Jadi kita ini di sini kebetulan yang TNI aktif, polisi aktif udah nggak ada di sini kan, kebanyakan sudah pensiun.
2: Oke.
11: Dulu dipegang sama Bapak AKBP Rustam Effendi. Waktu dia aktif, sekarang sudah pensiun, sama Bapak Rustam diserahnya ke Pak Iskandar tadi, Pak, TNI aktif. Tujuannya, kita kan lingkungan kita ini dekat pasar, Pak.
2: Oh, dekat pasar,
11: Iya, pasarnya bukan pasar dikategorikan kalau di sekitar Jakarta tuh kata ya di bawah pasar induk golongan B udah pasarnya, Pak.
2: Jadi kenapa kalau pasar itu kenapa rawan atau macet atau apa nih?
11: Jadi kadang suka-suka ya orang iseng-iseng di pasar kan suka kadang minta jatah lah mungkin kan, atau ganggu perumahan kita lah. Jadi kita kalau udah ada anggota yang aktif dia agak segen. Dulu waktu Pak Rustam Effendi AKBP sama takut juga. Jadi kita menggunakan yang aktif-aktif, Pak.
2: Oh gitu. Jadi sekaligus melindungi warga ya dari aksi premanisme ya, pungli dan lain sebagainya.
11: Yang membuat tumbuh ini, Pak. Apa? Jadi untuk si penjaga kita atau hansip kita lah, kepercayaan diri dia, Pak.
2: Jadi
11: kepercayaan diri dia bahwa dia dilindungin sama koordinator keamanan.
2: Wah, ini sudah berlangsung dari dulu?
11: Dari dulu, Pak. Dari mungkin 2024 lah, itu sudah ada namanya koordinator keamanan. 2004.
2: Oh, 2004.
11: Ya, 2004 sudah ada namanya koordinator keamanan.
2: Jadi setelah ada yang pensiun, ganti lagi koordinator keamanan yang siapa aktif. Yang aktif gitu yang ya. Aktif. Oh, gitu.
11: Tokonya, Pak, kita di Gremus ini tokonya, Pak. Tokonya saya dibantu semua. Di sini ada ya Pak Haji Amin, Pak Zul.

0: 3 dimanapun Anda berada. Anda juga bisa ikut bertanya langsung ya. Pada malam hari ini, rendah malam, kita menuju ke daerah Sumatera Selatan. Ada Satkamling RT63 di Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako. Dan juga dari Satkamling RT35 di Kelurahan Paiju Darat, Pelaju ya, RT35 RW10. Saya coba ke RT35 dulu nih, di Kelurahan Paiju Darat, Pelaju ya. Ada Pak Slamet Rahajo lagi. Pak Slamet, halo.
1: Halo, Pak.
0: Halo.
1: Siap.
0: Pak, itu di situ ini di luar, posisinya sekarang berada di mana nih? Kalau tadi kan saya ke RT63 itu di dalam pos kamlingnya. Kalau ini di mana nih posisinya?
1: Tepat di depan pos, Pak.
0: Oh, tepat di depan pos.
1: Iya, Pak. Kita di depan pos Satkamlingnya, Pak.
0: Oh gitu. Ini karena tadi kan saya lihat ada meja di dalam pos kamlingnya, ada makanan dan sebagainya. Kalau di sana tuh ada makanan, ada kopinya juga kan nih, Pak?
1: Ada, Pak.
0: Oh, ada. Ada, Pak. Mana? Oh,
1: aman, Pak.
0: Oh, aman, aman. Ini yang nyiapin ya. Pak Ketua nih, Pak Iwan.
1: Iya, Pak. Pak Ketua, Pak.
0: Pak, ini kalau bicara soal tadi kan Kamtipmas ya, Kamtipmas ternyata aman dan juga paling resikonya adalah kebakaran lahan ya, bukan lahan sih, apa namanya, rumput-rumput kering itulah ya, ilalang ya.
1: Ilalang.
0: Tapi selebihnya tuh aman ya, nggak ada tawuran warga gitu ya, nggak ada pencurian dan sebagainya gitu di sana. Kejadian-kejadian seperti itu.
1: Alhamdulillah aman, Pak, dikarenakan pos ini aktif, sering patroli untuk di sekitar sini, Pak.
0: Oke.
1: Okay. Di sekitar RT35.
0: Lagi pula juga jumlahnya ada 8 per hari ya, per malam ya?
1: Iya, Pak.
0: 4 dari RT, 4 dari pondok pesantren ya?
1: Pondok pesantren.
0: Oh gitu. Ini koordinasinya gimana ya? Saya ke Pak Ketua, Pak Iwan. Pak Iwan, halo.
2: Halo.
0: Ya, ya, Pak Iwan. Ini Pak Iwan ini sudah berapa lama jadi Ketua Satkamling nih, Pak?
2: Kalau dari tahun 2013.
0: Dari tahun 2013.
2: Berdiri pos kamling nih. 2013.
0: Sejak berdirinya pos kamling 2013 sampai sekarang, pernah nggak akhirnya nggak aktif pos kamlingnya karena nggak ada yang jaga?
2: Tidak bisa tidak aktif di sini, diwajibkan karena di sini kerjasama aja dengan pesantren Ar-Rahman tadi.
0: Oh. Nah,
2: jadi pesantren Ar-Rahman juga ngirim anggota untuk Siskamling kan, oleh pimpin di koordinasikan oleh pimpinan pondoknya.
0: Oke, okay, jadi kalau dari pondok pesantren Ar-Rahman. Kalau dari pondok pesantren itu yang mondok yang itu yang oh ini. Dari pondok pesantren Ar-Rahman.
2: Ya, Ustaz.
0: Oke, okay, Ustaz Adam. Pak Ustaz. Selamat malam, Pak Ustaz.
3: Selamat malam.
0: Wah, ini
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Pak Ustaz, ini memang santrinya memang diwajibkan untuk ikutan ronda atau gimana sih?
3: Sebenarnya bukan santri, tapi lebih ke seniornya. Artinya mudabir, pembimbing santri. Jadi yang guru-guru muda kita aktifkan berdasarkan rekomendasi dari pimpinan pondok untuk ikut membantu kegiatan Siskamling tersebut.
0: Alasannya apa?
3: Yang pertama sekaligus menjaga ketertiban santri.
0: Ya.
3: Di mana kan kita hampir 800-an santri di dalam pesantren, jadi mau tidak mau tidak hanya kita mengandalkan CCTV saja, tapi paling tidak guru-guru muda harus ikut ambil bagian untuk menertibkan kegiatan malam tersebut.
0: Itu kan kalau ronda identik dengan malam ke dini ya, hari gitu. Itu ya. Itu juga sama. Waktunya itu memang malam ke dini ke pagi gitu untuk jaganya.
3: Iya, sama. Kalau untuk pagi itu memang ada khusus untuk jaga pos saja, adanya security. Tapi kalau untuk malam, untuk security itu di depan, untuk guru-guru muda yang mereka sudah ada terjadwal, itu mereka ikut berkeliling dalam kegiatan keamanan untuk santri.
0: Termasuk juga. Jadi,

0: dari warga, dari warga Pak Iwan, dari ketua
1: Satgas. Benar. Jadi jam sekitar jam 11 itu kadang-kadang bergantian setelah ikut bergabung dengan masyarakat di RT 35. Nanti yang jadwal kita bagi dua untuk tetap di tempat, kemudian sisanya untuk patroli ronda di sekitar pesantren.
0: Oke. Ini ke patroli di sekitar pesantren ini sejak tahun 2013.
1: Kalau untuk kegiatan siskamling yang di pesantren itu semenjak berdirinya pesantren.
0: Oh, sudah lama.
1: Di tahun 2000 ya, sudah lama. Tapi belum berkoordinasi dengan masyarakat. Jadi kita hanya sebatas di pesantren saja.
0: Internal. Nah, akhirnya berkolaborasi lah ini dengan Pak Ketua Pak Iwan.
1: Benar.
0: Oh gitu. Jadi kenal ya semuanya ya dengan warga, dengan.
1: Iya, alhamdulillah kenal, betul Pak. Jadi sekaligus kalau yang anak-anak mudanya yang gabung ya bisa melihat kegiatan masyarakat ya. Apalagi mereka guru-guru muda ini kan cenderung mereka cuma kajian kitab saja. Nah, ini diajak oleh Pak Ketua untuk kegiatan masyarakat.
0: Oh.
1: Bagaimana kondisi di sekitar lingkungan di RT 35?
0: Oh iya. Bersosialisasi ya, tidak hanya di dalam pondok saja belajar agama, tapi juga bersosialisasi kepada di masyarakat sekitar. Wah keren, keren. Ini selama ini kolaborasinya berjalan dengan baik dan juga ada ini nih, ada logistik dari pesantren juga nih untuk yang ronda atau gimana?
1: Ya, yang jelas dari pimpinan sudah menyiapkan kopi gula.
0: Kopi gula, sisanya ya. Pak Ketua, Pak Iwan.
1: Sisanya Pak Ketua.
0: Oke, sebelum saya pindah ke RT 63 di kelurahan Sialang, saya langsung sebagai closing statement dulu deh Pak Selamat. Pak Selamat, nih ada yang ingin disampaikan Pak Selamat. Ini
2: siap.
0: Sekaligus juga untuk mengaktifkan lagi, menyemangatkan lagi anak-anak muda utamanya khususnya. Karena kalau anak muda itu kan lebih fit biasanya ya, lebih sigap, lebih siap gitu ya. Harusnya sih anak muda yang ronda gitu. Tapi gimana nih, apa yang ingin disampaikan kepada seluruh pemuda-pemuda di seluruh Indonesia yang mendengarkan siaran Pertiga Hari pada malam hari ini, silakan Pak.
2: Baik, terima kasih untuk saran saya yang akan saya sampaikan untuk para pemuda daripada kumpul-kumpul duduk di pinggir jalan, nobar-nobar di pinggir jalan, kumpul-kumpul tidak benar, ikut tawuran, ikut pergaulan yang bebas, lebih baik melaksanakan ronda kegiatan positif, menjaga kampung, menjaga keamanan di sekitar, untuk mengenali wilayah di sekitar kita, untuk mengenali orang-orang di sekitar kita.
0: Oke.
2: Dengan menjaga keamanan.
0: Iya. Di situ ada TV nggak, Pak? Pak Selamat, ada TV nggak?
2: Alhamdulillah, untuk sementara belum, Pak.
0: Oh belum. Jadi nggak nobar nih, nggak nobar bola nih.
2: Belum.
0: Oke.
2: Okay. Tidak nobar.
0: Oke, okay, jadi habis ini tetap langsung dinas lagi keliling untuk penjaga keamanan. Sekali lagi terima kasih banyak ya atas waktunya bersama Pertiga Hari pada malam hari ini. Semoga ini bisa menularkan juga nih anak-anak muda kita untuk bisa aktif lagi. Tidak hanya di daerah Sumatera Selatan tapi juga di daerah-daerah terutama di daerah yang mati suri, poskamlingnya bagus ada tapi kosong, nggak ada yang jaga seperti di daerah rumah saya. Terima kasih Pak Ketua, Pak Iwan, Pak Selamat dan juga yang lainnya ya. Terima kasih banyak dari Satkamling RT 35 RW 10 Kelurahan Paeju Darat Pelaju. Saya langsung ke Pak Kasubdit AKBP Suyanto dan juga teman-teman yang berada di Satkamling RT 63 RW 12 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako. Halo.
3: Ya, halo Pak.
0: Iya. Tadi di sana masih belum, alhamdulillah belum ada TV-nya. Jadi enggak bisa nonton bareng di sana. Ada TV ya?
3: Ada, Pak.
0: Ada ya? Wah, ini katanya ada. Tadi Pak Zulkarnain bilang selama ada TV ada yang mau ronda nih katanya. Nah, ini emang ada rencana apa namanya? Ada lomba-lomba bagus-bagusan pos kamling enggak sih? Kalau dulu saya sempat apa namanya memandu acara ronda malam, ada beberapa piala yang dihadirkan dalam beberapa segmen gitu. Kalau di sana ada enggak ya piala-piala gitu ya? Dilombakan enggak ya?
3: Jadi setiap tahun, setiap HUT Bhayangkara selalu ada lomba.
0: Lah kemarin berarti dong, tanggal 1.
3: Betul. Jadi untuk setiap awal di bulan Juni dimulai, sudah dimulai lomba. Jadi untuk pemenangnya nanti diumumkan di 1 Juli. Dan alhamdulillah untuk Polda Sumsel menjadi nominasi pemenang juara lomba tingkat Mabes, Pak.
0: Wah. Itu kriteria yang dinilai apa tuh biasanya tuh?
3: Yang pertama kelengkapan daripada Satkamling.
0: Ya.
3: Petugas Satkamling. Jadwal jaga. Dan terobosan-terobosan kreatif. Dan
0: nah, alhamdulillah. Terobosan kreatifnya apa emangnya di sana?
3: Jadi untuk Satkamling yang juara satu yaitu apa ini di Mubah, di situ sudah dilengkapi CCTV.
0: Oh.
3: Juga menyiapkan nomor telepon. Jadi setiap warga yang menjadi ruang lingkup Satkamling apabila melihat yang dicurigai langsung WA ke petugas Satkamling. Jadi langsung petugas Satkamling melaksanakan patroli kepada warga yang melaporkan, Pak.
0: Wah, keren. Oh iya iya iya, oke, keren. Ini kalau saya ke Pak Ketua, Pak Zulkarnain, Pak Zulkarnain. Ya, ini ada lomba-lomba ikut juga kan di pos kamlingnya?
1: Iya Pak, alhamdulillah kita juara 2 Poresta, juara 1 tingkat kecamatan Pak.
0: Ini tadi penilaiannya itu kan ada kelengkapan alat, lalu apa yang lain sebagainya, tapi ada juga terobosan. Emang ada terobosan juga di sana? Apa terobosannya nih Pak Zulkarnain?
1: Ya, saya mengadakan turnamen gaplek itu tadi Pak, terobosan saya supaya merekrut anak muda untuk ronda.
0: Nah, ini dan bisa dicontoh.
1: Toko-toko juga ikut, Pak. Jadi bukan anak muda aja, toko pun saya ikut turnamen.
0: Tapi sayangnya hadiahnya tuh dari Pak Ketua. Jadi bingung juga nih, saya mau soundingnya kepada seluruh apa namanya ketua-ketua RT untuk bisa menggalakkan lagi, mengaktifkan lagi pos rondanya, bisa ditiru nih Pak Ketua, Pak Zulkarnain. Rangkul dulu pentolannya nih, anak muda siapa pentolannya, lalu juga tokoh
1: masyarakat
0: dipegang dulu. Nanti baru bisa mengajak teman-teman lainnya. Tapi benar ya, itu hadiahnya emang dari kocek pribadi ya Pak Zulkarnain ya?
1: Alhamdulillah saat ini kebetulan ada rezeki, Pak.
0: Semoga
1: turnamen 4 juta ya, Pak.
0: Semoga rezekinya terus-terusan. Jadi hadiahnya terus-terusan ya.
1: Iya, okay. Kan doain Pak sama peserta.
0: Oke. Okay. Baik kalau begitu. Wah, ini tanpa terasa kita sudah harus closing, tapi terima kasih banyak Pak Zulkarnain, terima kasih ya, banyak Pak Aibtu Agustianto, lalu juga Pak Kasubdit AKBP Suyanto, dan juga dari RT 35 RW 10 ya, Kelurahan Paiju, ada Pak Aibtu Slamet Raharjo dan juga Pak Ketua Satkamling Pak Iwan. Semuanya terima kasih banyak, sukses selalu, selamat melanjutkan kegiatannya, terutama siap-siap nobar. Logistik udah aman semuanya, terima kasih banyak Bapak-bapak, kita berjumpa lagi dalam kesempatan, selamat malam, terima kasih.
3: Salam.
0: Ya pendengar, demikian ronda malam pada edisi kali ini bersama Polda Sumatera Selatan. Tadi kami hadirkan dua lokasi ya di Satkamling RT 63 RW 12 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako dan juga Satkamling RT 35 RW 10 Kelurahan Paijo Darat Pelaju. Saya Fajar Nugroho untuk ronda malam edisi kali ini.
4: Ronda malam usai. Terima kasih sudah ikut berjaga di ronda malam ini. Mari kita jadikan lingkungan kita tetap aman.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa hingga Bali telah berhasil dipulihkan. Laporannya disampaikan Pradita Rahadi.
1: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon
2: Pemerintah
1: maaf.
2: Menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
3: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
2: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
3: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025, tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
2: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
1: Pembangunan PLTS 100 GW arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
2: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Kementerian Pariwisata menyebut kawasan yang dikelola Badan Otorita Pariwisata berhasil menarik komitmen investasi sebesar 1,18 triliun rupiah dalam 5 tahun terakhir. Laporannya disampaikan Ofra Regina.
1: Kementerian Pariwisata menyebut kawasan yang dikelola Badan Otorita Pariwisata berhasil menarik komitmen investasi sebesar 1,18 triliun dalam 5 tahun terakhir. Capaian tersebut dipaparkan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 7 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Reza Pahlevi mengatakan, capaian tersebut diukur melalui sejumlah indikator utama, mulai dari jumlah kunjungan wisatawan hingga investasi yang masuk ke kawasan otorita.
2: Capaian Badan Pelaksana Otorita Pariwisata. Jadi selama kurun waktu 5 tahun, BOP ini telah menghasilkan capaian melalui indikator jumlah wisatawan di kawasan otoritatif, PNBP, komitmen investasi, dan realisasi investasi. Pertama, dari sisi kunjungan wisatawan telah tercapai selama 5 tahun terakhir 2,4 juta wisatawan. Kemudian dari aspek penerimaan negara, PNBP 22,22 miliar. Kemudian dari sisi komitmen investasi ada 1,18 triliun.
1: Sementara itu, Komisi 7 DPR RI menilai keberhasilan pengembangan kawasan ekonomi khusus dan Badan Otorita Pariwisata tidak cukup diukur dari besarnya komitmen investasi maupun jumlah kunjungan wisatawan. Anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana menekankan pentingnya mengedepankan realisasi investasi dan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat.
3: Keberhasilan dari KEK dan BOP bukan dari komitmen investasi, melainkan dari realisasi investasi yang memang benar-benar bisa diwujudkan di negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya soroti adalah paradigma pemikiran kita tentang pembangunan pariwisata. Kita bukan lagi berpikir tentang bagaimana jumlah pariwisata yang masuk, tetapi ya output dari nilai ekonomi yang bisa kita dapatkan, gitu loh. Jadi paradigma berpikir kita sudah harus mulai dirubah, Pak. Jangan lagi kita menilai secara angka jumlah wisatawan, tapi nilai ekonominya yang harus kita kejar.
1: Menurut Ilham, evaluasi terhadap kawasan ekonomi khusus dan Badan Otorita Pariwisata ke depan perlu mengacu pada indikator yang lebih komprehensif. Selain realisasi investasi, penilaian juga perlu mempertimbangkan lama tinggal wisatawan, rata-rata pengeluaran wisatawan, tingkat okupansi kawasan, kontribusi terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB, serta penciptaan lapangan kerja agar manfaat ekonomi pariwisata dapat diukur secara lebih nyata. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorene Strootman dari Football Kategori Direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Rentetan Peristiwa.
1: Peristiwa 3 Juli 1946 adalah upaya kudeta pertama di Indonesia yang dilakukan oleh kalangan Republik sendiri. Pihak oposisi atau yang dikenal dengan Kelompok Persatuan Perjuangan melakukan percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintahan Kabinet Sachrir II. Pemicu kudeta ini disebut-sebut karena ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi Indonesia terhadap Belanda. Pihak oposisi sendiri menginginkan kedaulatan penuh atas Indonesia, sementara kabinet yang berkuasa hanya menuntut kedaulatan atas Jawa dan Madura. Tokoh-tokoh oposisi diantaranya yakni Tan Malaka, Ahmad Subarjo, dan Sukarni. Mereka ditangkap oleh pemerintah atas tuduhan perencanaan penculikan terhadap anggota kabinet. 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta yang menjadi lembaga pendidikan modern pertama di Indonesia. Namanya saat itu ialah National Underwich Institute Taman Siswa. Taman Siswa mengusung prinsip Patrap Triloka yang hingga saat ini dipakai sebagai panduan di dunia pendidikan Indonesia. Patrap Triloka terdiri dari Ing Ngarso Sung Tulodo atau yang di depan memberi teladan, Ing Madio Mangun Karso atau di tengah membangun inisiatif, dan Tutwuri Handayani atau dari belakang mendukung.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda. Kembali kita bersama-sama akan mengikuti segmen Kopi Pro 3. Sepertinya sudah cukup lama saya tidak membawakan kopi ya, karena selalunya sebelumnya kita hadir dalam pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Dan kali ini ada kesempatan saya untuk kembali membawakan kopi, senang sekali. Dan seperti biasa setiap malam Jumat ya, atau Jumat dini hari, Kopi Pro 3 akan bersama dengan Pusaka Indonesia membahas topik-topik terkait dengan Pancasila. Kami nanti akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemah Ripah, Pak Setio Hajar Dewantoro. Dengan topik kita kali ini adalah Pancasila dan Persatuan di Tengah Perbedaan. Ya, Indonesia tentunya terdiri dari berbagai macam suku ya, agama dan budaya yang kemudian pasca kemerdekaan pada tahun 1945 banyak dari berbagai daerah kemudian berbondong-bondong untuk ingin bergabung bersama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita berikrar sumpah setia untuk tetap bersatu dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, bagaimana relevansi konteks Pancasila dan juga persatuan ketika itu dengan zaman sekarang? Seperti apa kemudian perbedaan bisa menimbulkan perpecahan dan lain sebagainya? Apakah konteksnya sama, dan bagaimana juga peran Pancasila dalam mempererat persatuan di tengah perbedaan yang ada? Dan saya sudah terhubung dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemah Ripah, Pak Setio Hajar Dewantoro. Assalamualaikum, selamat malam Pak Setio, selamat dini hari.
1: Selamat malam, selamat dini hari.
0: Iya, Pak Setio, kabar baik ya Pak ya?
1: Iya, kabar baik.
0: Iya, stabil. Alhamdulillah. Minggu lalu seharusnya dengan Anda, rekan saya.
1: Oh iya.
0: Harudin, Lukman, namun Anda berhalangan. Dan alhamdulillah hari ini bisa kembali bersama Anda berdialog terkait dengan topik-topik Pancasila. Pak Setio, hari ini topik ya yang kita akan bicarakan adalah Pancasila dan persatuan di tengah perbedaan. Seringkali perbedaan ini menjadi sumber ya dari berbagai konflik ya, seringkali karena beda pendapat, beda pandangan politik, beda apalagi beda agama dan keyakinan, itu membuat perpecahan di antara masyarakat. Nah, bagaimana Anda memaknai Pancasila sebagai perekat bangsa di tengah keberagaman yang ada tersebut, Pak Setio?
1: Iya, Bung Sabil, sebetulnya kan yang namanya perbedaan ya di antara manusia itu adalah sebuah keniscayaan yang natural. Jadi ini nggak bisa dihindari lah, karena sejak awal ya manusia itu pasti berbeda.
0: Iya.
1: Lawang namanya satu keluarga saja yang satu turunan genetik gitu ya, itu juga berbeda kok. Jadi sebetulnya yang kemudian harus dipastikan adalah sebuah sikap mental, bagaimana kita dalam perbedaan yang natural ini tidak kemudian berpecah belah. Dan kalau kita bicara tentang Pancasila, sebetulnya jelas ya bahwa ketika kita hidup di dalam kesadaran ketuhanan, kita dilatih, dididik untuk tidak menjadi egoistik. Sebaliknya kita dididik, dilatih untuk menjadi manusia yang humanis, manusia yang menyadari bahwa kita yang berbeda-beda ini punya sumber yang sama. Kita dididik, dilatih untuk tidak diskriminatif, tidak bersikap yang tidak beradab kepada sesama manusia. Jadi thus kita memang harus kemudian menghargai setiap orang, hidup di dalam semangat satuan di dalam perbedaan. Dan itu sangat mungkin ya, karena kesadaran bahwa kita sebetulnya berbeda seperti apapun diikat oleh satu kebangsaan, ya, diikat juga oleh satu kemanusiaan. Itu pengantar yang bisa saya sampaikan, Bung Sambil.
0: Ya, tadi sudah saya singgung juga ya, bahwa kita sebagai bangsa telah berikrar ketika 1945 semua perbedaan-perbedaan karena kita berlatar belakang dari penjajahan ya, apalagi dengan bangsa yang sama kurang lebih katakanlah Belanda begitu, Belanda atau Jepang, kemudian kita berikrar senasib sepenanggungan kita membangun negara bersama dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman gitu ya. Nah, Indonesia ini tentunya sebagai negara yang sangat majemuk, terdiri dari berbagai tadi perbedaan. Nah, bagaimana Anda menilai peran Pancasila hingga saat ini masih menjadi fondasi yang relevan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, Pak Setio?
1: Ya, Bung Sabil, kalau kita merujuk kepada sejarah, kesadaran kita sebagai sebuah bangsa ya, itu kan memang dibentuk beberapa puluh tahun sebelum kita menjadi negara yang merdeka, tepatnya lewat Sumpah Pemuda 1928.
0: Yeah.
1: Dan harus dimengerti bahwa kita ini tidak hidup di ruang kosong kan. Jadi sebelum kita kemudian memproklamasikan diri sebagai bangsa Indonesia tahun 1928, kemudian memproklamasikan diri sebagai negara merdeka pada tahun 1945,
0: yeah,
1: kita sudah hidup sebagai kerajaan-kerajaan, kita sudah hidup juga sebagai suku-suku gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, bahwa kemudian kita menjadi sebuah negara bangsa bernama Indonesia yang merdeka ini anugerah luar biasa. Tidak gampang untuk sampai ke titik seperti ini. Ini butuh pengorbanan dari banyak pihak. Nah, satu catatan penting ketika negara Indonesia diproklamasikan, para pendiri bangsa ini kan memang punya sebuah konsensus, punya kesepakatan dasar ya, bahwa dasar negaranya adalah Pancasila. Semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika.
0: Ya.
1: Nah, Pancasila jelas ini menjadi nilai bersama, bahwa semua bangsa Indonesia itu tanpa terkecuali apapun sukunya, agamanya, seyogianya, hidup dengan landasan nilai-nilai yang sama. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan harus diakui bahwa nilai-nilai inilah yang
0: Ya, nampaknya kami terputus dengan Pak Setio. Kami akan coba menghubungi kembali. Ya, tadi kita sedang bahas terkait dengan Pancasila yang menjadi fondasi yang masih relevan hingga saat ini dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Karena kita tahu negara kita terdiri dari berbagai macam suku, bermacam agama, ras ya. Tentu saja perbedaan-perbedaan yang ada tentu kalau tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan konflik sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Untuk itu perlu ada standar yang harus kita sepakati bersama bagaimana dalam melakukan manajemen konflik dan juga kita mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah dan menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dalam menyatukan seluruh elemen bangsa. Dan kita sepertinya telah terhubung kembali kepada Pak Setio. Pak Setio, mohon maaf tadi terputus, Pak.
1: Baik.
0: Ya. Silakan dilanjutkan, Pak.
1: Iya, baik.
0: Iya.
1: Sebagai sebuah negara yang berdaulat ya, kan memang para pendiri bangsa itu sudah punya konsensus atau punya kesepakatan dasar bahwa kita hidup dengan landasan Pancasila dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Ya, mari kita berimajinasi ya untuk memahami bagaimana pentingnya Pancasila. Kalau kita hidup sebagai sebuah negara agama, ya, bagaimana peraturan dan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara ini didasarkan pada satu agama, tentu saja itu sangat tidak tepat buat Indonesia karena di Indonesia ini ya manusianya agamanya sangat beragam ya.
0: Yeah.
1: Jadi pilihan logis buat bangsa Indonesia adalah menciptakan sebuah tatanan nilai bersama, dan Pancasila itu adalah sebetulnya kalau dalam bahasa Arab itu kan kalimatun sawah, jadi memang rumusan tentang prinsip-prinsip yang mengikat ya, karena punya kesamaan kan dari setiap agama dan setiap komunitas itu. Ya. Ini yang kemudian harus menghidupi setiap pikiran dari manusia di Indonesia, yang membuat manusia di Indonesia ini bisa bersatu di dalam keragamannya.
0: Iya, luar biasa kalau kita bicara bagaimana ketika itu ya, di masa lalu ini kita bahas sejarahnya dulu, bagaimana persatuan kita ya, dengan semuanya sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai standar dalam rangka untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadi pedoman hidup seluruh elemen bangsa. Pak Setio, jika kita melihat di konteks dulu dan mungkin juga sekarang yang Anda lihat, tantangan terbesar persatuan bangsa saat ini berasal dari mana, Bapak? Apakah faktor sosial, politik, ekonomi, atau perkembangan teknologi digital? Kita tahu AI perkembangan yang luar biasa. Silakan, Pak.
1: Kalau kita melihat konteks terbaru ya,
0: yeah,
1: tantangan terbesar ini sebetulnya adalah pada friksi politik ya, karena memang seiring dengan demokratisasi ya, keterbukaan itu, masing-masing kelompok, bahkan ini dalam lingkup satu agama, satu suku gitu ya,
0: yeah,
1: itu bisa sangat keras ketika kemudian terjadi perbedaan pendapat gitu ya, dan memang tidak mudah mengelola keberagaman ini di tengah kebebasan seperti saat ini, apalagi sosmed ya menjadi ruang di mana orang bebas untuk mengungkapkan pendapatnya ya. Sosmed yeah, menjadi ruang berantem tersendiri. Ya, yeah, dan ya memang ini tantangan yang kita hadapi bersama, Bung Fadul. Jadi yeah, situasi politik yang sedang tidak stabil ya, kemudian ditambah dengan sosmed yang memberi ruang berantem, ya memang ini tantangan terbesar kita sebagai sebuah bangsa.
0: Ya, Bapak tadi sudah menyinggung soal media sosial, di mana ya, ya di ruang ini masyarakat kerap dihadapkan pada tadi ya, polarisasi, hoax ya, dan ujaran kebencian. Nah, lantas ya, bagaimana cara agar nilai-nilai Pancasila dapat menjadi solusi menghadapi tantangan tersebut, Pak?
1: Ya, kita kembali pada rumusan dari nilai-nilai Pancasila, Bung Sabil.
0: Ya.
1: Sejauh yang bisa saya hayati dari Pancasila, kan jelas nilai paling fundamental dari Pancasila adalah nilai ketuhanan. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari keberadaan Tuhan yang nyata, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang meliputi segala yang ada, ada satu prinsip penting bahwa ketika kita bertuhan, kita harus punya sikap kasih sayang, punya rahmat ya, di dalam hati kita. Dan itu tentu saja implikasinya adalah sikap humanisme yang universal. Bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain dengan cara yang beradab, dengan cara yang non-diskriminatif. Kita sadar bahwa sangat disayang orang itu berbeda dalam hal apapun gitu ya. Sesederhana dalam pilihan soal sepak bola ya, soal klub sepak bola aja kita bisa berbeda. Makanya ada fans tim sepak bola profesional, fans tim sepak bola nasional gitu ya. Nah, tanpa kesadaran ketuhanan, perbedaan sedikit pun itu sudah bisa menciptakan pertentangan gitu ya, karena adanya namanya fanatisme yang berlebihan. Nah, yeah, memang nilai-nilai ketuhanan ini yang perlu untuk dihayati lebih dalam oleh semua pihak agar dia menumbuhkan yang namanya nilai kemanusiaan. Dari nilai kemanusiaan yang hakiki, yang universal ini tumbuh nilai persatuan. Begitu, Bung Sabil. Jadi Pancasila ini sudah menciptakan sebuah kerangka metodologis ya, yang utuh gitu ya, bagaimana orang bisa bersatu di dalam perbedaan.
0: Oke. Baik, Pak Setio, kita juga undang pendengar ya, Pak ya, untuk mungkin bisa bertanya atau menanggapi ya, topik baik, kita bersama Anda. Silakan pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon kami di 021.

0: Kopi lagi nih. Jadi rasanya kangen dengan mendengar Pak Setio dengan Bung Sabil di malam Jumat ini ya.
1: Betul sekali. Silakan baca suara.
0: Jadi gini, saya akan bertanya dengan Pak Setio ya.
2: Iya. Iya, Pak.
0: Ini udah 2 hari kemudian seorang teman saya yang senasib dengan saya dan sepekerjaan dengan saya sendiri, cuman beda. Kalau saya Pak Setio, pekerjaan saya ngamen tersebut itu kan keliling kampung kan sendiri gitu kan. Karena udah membawa kenek pun ternyata di dalam tanda kutip kebanyakan udah mendapatkan kenek 4, jadi korupsi semua akhirnya diberhentikan dengan seorang saya. Jadi itu pandangan dengan saya. Kemarin teman saya sampai nangis-nangis ya. Posisinya gak bisa kemana-mana, intinya seperti kayak saya berani ke wilayah perkampungan, keliling seperti itu, hanya untuk mangkal di depan Alfamart, di depan Indomaret, jadi seperti itu. Tapi ketika dia lagi mangkal, di stop dengan seorang katanya si manajernya, berbicara sampai diusir lah, dihalang-halangi. Apakah itu Pancasila menurut Pak Setio? Sedangkan orang tersebut usahanya seperti itu-itunya juga gitu. Jadi itu yang saya ditanyakan, yang seperti itu ya. Yang namanya saya pun yang keliling kampung pun kadang-kadang kejadian yang seperti itu Pak Setio. Ada yang menutup pintu asal cepret lah, ada yang orangnya ada diem saja lah, mungkin karena seorang saya itu nggak bisa melihat ituan lah. Jadi seperti itu Bung Setio. Jadi mohon, jadi saya meminta perjawabannya dari Pak Setio. Jadi seperti itu, apakah itu udah Pancasila menurut saya? Sama saya sih belum.
1: Okay.
0: Belum karena apa? Yang saya dipertanyakan, selama Indonesia ini korupsi masih merajalela, ya dengan bentuk korupsi apapun, selama orang-orang tersebut tidak tahu yang namanya Pancasila itu seperti apa, akhirnya akan terus-terusan yang seperti ini.
1: Okay.
0: Yang kedua, saya minta kepada pemerintah atas komentar kepada masyarakat maupun lagi malam Jumat seperti ini ataupun hari-hari biasa, komentar dari berita, tolonglah diperhatikan segala masyarakat kita, didengarkan usulan dari masyarakat kita, karena masyarakat kita ini menyampaikan dengan secara benar. Cukup sekian dan terima kasih Pak Setio, mohon dijawab. Bung Sabil, salam sehat, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Caswa. Pak Setio, ini ada pertanyaan dari Pak Caswa, mungkin intinya ada sikap tidak menghargai dan tidak menghormati antar sama ya. Oke, kalau kasusnya Pak Caswa tadi ditipu oleh temannya, bisa dibilang begitu. Silakan Pak Setio.
2: Ya, terima kasih Bung Sabil, terima kasih Pak Caswa. Jadi ini adalah problema rakyat kecil ya Pak.
1: Iya.
2: Bagaimana dengan segala keterbatasannya, rakyat kecil ini sangat tidak mudah untuk bisa mencari nafkah. Nah memang ini sesuatu yang memantik keprihatinan, karena kalau kita bicara idealitas kan memang mestinya negara yang melindungi rakyatnya, negara yang betul-betul berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan setiap warganya, termasuk meningkatkan kesejahteraan setiap warganya. Tetapi kita sama-sama tahu antara idealita dengan realita bisa sangat berbeda. Kalau kita bertanya apakah sikap dari Pak Manager tadi itu Pancasilais apa tidak, ya tentu saja kalau dari perspektif kita yang memihak kepada Pak Pengamen gitu ya,
1: ya
2: jelas itu kita bisa katakan belum Pancasilais, karena kita nilai itu tidak humanis gitu ya. Tapi kita memang harus adil. Kita ingin tahu juga apa sudut pandang dari Pak Manager itu, apakah ini bicara soal ketertiban, kebersihan atau apapun gitu ya. Nah memang kalau kita bicara lebih fair, lebih adil gitu, ya kita bisa tempatkan satu spot gitu ya, di mana para seniman lokal itu bisa menyanyi dengan sangat

0: patut gitu ya. Saya suka studi banding pengamen di berbagai negara, Bung Sabil gitu ya.
1: Waduh, sampai nah, studi ya, sampai dibandingkan banyak, dengan luar negeri nih. Bagaimana kalau di luar, Pak?
0: Jadi banyak pengamen itu bermatabat gitu ya. Dia mangkal di sebuah titik.
1: Iya.
0: Tapi memang betul-betul sangat profesional, Bung Sabil. Jadi dia gak keliling kemana-mana, dikasih tempat di satu titik. Dia apakah hanya main biola ya? Apakah dia hanya menyanyi? Tapi orang sangat suka karena memang menyanyinya bagus, main musiknya bagus. Jadi apa namanya, bukan sekedar karena kita rasa kasihan ketika
1: menikmati,
0: tapi karena kita gak merasa
1: terhibur. Menikmati seninya jadinya ya.
0: Ya, kita menikmati seninya. Jadi ini satu hal yang sangat penting gitu ya. Dan tentu saja mestinya memang hal-hal begini ini juga menjadi concern pemerintah. Concern siapapun juga loh yang punya kekuatan, kekuasaan. Karena harus diakui ada rakyat-rakyat kita yang ya memang butuh untuk cari makan dengan cara seperti ini, cara seni, tapi dengan segala keterbatasannya. Jadi ya kita yang harus mengatur supaya tetap orang-orang tanpa keahlian yang memadai pun bisa di-upgrade terus supaya tetap layak untuk dapat penghidupan.
1: Okay.
0: Begitu, Bung Sabil.
1: Baik, Pak Setio. Pak Setio, tadi Anda mengatakan bahwa untuk bisa menciptakan kerukunan, ketertiban, persatuan dalam masyarakat kita, diperlukan adanya pemahaman terhadap nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai spiritualitas, dan yang juga nantinya akan bermuara pada keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, tentunya ini perlu ada pendidikan kepada generasi penerus kita. Nah, bagaimana kemudian peran keluarga, sekolah maupun lingkungan dalam menanamkan nilai persatuan kepada generasi muda sejak dini, Pak Setio?
0: Ini memang layak untuk kita renungkan dengan sangat dalam, Bung Sabil, karena kita juga melihat ya fakta di lapangan. Begitu orang semakin agamis gitu ya, itu belum tentu semakin humanis.
1: Nah, menarik ini.
0: Ada yang semakin agamis menjadi semakin tidak toleran karena dia berpikir bahwa ya dia ada di dalam kebenaran yang absolut. Ya. Dia pokoknya harus betul-betul menjalankan perintah Tuhan sesuai dengan kepercayaannya yang pada satu titik itu bisa berbeda dengan kebutuhan untuk menghargai orang-orang yang berbeda kepercayaan dan berbeda agamanya ya. Kan konflik-konflik di masyarakat kita itu banyak yang berangkat dari hal seperti ini. Nah, memang ini membutuhkan pendidikan agama yang lebih esensialis. Pendidikan agama yang lebih membuat orang kemudian juga pada saat sama menjadi humanis ya. Jadi kita harus merumuskan cara beriman yang humanis itu seperti apa sih gitu ya. Dan tentu ini yang menjadi PR bagi semua institusi pendidikan termasuk di keluarga. Ya, ini sederhana aja Bung Sabil ya. Hari-hari ini tidak sedikit loh ya, misalnya di kalangan anak kecil gitu ya. Jangan main sama orang itu kafir, agamanya beda. Itu ada yang begitu,
1: Bung Sabil. Iya,
0: ingat gitu. Nah, sementara yang menjalankan praktik seperti ini merasa itu adalah ajaran Tuhan. Nah, memang ini perlu kita betul-betul menyikapi dengan sangat tenang gitu ya, karena kalau kita bicara tentang budaya luhur bangsa Indonesia, sejak zaman dahulu kala bangsa ini bangsa yang menghargai keragaman. Jadi di sini, di tanah ini gitu ya, orang bebas untuk punya agama apapun, tapi pada saat yang sama nilai humanisme ini nggak boleh hilang.
1: Saya
0: dan
1: jadi
0: didikan memang sejak kecil lewat sebagai institusinya.
1: Saya jadi ingat dulu waktu saya kecil, mohon maaf ini ya, mungkin di mungkin juga dialami banyak orang, saya sebagai muslim kalau lihat gambar salib atau gambar Yesus di rumah teman saya itu takut. Padahal enggak ada masalah gitu. Kenapa gitu? Nah, tentu saja ini harus ditanamkan sejak dini, dan itu tadi dari faktor pribadinya. Nah, kemudian kalau dari secara eksternal nih, ada peran tokoh masyarakat, tentunya kita berharapkan juga mereka ikut dalam rangka mendidik anak-anak generasi muda di wilayahnya, tokoh masyarakat, tokoh agama, media massa, dan juga pemerintah ya, dalam menjaga ruang publik yang sehat dan memperkuat persatuan, karena saat ini kita tahu ruang publik kita penuh berbagai macam polarisasi ya. Kalau kita lihat komentar-komentar di media sosial itu banyak kata-kata toxic begitu ya, toxic words gitu ya. Saling serang, saling sindir, saling hina begitu Pak Setio. Seperti apa Anda melihatnya Pak Setio?
0: Ya, memang kita harus berangkat dari fakta juga, Bung Sabil, bahwa pada saat ini banyak tokoh ya yang itu justru menjadi pemicu dari sikap intoleran. Ya tentu karena mereka punya kepentingan sendiri ya, ingin mengumpulkan pengikut yang fanatis ya. Jadi caranya adalah menciptakan common enemy, menciptakan musuh bersama. Ya memang ini pada akhirnya soal kepentingan politik, kepentingan ekonomi ya. Ya tentu ini satu sikap yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Kalau kita kembali ke Pancasila yang sejati sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri bangsa ya, ini tidak boleh dilanjutkan. Karena kita harus kembali pada sejarah juga, Bung Sabil, bahwa sampai kemudian Indonesia ini menjadi sebuah negara berdaulat merdeka, itu karena para pendiri bangsa yang berbeda-beda ini toleran. Mau menghargai eksistensi pihak lain, mau menghargai pendapat pihak lain, mau hidup bersama di dalam perbedaan. Tanpa itu kita tidak mungkin menjadi sebuah negara yang berdaulat seperti sekarang.
1: Iya
0: kan Bung Sabil?
1: Betul sekali.
0: Kalau masing-masing pihak misalnya dulu ya, ini kan saat kita masih merumuskan dasar negara ya, sidangnya oleh BPUPKI gitu ya. Kan sempat ada kelompok kecil yang kemudian merumuskan Piagam Jakarta, Bung Sabil. Sila pertama dulu kan sempat ada tambahannya ya, ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Kalau pihak Islam yang saat itu bermusyawarah ngotot di situ, itu gak jadi Indonesia. Iya kan, karena kelompok-kelompok lain yang tidak sepakat ya, yang non-muslim ya, yang kemudian juga menghayati agama lokal, kan gak mau dengan itu. Karena ini negara bersama, tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada pengutamaan hanya kepada sebuah kelompok, walaupun katakanlah mayoritas gitu kan gitu. Jadi ini memang kesadaran yang kita bangun bahwa negara Indonesia itu mengada karena kita bisa menghargai orang lain, mengakui eksistensi pihak lain. Hidup bersama dalam rumah besar ya gitu. Gitu Bung Sabil.
1: Baik, Pak Setio, kita terima pendengar ya untuk sesi terakhir mungkin ini. Ada Pak Daniel di Sorong, selamat dini hari Pak Daniel. Halo Pak Daniel, selamat dini hari Pak Daniel. Ya, sepertinya terputus dengan Pak Daniel. Kita ke Palembang, ada Pak Zakaria. Selamat dini hari, Pak Zakaria.
2: Selamat dini hari.
1: Ya, Pak Zakaria, saat ini sedang ada Pak Setio dari Ketua Umum Pusaka Indonesia. Silahkan, apa yang ingin ditanggapi atau ditanyakan ya?
2: Ini dengan siapa ini?
1: Saya Sabil, ada Pak Setio dari Ketua Umum Pusaka Indonesia.
2: Oke, selamat pagi Pak Sabil dengan Pak Setio ya.
1: Iya,
0: Pak Zakaria.
2: Ini mau tanya dengan Pak Setio.
1: Saya
2: sangat bangga sekali mempunyai Pak Setio yang sering melakukan apa itu pencerahan di RRI ya, khususnya ya. Ada cuplikan-cuplikan. Yang pertama juga saya mau tanya Pak Setio ini apa terbelakangnya, bisa di biografi ya, terbelakangnya dari mana sehingga begitu menguasai masalah Pancasila. Kemudian itu masalah soal Pancasila ini kan di kita Indonesia ini kan sudah masuk, tidak dimasukin di apa itu tempat yang khusus ya, cuma badan pembina Pancasila, ideologi Pancasila seperti itu ya, bukan seperti dulu ya di perataran segala macam. Menurut saya Pancasila ini sangat penting sekali untuk mempersatukan bangsa kita supaya jangan terpecah belah. Karena kita bukan bangsa Amerika. Kalau Amerika itu memang bangsanya dari luar semua, kalau kita memang sudah bangsanya ada dari dulu, tapi kita bisa menyesuaikan dengan adat istiadat di daerah masing-masing. Mohon pencerahannya dari Pak Setio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Zakaria. Sehat selalu. Pak Zakaria kepo nih, pengen tahu latar belakang Pak Setio. Apalagi kaitannya dengan Pancasila, dosen PPKN atau apa nih Pak Setio ini. Dan juga kemudian terkait dengan penguatan karakter Pancasila yang menurutnya lebih saat ini tuh kurang ya dibanding zaman dulu. Betul enggak tuh Pak Setio? Ya, silakan, Pak.
0: Jadi Bung Sabil, ya kan saat ini posisi saya kan sebagai Ketua Umum Perkumpulan Pusaka Indonesia yang memang sangat concern dengan pergerakan kebangsaan. Kita betul-betul punya cita-cita kita kembali kepada budaya luhur ya, kepada budaya yang berbasiskan jati diri. Iya. Jadi memang secara otodidak gitu ya, saya coba untuk menghayati Pancasila ini dengan sangat sungguh-sungguh. Ya saya kan punya praktek berkesadaran ya, yang saya sebut sebagai hening cipta. Nah ketika saya melakukan itu ya, ditambah dengan studi literatur, jadi saya menemukan bahwa Pancasila ini luar biasa ya.
1: Yeah.
0: Nah saya ada satu bacaan yang bagi saya ini sangat monumental gitu ya. Bagaimana ada dialog antara Joseph Prostito dengan Bung Karno, dan saya juga pernah ke Serbia gitu ya. Karena Prostito ini dulunya adalah presiden Yugoslavia. Yeah. Ya sekarang tinggal jadi Serbia. Jadi Prostito itu sangat yakin bahwa dengan kekuatan militer itu Yugoslavia akan tetap bersatu. Sementara yeah. Bung Karno itu menyatakan bahwa kekuatan pemersatunya bukan militer, tapi Pancasila. Dan faktanya adalah sekarang yang masih betul-betul relatif utuh gitu ya sebagai sebuah negara itu adalah Indonesia, Bung Sabil, dengan segala tantangannya. Sementara Yugoslavia sudah pecah belah menjadi Serbia, ada Montenegro, ada Bosnia Herzegovina, ada Slovenia, ada Kroasia. Mereka mengalami perang yang luar biasa dahsyat tahun 1991 karena tidak ada kekuatan pemersatu seperti Pancasila. Jadi ini yang memang apa namanya membuat saya sangat apa namanya ya sangat tergerak untuk membuat kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah kalau latar saya memang sejak dulu aktivis Bung Sabil. Saya sejak remaja itu aktif di Pelajar Islam Indonesia, kemudian di Himpunan Mahasiswa Islam gitu ya, kemudian di banyak kelompok-kelompok masyarakat yang ya pokoknya peduli pada Indonesia lah gitu ya. Itu Bung Sabil.
1: Baik Pak Satya, semoga Pak Zakaria jadi gak kepo lagi nih, udah jelas nih. Atau lebih lanjut bisa searching ya di sosial media atau di internet gitu ya.
0: Iya betul.
1: Baik. Iya. Pak Satya, kita sudah memasuki penghujung dialog kita. Ini kita malam ini satu sesi ya, izin ya. Biasanya dua sesi gak pukul dua ya. Karena ada live bola nanti. Mungkin ya jika boleh memberikan satu pesan kepada kita semua. Tadi Pak Satya sudah menjelaskan tentang begitu luar biasanya Pancasila. Apa langkah sederhana yang dapat dilakukan oleh setiap orang untuk menjaga persatuan di tengah berbagai perbedaan yang ada saat ini, Pak?
0: Begini Bung Sabil, hal yang sangat mendasar tapi ini akan sangat strategis ya. Memang kita mulai dari diri kita sendiri, Bung Sabil. Indonesia membutuhkan inspirasi yang nyata. Indonesia membutuhkan keteladanan dari manusia-manusianya kan ya. Saya sih mengajak kepada Bapak dan Ibu semua dimanapun berada. Ya, mari kita cintai tanah air kita ini dengan sepenuh hati. Kita hargai warga dari Republik ini yang berbeda-beda agamanya, sukunya dengan sepenuh hati. Karena kita diikat oleh kesadaran ketuhanan dan kemanusiaan. Kita bersumber kepada Tuhan yang sama. Ya, kita punya Tuhan yang sama yang menciptakan jagat raya ini. Gak ada dua Tuhan itu kan. Gitu. Nah, jadi ya... ya mari, tanpa kita bersatu padu, tanpa kita saling menghargai di rumah bersama Indonesia ini, kita akan terpecah belah dan akan menderita.
1: Baik.
0: Begitu Bung Sabil.
1: Yang terakhir Pak, untuk menutup Kopi Pro 3 hari ini, apa harapan Bapak terhadap semangat persatuan bangsa Indonesia di tengah dinamika global dan tantangan zaman yang terus berubah ini Pak?
0: Ya, tentu saja Indonesia ke depan harus menjadi mercusuar dunia. Bukan menjadi negara yang mesti paling kuat secara politik, ekonomi, atau militer. Tetapi kita menjadi pemandu. Menjadi contoh dari bangsa yang dengan segala keragamannya bisa tetap bersatu padu. Bangsa yang tetap hidup dengan budaya luhurnya, tetap dengan karakter luhurnya. Itu yang menjadi perjuangan kita bersama, Bung Sabil. Membangun kembali Indonesia yang bisa mempesona dunia.
1: Luar biasa. Semoga dengan kita kembali kepada nilai-nilai Pancasila membuat kita menjadi lebih resilient ya dalam menghadapi berbagai tantangan. Lebih tangguh. adaptif ya terhadap perkembangan, apalagi di sosmed kita sudah berkembang. Sosmed aja banyak yang belum menguasai udah muncul AI gitu. Kita kadang masih bingung mana yang hoax, mana yang benar gitu ya. Tapi semoga tadi Anda sudah memberikan pencerahan soal nilai-nilai ketuhanan, saling menghargai, menghormati, menguatkan nilai-nilai Pancasila. Tentu itu akan semakin membuat kita lebih rukun lagi, lebih harmonis, dan manajemen konflik kita jadi lebih bagus ya. Kalau ada apa-apa tuh jangan emosi duluan gitu ya, Pak Setio ya. Terima kasih sekali Pak Setio sudah memberikan kami pencerahan di malam hari ini. Semoga sehat selalu Bapak.
0: Ya, terima kasih.
1: Baik, pendengar, tadi perbincangan bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro terkait dengan Pancasila dan persatuan di tengah perbedaan. Dan ya, biasanya kalau ada Kopi Pro 3 bersama Pusaka, kita dua sesi ya, hingga pukul 2. Namun kali ini kita hanya satu sesi, mohon maaf, hingga pukul 1 saja. Karena apa? Karena di pukul 2 waktu Indonesia Barat, kita akan siarkan langsung kick off pertandingan antara Spanyol melawan Austria. Dan pukul 1:30 waktu Indonesia Barat, kami akan berdialog bersama pengamat sepak bola terkait dengan prediksi pertandingan tersebut. Ingin tahu seperti apa nanti perbincangannya? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 3 RRI. Dan kita akan jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kejaksaan Negeri dan Pemerintah Kabupaten Kediri berkolaborasi untuk memperkuat pencegahan perundungan dan kekerasan seksual di sekolah. Laporan yang disampaikan Anne Kusuma.
1: Praktik perundungan dan kekerasan seksual yang masih terjadi di lingkungan pendidikan menjadi perhatian serius di Kabupaten Kediri melalui kolaborasi antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan juga Pemerintah Kabupaten Kediri. Kepala Subseksi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Pratama Hendrawan Mahardika, menjelaskan bahwa Kejari bersama bagian hukum Kabupaten Kediri terus berupaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya perundungan dan juga tindak pidana kekerasan seksual. Edukasi tersebut dijalankan salah satunya melalui program Jaksa Masuk Sekolah sebagai implementasi kewenangan kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
2: Kalau untuk kasus bullying di Kabupaten Kediri ini sendiri, kami kerjasama dengan Dinas P2KB memang sangat banyak. Paling banyak itu terjadi di sekolah. Ada yang sampai putus sekolah maupun sampai dengan dia malas-malasan. Jadi kami turut hadir melakukan pencegahan. Kami tidak ingin generasi muda kita itu sampai putus sekolah. Kalau untuk totalnya berapa dan sebagainya, mungkin dari Dinas P2KB yang mengetahui. Tapi dari kasus di Kejaksaan Agung untuk total paling banyak itu tindak pidana kekerasan seksual. Dari tahun terakhir kemarin ada 1157 sendiri. Itu semakin hari itu semakin meningkat. Karena apa? Terkait filter yang ada di media sosial atau di lingkungan itu sangatlah tidak baik sekarang untuk anak-anak. Karena anak-anak tidak bisa menilai mana yang benar, mana yang salah untuk saat ini.
1: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, turut menerangkan bahwa pemerintah daerah juga terus memperkuat penerapan program sekolah ramah anak sebagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan juga nyaman.
3: Oleh karenanya saya ingin mengajak para guru semua, mari bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Kalau lingkungan belajar kita ciptakan aman dan nyaman, maka anak-anak akan senang belajar, rajin belajar, senang ke sekolah, tidak ada ketakutan.
1: Langkah preventif yang dilakukan secara berkelanjutan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman sehingga seluruh anak di Kabupaten Kediri dapat belajar dan juga berkembang tanpa adanya rasa takut. Anu Kusuma melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana pemerintah Nusa Tenggara Timur mengambil langkah tegas dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Berikut laporan Alotani.
4: Kita buat 2013. Saran kita adalah tentu yang belum taat membayar pajak, kita tidak menghalangi dia mengisi bahan bakar. Kita hanya melarang dia mengisi bahan bakar yang subsidi. Sebagai warga negara, dia tetap berhak mengisi bahan bakar, tapi isilah yang non-subsidi.
5: Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah, BPAD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Erickson Ataupah, kepada RRI di ruang kerjanya Rabu 1 Juli 2026 menegaskan, alasan penerapan Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, dan pajak alat berat karena tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di NTT masih di bawah 50%, sehingga perlu optimalisasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak, maka pemerintah menerapkan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan penunggak pajak dan kendaraan berplat nomor luar NTT.
4: Pendapatan provinsi sesuai undang-undang HKPD, salah satu yang terbesar itu adalah dari pajak. Pajak yang terbesar untuk pendapatan di tingkat provinsi di seluruh Indonesia, termasuk NTT, itu adalah dari pajak kendaraan bermotor. Evaluasi kami di tahun 2025, kepatuhan wajib pajak itu hanya berada di sekitar 40-45, ya baik-baik 50%. Jadi masih ada 50% setidaknya dari wajib pajak atau objek pajak kendaraan itu tidak melakukan pembayaran pajak.
5: Menanggapi kebijakan pemerintah Provinsi NTT membatasi pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan bermotor penunggak pajak dan bernomor polisi luar NTT, mantan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beradaton selaku warga masyarakat Nusa Tenggara Timur mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, kuota BBM bersubsidi hanya berdasarkan jumlah kendaraan berplat nomor polisi NTT.
6: Saya membaca banyak protes bahwa kenapa BBM ini kewenangan pusat, gubernur mau urus. Ini bukan soal gubernur mau urus atau tidak, tapi BBM subsidi itu kan dibatasi kuotanya dari pusat dan jumlahnya dihitung hanya berdasarkan kendaraan plat Nusa Tenggara Timur. Terus kalau pertanyaannya mereka yang plat luar banyak-banyak ini mengisi kuota yang harusnya untuk BBM kendaraan NTT, bagaimana solusinya kalau gubernur diam? Kan begitu toh kakak. Sementara plat luar ini ya, kami di dalam rapat-rapat koordinasi Samsat, pembina Samsat NTT setiap tahun itu selalu kami sampaikan kepada Dirlantas bahwa kendaraan plat luar ini apakah dia boleh diwajibkan untuk mutasi masuk ke NTT supaya dia bayar pajak di NTT gitu kan. Dia jalan di sini, dia bayar pajak di tempat lain, bagaimana bisa dia menggunakan jalan, menggunakan BBM. Ini memang terasa kita sulit ya mengedukasi publik ini.
5: Ia juga menegaskan, membangun daerah Nusa Tenggara Timur, salah satu sumber anggaran utama adalah pajak kendaraan bermotor. Karena tercatat, 80% PAD Nusa Tenggara Timur adalah pajak kendaraan bermotor. Sehingga perlu optimalisasi pajak kendaraan bermotor untuk mendukung pembangunan daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
1: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
2: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
3: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
0: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill. Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan menghadirkan topik terkait euforia Piala Dunia 2026. Euforia Piala Dunia 2026 membawa berkah dan lonjakan omset besar bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia. Meskipun turnamen ini digelar di Amerika Utara, kebijakan pemerintah yang menyiarkan seluruh 104 pertandingan secara gratis melalui TVRI sukses menghidupkan ekosistem ekonomi malam hari di berbagai daerah. Lantas seperti apa jika di Loko Cafe Stasiun Surabaya Gubeng? Saat ini kami akan perbincangkan bersama Regional Head 8 Surabaya KAI Services, Robert Suhardi. Pak Robert, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak Hana. Siap.
1: Pak Robert, ini juga apakah transaksinya saat ini melonjak juga usai adanya pertandingan tadi yang baru saja selesai, Pak Robert, di pagi ini?
2: Oh iya, alhamdulillah makin bagus nih Mbak, makin meningkat nih pendapatan, alhamdulillah, berkat Piala Dunia.
1: Ah, oke, okay. Nah kabarnya juga meningkatnya itu sekitar 20%. Ini berlangsung setiap harinya atau per pertandingan malah, Pak Robert?
2: Pas pertandingan sih, lebih tepatnya sih Mbak. Jadi pas pertandingan itu makin rame karena orang-orang pada menonton gitu sih Mbak.
1: Jadi peningkatannya lebih banyak berasal dari penjualan makanan, minuman, atau jumlah pengunjung yang datang, atau malah ketiganya begitu, kombinasi, Pak Robert?
2: Kombinasi sih, kombinasi. Jadi tadinya penumpang cuma mau nunggu doang di sambil lewat, tiba-tiba kan ada, wah ada nonton bareng nih, jadi nonton terus sambil makan gitu sih.
1: Nah Pak Robert, apakah ada menu tertentu ini yang mengalami peningkatan penjualan selama berlangsungnya tayangan Piala Dunia?
2: Ada sih, kita ada paket juga sih kebetulan di Loko Cafe, Loko Arena namanya, itu paket-paket buat makan bareng gitu. Jadi platter sama minum sama apa gitu-gitu sih, jadi lebih kan kalau nonton bareng kan banyak kan mereka cuma mau sambil nyemil sambil menikmati pertandingan ya, sambil nonton yang seru, jadi pasti nggak suka makan yang pedes-pedes nih, jadi biasanya mau sambil ngemil-ngemil aja sih gitu sih Mbak.
1: Kayak snacking time sambil nobar begitu buildernya ya.
2: Betul.
1: Pak Robert, kalau respon pelanggan terhadap konsep nonton bareng di Loko Cafe ini seperti apa Pak Robert?
2: Sangat bagus sih, antusiasnya juga keren banget, jadi pada kaget kan, kita jarang ada nonton bareng ya, apalagi di stasiun juga kan. Nah kebetulan kan KAI ngasih kesempatan juga, nah kita penumpangnya jadi makin banyak yang menonton gitu sih. Bagus sih, responnya sangat bagus.
1: Nah kalau untuk mayoritas pengunjungnya memang penumpang kereta atau juga malah berasal dari masyarakat umum begitu Pak Robert?
2: Kalau saat ini sih kebanyakan masih penumpang kereta sih Mbak. Karena kan jadi yang pas mau naik kereta gitu kan, pertama jam-jam kereta yang lumayan prime lah gitu, jam kereta pagi yang mau ke Jogja, yang mau ke Ketapang mungkin, jadi mereka bisa mampir dulu, nonton dulu gitu sih, gitu. Baik. Atau mau ke Jakarta, jadi lewat Gubeng bisa nonton dulu di situ gitu.
1: Oke. Nah kalau untuk perubahan pola kunjungan pelanggan itu ada tidak Pak Robert? Lebih ramai pada malam hari misal saat pertandingannya?
2: Wah, pas pagi sih, kan pertandingannya pagi ya. Jadi pas pagi itu lumayan ramai banget tuh gitu, agak numpuk gitu sih. Lumayan banyak lah gitu.
1: Nah, apakah memang program ini juga merupakan bagian dari strategi KAI Services ini juga Pak Robert, untuk mengembangkan Loko sebagai lifestyle destination begitu?
2: Betul. Kami berharapnya purpose kami ke sana sih Mbak Hana. Jadi kita pengen ningkatin, jadi bahwa Loko itu salah satu lifestyle juga sih di daerah Gubeng terutama ya, jadi bisa attract people untuk datang juga gitu sih.
1: Nah kalau untuk persiapannya sendiri Pak Robert, yang dilakukan supaya memang pelanggan tetap nyaman menikmati pertandingan tanpa mengganggu operasional stasiun sendiri nih Pak Robert?
2: Kalau yang kita siapin sih pasti kan kita ada areanya ya, kita nonton bareng itu ada dua area, ada yang di outdoor sama indoor, jadi kalau yang mau masih adem di dalam bisa, ada AC-nya. Kalau emang ngerokok di luar biar lebih seru, ada juga gitu sih. Kalau area pasti kita siapin, kita juga ada menu-menu khusus, paket-paket khusus nih buat apa nonton bareng gitu sih. Sama kita juga di sosial media ada beberapa lah yang kita masukin gitu.
1: Nah, kalau selama program berlangsung ini ada penambahan kapasitas tempat duduk, mungkin stok makanan atau malah jumlah petugasnya ini ditambahkan?
2: Jumlah petugasnya sih kita padetin aja sih Mbak. Jadi gitu, kita padetin aja. Makanan juga kita ada tambah beberapa paket aja sih gitu. Kalau seat kita kebetulan agak terbatas gitu sih. Maksudnya bukan terbatas ya, maksudnya sudah tersedia gitu lah. Kita nggak menambah seat karena kan akan makan jalan stasiun juga ya gitu sih. Takutnya kan nanti mengganggu kenyamanan penumpang yang lain lah gitu.
1: Oke. Nah, tapi pernah ada sampai lonjakan begitu, full seat atau malah lebih begitu Pak Robert?
2: Kalau sampai full seat sih Mbak, cuman sampai menggerubung gitu-gitu sih belum sih. Mungkin belum ke partai yang sangat-sangat krusial ya. Mungkin nanti pas semifinal atau final pasti nanti ramai banget sih gitu biasanya pasti. Kalau sekarang kan masih kualifikasi ya gitu sih, masih pertandingan yang 32 besar lah gitu sih. Okay. Belum terlalu yang dinanti-nanti lah kasarannya gitu, nanti pasti yang besarnya pasti kan wah pasti ramai banget gitu sih.
1: Oke. Nah, sudah ada persiapan terkait hal itu Pak Robert?
2: Sudah, nanti kita juga koordinasi juga mungkin ada tempat tambahan atau apa, nanti kita juga akan siapin sih untuk antisipasi juga lah lonjakan itu gitu sih. Terutama mungkin di yang mendekati final lah gitu.
1: Oke. Nah, apakah peningkatan transaksi ini sudah melampaui ekspektasi manajemen Pak Robert?
2: Sudah, tadinya tuh kita nggak berharap nggak terlalu besar sih, mungkin let's say sekitar 10% gitu-gitu kan, tapi ternyata lumayan bagus juga ini, terutama di pagi harinya sih gitu.
1: Ternyata memang
2: kita vibes. Tuh tadinya hanya, iya, vibe-nya masuk gitulah gitu. Kita kira kan mungkin ini hanya sebagian aja nih yang mau naik kereta karena liburan anak sekolah, ternyata ada beberapa juga yang memang datang lebih cepat untuk mau nonton gitu sih, karena kan kita ada ininya, ternyata kan mereka hanya mungkin mau naik kereta cuma sebentar, cuma setengah jam. Sekarang mungkin mereka bisa spending lebih lama dulu sambil nongkrong gitu sih.
1: Oke. Nah, apakah keberhasilan program di Surabaya Gubeng ini nantinya akan direplikasi ke stasiun-stasiun lainnya, Pak Robert?
2: Kebetulan kita udah sih Mbak, hampir semua loko kafe tuh ada nonton bareng, terutama di Bandung sama Tugu sih di Jogja. Itu malah lebih besar lagi eventnya gitu, lebih besar lagi. Jadi ada tempatnya juga lebih besar. Jadi memang kita hampir semua loko kafe ini kita adakan nonton bareng sih Mbak gitu.
1: Oke. Nah Pak Robert, indikator apa ini yang digunakan KAI Service untuk menilai keberhasilan program selain peningkatan transaksi?
2: Yang pasti ya repeatable customer sih. Jadi customer itu jadi balik lagi. Jadi bukan hanya ketika seasonal doang ya, ketika nonton bola doang, tapi mereka menjadi nyaman dengan tempatnya dan menikmati juga makanan-makanan kita dan pengen balik lagi gitu sih. Harapan kita sih lebih ke sana sih. Yang kita nilai berhasil tuh bukan hanya dari peningkatan di saat itu doang, tapi nanti seterusnya juga semakin meningkat gitu sih Mbak.
1: Oke. Nah, tapi kalau tempatnya sendiri untuk nobar, apakah juga didekor semacam ornamen-ornamen Piala Dunia begitu Pak?
2: Kita ada hiasan-hiasan bendera-benderanya juga. Kita juga ada tim kita juga pakai jersey bola, jadi biar lebih semangat lah gitu, terutama yang tim pagi ya gitu, karena kan acaranya cuma pagi doang ya, kebetulan sih sampai siang gitu.
1: Oke, oh berarti memang ini juga ada ornamennya juga di sana ya, begitu ya, jersey-jersinya.
2: Pasti tapi dong, biar orang tahu, enggak ntar orang nggak tahu. Sana kayak kafe biasa doang nih, kan kalau orang tahu pakai jersey kan, wah ada apa nih atau gimana kan bisa kalian mereka jadi attract lah gitu sih Mbak.
1: Oke, berarti kalau memang dari ornamennya sendiri jadi orang tahu, wah nobar nih, jadi ingin begitu ya.
2: Iya,
1: ke kafe yang ada di KAI Services ini. Pak Robert, semoga juga ini semakin meningkatkan omset begitu ya, membawa berkah Piala Dunia logo kafe. Terima kasih ini Pak Robert telah menyampaikan update-nya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, terima kasih.
0: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami kembali akan menghubungi narasumber kami. Ada dari Direktur Pengembangan dan Usaha PU LPP TVRI Retno Wulan Kartiko Purbojati. Kami akan tanyakan bagaimana kebijakan memang nonton bareng gratis ini dirancang mendorong pertumbuhan UMKM di berbagai daerah. Lalu seperti apa peran TVRI dalam memastikan program nobar ini tidak hanya menjadi hiburan tapi juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM. Nanti kami akan perbincangkan bersama Direktur Pengembangan dan Usaha PU LPP TVRI Retno Wulan Kartiko Purbojati yang saat ini telah tersambung bersama kami di ujung telepon. Bu Wulan, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Hana.
1: Ibu Wulan, bagaimana kebijakan nobar gratis ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan UMKM di berbagai daerah?
2: Ya baik. Ini sebelumnya terima kasih kepada Pro3 RRI Pro3 yang sudah mengundang kami ya untuk bisa berdialog di sini. Jadi sebelumnya kami juga mengucapkan kepada masyarakat yang sudah berpartisipasi terhadap kegiatan Piala Dunia di TVRI. Memang ini adalah merupakan hadiah dari Bapak Presiden Prabowo kepada masyarakat untuk bisa bergembira bersama dengan mengadakan nonton bareng atau melihat kegiatan Piala Dunia 2026 di TVRI. Nah, untuk kegiatannya sendiri itu sebetulnya terbagi dua gitu ya Mbak Hana ya. Ada yang komersil dan non-komersil. Artinya apabila memang masyarakat ingin melakukan nonton bareng, baik yang komersil berbayar ataupun yang tidak berbayar itu diwajibkan untuk mendaftar di link kami. Link kami itu adanya di bolagembira.tvrinews.com. Jadi kenapa kami harus meminta mendaftarkan? Karena memang yang kami harapkan kami bisa mendata berapa banyak ya masyarakat yang memang melakukan nobar dan berapa efek multiplier terhadap ekonomi bisa berputar dengan adanya nonton bareng ini, seperti itu. Jadi ya saat ini ada sekitar hampir 15.000 gitu ya yang mendaftar di kami ya, termasuk komersil berbayar ataupun non komersil, belum lagi ditambah adanya dari TNI gitu ya, itu termasuk juga dari kepolisian dan juga dari Komdigi, Ekraf, itu Kementerian UMKM yang mendaftarkan, seperti itu ya. Kami harapkan mungkin angkanya bisa di atas 20.000. Nah, seandainya satu titik saja bisa berputar 2 juta saja ya, bisa ambil 2 juta perputaran daripada UMK ya, nanti yang bisa kita hitung adalah sekitar 4 triliun itu ekonomi berputar gitu ya, dengan adanya nonton bareng ini, seperti itu sih Mbak Hana.
1: Oke. Baik. Nah, Bu Wulan, juga tadi terbukti ini salah satu loko kafe begitu yang dihadirkan KAI Services ini menyatakan omsetnya meningkat 20%, Bu Wulan. Tapi kalau untuk contoh daerah begitu atau UMKM yang merasakan dampak positif dari program nobar ini selain loko kafe tadi, ada di mana lagi itu, Bu Wulan?
2: Nah, jadi kami juga kerjasama dengan KAI ya, kalau nggak salah, mohon maaf nih agak putus-putus. Loko kafe itu yang di Kafasel itu selain daripada itu ada juga di Bali ya, tadi ada liputannya di Aceh, di Kepri, di Sulawesi Selatan, di Makassar, Jogja, di Sleman juga ya, Jogjanya juga. Itu menyatakan bahwa peningkatannya di atas 50% terhadap omsetnya selama adanya Piala Dunia ini. Nah, itu tidak hanya kafe, tapi juga toko perlengkapan olahraga tadi saya lihat gitu ya. Jadi, kenapa?
1: Iya, Ibu. Omsetnya meningkat begitu ya, Bu ya, 50% ya?
2: Betul, di atas 50%. Nah, ini sangat menggembirakan datanya gitu ya. Artinya info ini sangat menggembirakan. Artinya memang masyarakat sangat happy gitu ya, dengan adanya kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 yang TVRI sebagai pemegang hak siar resminya di Indonesia. Seperti itu Mbak Hana.
1: Oke. Nah, Bu Wulan, tantangannya ini dalam pelaksanaan nobar gratis bagi UMKM, baik dari sisi teknis maupun pengawasan seperti apa?
2: Iya, jadi gini, TVRI bekerja sama dengan penyelenggara televisi menggunakan satelit gitu, sehingga daerah-daerah blank spot gitu ya, itu misal di pegunungan, di pantai dan sebagainya, itu bisa tercover seperti itu. Jadi selain dengan satelit, kami juga bekerja sama dengan untuk OTT seperti itu. Karena memang OTT harus berbayar gitu ya, karena memang ini suatu hal yang luxury gitu ya, berbeda dengan masyarakat melihat di TV. Kalau yang di TV dengan DTH itu, dengan satelit itu, kita tidak charge biaya tambahan seperti itu. Jadi memang itu salah satu yang sudah kami berusaha untuk menyelesaikan seperti itu, hal-hal yang menjadi kendala itu terkait dengan coverage. Sedangkan hal-hal yang lain itu adalah masih banyak masyarakat yang tidak mendaftar, padahal tidak harus berbayar pun tetap harus mendaftar seperti itu. Kami juga harus melaporkan datanya kepada FIFA, bagaimana dampaknya penonton masyarakat gitu ya terhadap kegiatan ini, karena memang kegiatan ini adalah suatu perhelatan terbesar di dunia gitu. Jadi mereka ingin mengukur Indonesia itu adalah salah satu negara dengan penduduk yang sangat mencintai bola, termasuk yang besar di dunia. Begitu. Jadi FIFA juga melihat ini adalah suatu potensial market bagi mereka. Jadi mereka sangat happy sekali kita mengadakan kegiatan ataupun memiliki lisensi broadcaster untuk Piala Dunia seperti itu. Nah, untuk kendala ataupun masyarakat yang masih tanda kutip bandel gitu ya, makanya kami bekerja sama gitu dengan kepolisian untuk bisa mensosialisasikan. Tapi ini tentunya juga kami tidak ingin menjadi hal yang buruk juga ya, karena kan inginnya ini adalah menyadarkan kepada masyarakat. Apabila kami menemukan tempat gitu, lokasi nobar, kafe yang belum memiliki izin, yang kami lakukan adalah meminta lokasi tersebut langsung mendaftar seperti itu. Karena
1: simpel itu. Tinggal sesimpel itu, padahal untuk mengetahui datanya saja begitu ya, Bu Ulan ya.
2: Betul. Jadi gini Mbak Hana, ini mungkin salah satu sosialisasi juga yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini melalui Pro3, bahwa kafe-kafe ataupun lokasi yang sudah terdaftar di link kami di bolagembira.tvrinews.com, ya, bolagembira.tvrinews.com, itu nantinya setelah selesai masa Piala Dunia ini, kami harapkan juga menginput data berapa sih sebetulnya actual daripada perputaran ekonomi yang mereka rasakan selama Piala Dunia seperti itu, sehingga kita juga bisa melihat gitu ya. Selain daripada BPS juga melakukan sensus, kebetulan juga sedang melakukan sensus ekonomi, tapi sekaligus nih pada saat ada lokasi nobar, mereka juga memberikan kuesioner kepada masyarakat sehingga tahu dampaknya seperti itu, Mbak Hana.
1: Baik. Nah, kalau untuk ini kan juga disebutkan di websitenya ya, bolagembira.tvrinews.com ya, Bu Ulan ya, untuk tempat nobar komersial biayanya mulai dari 10 juta rupiah hingga 150 juta tergantung kapasitasnya. Ini ada berbagai macam kategori. Ini nanti yang menentukan kategorinya adalah dari pihak TVRI atau seperti apa ini, Bu Ulan?
2: Iya, jadi di dalam link tersebut ya, selain masyarakat bisa melihat ya titik-titik nobar mana saja, seandainya misalnya Mbak Hana sedang pergi ke Jawa Tengah gitu ya, oh saya lagi di kota Solo misalnya gitu ya, oh saya mau lihat dong nobarnya di mana sih, nah bisa juga dilihat di link tersebut ya, di bolagembira.tvrinews.com. Nah, memang di situ juga ada cara untuk mendaftar. Ini sebetulnya kategori yang tercantum rupiah di situ adalah kategori untuk yang komersil. Apa sih komersil seperti itu ya? Komersil itu sebetulnya adalah untuk kafe-kafe yang memiliki menu di atas 75.000 rupiah seperti itu. Nah, kafe yang tidak memiliki menu di atas 75.000 rupiah dianggap sebagai non komersial. Selain itu adalah lokasi yang tidak memiliki iklan atau sponsor seperti itu ya. Jadi kita anggap sebagai non komersial. Seperti yang ada di Aceh gitu ya. Itu kami gratiskan tuh, ada perkumpulan warung kopi gitu kan, dia ada satu lokasi besar tapi banyak warung-warungnya seperti itu, jualannya hanya 7.500 per cup gitu. Jadi kami gratiskan supaya juga masyarakat happy. Nah, kategori, kembali lagi kepada kepada kategori, itu kami melihatnya kepada kapasitas kami ya. Misalnya kalau kapasitas sampai 50 orang, itu di tempat komersil, itu dikenakan 10 juta. Nah, itu nantinya sebetulnya kami harapkan masyarakat itu mengisi secara jujur, gitu ya. Secara jujur, kira-kira dia ada di porsi yang mana, di kategori yang mana. Seperti itu, nanti akan kami kurasi. Nah, seandainya setelah dilihat gitu oleh tim ya yang melakukan kurasi bahwa ini ternyata di lapangan tidak sesuai, yang kami harapkan adalah juga menambah biaya kelebihannya. Misalnya dia itu memasukkan ke kategori 50 seperti itu ya. Lalu kan harus mengupload lokasinya gitu. Nah, setelah itu kami approve lah ya. Kami approve, ternyata kami melakukan survei ke lokasi tersebut. Ternyata adalah masuk ke kategori yang kedua, misalnya di atas 50 gitu sampai 100. Nah, yang kami harapkan adalah lokasi tersebut menambah daripada biaya yang sudah mereka selalkan kepada kami. Sebetulnya juga Mbak Halena bisa kami sampaikan.

Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia 88,8 FM. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan pertandingan antara Spanyol melawan Austria di babak 32 besar, yang mana Spanyol ini merupakan juara grup H dan Austria runner-up grup J. Mereka akan saling berhadapan. Nah, seperti apa kekuatan dan juga prediksi dari kedua kesebelasan? Tentunya saya tidak sendirian. Kita akan memulai perbincangan seperti biasa sebelum pertandingan bersama pengamat sepak bola. Kali ini sudah bersama saya ada Bung Taufani Rahmanda. Bung Taufani, apa kabar Bung? Sehat ya Bung ya?
1: Sehat, sehat.
0: Luar biasa. Salam olahraga Bung.
1: Salam olahraga, jaya.
0: Jaya Bung Taufani. Dan seperti biasa pendengar, Anda juga dapat berpartisipasi ya, ikut memberikan prediksi antara Spanyol melawan Austria ini di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Bung Taufani, jika melihat kedua tim ini, kalau Spanyol statusnya juara grup, Austria runner-up grup, tapi tentu saja kita tidak bisa menjudge ya kalau Spanyol akan lebih kuat. Kalau Anda melihat bagaimana nih prediksinya Spanyol-Austria ini, apakah memang Spanyol lebih diunggul kan? Atau Austria sebetulnya menyimpan kekuatan yang selama ini belum terlihat namun bisa mematikan pertahanan Spanyol, Bung?
1: Ya, Spanyol dengan nama besar dan barisan pemain top yang dimiliki tentu lebih diunggulkan dari Austria. Namun saya melihat di pertandingan ini bisa menjadi ujian sesungguhnya bagi Spanyol jika memang mereka mau mengejar ambisinya menjadi juara. Dan Spanyol ini sebenarnya terbilang unik sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026, karena lawan-lawan yang dihadapi dari berbagai benua, ada Tanjung Verde, Afrika, lalu Asia, Arab Saudi, Uruguay, Amerika, dan sekarang
0: juga ya,
1: sama Eropa. Jadi ujiannya, kenapa saya bilang ini akan jadi ujian yang sebenarnya bagi Spanyol, karena dalam beberapa edisi terakhir, setelah terakhir kali mereka menjadi juara itu di 2010, Spanyol selalu tersandung ketika sudah memasuki fase knockout. Kita tahu sebelumnya di 16 besar, karena ini dengan format baru, jadi di 32 besar. Selain itu, Austria juga salah satu tim yang berpotensi menjadi kuda hitam, karena juga punya pemain-pemain bagus yang dipimpin oleh pelatih yang bagus juga. Jadi menurut saya pertandingan kali ini akan sangat stabil.
0: Ya, Spanyol sempat membuat kejutan kita karena seperti susah payah melawan Tanjung Verde di pertandingan awal. Tapi kita flashback ketika Spanyol juara 2010,

0: mereka juga di pertandingan pertamanya kesulitan dan kalah dari Swiss kalau nggak salah waktu itu ya. Yeah. Apakah akan terulang lagi nih? Di awal-awal memang agak kesulitan, namun kemudian trennya meningkat-meningkat hingga punya kans juara itu terbuka, Bung Tovani.
1: Ya kalau kita bicara soal psikologi 2010 ya pertandingan pertama dia bahkan saat itu kalah lawan Swiss.
0: Iya.
1: Yeah. Dan kalau dicocokologi lagi di ronde awal fase knockout saat itu tentu 16 besar. Lawannya juga sama-sama tim Eropa waktu itu Portugal. Dan menjadi ujian sebenarnya juga. Akhirnya mereka bisa menang dengan sesuatu golnya David Villa. Bisa juga jika nanti menang saya rasa langkah selanjutnya akan penuh dengan kepercayaan diri, walaupun di bagan yang didapatkan tentu tidak mudah karena setelah jika memang menang melawan Austria setelahnya ada sudah ditunggu dua tim kuat antara Portugal dan Kroasia.
0: Iya, malah flashback lagi nih berarti ya ketemu Portugal lagi, jangan-jangan. Tapi ya kita juga jangan meremehkan Kroasia. Bisa saja Portugal tersandung gitu. Nah, sedangkan Austria sendiri ini seperti apa ya? Untung tapi sial gimana ya? Tadinya kalau jadi peringkat 3 terbaik ketemunya Swiss. Tapi jadi tukeran sama Aljazair nih. Justru peringkat 2-nya malah ketemunya Spanyol yang lebih kuat. Anda lihat Austria siap atau tidak nih ketemu Spanyol di babak 32 besar?
1: Ya, kalau bicara siap atau tidak ya tidak siap, tentu harus siap.
0: Yeah.
1: Tapi saya rasa pertandingan yang sudah dijalani di fase grup sudah menjadi pelajaran besar karena Austria salah satu pertandingan yang dihadapi adalah menghadapi Argentina yang juga punya nama besar bahkan berstatus juara bertahan. Menariknya di pertandingan kali ini menghadapi Spanyol pelatih Ralf Rangnick mengulang starting 11 yang diturunkannya saat menghadapi Argentina, padahal itu adalah satu-satunya pertandingan saat Austria mengalami kekalahan di fase grup, yang artinya saya melihat kemungkinan akan mengulang permainan saat melawan Argentina yang mengandalkan pertahanan sambil sesekali melakukan tekanan melalui serangan balik cepat.
0: Iya, dan daftar susunan pemain sudah ada, pendengar ya, nanti tentu saja tadi sudah disinggung line up-nya, nanti kita dengarkan penjelasan Bung Taufani. Namun kita undang pendengar dulu ya Bung Taufani ya. Ini ada Pak Sarwi dari Surabaya. Selamat pagi Pak Sarwi.
2: Selamat pagi Bung Dir. Salam olahraga.
0: Ya ya Pak Sarwi, ada Bung Taufani juga di sini. Silakan prediksinya.
2: Salam olahraga Bung Taufani.
1: Jaya
2: 3-0 Spanyol.
0: Waduh, udah 3-0 aja. Kenapa yakin banget Spanyol menang nih Pak Sarwi?
2: Yakin.
0: Gitu.
2: 3-0 Spanyol ya.
0: Iya, siap Pak Sarwi.
2: Terima kasih Bung Sapil. Salam olahraga Bung Taufani.
0: Jaya Pak Sarwi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung 3-0, yakin sekali Pak Sarwi ini. Pak Fadil di Makassar. Selamat pagi Pak Fadil.
3: Halo, selamat pagi Bun Hadil, Bun Topan.
0: Ya, Pak Fadil jagoin siapa nih?
3: Spanyol semuanya, pemain-pemainnya, kebanyakan pemainnya Barcelona.
0: Oh, suka Barcelona, jadi dukung Spanyol. Ya. Gimana skornya?
3: Skornya 3-1.
0: 3-1 untuk Spanyol. Baik, Pak Fadil.
3: Assalamualaikum, Jaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jaya Pak Fadil, kita ke Pekanbaru ada Pak Tanjung. Selamat pagi Pak Tanjung.
4: Selamat pagi Bung Sabil. Salam olahraga.
0: Jaya Pak Tanjung. Silakan prediksi Anda.
4: Ya, prediksinya kita tidak banyak komentar apa-apa ya. Jangan kita sebutkan nama pemain-pemain semuanya komentar apa itu. Kan ada komentator kita,
0: ngapain kita
4: pemainnya ya.
0: Jagoin siapa Pak Tanjung?
4: Spanyol dan 2-0 untuk Spanyol sebagai calon juara dunia ya.
0: Oh, okay. Dukung Spanyol. Bukan hanya untuk pertandingan ini, berarti ingin Spanyol juara dunia juga kali ini ya?
4: Oh, iya dong, calon juara itu.
0: Oke, Pak Tanjung.
4: Bung Sabil, selamat pagi.
0: Pagi, Pak Tanjung Jaya. Terakhir kita ke Pak Caswa ya untuk sesi pertama ini dari Brebes. Selamat pagi, Pak Caswa.
5: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya Pak Caswa, dukung siapa Pak Caswa nih?
5: Spanyol dong.
0: Widih, kenapa dukung Spanyol? Emang suka Spanyol?
5: Mudah-mudahan berharap mau bisa menjagokan di tahun ini Spanyol. Prediksi saya gak banyak-banyak. Kayaknya tuh 2 untuk Spanyol, 1 untuk lawannya.
0: Oh, tipis aja ya.
5: Iya. Gak ngelusa banyak-banyak karena apa? Nanti kan gak kecapean batinya Salsong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Banyak yang jagoin Spanyol karena memang di atas kertas Spanyol lebih diunggulkan. Tapi kalau melihat 3 pertandingan di penyisihan grup, Spanyol ini baru mencetak gol 5, apalagi ketika melawan Tanjung Verde tidak mencetak gol, dan melawan Uruguay hanya mencetak 1 gol yang disebut berbau keberuntungan, karena itu seharusnya masih dalam jangkauan Muslera ketika itu. Bung Tovani, Anda melihatnya seperti apa produktivitas skuad Spanyol saat ini?
1: Ya, kita tahu Spanyol dari pertandingan pertama memperlihatkan adalah ada masalah soal efektivitas permainannya. Bola lebih banyak berputar karena terbukti dia merupakan tim dengan positioning paling banyak di fase grup. Jadi mereka lebih banyak menguasai bola, namun sangat sulit untuk mengakhiri aliran bola. Namun yang saya soroti adalah Spanyol meskipun ada sedikit permasalahan di barisan serangnya, mereka menjadi tim yang sama sekali belum
0: kebobolan. Iya, kabar baiknya itu memang.
1: Fase grup yang tentu menjadi modal besar. Dan jika dibandingkan dengan susunan pemain yang akan diturunkan, pelatih memainkan susunan pemain yang sama persis ketika Spanyol berpesta gol lawan Arab Saudi. Simon, Poro, Kubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri dan Pedri di tengah. Lalu ada Yamal, Olmo, Baena yang menyopang Oyarzabal sebagai ujung tombaknya.
0: Iya, dan Unai Simon ya sebagai penjaga gawang. Dan ya, tadi berbicara soal Spanyol, Anda melihat memang belum kebobolannya Spanyol karena lini pertahanannya memang sekuat itu, atau karena belum teruji melawan-lawan sebelumnya, Bung Taufani?
1: Karena selain barisan pertahanan tentu kokoh dengan duet baru yang terbilang baru, Kubarsi dan Laporte, di situ ada juga Rodri dan Pedri yang sangat kuat dalam memotong aliran serangan lawan. Selain itu juga Spanyol sangat tangguh dalam penguasaan bola, sehingga setiap siapapun lawan yang dihadapi kesulitan untuk setidaknya bisa menguasai bola.
0: Jadi bukan karena lawan sebelumnya kurang ya, tapi memang karena kuat juga ya lini pertahanan Spanyol. Sementara untuk Austria ini mencetak 6 gol, kemasukan 6 gol juga. Anda melihat apa PR Australia, Austria maksud kami, agar bisa diperbaiki di pertandingan ini? Karena kalau sampai lini pertahanannya lemah, tentu saja akan dibombardir nih oleh lini serang Spanyol nih.
1: Ya, Austria itu sebenarnya sering kecolongan karena dia terlalu asik bermain terbuka. Ketika sudah mulai bermain terbuka, banyak celah yang terjadi di belakang. Karena itu Danso dan Alaba perannya sangat penting untuk di pertandingan kali ini mengkoordinasikan barisan pertahanan agar bisa tetap rapat di, tentu saja di tengah dominasi Spanyol yang saya prediksi bakal banyak menguasai bola terus mengepung pertahanan Austria nanti.
0: Iya. Oh, jadi Austria ini karakternya bermain terbuka ya, dia nggak pernah main tertutup, nggak pernah defensif.
1: Ya, sebenarnya pelatih Ralf Rangnick ini emang suka bermain kolektif. Sesekali memamerkan gegen pressing, namun dengan komposisi yang ada mereka seringkali kecolongan, terutama melawan Argentina. Kita tahu dua-duanya gol yang masuk ke gawang Austria tercipta oleh Lionel Messi. Di Aljazair juga karena terlalu asik menyerang sampai 6 gol tercipta, 3 sama.
0: Iya, kadang dilema ya ketika dalam satu permainan ingin coba bermain terbuka agar bisa mencetak gol, namun kadang-kadang terlambat nih transisi dari menyerang ke bertahannya. Sebetulnya bagaimana nih kalau melihat skuad Austria, apakah Anda melihat nanti mereka akan kembali bermain terbuka, namun nanti bagaimana transisinya? Mereka lini pertahanannya siap tidak untuk menahan gempuran Spanyol?
1: Jika dilihat dari starting 11 yang mengulang seperti saat melawan Argentina, kemungkinan mereka akan lebih dulu bermain mempertahankan daerahnya, bermain bertahan, mencoba menunggu, mencari celah, Dan tentu saja Raff Rangnick itu salah satu pelatih yang mengandalkan gegen pressing. Ketika mulai ada kelengahan dari Spanyol, ketika buntu, mereka kan langsung tiba-tiba melakukan tekanan.
0: Oke, okay. Kita terima pendengar lagi ya, Bung Tovani, ada Pak Ahtong di Pekanbaru. Selamat pagi, Pak Ahtong. Halo, Pak Ahtong. Selamat pagi, Pak Ahtong. Ya, nampaknya sudah terputus. Kita ke Pak Andi di Bengkulu. Selamat pagi, Pak Andi.
6: Ya, selamat pagi, Bung Sabil.
0: Iya. Iya, selamat pagi, Pak Andi. Salam olahraga.
6: Ya, ya.
0: Silakan ya. Prediksi Anda. Iya.
6: Iya. Saya kira tim Austria ya nanti akan menerapkan zona marking gitu ya untuk meredam agresivitas Yamal gitu ya.
0: Iya.
6: Dan saya kira ini David Alba ini dengan Kevin Danso ini bekerja keras gitu. Jadi di babak pertama atau di interval pertama ini mungkin agak alot gitu permainannya gitu ya. Tapi iya, saya memprediksi karena saudara-saudara kita tadi semuanya Spanyol gitu, jadi tidak adil kalau tidak mendukung Austria gitu.
0: Alasannya unik ya. Juga nih ya.
6: Ya. Saya kira itu aja ya.
0: Baik, Pak Andi, terima kasih prediksinya. Jaya, Pak Andi. Bung Tovani, kalau kita melihat tadi susunan pemain Spanyol, ada Lamine Yamal, Oyarzabal, dan Alex Baena ya. Anda melihat siapa pemain yang nanti berpotensi untuk mencetak gol atau setidaknya merepotkan dan menciptakan banyak peluang di lini pertahanan Austria?
1: Jika konteksnya merepotkan, tentu saja Lamine Yamal, walaupun usianya masih sangat muda, 18 tahun, tapi dia kita tahu memiliki teknik individu yang tinggi. Namun soal urusan gol, saya merasa ada Oyarzabal di sana, salah satu pemain underrated di Piala Dunia 2026 ini yang sejatinya sudah menciptakan 2 gol.
0: Iya, dan asisnya juga sudah berapa ya Oyarzabal itu ya? Sering sekali menjadi pengumpan.

0: kiri, mencoba menggiring cepat ke Korea, masih ke Korea, melewati garis tengah ke Korea, berikan kepada Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria, Malias ke Baena, masih Alex Baena mencoba lagi mencari kawannya, mencoba kirimkan anggrekan ke sektor sebelah kanan, ada Lamine Yamal, Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria, mencoba lewat satu dua pemain, dipotong lagi oleh Alaba tadi, bagaimana upaya pergerakan Lamine Yamal dari kotak penalti, jadi berebutan di sana, mencoba dikuasai oleh pemain dari Austria, bagaimana Marcel, malah dipatahkan lagi oleh Kubarsi, barukan saya tenang kepada Rodrigo, mencoba dikejar kini oleh Kukurea di sektor sebelah kiri, lini serang dari Spanyol, mundur sedikit ke belakang kepada Rodrigo, Rodrigo melewati garis tengah, sodorkan kepada Alex Baena, masuk dari kanan lagi pertahanan dari Australia, ada Odiazabal, kirim ke tengah, ada Daniel Olmo tadi maksudnya, namun kembali patah di tengah jalan tadi, bagaimana upaya dari Spanyol dan mencoba memasuki daerah pertahanan dari Austria, kembali lagi kembali dikuasai, ada Pedri, Pedri menguasai bola, sodorkan lagi kepada Kukurea di sebelah kanan, menurunkan bola ke tengah, Odiazabal, gerakan yang tidak diduga tadi, nampaknya umpan dari Alex Baena berhasil ditendang oleh Odiazabal, tendangan menyusur tanah yang tidak membuat tadi bagaimana penjaga gawang Alex Slager tidak berkutik, sehingga bola menerobos saja gawang dari Austria, merubah kedudukan menjadi 1-0 nih Bung Taufani.
1: Ya, dengan dominasi Spanyol yang terus menyerang dari sisi kiri, kanan, tengah, memutar bola, memang hanya tinggal menunggu waktu di mana kelengahan terjadi, dan benar saja kiper dan para bek dari Austria seolah-olah terkejut dengan umpan Kukurea yang begitu cepat mendorong bola ke arah Odiazabal yang sudah ada di mulut gawang, tinggal melepaskan bola. Ada keterlambatan terlihat di sana, Alaba yang tidak siap, meskipun sudah menjatuhkan badannya namun tidak bisa menghentikan laju bola. Begitupun sang penjaga gawang yang sejatinya sudah tampil baik, tiga penyelamatan dilakukan, namun kali ini dia seolah terkejut dengan serangan yang dilakukan Spanyol.
0: Iya, terpaku aja tadi melihat bola berdarunya melewatin aja, dilihatin aja. Mungkin kayaknya dia terhipnotis sih kayaknya. Ya, lagi serangan lagi mencoba bangun dari Austria kini, coba bangkit setelah tertinggal 0-1, angkat ke depan mencari Marcel Mixer tadi, namun tidak mampu dikuasai oleh Marcel di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, belum membahayakan hingga menit ke 37 babak yang pertama ini. Kita nantikan tendangan gawang saja bagi Spanyol, sudah dilakukan, ada Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria, mencoba menggiring Lamine Yamal melewati satu pemain, masih Lamine Yamal, Lamine Yamal, Lamine Yamal, berputar lagi Lamine Yamal, maka tendangan tepat dipelukan Alexander Slager. Lamine Yamal nampaknya begitu bernafsu untuk melakukan tembakan ke gawang dari Austria, namun sepakannya masih tepat dipelukan Alexander Slager yang mampu menangkap sekulit kuda dengan baik. Upaya lagi di Austria, sektor sebelah kiri.

0: mendekati Hodo ke bola ke depan. Ada Oriozabal, Oriozabal melakukan tendangan namun membentur tadi. Bagaimana pemain dari Austria, upaya dari Oriozabal kembali mencoba. Austria melakukan serangan, kembali patah di tengah jalan. Ada Rodrigo, sodorkan saya mundur ke belakang kepada Laporte. Gagal lagi serangan dari Austria. Korea saja dengan tenang menguasai bola. Ada Rodrigo, sodorkan kepada Dani Olmo. Dani Olmo berputar dia ke sisi kanan, ada Kubarsi. Kubarsi lagi, kirimkan lagi pada Pedri. Pedri mencoba menggiring cepat ke sisi kanan. Ini serang dari Spanyol. Lamine Yamal, bayangi pemain dari Austria di sektor sebelah kiri pertahanannya. Masih Lamine Yamal dengan tenang menguasai bola. Masih Lamine umpan 1-2 tadi masuknya dengan Pedro Porro. Namun kembali jadi perebutan, berhasil dicocor saja keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Spanyol di sisi kiri, maksud kami Austria di sisi kiri pertahanannya, hingga memasuki menit ke-40 babak yang pertama ini.
1: Ya, Bregar, menit 40 sudah masuk di pertandingan dini hari kali ini. Tadi lemparnya dalam sudah dilakukan oleh pemain Austria. Kali ini masih mencoba melakukan serangan pemain-pemain Austria, namun bola berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Spanyol di sektor lingkaran tengah pertandingan kali ini. Bagaimana pemain nomor 14 Laporte, pendek saja dia kali ini kepada Rodri tadi, namun berhasil dikuasai, hampir terlepas dari Porro, namun kembali pemain-pemain dari Spanyol masih menguasai bola di sektor kanan pertahanan, sektor kiri pertahanan dari Austria kali ini. Bagaimana Kukureya kali ini mengirimkan umpan pendek kepada Oriozabal di sana, namun masih dapat diantisipasi oleh Danso, Kevin Danso di sana, pemain nomor punggung 3, pemain bertahan dari Austria yang bermain untuk Tottenham Hotspur ini, melakukan tugasnya dengan baik, memotong umpan untuk diberikan pada pemain Spanyol yang berada di dalam kotak penalti, menghasilkan lemparan atau maksud kami tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Austria. Setidaknya ada 5 pemain Spanyol ada di dalam kotak penalti Austria. Hal ini sudah dilakukan oleh Alex Baena tadi, namun berhasil diantisipasi oleh pemain Austria. Kali ini coba untuk melakukan serangan cepat, kali ini yang dituju adalah Gregoris di sana, namun masih berhasil dikatasi oleh pemain-pemain dari Spanyol sehingga gagal kembali serangan dari Austria. Jaga gawang Unai Simon, pendek saja dia kepada kapten kesebelasan Spanyol kali ini, Rodri. Kembali Rodri, kerjasama dengan Pedri, kembali kepada Rodri kali ini di sektor lingkaran tengah pertandingan. Melebar ke sisi kiri dia, umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah Lamine Yamal, namun ternyata tidak ada kawannya. Masih pemain Austria kali ini, coba untuk membangun serangan melalui David Alaba. Bergeser ke kanan dia, Kevin Danso, kembali kepada penjaga gawang Austria. Bergeser lagi ke kiri, ada David Alaba di sana. Masih David Alaba mencari rekannya. Umpan jauh ke depan yang dituju tadi adalah Warner. Kali ini Warner berhasil dicuri oleh Sabitzer di sana. Sabitzer membawa bola dari Austria, bergeser dia ke kiri kali ini. Umpan langsung ke dalam kotak penalti di sana. Ada pemain Austria, namun sayang sekali Porsche tidak berhasil menjaga kontrolnya terhadap bola sehingga berhasil dicuri. Pemain Spanyol kali ini kembali mencoba untuk membangun serangan. Kali ini ada pemain Spanyol dari sisi kanan, masih kami dari sisi kiri, Kukureya ke belakang dia, Laporte, kembali kepada Kubarsi di sana. Pendek saja. Bagaimana pemain-pemain Spanyol ini mencoba untuk mengatur tempo di sana. Alex Baena ke belakang. Laporte masih di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Dekat di garis tengah berhasil dicuri oleh pemain Austria kali ini. Warner membawa bola dari sisi lingkaran tengah. Masih Warner membawa bola, coba melakukan penetrasi namun tidak berhasil. Bagaimana tadi pemain nomor punggung 24 Warner, maksud kami striker, dikawal ketat oleh 3 pemain Spanyol tadi, tidak berhasil melepaskan diri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol kembali. Pau Kubarsi pendek pada Dani Olmo, masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Dani Olmo, pemain yang mengecat rambutnya dengan berwarna pirang ini, bergeser ke kiri. Bagaimana Kukureya kembali ke belakang, Laporte di sana. Masih di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, pendek kepada Rodri. Umpan langsung ke depan yang dituju tadi adalah Oyarzabal, namun terjadi benturan dengan Sabitzer. Terjatuh Oyarzabal di sekitar lingkaran tengah pertandingan. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Spanyol kali ini di sektor kiri pertahanan dari Austria. Lamine Yamal membawa bola, masih mendekati garis penalti. Ke belakang dia kali ini Pedro Porro, dalam kotak penalti Pedro Porro yang dituju adalah Alex Baena, namun

0: berhasil dibuang oleh pemain Austria, jatuh kali bola kali ini di kaki Korea. Kerjasama dia dengan Alex Baena di sektor kanan pertahanan dari Austria. Ke belakang lagi, Rodri kali ini masih di sektor kanan pertahanan Austria. Coba mengurung pemain-pemain Austria kali ini, pemain-pemain Spanyol. Rodri terlepas bola dari Rodri. Pemain Austria kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah. Schleicher di sana bergeser kepada Sabitzer. Umpan langsung Sabitzer ke Smith yang ada di sektor kanan. Umpan ke tengah kali ini namun tidak berhasil menemirkannya di sana. Masih ada pemain Austria mencoba untuk membangun serangan sana. Di dalam kotak penalti terjadi kemelut. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol namun terjadi offside. Wasit yang memimpin pertandingan niupkan peluitnya, Nyberg ini. Tanda satu pemain Austria tadi telah terperangkap jebakan offside. Namun kali ini masih dikuasai oleh pemain Austria. Bola tadi berhasil dicuri dari pemain Spanyol. Bagaimana kali ini dari sektor tengah pertahanan dari Spanyol terjatuh tadi pemain Austria. Bergeser sebelah kiri kali ini ada pemain nomor 20 di sana sudah masuk dalam kotak penalti Spanyol. Dibayangi oleh dua pemain Spanyol tidak berhasil tembus. Masih pemain-pemain Spanyol menguasai bola kali ini. Di sektor kanan pertahanan mereka, Oriar Zabal kepada Dani Olmo. Dani Olmo melewati 2-3 pemain dari Austria tadi. Kerjasama dia. Kali ini melebar ke sektor kiri ada Alex Baena di sana. Berlari Alex Baena membawa bola, menggiring bola kali ini mendekati garis pertahanan dari Austria. Masih Alex Baena bekerja sama dengan Dani Olmo, terjatuh Alex Baena tadi di dekat lingkaran atau di dekat kotak penalti Austria di sisi kanan. Gagal sementara ini serangan dari Spanyol setelah tadi Dani Olmo memberikan umpan kepada Alex Baena namun Alex Baena terjatuh ketika menerima pengawalan dari salah satu pemain dari Austria di sektor sebelah kanan gawang dari Austria. Masih menunggu kita apa keputusan wasit, apakah tendangan bebas atau seperti apa. Ya, tendangan bebas ternyata untuk Spanyol kali ini di dekat kotak penalti dari Austria. Bagaimana kali ini jaga gawang Austria coba untuk mengatur teman-temannya. Alexander Schleicher ini minta dua rekannya, main nomor punggung 24, Paul Warner dan juga Marcel Sabitzer, untuk melakukan penutup ruang tembak dari pemain-pemain Spanyol yang mencoba untuk melakukan tendangan bebas. Di sana ada Alex Baena serta Dani Olmo. Kita masih tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Nah, Alex Baena langsung saja, hampir Alex Baena menyentuh tiang sebelah kanan tadi. Ah, datang lagi tadi. Bagaimana Lamine Yamal, masih ada serangan-serangan dari Spanyol kali ini namun tidak berhasil, patah kali ini dari pemain Austria di sana. Paran ke dalam. Bagaimana tadi Lamine Yamal gagal memanfaatkan peluang. Tendangan bebas dari Alex Baena berhasil ditepis tadi atau mengenai tiang. Alexander Schleicher, bola kemelut tadi tidak berhasil dimanfaatkan oleh Yamal karena berhasil ditahan oleh Schleicher. Gagal lagi upaya dari Spanyol untuk menambah keunggulan. Namun kali ini mereka mencoba masih dari sektor kiri pertahanan Spanyol, geser ke kanan. Kubarsi melebar kali ini, Pedro Porro bekerja sama dengan Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Austria kali ini, berganti pemain-pemain Austria. David Alaba di sana, pendek dia kali ini pemain-pemain Austria. Ada Schneider di sana, terjatuh satu pemain Austria. Sabitzer kali ini mencoba untuk mengirimkan umpan kepada Gregoritsch di sana namun sayang sekali tidak berhasil. Gregoritsch menguasai bola dengan baik. Sementara itu satu pemain Spanyol, Kubarsi nampaknya masih tergeletak di lapangan, tadi sempat mengalami benturan dengan salah seorang pemain dari Austria. Jika kami tidak salah lihat tadi Sabitzer ya, kalau tidak salah tadi mengalami benturan dengan Kubarsi sehingga harus menerima perawatan medis sepertinya Kubarsi. Sementara itu juga tadi bagaimana Lamine Yamal sempat mencoba untuk mencatatkan namanya dalam papan skor namun tidak berhasil karena digagalkan oleh kiper dari Austria. Detik-detik terakhir pertandingan di babak pertama kali ini sudah masuk. 4 menit tadi perpanjangan diberikan waktu oleh wasit yang memimpin pertandingan di kesempatan pagi kali ini, Glenn Nyberg. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka. Ya, sepertinya free ball. Setelah tadi terjadi insiden antara Pau Kubarsi dengan satu pemain dari Austria di sana. Ya, bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Rodri di sana. Nah, bersama dengan itu, wasit dan peluit tanda berakhirnya babak pertama. Skor sementara 1-0 untuk unggulan Spanyol melalui gol yang dicetak oleh Oyarzabal, Mikel Oyarzabal tadi. Sementara itu kita akan ikuti ulasan pertandingan di babak pertama kali ini bersama Hadani Sabil dan juga Bung Taufani. Silakan Sabil.
1: Iya, terima kasih Tomo dan Indra atas laporan pandangan mata di babak pertama. Sangat seru sekali, Bung Taufani, benar sekali Spanyol mendominasi jalannya pertandingan, berhasil mencetak satu gol, tapi dia nggak main hati-hati nih, langsung serang sejak menit awal, bertubi-tubi. Anda melihatnya seperti apa catatan agresivitas Spanyol di babak pertama tadi?
2: Ya, Spanyol tentu ingin segera mengamankan keunggulan sehingga dia langsung bermain agresif. Sebenarnya jika menarik di awal pertandingan, Austria malah yang lebih dulu mengambil inisiatif serangan. Mereka mencoba memberikan tekanan dengan maksud memberi kejutan di awal jalannya babak pertama. Namun Spanyol menunjukkan kelasnya, dia bisa dengan tenang menghadapi tekanan tersebut, melakukan regroup, akhirnya bisa segera mengambil kendali penguasaan bola dan mulai memainkan pola permainan yang seperti biasa ditunjukkannya, terus menguasai bola, memindahkan bola dari kaki ke kaki, mencari ruang, menciptakan ancaman hingga akhirnya berhasil menciptakan gol melalui Mikel Oyarzabal.
1: Iya, ini tembakannya bahkan mencapai 10 ya. Catatan Anda berapa tembakan ke gawang dan juga tembakan secara keseluruhan Spanyol nih, Bung?
2: Iya, dari catatan bahkan ada 11 tembakan.
1: Oh, 11 ya.
2: Cobaan dilakukan oleh Spanyol, hanya 6 diantaranya yang mengarah ke gawang, dan satu diantaranya menjadi gol karena kita tahu kiper Slager yang mengawal gawang Austria juga tampil cukup baik. Iya. Pas dari reaksinya yang hanya berdiri dia jadi gol, ada tercatat melakukan 5 penyelamatan dalam membendung serangan Spanyol yang salah satunya bahkan tadi menggunakan perutnya menahan bola hasil sepakan Lamine Yamal yang cukup keras.
1: Iya, tapi saya pikir gol tadi memang sudah sulit sekali untuk dijangkau ya, sehingga memilih pasrah hanya melihat jalannya bola ke jaring gawang. Dan kalau Anda melihat, apa yang membuat Spanyol begitu berani untuk tampil agresif dan sepertinya ingin unggul banyak di pertandingan ini, Bung Taufani?
2: Ya, kita tahu Spanyol memang mempunyai kualitas individu yang sangat baik.
1: Iya.
2: Seperti tadi diperlihatkan Lamine Yamal setidaknya 4-5 kali bisa melewati satu pemain dari Austria. Belum lagi ada Kukurea yang begitu aktif membantu serangan, overlap, naik ke atas, bekerja sama dengan Baena yang saya lihat sisi kiri serangan begitu mendominasi. Dan akhirnya ketika tempo ditingkatkan, umpan-umpan menjadi lebih cepat, dari situ pula mendapatkan celah, barisan pertahanan Austria seolah terkejut dengan perpindahan bola yang cukup cepat hingga akhirnya diselesaikan dengan Oyarzabal dengan cukup klinis.
1: Ya, permainan Spanyol pagi ini sangat cair. Bagaimana positioning mereka juga semakin baik dan mereka juga semakin mampu untuk membuat peluang-peluang berbahaya. Anda melihat ini apakah memang tren yang meningkat dari Spanyol atau sebetulnya ya mereka memang levelnya di situ, bukan suatu kejutan mereka bermain seperti malam ini, Bung?
2: Ya, Spanyol sebenarnya dari awal starting line up yang diturunkan sudah jelas niatnya adalah mencari gol. Karena starting yang diturunkan 11 pemain sama persis ketika mereka pesta 4 gol menghadapi Arab Saudi. Ditambah lagi lawannya adalah Austria, kita tahu sama-sama berasal dari Eropa yang tentunya sudah saling mengenal dalam tanda kutip pola permainan. Jadi Spanyol tentu tidak ingin lama berkata-kata, langsung tancap gas untuk bisa menciptakan gol.
1: Dengan sudah berhasil unggul 1-0, apakah Anda melihat Spanyol akan tetap agresif di babak kedua atau lebih memilih untuk mempertahankan keunggulan dengan bermain lebih bertahan?
2: Ya, saya rasa keunggulan 1 gol tentu belum aman, terlepas dari kuatnya pertahanan Spanyol sejauh ini yang sama sekali belum merasakan kebobolan sepanjang bergulirnya Piala Dunia 2026. Namun memimpin dengan 1 gol tentu masih sangat riskan. Jadi saya rasa mereka bisa terus mempertahankan apa yang ada, menjaga penguasaan bola dengan sangat baik, mencoba mencari ruang, dan bukan tidak mungkin menambah gol-gol di babak kedua nanti.
1: Ya, Anda melihat kalau dari performa di babak pertama tadi para pemain Spanyol, yang mana yang menurut Anda perlu diberikan kredit karena performanya begitu baik, Bung?
2: Ya, tentu saja yang pertama ada Mikel Oyarzabal selaku pencipta satu-satunya gol di babak pertama. Namun selain itu, kita patut mengapresiasi ada Marco Correa yang begitu aktif membantu serangan. Namun ketika bertahan dia juga tetap bisa menjaga posisinya, dan gol yang diciptakan oleh Oyarzabal pun merupakan assist dari Correa. Selain itu ada Baena juga yang bekerja sama dengan baik dengan Correa. Tentu juga kita tidak bisa melupakan peran dari Lamine Yamal yang seringkali merepotkan barisan pertahanan Austria dengan skill individunya.
1: Bagaimana dengan kubu Austria? Apa yang terjadi pada pagi ini? Mereka seperti tidak mampu untuk melakukan serangan balik. Hanya di awal-awal tadi Anda mengatakan di awal mereka mencoba menggebrak lebih dahulu, namun kemudian mereka seperti seolah dikurung ya di area pertahanan mereka sendiri. Apa yang membuat mereka ini seperti kewalahan pagi hari ini, Bu?
2: Ya, Austria sebenarnya apa yang ditunjukkan di awal babak pertama sudah cukup baik. Ya, Ralf Rangnick meracik strategi di mana para pemain mencoba melakukan tekanan di awal, lalu ketika Spanyol sudah mulai bisa menjaga tempo, menguasai penguasaan bola, Austria sebenarnya sudah cukup bagus bagaimana dia melihat waktu yang tepat saat di mana saat mereka menunggu atau di mana saatnya melakukan tekanan, saya rasa sudah cukup baik. Namun ketika setelah ada Ederson Beek, Spanyol melakukan sedikit perubahan, mereka mencoba menaikkan tempo, pergerakan bola dipercepat, dan itu yang saya rasa menyulitkan Austria dalam membendung serangan Spanyol.
1: Ya, Anda melihat lini belakang Austria pagi ini memang kecolongan karena Spanyolnya begitu baik dalam melancarkan serangan, atau mereka memang Anda melihatnya ada sesuatu yang kurang dari performa para pemain belakang Austria?
2: Ya, sebenarnya tidak bisa menjelekkan barisan pertahanan Austria karena tentu tidak mudah menghadapi lawan yang bergerak begitu mobile. Pemain 1-2 pemain sering berganti posisi, bahkan ada pemain yang sejatinya merupakan gelandang bertahan sesekali masuk hingga ke kotak penalti. Tentu fokus tinggi diperlukan. Sementara dari pemain Austria kita tahu usianya juga sudah tidak muda lagi, Alaba 33 tahun, harus saya rasa cukup kerepotan menghadapi penyerangan Spanyol yang datang silih berganti dari kiri kanan. Begitupun Danso yang menjadi tandem di jantung pertahanan akhirnya pun kecolongan karena dia di gol yang terjadi ada keterlambatan dari Danso dalam menutup ruang Oyarzabal.
1: Apa yang harus dilakukan Austria untuk bisa comeback di babak kedua nanti, Bung?
2: Saya rasa Austria harus bisa lebih fokus dalam menjaga daerahnya. Selain itu, mereka juga lebih klinis dalam memanfaatkan serangan balik karena sejatinya Austria memiliki beberapa kesempatan dalam serangan balik. Tekanan yang dilakukan juga sempat membuat pemain lawan merasa kesulitan. Bahkan saya mencatat Rodri melakukan satu kesalahan yang tadi cukup fatal karena menjadi ancaman berarti, namun gagal dimaksimalkan. Dan saya rasa itu yang harus menjadi evaluasi di mana di babak kedua nanti Austria yang tentu tidak memiliki banyak peluang harus bisa memaksimalkan kesempatan yang ada.
1: Oke, okay. Baik, kita nantikan nanti jalannya babak kedua tentunya akan lebih seru lagi. Bung Tovani, kita rehat sejenak ya. Nanti kita menjelang kick off babak kedua. Terlebih dahulu warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025 hingga 2030 Suhardi Manambi. Laporan ini disampaikan Khairul Umam.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
2: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
1: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
3: Ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya ya.
4: Kasih jalan, Pak. Yang bocorin ya, Pak. Pak, mana ada bocoran soal kasusnya, Pak?
1: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia itu dilanggar bersama Anda pendengar. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda di pagi hari ini pendengar. Baru saja kita bergabung bersama Pro 3 dari Jakarta. Kita ikuti siaran langsung Piala Dunia pendengar pagi ini. Dan kami masih akan terus lanjutkan untuk Anda pendengar setelah kita ikuti bersama Mutiara Hati Islam untuk edisi hari ini pendengar Jumat 3 Juli 2026 bersama Ustadz Mulis Azhari Rahayan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Syahadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu dzalimina illa khasara. Segala puji bagi Allah. Pendengar, kita kembali bersua pagi ini dalam Mutiara Hati Islami. Sudah ada guru kita dan akan mencerdaskan kita pagi ini bagaimana kiat dan cara kita mencintai Al-Quran dan menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Tak lupa kita berselawat ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat, dan insyaallah kita umatnya hingga akhir zaman. Terlebih dahulu dalam pertemuan kita pagi ini, mari bersama-sama kita dengarkan lantunan kalamullah. Setelahnya nanti guru kita langsung mencerdaskan kita dengan ilmu pagi ini, kiat dan cara kita mencintai Al-Quran. Assalamualaikum dan selamat mendengarkan.

0: الناس.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي تصفى بالكمالات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أيد بالمعجزات، وعلى آله وصحبه الذين فعلوا الحسنات واجتنبوا المنكرات. قال الله تعالى في القرآن الكريم:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. على يهيم من يضاف على بمرضي مع ربي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يرجو لقاء الله فليكرم أهل الله. إلى يا رسول الله، هل الله عز وجل أهل؟ قال: نعم. إلى آخر آية، إلى آخر الحديث. أما بعد، أما كما ما يكون من شيء وفى لتلوي هذا وجوب نبيبا. Kita semuanya tercengang dan menusuk hati kita dari bacaan Al-Qur'annya. Luar biasa. Ternyata bukan hanya miftah saja, tapi Ananda Risti juga menyentuh hati. Luar biasa. Tentu yang lebih luar biasa lagi adalah gurunya. Karena mengajar ngaji itu tidak mudah, butuh dengan kesabaran yang luar biasa. Mereka mengetahui alif, ba, dan seterusnya itu butuh dengan sabar yang ekstra. Dan Alhamdulillah sudah mengantarkannya. Makhorijul hurufnya, artinya tajwidnya sudah didapatkan. Makhorijul hurufnya luar biasa. Madwal kosornya dapat. Sifatul hurufnya dapat. Ahkamul hurufnya dapat semuanya. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan guru mengaji terus, jangan bosan. Walaupun tidak digaji, Allah yang menggaji kita, insya Allah. Ya para orang tua, kenapa? Karena kata Rasul, hakul walad ala walidihi arba'atun. Hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tua ada empat. Yang pertama adalah ayuhsina ismuhu, memberikan nama yang baik. Yang berikutnya adalah wa yu'allimahul kitab, mengajarkan Al-Qur'an. Jadi kalau anak-anak kita tidak bisa baca Al-Quran, maka orang tuanya di yaumul kiamah nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Mereka akan menghujat kita, diterangkan dalam kitab Ukhuwah. Anak-anak yang ditelantarkan sampai tidak bisa baca Al-Quran, yang ditanya bukan bahasa Inggris, bukan bahasa matematika, bukan biologi, bukan fisika, Al-Quran. Anak itu mengatakan, ya Rabbana wahai Tuhan kami, huddana hakona wahai Tuhan kami, tolong ambilkan hak saya min hadza rajul, dari orang tua ini. Kenapa? Li'annahu lam yu'allimna fid-din bidunya, karena waktu di dunianya dia tidak mengajarkan saya tentang agama. Tidak diajarkan tentang Al-Quran, tidak diperintahkan untuk sholat. Orang tuanya santai-santai main domino, main kartu. Maka dari itu, Alhamdulillah kita saksikan anak kita semua. Insya Allah yang hadir semuanya, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Baik, mengingat waktu sudah terakhir, saya tentu tidak bisa berlama-lama nih. Saya tanpa mukadimah nih, langsung saja. Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa, insya Allah. Kalau sebentar misalkan berapa penyampaian tiba-tiba azan, kita berhenti sejenak dan boleh dilanjut. Insya Allah mungkin 5 atau 10 menit. Kenapa? Karena di dalam kitab Safinatun Najah ternyata as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya itu, waktu itu terbagi dalam 3. Yang pertama awaluhu rahmatun. Yang kedua wa'u satu adalah maghfiratun. Dan yang ketiga adalah wa'afiruhu ridullah. Jadi waktu zuhur misalkan jam 12:30 atau jam 12:30, jam 2 masih bisa. Bahkan sebelum asar masih bisa. Tentu, kenapa para ulama, para orang tua tidak mengatakan misalkan hal ini? Karena dikhawatirkan banyak yang mengakhir-akhirkan waktu. Tapi setelah saya saksikan dan amati, mereka bilang sudah tidak ada waktu lagi, sampai tidak sholat. Ini lebih fatal daripada mengakhirkan sholat. Akhir masih bagus, masih sholat. Tentu kita berharap sekali lagi awal waktu adalah terbaik. Nah, insya Allah, walaupun misalkan sebentar setengah satu atau jam satu baru selesai, bapak-bapak pulang dari sini, bapak-ibu semuanya sholat. Sebut jamaah di rumah, di masjid lebih utama. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Artinya, kalau ada ilmu, segalanya mudah insya Allah. Alhamdulillah. Saya lihat di sini ada Bapak Haji Dola. Dengan ilmu haji juga tenang, aman, nyaman, mabrur sepanjang umur insya Allah. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya langsung saja. Kita ingin apa tidak bertemu dengan Allah? Ingin. Bagaimana caranya bertemu dengan Allah? Yang pertama diantaranya adalah di dalam kitab Durratun Nasir diterangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yarju liqa'a Rabbi atau liqa'a Allah, fayukrim ahlallah." Man kana yarju, barang siapa yang menginginkan, berharap liqa'a Allah, bertemu dengan Allah, fayukrim ahlallah, maka muliakanlah ahli Allah. Siapa itu ahli Allah? Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, halaka, halalillah, halillahi azza wa jalla ahlun?" Apakah Allah mempunyai ahli? Mempunyai keluarga? Kalau diterangkan dalam kitab-kitab ulama, ahli di sini adalah orang yang dekat dengan Allah. Orang yang selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Itu ahli Allah. Halillahi azza wa jalla ahlul bahay Rasulullah, apakah Allah mempunyai ahli? Mempunyai keluarga? Ya, lebih mudahnya begitu. Mempunyai keluarga? Rasul menjawab, "Qala, na'am." Betul, ada. Ya, Rasul mempunyai ahlu, mempunyai ahlinya. Lalu ditanya lagi oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, manhum, siapa itu keluarga Rasul atau ahli Allah itu?" Qala, Rasul menjawab, "Ahlullah di dunia alladzina yaqra'ul Qur'an." Masyaallah. Rasul katakan ahli Allah itu adalah di dunia, yang ada di dunia. Siapa itu? Alladzina yaqra'ul Qur'an. Mereka yang sering membaca Al-Qur'an. Subhanallah. Memulazamah Al-Qur'an. Terhubung terus dengan Al-Qur'an. Subhanallah. Tiada hari tanpa membaca Al-Qur'an. Subhanallah. Lalu Rasul mengingatkan, "Ala, ingat, ingat," kata Rasul. Apa kata Rasul? "Man akramahum," barang siapa yang memuliakan orang-orang yang membaca Al-Quran, guru-guru mengaji, terutama guru mengaji. Karena kita tidak akan tahu kalau tanpa guru mengaji, betul atau tidak? Sekali kita durhaka kepada guru mengaji, ilmu kita layan pang, tidak akan bermanfaat. Wala barokah, tidak akan barokah juga. Jadi guru ngaji itu, Syekh Zarnuzi di dalam Ta'limu Ta'lim menyampaikan, begitu banyak orang mempunyai ilmu, tapi ilmunya tidak bermanfaat. Kenapa? Karena ternyata waktu mencari ilmunya kurang hormat sama gurunya. Jadi rumusnya ini, sebetulnya guru. Jadi alhamdulillah kalau di KI ini luar biasa. Alhamdulillah semua menjadi orang-orang hebat karena ada gurunya di sini, orang-orang hebat, dan tetap hormat sama gurunya. Jadi baru menghormati Allah Subhanahu wa taala. Ala man akramu, barang siapa yang memuliakan orang-orang yang membaca Al-Qur'an, ahli Allah. Faqad akramahullah, maka sungguh dia telah memuliakan Allah. Jadi hadis ini ternyata Bapak-bapak kalau kita taat, faqad akramahullah. Akramah itu filmadi. Filmadi itu menunjukkan satu atau zaman yang telah lalu. Padahal ini apabila berarti menunjukkan zaman yang akan datang. Ketika waktu masuk, langsung kita dalam hati saya ngejam atau berniat akan laksanakan sholat pada waktunya. Ketika Allah mencabut nyawa kita, kita sudah ada niat, insya Allah. Di setiap saat waktu sholat ini penting. Tadi orang tua kami mengingatkan sholat karena memang itu utama. Semuanya haji kita tidak akan diterima kalau kita tidak sholat.

0: membangun jannah, maka pahalanya, balasannya adalah surga. Sebaliknya, waman ahanhu, barang siapa yang menghinakan, menyepelekan, tidak memuliakan, tidak hormat sama dia, sama orang ahli-ahli Al-Quran, ahanhumullah, Allah juga akan hinakan dia. Wa'atahu nar, wa'adkhulhu nar, dia tentu akan mendapatkan siksaan neraka. Baik, Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala. Satu ini cukup sebetulnya. Insyaallah. Yang penting sekarang kita muliakan, dan orang yang berkaitan berhubung dengan Al-Qur'an sudah pasti mulia. Hari ini Bapak Ibu datang, ini juga adalah termasuk orang-orang yang mulia. Apalagi semuanya tenang, masyaallah. Ini tanda bahwa Bapak Ibu memang surga sudah disiapkan untuk ibu semua.
1: Masyaallah. Amin.
0: Amin ini kayaknya amin selesai enggak, Pak ya? Amin ini kayaknya selesai. Baik, yang pasti orang yang berhubungan dengan Al-Qur'an sudah pasti mulia. Kalau kita lihat malaikat yang menurunkan Al-Qur'an kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, malaikat siapa? Jibril. Maka malaikat Jibril adalah malaikat yang termulia daripada malaikat-malaikat yang lain. Kenapa? Karena Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khairul khalqihi, sebaik-baiknya makhluk. Tidak ada yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan di mana? Di Gua Hiro, di Mekah. Maka Mekah menjadi tanah yang paling suci. Semuanya ingin ke tanah suci. Insya Allah, saya di sini lihat wajah-wajah yang siap umrah dan haji sudah banyak. Wajah-wajah ini luar biasa. Saya bisa deteksi nih, siapa yang mau naik haji, siapa yang umrah. Sudah? Masya Allah. Alhamdulillah tahun ini juga naik haji.
1: Amin.
0: Maluku Tenggara tua sehat semuanya.
2: Amin.
0: Mabrur semuanya.
1: Amin.
0: Yang tadi suka marah, tidak ma?
2: Marah.
0: Ingat, haji dulu lah, jangan marah. Insyaallah. Jadi kemudian Al-Quran diturunkan pada bulan apa? Ramadan. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang
2: lain.
0: Spesifikasinya, look specifically, diturunkan di mana? Pada malam apa? Malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Masyaallah. Semua dengan Al-Qur'an menjadi mulia. Begitupun orang yang berhubungan dengan Al-Qur'an, guru-guru ngaji. Sekali lagi, walaupun tidak digaji. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baiknya itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, kemudian mengajarkannya. Tadi Resti bacaan Al-Qur'annya sudah luar biasa. Ini siapa dulu bapaknya?
1: Masyaallah.
0: Dan siapa dulu gurunya? Masyaallah. Suatu saat besok mau nikah, Hendra ya calonnya. Wah, Hendra dapat bidadari itu. Luar biasa. Masyaallah. Kalau istri-istri bagus, dipastikan anaknya bagus.
2: Amin.
0: Maka boleh. Kalau ibu-ibu macam-macam, anaknya juga macam-macam. Lihat Nabi Nuh alaihissalam mempunyai istri, tambang istrinya. Akhirnya apa? Anaknya menjadi anak yang tambang. Kan? Betul atau tidak? Maka ibu-ibu yang hadir, jadilah istri-istri yang solehah. Insyaallah. Rezeki besok insyaallah ya. Itu jadi istri yang soleha. Amin ya Allah.
1: Amin.
0: Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Saya kira saya cukupkan saja sampai di sini. Saya lihat di sini ada para ustaz. Mohon maaf ini sebetulnya saya bukan ahlinya sebetulnya. Saya mohon maaf. Saya bukan mengajar ya, bukan mengajarkan, menasihati, bukan tausiah, bukan. Mohon maaf ya. Wa dzakir baina dzikratan qaumin. Saling mengingatkan saja. Saya juga belum sempurna, Bapak Ibu. Kita semua berjuang sekuat tenaga. Hidup kita harus untuk agama Allah. sekuat tenaga.

0: Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, in tansurullaha, jika kau menolongi agama Allah, yansurkum, Allah akan menolongimu, wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan menetapkan kedudukanmu, artinya mulia. Dengan cara apa? Yang punya ilmu silakan, man kana lahu ilmun falyasadaq bi ilmihi. Punya ilmu silakan ilmunya sedekahkan. Mengajar ngaji, mengajar di sekolah, adakan majlis-majlis taklim, itu adalah menolong agama Allah. Tidak punya ilmu, tapi punya harta. Wa man kana lahu malun falyatasaddaq bi malihi. Engkau tidak punya ilmu, tapi engkau punya harta, maka sedekahkanlah hartanya. Maka Pak Ustaz itu sebetulnya kalau mau kemana-mana itu sudah disiapkan oleh masyarakatnya tuh. Di masjid-masjid itu khotib siapkan. Kalau saya dengar di Papua itu katanya kalau ada khotib naik itu masyarakatnya langsung berebutan, saya yang siapkan transportasinya. Itu di Papua luar biasa. Kalau di Kenya
1: nanti virus sendiri.
0: Saya mau ada di sini ya. Kalau saya mau sudah paham itu, jadi insyaallah. Dan memang seperti itu. Bagaimana mungkin ilmu bisa turun? Karena ilmu tidak turun dari langit. Ilmu diturunkan melalui para ustaz, para alim ulama. Maka sejahterakan mereka. Alhamdulillah sekarang di Masjid Az-Zahra ini satu-satunya masjid kasih transportasi besar. Pemkot kalah. Di Masjid Az-Zahra BTN. Ini luar biasa. Dan itu penghargaan buat para ustaz. Sehingga mereka mau terus ke Az-Zahra, termasuk saya. Ini masjid-masjid kasih 50 ribu, kasihan. Jadi ini penting, ilmu bisa turun dari para alim ulama. Jadi Bapak Ibu tidak punya harta, tapi punya tenaga. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Engkau tidak punya ilmu, engkau tidak punya harta, tetapi engkau punya tenaga. Ayo saling membantu. Bagaimana caranya dakwah di KI ini? Karena KI ini sebetulnya sudah sangat luar biasa. Penghafal Al-Quran banyak. Betul apa dia? Yang membaca Al-Quran banyak. Masya Allah. Ya, hadis bin Imad. Saya di hotel di Mekah sering menjadi imam. Mungkin berkah dari para doa-doa orang tua di sini. Gitu. Padahal saya lihat ada dari LOP Lombok, ada JKS Jakarta, satu hotel itu. Tapi itulah, biqadartillah, biiradatillah. Saya kira itu Allah lah yang berkehendak semuanya, insya Allah. Jadi, insya Allah, di KI ini tetap pembaca Al-Quran harus terbaik. Ketahui makharijul furuqnya, apa lagi? Sifatul furuqnya, furuq qalqalah, furuq hanus, furuq jahr, dan sebagainya. Kemudian akal hurufnya dari luar biasa, hukum mati dan tanwin, hukum mati semua masya Allah. Idhar, idgum, iklab, ifa, ifa sabawi, idhar sabawi, idgum mimi, terus dan terusnya masya Allah. Madwa kosornya luar biasa itu, panjang pendeknya. Tadi saya lihat terperangah juga tuh, ini luar biasa nih, betul ya? Saya lihat ini seperti ternyata jadi luar biasa ini, gurunya yang luar biasa. Masya Allah. Jadi semuanya yang pasti seperti itu. Penghafal Al-Quran juga banyak, alhamdulillah. Dan sekarang memang sedang booming orang-orang ingin menjadi penghafal Al-Quran. Karena ma indallahi akramu, tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah, yaitu illa hamilul Quran, kecuali orang yang menghafal Al-Quran. Subhanallah. Yang menghafal Al-Quran tentu akhlaknya bagus, sholat di waktu tidak ketinggalan, menjaga persatuan dan kesatuan, tidak berseteru, suka memuji, mengapresiasi, tidak mencaci, tidak memaki, apalagi merangkul bukan memukul, subhanallah, ramah tidak amarah. Inilah orang-orang yang sebetulnya yang ahli Al-Qur'an. Saya kira ini saja Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya berdoa untuk kita semuanya, 40 hari orang yang baru haji dikabulkan oleh Allah Taala.
1: Masya Allah.
0: Ada dalam kitab ulama. Tapi kalau tidak mau ngaji sama ulama biasanya anak malas itu. Ayo, kita ini sudah terbiasa dengan itu karena alim ulamanya dulu luar biasa sebetulnya. jika ini amaliah-amaliah sholat atau ritual ibadah sudah sangat luar biasa, sudah sesuai. Saya sudah amati semuanya. Kalau untuk di pesantren-pesantren ini, di kayak ini sudah luar biasa. Hanya dulu tidak ada pesantren sehingga tidak tertulis. Jadi kita lestarikan, lestarikan. Kecuali joget ya, joget jangan.
2: Joget. Jangan ada yang joget di pesantren itu merusak.
0: Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kita semuanya insya Allah dipanjangkan umur oleh Allah
1: SWT,
0: hingga kita semua bisa menyaksikan anak cucu kita tumbuh berkembang dan sukses semuanya. Allah tidak akan tutup mata kita sehingga yang belum haji bisa haji.
1: Amin.
0: Dan Allah bisa umur insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang sempurna dan prima, dan Allah terangi hati kita semuanya.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehan.
1: Amin.
0: Dan Allah limpahkan rizki yang melimpah dan berkah.
1: Amin.
0: Akhirnya bisa umroh, bisa naik haji, dan insya Allah bisa membahagiakan orang tua kita masing-masing. Dan yang terakhir, kita semua akan mati. Tidak ada yang tidak mati. Mati tidak mengenal sehat. Yang sehat pun akan mati.
1: Ya Allah.
0: Oleh itu kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kematian kita nanti dalam keadaan husnul
1: khotimah.
0: Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiqul ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di akhir pertemuan kita pagi ini, mari pendengar kita berdoa, menundukkan pandangan kita, bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ridho dengan segala sesuatu yang kita kerjakan insyaallah. Doa ini akan dipimpin oleh guru kita Bapak Al Ustaz Abdurrahman Rahayaan SAG.
4: Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, setinggi-tingginya arti puja dan sedalam-dalamnya arti syukur seraya kami panjatkan hadirat-Mu atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan kekuasaan-Mu lah Engkau dapat mempertemukan kami. Oleh itu ya Allah, berikanlah petunjuk dan hidayah-Mu kepada kami dengan cahaya Al-Quran. Perbaikilah akhlak dan budi keturunan kami dengan Al-Quran. Perbaikilah tutur kata kami dengan nilai-nilai Al-Quran. Perbaikilah hati dan perasaan kami dengan nilai-nilai Al-Quran. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua-tua kami yang telah mengajarkan Al-Quran kepada kami hari ini dan insya Allah generasi-generasi berikutnya. Semoga Al-Quran ini selalu memberikan petunjuk dan hidayah kepada kami untuk selalu mendapatkan berkah dari Al-Quran. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna bima nasina wa 'allimna wa jannina wa rzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar ya hujjata ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwaabur rahiim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban naar. Wa sallallahu 'ala rasulika sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semoga doa yang kita panjatkan di pagi ini Allah ijabah, Allah angkat derajat kita semuanya, Allah sehatkan kita, Allah permudah urusan kita, dan rezeki Allah terus mengalir untuk semua kita yang mendengarkan Mutiara Hati Islami pagi ini dari Radio Republik Indonesia Tual. Akhirnya ribuan terima kasih untuk guru-guru kita, Al-Ustadz Haji Muhlis Azhari Rahayaan, juga Al-Ustadz Abdurrahman Rahayaan, dan semua yang sudah hadir. Untuk pendengar juga, insyaallah kita bisa bersua di lain kesempatan dengan momen berbagi ilmu bersama dengan guru-guru kita. Syukron, ilalika, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar umat muslim dan muslimah dimanapun Anda memantau siaran kami, baru saja kami temani Anda lewat Mutiara Hati Islami untuk edisi hari ini bersama Ustadz Mulis Asyari Rahayaan dengan topik belajar dari Al-Quran. Semoga bermanfaat pendengar. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti penyampaian warta berita daerah sesaat lagi pendengar. Stay tune terus bersama kami di 103,6 MHz.

0: Kita ikuti Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tual.
1: Kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara menunjukkan perkembangan yang semakin baik dalam beberapa tahun terakhir seiring penguatan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah. Alumni mahasiswa Politeknik Perikanan Negeri Tual mengajak masyarakat, khususnya generasi muda di Kepulauan Kei, untuk lebih mencintai dan menjaga kekayaan laut yang dimiliki. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini, edisi Jumat 3 Juli 2026, yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Debbie Kalmaskoso dan Arif, inilah Warta Berita selengkapnya. Saudara, kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara menunjukkan perkembangan yang semakin baik dalam beberapa tahun terakhir seiring penguatan fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah. Pemerintah daerah menilai ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang terus ditingkatkan menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun mengatakan, perbaikan kondisi kesehatan masyarakat terlihat dari semakin kuatnya dukungan layanan kesehatan yang dimiliki daerah. Saat ini, pelayanan kesehatan di Maluku Tenggara didukung oleh 21 pusat kesehatan masyarakat puskesmas, 2 rumah sakit milik pemerintah, dan 1 rumah sakit swasta. Keberadaan fasilitas kesehatan tersebut menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan apabila dimanfaatkan secara maksimal.
2: Kondisi kesehatan di Maluku Tenggara, kalau saya boleh bilang, alhamdulillah ada perbaikan-perbaikan. Baik di 21 puskesmas yang ada, maupun juga rumah sakit pemerintah ada 2, dan swasta ada 1. Artinya, kalau kita maksimalkan kondisi ini, berarti Maluku Tenggara harusnya kesehatannya baik-baik saja, harusnya. Perlu juga saya sampaikan bahwa peningkatan derajat kesehatan masyarakat ini merupakan salah satu fondasi utama bagi bangsa ini, kenapa mendapat prioritas. Pendidikan dan kesehatan ini mendapat prioritas utama di negara ini untuk diperhatikan.
1: Hanubun menegaskan peningkatan derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu landasan utama pembangunan bangsa yang harus mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Sektor kesehatan bersama pendidikan menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia. Untuk memperkuat upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menjalin kerjasama dengan Universitas Erlangga dan Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan. Kolaborasi itu sebagai langkah strategis untuk mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan di daerah yang masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan dan tim dokter Universitas Erlangga yang telah memberikan perhatian kepada Maluku Tenggara. Ia berharap kerjasama tersebut dapat menghasilkan berbagai program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Saudara, pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara memfokuskan arah pembangunan kepada penguatan akses dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disampaikan secara tegas oleh Kepala Bapelitbangda Klemen Welafubun. Dikatakan dengan memberdayakan semua unsur di daerah, serta ditunjang dengan akses yang baik, maka pembangunan daerah bisa ditingkatkan ke arah yang lebih baik.
3: Dalam arah perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tenggara, untuk pembangunan kita 5 tahun ke depan, prioritas ada pada beberapa yang lebih khusus. Terutama kita penguatan akses, terutama pada wilayah-wilayah yang besar, yang beberapa wilayah aksesnya belum terhubung secara baik, kita harus fokus untuk itu. Kemudian kita pemberdayaan ekonomi. Ya, kita punya potensi luar biasa, ada di perikanan kita, ada di pertanian dan perkebunan kita, ada di pariwisata kita. Maka kita harus fokus pada sektor-sektor yang berkontribusi untuk ekonomi.
1: Welafubun juga menambahkan, tata kelola juga menjadi fokus selain pendidikan dan kesehatan sebagai komitmen dasar pemerintah daerah. Hal ini diterapkan dengan cara berkolaborasi agar semuanya berjalan seimbang dan seirama demi memajukan Kabupaten Maluku Tenggara yang lebih baik ke depannya. Saudara, memperingati Hari Kelautan, pemerintah terus memperkuat upaya penataan ruang laut sebagai salah satu fondasi utama dalam mewujudkan ekonomi biru di Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut bagi pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan agar tetap lestari. Dalam sambutannya, Menteri Kelautan dan Perikanan yang dibacakan Dia Erowati disampaikan bahwa penataan ruang laut berbasis karbon biru bertujuan mendukung pembangunan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Penataan ruang laut dinilai penting karena aktivitas pemanfaatan ruang laut terus meningkat dan perlu diatur secara baik agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun konflik pemanfaatan.
4: Masyarakat KI juga sudah ratusan tahun mengenal kartifikasi. Ruang serta ikan lokal yang melakukan laut digunakan agar alam memberikan diri. Untuk mencapai tujuan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka dalam menata kelolaan air laut, evaluasi dari satu kejadian diri dalam penataan ruang laut. Kami membutuhkan masukan dan kerjasama yang baik dan efektif dari pemerintah daerah, masyarakat adat, nelayan, akademisi, pelaku usaha, dan semua pihak.
1: Pemerintah juga mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan ruang laut, seperti keterbatasan sistem pengawasan, meningkatnya tekanan pembangunan ekonomi, serta masih terbatasnya data dan metode pengukuran karbon biru. Karena itu dibutuhkan kerjasama berbagai pihak untuk memperkuat pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui peringatan Hari Kelautan tahun ini, masyarakat diajak untuk semakin peduli terhadap kelestarian laut sebagai sumber kehidupan. Dengan menerapkan konsep ekonomi biru, pemanfaatan sumber daya laut diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem bagi generasi mendatang. Sementara itu, saudara,
5: kurang lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di seluruh perairan Indonesia. Dan tantangan utama itu sih menurutku pulau perairan Indonesia.
1: Sementara itu, saudara, peringatan Hari Kelautan yang jatuh setiap 2 Juli menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian laut Indonesia. Alumni mahasiswa Politeknik Perikanan Negeri Tual, Jihan Mawar, mengajak masyarakat, khususnya generasi muda di Kepulauan Kei, untuk semakin mencintai dan menjaga kekayaan laut yang dimiliki. Jihan mengaku bangga menjadi bagian dari masyarakat Kepulauan Kei yang dikenal memiliki laut dan pantai yang indah. Menurutnya, keindahan alam tersebut merupakan anugerah yang harus dijaga bersama agar tetap lestari dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang.
5: Indonesia ini kan memiliki kurang lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di seluruh perairan Indonesia. Dan tantangan utama itu sih menurutku semua perairan Indonesia tidak terjamah oleh warga asli. Bahkan kebanyakan itu kapal-kapal dari negara asing malah lebih dulu menjamahnya. Nah, ini jadi perhatian khusus agar pemerintah bisa mengatasi. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, itu kembali lagi ke pemerintah. Sebelum ini kan pernah keceriaan-keceriaan seperti itu. Kalau menurutku peningkatan dan perketat lagi penjagaan di teritorial Indonesia.
1: Ia juga mengingatkan Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau, namun masih terdapat sejumlah pulau yang belum dijangkau masyarakat Indonesia dan justru dimanfaatkan oleh pihak asing. Karena itu, Jihan berharap pemerintah semakin memperkuat pengawasan dan penjagaan wilayah laut Indonesia demi menjaga kedaulatan serta melindungi sumber daya kelautan. Dalam momentum Hari Kelautan, Jihan menilai kesadaran masyarakat terhadap lingkungan pesisir perlu terus ditingkatkan. Menurutnya, menjaga kebersihan pantai dan laut merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah atau instansi terkait.
5: Basic ya kak, bahkan semua orang bakal jawab nggak boleh buang sampah ke laut ya kan, nggak boleh, kita harus menjaga kebersihan. Terus ini kak, ini penting nih kak, bukan hanya untuk sampah tetapi para nelayan pun kalau bisa mengambil ikan dengan cara yang tidak ilegal, misal bom ikan itu kan, ikan mereka dapatkan tetapi mereka juga merusak terumbu karang. Nah, di situ yang harus kita perhatian.
1: Jihan berharap anak-anak di Kepulauan Kei tumbuh dengan rasa cinta terhadap laut dan pantai sejak usia dini. Ia mengajak mereka membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan pesisir, serta melindungi terumbu karang agar tetap asri sebagai warisan alam yang berharga bagi masa depan. Saudara, HWR kearifan lokal masyarakat KI yang selama ini menjadi simbol perlindungan hak adat dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan menuju penetapan sebagai warisan budaya tak benda WBTB Provinsi Maluku tahun 2026. Karya budaya tersebut menjadi usulan Pertamina pertama dari Kabupaten Maluku Tenggara yang disidangkan setelah melalui tahapan kurasi oleh tim penilai Rabu kemarin. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, Budi Tofi, mengatakan HWR merupakan salah satu dari 6 karya budaya yang diajukan untuk memperoleh pengakuan sebagai warisan budaya tak benda. HWR berasal dari bahasa Kei yang berarti tanda atau larangan dan dikenal luas sebagai sasi adat masyarakat Kei. Simbol tersebut digunakan untuk menandai hak kepemilikan seseorang atau kelompok atas wilayah, benda, maupun sumber daya alam yang tidak boleh dimasuki, diganggu, atau diambil tanpa izin.
6: Ya, hari ini dari Kabupaten Maluku Tenggara berkesempatan untuk mempresentasikan pada sidang penetapan warisan budaya tak benda HWR yang kami ajukan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara. HWR ini melambangkan satu falsafah Kei yang berbunyi Hirani Tupu Ini Itdin Fudin. Ini terkait dengan status kepemilikan. Semoga apa yang kita buat di sidang kali ini dapat diterima untuk mengangkat citra kebudayaan daerah, citra kebudayaan adat Maluku Tenggara secara nasional maupun internasional, yang kita bisa banggakan sebagai warisan budaya tak benda, peninggalan leluhur yang terus lestari dan terus dipegang oleh semua kalangan masyarakat adat di Kepulauan Kei.
1: Menurut Tofi, HWR memiliki makna yang mendalam karena dapat ditinjau dari berbagai perspektif, mulai dari budaya, antropologi, sosiologi, hingga ekologi. Dari sisi budaya, HWR berakar pada hukum adat Larvul Ngabal yang mengatur kepemilikan, sementara dari sisi sosial, berfungsi menjaga ketertiban dan mencegah sengketa hak atas tanah maupun sumber daya alam. Tofi menambahkan, HWR juga mengandung nilai konservasi lingkungan yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat Kei. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap usulan HWR dapat diterima dan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda untuk memperkuat identitas budaya masyarakat Kei. Selain HWR, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan usulan karya budaya lainnya, yakni bahasa Kei, Vivu Evap, Rinin, hukum adat Larvul Ngabal, Werwarat, dan Yelim untuk mengikuti tahapan penetapan berikutnya. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Samlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur sipil negara di Kabupaten Maluku Tenggara, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya pelatihan dasar bagi CPNS dan pemberian tugas belajar. Hal ini disampaikan Kepala BKPSDM Maluku Tenggara, Aisyah Borut, kepada RRI. Dikatakan dengan pelaksanaan pelatihan dasar yang juga pengembangan kompetensi, diharapkan para ASN di lingkup Pemda Malra bisa lebih berkualitas dan mengembangkan kompetensi yang ada. Hal ini tentu saja berdampak bagi pelayanan publik dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
7: Untuk meningkatkan kualitas kompetensi ASN itu, kami BKPSDM sendiri melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya terkait dengan pengembangan kompetensi yaitu pelaksanaan pelatihan dasar bagi CPNS, dan kami juga terkait dengan pengembangan kompetensi adanya pemberian tugas belajar bagi beberapa PNS yang mengambil dokter spesialis. Terus beberapa program studi manajemen, terus juga ada program keperawatan dan nurse sama kebidanan.
1: Borut juga menambahkan, ASN wajib selalu meningkatkan kompetensi guna menghadapi tantangan birokrasi, memberikan pelayanan publik yang prima, dan beradaptasi dengan perubahan zaman yang dinamis. Dengan demikian, seorang ASN bisa mengasah kompetensi di sisi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Saudara, produk investasi di Maluku Tenggara menjadi tolak ukur dalam menciptakan masyarakat Maluku Tenggara yang mandiri dan berkeadilan menuju Maluku Tenggara hebat. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP Maluku Tenggara, Marten Rahangmetan, mengatakan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan visi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, yakni mewujudkan masyarakat Maluku Tenggara mandiri, cerdas, demokratis, dan berkeadilan menuju Maluku Tenggara hebat yang dijabarkan pada mewujudkan Maluku Tenggara yang mandiri guna meningkatkan produktivitas ekonomi daerah dan usaha industri serta mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing lewat aplikasi pelayanan sehingga pihaknya berupaya memberikan pelaku usaha melakukan proses izin secara mudah, cepat, dan transparan.
8: Sesuai dengan visi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, masyarakat Maluku Tenggara mandiri, cerdas, demokratis, dan berkeadilan menuju Maluku Tenggara hebat. Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam misi kami dan BPM PTSP ada pada misi pertama yaitu mewujudkan Maluku Tenggara mandiri, di mana misi ini merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas ekonomi daerah dan usaha industri, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing.
1: Dikatakan Rahangmetan, Master Perencanaan Reformasi Birokrasi menuntut perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan profesional sesuai moto unggulan, yakni instansi yang mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan di Maluku Tenggara. Saudara, Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidal mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga desa Salarin dan desa Kalar-Kalar, untuk menjaga keamanan serta memperkuat perdamaian menjelang deklarasi damai yang akan digelar pada Sabtu 4 Juli 2026 di halaman kantor Bupati Kepulauan Aru. Ajakan tersebut disampaikan saat pertemuan bersama perwakilan kedua desa di ruang kerjanya Kamis pagi. Bupati menegaskan, deklarasi tersebut bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum mempererat persaudaraan dan memperkuat komitmen bersama dalam menjaga persatuan. Ia mengajak pemuda, TNI, Polri, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta seluruh warga untuk hadir dan menunjukkan dukungan terhadap terciptanya perdamaian dan di Kepulauan Aru. Sementara itu, Kapolres Kepulauan Aru, AKBP Albert Perwira Sihite, menghimbau masyarakat agar mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memicu konflik. Menurutnya, deklarasi damai harus menjadi titik awal untuk saling memaafkan, mengakhiri perselisihan, dan membangun kembali semangat persaudaraan.
9: Pada saat kesepakatan itu, acara ada di terlaksanakan mulai dari kejadian awal sampai dengan terakhir, terutama terhadap penegakan hukum, hanya kita mohon pada saudara semua ketua berkenan membantu satu untuk melakukan hukum pelaksanaan terhadap pelak justis. Ada hal-hal yang perlu harus selesaikan.
1: Kapolres juga mengajak tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda untuk membina generasi muda agar menjauhi kekerasan dan tindakan provokatif. Ia menegaskan keamanan merupakan fondasi utama bagi pembangunan daerah, peningkatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Kepulauan Aru. Berita terakhir, saudara, masyarakat diminta memelihara berbagai peralatan milik BMKG yang ditempatkan di sejumlah titik. Permintaan itu disampaikan Deputi Bidang Geofisika Nelly Florida Riyama sehubungan penempatan sejumlah peralatan BMKG yang nantinya digunakan untuk berbagai keperluan seperti line detector untuk petir, warning reservoir system atau WRS, maupun sejumlah peralatan observasi lainnya yang bakal digunakan untuk kepentingan observasi. Karena itu, pemeliharaan peralatan tersebut dinilai sangat penting sehingga dapat digunakan sesuai manfaatnya. Karena jika peralatan tersebut hilang atau rusak, maka tidak dapat difungsikan lagi sebagaimana peruntukannya.
10: Banyak sekali alat konservasi.
1: Meski kegiatan yang diselenggarakan di Desa Lauran itu hanya sehari, namun diharapkan dapat membawa manfaat yang lebih besar, di mana peserta diharapkan nantinya dapat mensosialisasikan minimal kepada anggota keluarga maupun kepada kaum kerabat, sehingga mereka juga dapat memahami pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana, termasuk dapat mengakses informasi melalui sumber-sumber yang dapat dipercaya. Dengan sosialisasi yang dilakukan, maka dirinya optimis dampak yang ditimbulkan bencana nantinya dapat dieliminir.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara menunjukkan perkembangan yang semakin baik dalam beberapa tahun terakhir seiring penguatan fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah. Alumni mahasiswa Politeknik Perikanan Negeri Tual mengajak masyarakat, khususnya generasi muda di Kepulauan Kei, untuk lebih mencintai dan menjaga kekayaan laut yang dimiliki. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Didi Kelmaskosu dan Arif mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI. Radio.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

Tiap satu Radio Republik Indonesia, selamat pagi di mana saja Anda berada. Selamat pagi untuk semuanya. Apa kabar untuk Anda di pagi ini? Kami berharap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan pendengar, di pagi ini ya, kami Radio Sombo lagi menghadirkan informasi untuk Anda, yaitu Ketua TPPKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nyonya Seren Ajawarisa didampingi anggota melakukan kunjungan ke Desa Alusi Batjasi Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk membuka dengan resmi kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan

PTP PKK Kabupaten Kepulauan Tanim Barseren Ajau Risa dalam sambutannya mengatakan keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang menjaga fondasi utama dalam membangun generasi penerus bangsa yang cerdas. Oleh sebab itu, tim penggerak PKK memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam menciptakan keluarga yang aman dan jauh dari bentuk tindakan kekerasan. Dikatakan kekerasan terhadap perempuan, baik itu berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, seksual maupun keterlantaran, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan masalah sosial yang sangat serius, dan khusus ini seringkali terjadi di lingkungan terdekat korban. Hal ini tentu menjadi perhatian bersama terhadap kondisi ini. PKK hadir menyuarakan pencegahan lewat edukasi yang komprehensif diawali level keluarga. Lebih jauh, Saran menandaskan perempuan memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam keluarga dan pembangunan masyarakat. Karena itu, setiap bentuk kekerasan terhadap perempuan tidak hanya merugikan individu tetapi juga mengganggu keharmonisan keluarga dan masa depan bangsa. Melalui momen sosialisasi ini, Saran meminta seluruh kader PKK dan stakeholder yang terkait untuk memperkuat nilai kebersamaan dan gotong royong, bersinergi antara tim penggerak PKK dan instansi pemerintah daerah, bersama-sama mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, perempuan dan layak anak di seluruh wilayah Kepulauan Tanimbar. Dalam kesempatan, Saran optimis seluruh peserta menjadi garda terdepan untuk melakukan deteksi dini guna menekan angka kekerasan

untuk Anda pendengar setia Pro 1 Rorizo, lagi di mana saja Anda berada. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda melalui udara Rorizo lagi. Masih terus mengudara dan menemani ruang dengar Anda di frekuensi 94,3 MHz. Apa kabar Anda semua di pagi hari ini yang cerah ini ya? Doa dan harapan terbaik kami, semoga Anda sekeluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat, dan dilimpahi kelancaran dalam setiap aktivitas yang akan dijalani hari ini. Tetap bersama kami karena beragam informasi menarik dan lagu-lagu pilihan siap menemani langkah Anda hingga beberapa jam ke depan. Untuk Anda semuanya, selamat mendengarkan, selamat menjalani aktivitas Anda masing-masing.

0: Mama, aku pergi dulu ya.
1: Oke, jaga diri baik-baik di sana ya. Belajar yang rajin, jangan suka bolos, dan jangan lupa berdoa, oke?
0: Siap.
1: Hati-hati ya, nak.
0: Iya.
1: Take care ya.
0: Bye. Bye.

0: Nin, gue cabut duluan ya.
1: Hati-hati ya.
0: Thanks lo udah mau nganterin.
1: Dengan senang hati. Jangan lupa diri.
0: Iya, nanti pegal jokok terus.
1: Bisa aja deh.
0: Yo, bye.
1: Ya udah, hati-hati ya. Yo. Kabarin gue aku udah sampai.
0: Sip. Bye.